musim kemarau. Iwayan Suryawan menambahkan, meskipun informasi BMKG puncak musim kemarau secara umum berada pada kategori normal, namun masyarakat tidak boleh lengah karena berkurangnya curah hujan dalam waktu lama berpotensi meningkatkan risiko kekeringan, kebakaran, dan penurunan produktivitas pertanian yang dapat berdampak pada kehidupan masyarakat. Nah, kedengarai demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongga Sintia, dan sampai jumpa.

0: Ingira kalian rai kantor Muniki Sarang Titiang Gongge Sintia Ring acara Rahajang Bali Perompat RRI dan Pasar Suara Bude Bali. Atau biar Sri Kekeran mau nyaringin di wau sampun nyaringin terelan telepon santukan megelebok kentan ya, tan kenapa itu biang Rahajang Muali Gongge Sintia kebannya untuk baterai habis tan kenapa itu biang dumun dawak alit nak lingsir nyimpen ulam ajengan tiosan angin saingan megantung wastane saingan nikah terbuat dari napi itu biang dados di share informasikan malih nih King ya. Ring Facebook kantor mentan sani nyaringin Ibu Lu Katut Sekar widangan satung payangan setia puniki utawi satia nggih rakalan rai Pak Ari Dinamika atau Pak Teh Kelongkung Suksema nih Pak Ari Pak Akom Liarta Padang Sambian Pak Iwaya Brata Batu Bulan nggih rakalan rai sepenuhnya titian serang sami cara-cara tradisional untuk pengawetan makanan di zaman dulu sebelum adanya kulkas selain pengeringan dengan sinar matahari napi wastane angin wadah berupa tanah liat sekali jeding ya rakalan rai wenton talar teknik atau metode pengeringan penjemuran menjemur buah sayur atau daging di bawah matahari agar kadar airnya hilang dan bakteri tidak bisa tumbuh penggaraman niki juga termasuk dalam metode tradisional pengawetan makanan nggih selain penyimpanan pengawetan pun juga perlu yening rakalan rai anak pidan-pidan dumunan nggih nenten meduwe tempat penyimpanan makanan sekali jeding kenten besek minap nggih jadi wenten pengeringan penggaraman dengan cara melumuri atau merendam ikan dan daging dengan garam kental untuk menyerap air serta membunuh mikroorganisme jahat. Wenten fermentasi, mengolah makanan dengan ragi, garam atau cuka seperti pada pembuatan tape atau acar agar tahan berhari-hari di suhu ruang. Minap wenten metode-metode tradisional yening termeduwe anak pidan kantannya dan meduwe jeding minap niki besek sukel ngerera metode tradisional sapu napi atau sebaliknya tengangnya metode tradisional karena sampun meduwe genah penyimpanan tradisional nah durus diinformasikan ring pesawat telepon 0361-223361 sampun muka gongnya ring palatan kaping kaling ya Om Swastiastu selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi Gongge Sintia.
0: Inge, selamat pagi Mawali, Mbah Tunindi.
1: Nge, patut pisan.
0: Inge, sampun api sehat?
1: Nge, seger Gongge.
0: Seger status.
1: Sampun boleh anu niki penyemang.
0: Sampun boleh penyemang, be dumunan Mbah Tunindi kan tiang niki.
1: Nge, nak lingsir-lingsir, nak mula kenten, harus dumunan Gongge.
0: Oh, nge.
1: Hari muda, dados jam 1, malu jebosnya.
0: Oh, male. Oh, ton je masih. Yang ngeton pingsan gongge. Wenten naler ane.
1: Anak kenten muda-muda nih ke kenten nampun ngajeng ne waktu ne kenten.
0: Iya, tapi diet, gue nggak tan ngerara diet-diet, tapi ya, aduh, pangnya aja, tapi wasnya pun iki ngajeng teratur, tan kenten batu nindi ya.
1: Sampunan, sampunan mah diet, gue
0: nggak nenten, nenten dados.
1: Gue kan sampun cantik, sampun
0: aduh, aduh, aduh, ingat setung karen, iki batu nindi.
1: Iya, gue nggak.
0: Iya, mah.
1: Iki cuaca cerah, mungkin gue nggak.
0: Cuaca dari kecerah, dari kiram-ram nih mbak.
1: Tapi nangin nak wenten nih ki gulem masa gue nggak?
0: Ram-ram nih, ram-ram kide wenten cerah nih.
1: Wenten cerah, kenten nih ki gulem mah rauh reng kelot kauh nih ki.
0: Oh kelot kauh, baik. Matumpla.
1: Kenten di atas lautan nih ki.
0: Oh kenten, ingi.
1: Dur pasti nih ki gulem
0: nih. Ingi, ingi mbak. Suksema nalar informasinya nih, ge. Mungkin ke topik dumun cara tradisional menyimpan makanan nih ki mbak.
1: Ya ampun ya pirang saking tuning ya. Ya ada tiang dumun tuh kenten gue nggak. Yang tiang menyimpan kenten ajeng-ajengan nike di astun upok kenten angin-angin upok karo nike nak orang tua tiang nak kenten ngarianin ampe wastana tuh nggak?
0: Ampe kenten.
1: Ampe nggih.
0: Nika terbuat dari napi?
1: Uning ampe nika.
0: Nenten mah.
1: Kayak lemari. Nih kayak lemari, lemari pendek nika yang mungkin napi ya wastana nika tuh nggak?
0: Napi nika.
1: Kayak napi ya
0: laci sekali laci
1: nggih niko pun
0: nika
1: dibuat saking kenten bambu kenten
0: oh saking
1: bambu nggih nggih bambu niko sibah ya niko anu mau tajep-tajep nih ke anu mejujuk-mejujuk gonggek kenten nek.
0: Napi nih.
1: Bambu ane mau sampun mau sebit-sebit tu nih.
0: Sebit-sebit oh.
1: Nih ke ngiat nih. Nih ke ya nek ajeng-ajengan riko sampun anu genahan pangten darah biko.
0: Darah biko. Ajengan napi mantan angen tempat ampe nih kipang awet nih kima.
1: Nika kan anu ajangan napi jak sayur, napi jak medue kenten. Iya ne dinap kalo nika wenten piodalan nika ten ngoreng ayam nika. Riko pun langsung genahan kenten. Nak gede nika 1 meter dawane nika gonggek.
0: 1 meter kenten. Oh,
1: 1 meter dawane ya, tengah ne. 50 senti gitu.
0: 50 senti, oh lumayan.
1: Niko pun genahan Riko nge. Ya pangten goyale ajak kenten ne, ajak meng, ajak
0: meng, nge. Kuda nika dumunan Mbah Tun ini mah duwe ampe niki mah.
1: Siki wanten.
0: Siki mantan.
1: Iya ne keranjang niko. Dados masih ambiannya genah-genahan ajangan nasi niko dados masih gantung nangin tiang tenanin ngangin niko kenten
0: dados tenanin niko ten wenten nak ngadolan dumunan
1: nah orang tua tiangnya kenten ngangin niko
0: nging kari menarik nih
1: kere niko gonggek
0: nge emang kita ten wenten malah niki mbak gak ten uning niki napi ampe niko
1: niko kayak lemari niko
0: nge niko pun
1: niko kayak lemari genahan antasan di duur napi wastane kan ngarianin anu di pawan nika di dapur nika ngarianin mejo kenten tidur mejo nika genahan kenten buka-bukaannya nika sekadi lemari kenten kenten buka tutup nih kenten nanging bahannya tieng kenten gongge
0: ingge seksama niki informasi akhirnya niki tematun ingge
1: iya nih ajengan ya nika ten anu angin payu
0: angin
1: ngelebangin kenten.
0: Oh payu nika angin ngelebangin kenten
1: iya neng genah beras
0: nika
1: ngereh numa sering pejaten nika
0: napi nika wastane senini ita napi nika wastane jeding
1: nika pun gebeh
0: oh gebeh
1: wadah beras
0: nge
1: iya neng payu nika angin ngarianin mas
0: nasi
1: kan durung wenten anu panci-panci niko gongge
0: sekali mangkin tapi mangkin kantos mangkin wenten ring jero dajanan gongge angin jeding ngenten
1: yang tiang niki sampun di tiang berkeluarga anak angin mesti tiang jeding gongge
0: oh jeding angin wadah beras niko
1: kada niko jenten mepindah tiang saking di rumah tua niko mirip pecahan niko nggih niko nangian di tiang gedeng mesti niko wadah beras niko
0: wadah beras nggih
1: sekitar tahun 99 niko nggih nggih 1999
0: nggih
1: niko sekitar niko pun nggih
0: nggih seksama Mbak Tun ini informasinya nggih
1: niko sampun sampun munggah rahajeng serang sami jerut jambah taler ini ita sampun nih jero mangku sedani mau lebuk lo enggak
0: ten tubiang sri nih ke
1: tubiang sri nih pun nika wanten dumun cutet nih titiang megatre serang sami mikirin semeton sami nih gongge
0: inge
1: yang ngelusur mau pamit Om Santi Om.
0: Inggih, sok sama matun ini sampun nyarengin gongge Sintia ring acara Rahajeng Bali mangkin nge. Rakelan rai yening mongsong daya tahan ajengan menggunakan wadah tradisional di suhu ruangan niki umumnya berkisar antara 2 hingga 24 jam anten nggih bergantung minap niki pada jenis wadah dan olahan makanannya wow gongge pirang wenten sane 2 hari wenten sane 3 hari nggih salah satunya niki jenis wadah tradisional dan daya tahannya yening kita membahas angin daun pisang atau daun jati untuk menyimpan makanan matang dumun niki nggih makanan matang berkuah santan atau berbahan protein di suhu ruang niki bertahan 2 hingga 4 jam kemantan. Jika berubah nasi atau jajanan pasar kering bisa bertahan hingga 12 sampai 24 jam karena daun pisang niki memiliki polifenol dan zat antibakteri alami.

Sahabat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

Dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: tua gak punya, saudara gak punya, pacar apalagi. Hanya ini nih yang buat aku happy, nikmatnya dunia. Rasanya tenang sekali. Oh, sakit. Dadaku sakit sekali. Ah.
1: Mau happy sih boleh saja, tapi jangan dengan yang ini ya. Bukannya tambah sehat, tapi menyakitkan. Jauhi narkoba sekarang juga.
2: Sarang. RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
3: Suara Budaya Bali.

0: Iya, selamat pagi Rakelan Rai, kantun sarang titiang gongge Sintia, punikiring program budaya RRI Denpasar, suara budaya Bali. Atau kakiang Dewa Karuna Wijaya, sang penyaringin Om Swastiastu, gongge kakiang kede, ingkel-ingkel nyamat jeding, utawi gebah, taler, menton cerita napi niki, kanti bongkar-bongkar kede, atau kakiang titiang. Cerita nih ita, jak inget cerita 40 tahun silam, melancaran ke pejaten, ngerara info tentang seputaran industri kecil, ring banyar simpangan wastane. Inge, kakiang jadi ingat tempat menyimpan makanan dumun ring jeding utawi geba. Ane kedekan kakian timpal sene moko ada nina igeba. Tuh, kenton jadi timpal gongge dados ya kek. Tiang atau kakian, pedalam tuh kakian. Inge, suksama niki cerita menarik. Berarti tuh kakian kanton nganggen jeding gebah dumun-dumunan kenton nge. Pak Cika, puniknya semua nyarengin, tiang menyimpan angin ajengan, ngangin ampe batis, mejane, dagingin kau misi ya, pangten ali semut nika gongge. Patas ka di mbatu nindi titiang berarti nge, dagingin kau berarti niki nge, Pak Cika nge. Ka Angga, nala rahaja muali ka Angga, suksuma niki ka Angga, sampun nyarengin, nge, sampun rauh, ring luas, niki kedura Bali, nge, suksuma ka Angga, nge, sampun meluangkan waktu. Rekalan rai, malih kali penelpon gongge, sapa sanggara ring palatan mangkin nganinin indek cara tradisional menyimpan makanan nge. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, rahajang semang mangkin dumun tiang kari di luar kanang gitu.
0: Nge.
1: Mangkin penik dumun pulomo sampun di sana. Mangkin kui-kui radio nge.
0: Sampun
1: nge.
0: Nge. Sampun buat kampun becian pirang.
1: Piragi walau geng biang yoga sambil ngaktif jadi nataha warawiri itu. Ini hitam pun piragi geng biang sri maglebung.
0: Nih tu biang sri maglebung.
1: Tak mangku sedani sampun piragi walau nini tu nini nih.
0: Mah tu nini betul mah tu nini.
1: Mah tu nini ampun ngenikang tahun 99.
0: 99.
1: Ini ulang 1999.
0: Kadene gongnya tan uning winaptan 99. Nika
1: orang
0: sudah
1: tahu Nika 99 ekornya ada kepalanya di
0: ada
1: depan,
0: kepalanya nge ampun
1: udah dibilang tahun 99 1909
0: mungkin penegasan kembali mah tuh Nindi Titiang
1: ya,
0: Nika
1: ini rajang nih tapi di pohon po siro ya nyolek
0: ampun wosan Niki maturan
1: lain boleh di pohon sing ingetnya mah apa gitu.
0: Aduh.
1: Kadang-kadang ngecas gitu nge.
0: Tempelin HP di tangan Bu Eka.
1: Nge, nge-nenang indek napi niki.
0: Cara tradisional menyimpan makanan niki.
1: Tradisional ya nah jangan kan kari medue ya tuh yang beras kari jadi medue jeding itu. Jeding dumun nanen dumun di puluh kenah pantar atau hanya bikul
0: ya. Ya bikul bikul gede-gede buin moko-moko.
1: Ngale jo bikul le, jo gendeng di TK nih kau tuh.
0: Nge.
1: Yuk meng, yuk ke jenengeng tuh nengkul.
0: Sirasana nengkul lengkul mangkin pun tengahi, metangi dumun.
1: Nge, Niko sampun kari genah beras.
0: Genah beras, berarti nge, siki meduwe Niki.
1: Napi?
0: Siki mantan meduwe Niki.
1: Nge, siki, Niko anak-anak numas nih modern cerajani tuh, didiang kandun Niki tuh.
0: Nggih.
1: Dumun dumun, sakeng dumun mesin Niko, didiang pindah uling di Denpasar, bakal didiang meriki. Nggih, pulu. Nah, yang saya ditiang pulu wastane tu.
0: Pulu,
1: Nggih, pulu. Yang beras melingih di pulu, manik galih. Yang dewa padi melingih di kelumpu, dewa seri, gitu nak mawasan, nggih. Makanya kantun ni kau tentu yang bani ngosongin pulu ni kau nak serahin mau Banten ni nado. Nggih, Banten Saiban, Banten Kanang. Ada lain Banten Sodan, Banten Nge. sinten nika mau pulu nika tradisi terhadap sapan. Yang dumun saingan nuning atau saingan.
0: Tanuning wau pon wenten nak ngetik saingan api nika saingan saingan ye. Yeah,
1: saingan sekali keben atau nanging langah-langah.
0: Oh, langah-langah.
1: Kena keranyang nika napi.
0: Oh kenten.
1: Cara sidinya mesti sidi nih gede-gede nih yang nuna tap-natap biukon kan anak nika napi.
0: Oh uning gong ye nge. Ampun.
1: Nanging bentuk nih cara keben.
0: Cara keben oh.
1: Dagingnya tali papat beten itu dagingnya penyangla pun nyentan megantung pun kan penyidang bikul ngenus kan nyidang
0: oh memang kan wentan kanton nak wau gua nggak macan tapi mirang wentan angin saingan.
1: Nah, yang mungkin kan nuningnya yang di tiang ring kampung dumun nangangen kentan mungkin kan wentan beruk malesiki angin ngenah garam niko beruk niko kau nyuh niko menggantung tu
0: kau nyuh
1: niko mesti beruk asalnya dumun
0: kentan kau nyuh niko angin ngantungin aja ngan api sambal
1: angin garam
0: oh angin dados. Garam dadong
1: garam pling nak pling kepas segaram bicalung tu cuma ang mos nak calung
0: oh berarti angin barang-barang ring dapur lah kenten nggih bukan ajengan manten.
1: Iya ajeng-ajeng kan pun saingen jakti nak meduwe dumun nak saing jak bakso nak meduwe megantung pun di dhuwur tu. Saing niko paling kali kan di kolong nyidang nut paling dhuwur.
0: Nggih palingan Pak Netan.
1: Netan ampun atu kan aja aman ajeng-ajeng ne dumun. Ajangan mesti kita menggantung ada sok kasih mertekap mesti ni ke kepan ni ke mungkin ada hajang sok kasih nak ni kangen
0: sok kasih gini
1: sok asih kita pernah ngalengal sok asih
0: agetan tapi wasane tambah ke sok asih dari ini ta
1: itu dia sok asih mak
0: aduh
1: itu nak tua Ija ngejang sini, nasi ija, anu tapi itu udah so asih, mak, itu so asih, si kata tuh.
0: Nge, aduh.
1: Nge, kita nombon-nombon mangkin di
0: tangan tuh. Nge, ibu.
1: Menduwe pulu, yang saingan kan, wentan aduh nge.
0: Nge.
1: Mangkin nombon modern, pun api yang mendian, nombon nak mosen gelas, kadang lumur.
0: Lumur, nge, uning kok nggak tidak asing dengan kata lumur, kanton uning.
1: Nyemak. Cekot, mak senok, cekot.
0: Palingan niang gongnya orang juru, mak lumur karian sop kopi wedang. Ambil lumur, kantun.
1: Mau gitu kos kaki kasut.
0: Kasut kantun, kunci ya serak. Kunci serak kantun, uning.
1: Nih, ini kos mungkin kejang modern, mungkin penapiang menih. Kentan ya makin kentan sarangin bangsa teragam protes sama anak-anak mak kos kaki jauh jemain dah mau bunyi kasut kita nak ada kita pantan bertentangan itu nge nge itu niki juga mangku sedani semua mang pandu Bu Jerman, Mbah Indira durung nge.
0: Mbah Indira durung, wau nyaringin ring WhatsApp 4 mantan.
1: Nge rajang mungah, mungkin Pak Yan Narbo, mungah Pak Yan. Ibu mungkin budal ke kampung tuh gengge.
0: Oh budal kampung, oh mungkin wenten kanten Karangasem Piodalan.
1: Ten, jagi Nunas Tirta, Tirta Kepura. Niki cucu ibu ini nomor 2 ke mau Tatah bin Malik Kali Rahino.
0: Oh nge.
1: Ring Tegal niki.
0: Kenten.
1: Mungkin Bu Nunas Tirta, mungkin ke Tang pun dan boleh monitor niki.
0: Angge, ring margi lumayan Karangasem. Inge, alon-alon Bu Eka, Rahayu.
1: Kan malah jebos kan megarang di dagang gantal, gianya mau duwe galah aja gambil lempun malah jebos
0: nih. Ichen pur, dumun ichen pur nge.
1: Rahaja ngemargi yang suadarmo niki nih sereng nyaring be jebu Jero Chandra, Jero Made Sutirto, Gusti Putung Rahwidio nyarang kerenge, Hayu Manik Wangi. Butut genri niki dajang rurung sama tuan tiang sarang sami gengge raja.
0: Inge.
1: Om Santi. Oh.
0: Inge. Suk sama niki sampun nyaringin gongge Cynthia. Bu Eka Malesiki penelpon 0361223361 acara Rahajeng Bali. Topik cara tradisional menyimpan makanan. Wenten ngangge daun pisang, daun jati, angin bungkus makanan sani sampun lebang niki sama tuan nge. Om Swastiastu selamat pagi Rahajeng.
2: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu. Selamat pagi. Inge, Rahajeng nih Jerman. Bae mekruwingan ikan nih.
2: Ampun kekis,
0: Pak. Oh, sampun nggih.
2: Model wau piragi nini. Kan masange kon matata kone cucuna di Tegale kentan.
0: Oh, ten di Tegale. Maksudnya di daerah Tegal?
2: Wah, bah Nini salah dengar.
0: Salah dengar, salah tampi berarti ini ke nih Jerman Tiang.
2: Eh, kentan di Tegal, kentan mana?
0: Di Tegal. Kentan bukan di Tegale. Aduh, Nini Jerman Tiang.
2: Ya, kentan ngucapin dumun selamat. Nih,
0: ucapin selamat. Patut tinggi.
2: Akin bendahara Nini yang selamat ngemargi yang yadinyo. Bocah potong gigi. Tapi cara mangkin apa disedek mah potong gue.
0: Oh, tan cara pidan-pidanan.
2: Kan, ya cara pidan aja. Orang gebaga gigi bangka biasa gue.
0: Nge, Mimi.
2: Kasih lu, Tuh, dapet ketangpin nih, nu kenyir nih, bang Asa. Aduh lah, email gizi ya kan itu. Topik napi dong gak?
0: Topik, ini napi niki nge. Oh, napi niki nge, cara tradisional menyimpan makanan ini Jerman.
2: Iya, ini milu-milu nutin timpal. Orang kan lah ide, kan?
0: Iya, nak. Memang yang patah tan kenapa siran ini kang tan medue ide
2: perasaan ini kan juga kan
0: ini pun overthinking dumu nanta kan tan pun dah dosa
2: gitu. Kadang-kadang ini Jerman benar separo bong-bong wen separo kan menyimpulkan kan rasa ampun sami munggah kak angku sudah nih
0: men pun api men nih Jerman nak terakhir munggah makannya disimpulkan sami aja sambat dados nih
2: cuten dia pelih cara rasanya bu etak kalau di bayangan kangen wasan aku gak nyimpen-nyimpen makanan itu
0: nge
2: yang makin ini kan ketan kesimpulan aja kan praktis dong gak
0: nge praktis makin pun api kesimpulannya singkat
2: gangan sampun hilang ampun kita makin si dagang ini nyimpan makanan dunia yang bagus udah ketan tapi ada anak ikan bakar yang bagus kirim ikan bakar kita ngudiang ribet-ribet kita ben simpan ngeliden bikul ngeliden magenap gitu jadi dagang makanan nih hangat-hangat
0: nggih
2: nak yakti kenten nampun caro dumono
0: Sira nih kak.
2: Enggak dagang kambing. Kak, ben pidan kak. Kal jadi kak, boleh ke Jerman ya ke pintu mani. Mumpung masa dingin jadi kak. Gitu. Gongge.
0: Titiang.
2: Gongge kan dingin, Riko gongge.
0: Kan, mungkin asam pun cerah ring hayam buruk.
2: Aduh lacur san ini di bayangan bung ya.
0: Pasti dingin niki, pasti tuh masih ramai yang semangat.
2: Di samping dingin dah kentang bung ya.
0: Enggak.
2: Niki sekretaris senyole. Batas dingin kan uyut.
0: Ya bukan.
2: Daging sabah bung ya.
0: Enggak, daging sabah pantas. Nih nikmati mantan nih sambil ajeng-ajengan anget.

0: gitu. Kan saru tan cingak na kena piara do nak mariki melali orang ampun sung lapet.
1: Berarti caranya adalah anggen tempat yang memang napi waasna tidak meyakinkan bahwa nikah ajengan kenten. Berarti Nini antara jujur jaga, Niki terang-terangan.
0: Jaga kesehatan dan pelit Niko.
1: Jaga kesehatan, jaga kantong ten kenten.
0: Ulur gitu ya. Tapi ini kok juga dur menggantung apa tuh aja kresek jadi kan ngomong ulang-ulang kedis.
1: Ya misalkan tamu Nini Jerman sekali Nike masih ngejang-ajengan pun api undingnya dan dosnya Niki cara-cara nih Jerman tuh pun api caranya nyawis Nike. Nah kan bingung.
0: Nak sampot piragi pirang di radio gitu kok dia doyang
1: apa makanya ampun yang transparan nih Kang nak ini Jerman.
0: Aduh sap ini kena
1: Baik.
0: Kan pas berdua mantan yang tahu.
1: Nge nak berdua tahu berdua mula tahu nih kyu tapi kan yang mirang ake.
0: Nah nih kok sampun berarti ini harus ben rubah posisi terkadang kok
1: cari posisi lebih aman minap.
0: Adi jangan ini nawangnya narau nak marikinnya nyelengnya,
1: dari sini ada kresek, tidur, pasti mesti makan. Ini Jerman, mantan uning ngejang tempat ajengan nih kan, ini Jerman.
0: Niko, ampun, tunggu.
1: Titiang.
0: Antara bong-bong ngejang ajum, Niko, say,
1: tunggu. Sama say, mulai yang ampun ini Jerman. Inge, suksuma Nini.
0: Untuk aduk ramo santi, om santi-santi-santi, om.
1: Inge, suksuma Nini antara bercerita dan kenyataan, kentan jadi satu, Niki nge. Suksuma Nini, talar bun indakum, suksuma sampunya rengin. Nge, sambil merespon topik kita hari ini, tiang wawo mau banten, gue nge dumun zamannya ampe gongge, kentan. Oh, ampe, wastane Niki nge, ampe napi ampe, skadi batu nindi, wawo nge. Suksuma bun indakum, raka lantrai, nika dumun gue nge sapa sanggra, santekan, maliki di ringgala jam sia kentangnya gongga mata kita kidumon jagi wenton pabli bagan kesarangin LBH pik nyabran ring rahindo buda mangkin nge suksma niki semeton sana sang penyaringin ring lain telpon WhatsApp pro 4 talaring Facebook program budaya RRI Denpasar malesiki informasi nge rakalan rai malianan ken daun pisang utawi daun jati bungkus makanan batu matang. B-nya diganti dengan M nih kinge. Talar wenton kuali utawi kendil tanah liat nih kinge penyimpanan masakan. Jadi sayur utawi lauk niki seperti gudeg di dalam kendil yang ditutup rapat dan dipanaskan ulang setiap hari bisa bertahan hingga 2 hingga 3 hari di suhu ruang. Minap niki kuali atau kendil wenton yang dura Bali, ring Bali apakah wenton durus kecawis ring WhatsApp 4 ke mantan nggih. Nika dumun trakelan resik semua sampun nyaringin ataupun ikirin program budaya RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Panyembrahmo. Tari Panyembrahmo merupakan salah satu tarian tradisional Bali yang masih ditampilkan hingga kini untuk penyambutan tamu. Para penari akan menaburkan serpihan kembang di hadapan para tamu sebagai ungkapan selamat datang, dan hal ini terungkap pada gerak tari yang melukiskan keramahan dan penghormatan.

Panyembrahma berasal dari kata sembrahma yang berarti sambutan. Untuk menampilkan tarian panyembrahma, jumlah penari yang dibutuhkan tidaklah spesifik dan berkelompok secara bebas. Tarian ini diciptakan oleh maestro tari yang bernama I. Nyoman Kaler dan penata tabuh oleh I. Wayan Berate pada awal tahun 70-an.

Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

0: Yuk, ayo. Pagi-pagi udah main game aja.
1: Habis, Ayu bingung, Bu. Mesti ngapain sekarang? Lagian, Ayu juga lagi boring.
0: Nah, daripada kamu bingung mau ngapain, mending ikut Ibu yuk baca buku. Karena di pagi hari, waktu yang tepat loh untuk membaca buku.
2: Siap, Bu. Laksanakan.
3: Buku adalah gudang ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari, jadikan generasi muda kita sebagai generasi cerdas dan gemar membaca. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Selamat pagi Rakaden Rai. Pengamat Tata Ruang Bali Profesor Iputu Rumawan Salain menegaskan aksi pembakaran sampah di area terbuka memicu permasalahan baru terutama dari sisi tata ruang dan lingkungan. Dijelaskan aksi bakar sampah tersebut justru mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal bahkan meningkatkan emisi gas rumah kaca. Rumawan Salain mengingatkan membakar sampah bukan solusi efektif melainkan memicu masalah baru apalagi dilakukan di area terbuka terutama dari sisi tata ruang dan juga lingkungan. Rakyat Rai demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongga Cynthia dan sampai jumpa.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Bicara Resi Gana. Kata Resi Gana terdiri dari kata resi dan gana. Resi yang artinya pendeta yang sudah melakukan dwijati atau sudah mendiksa. Orang suci yang tugasnya melihat mantra, menerima wahyu dan pengetahuan suci dari Tuhan. Adapun gana artinya perhitungan atau kebijaksanaan. Maka resi gana berarti bagaimana orang melakukan sesuatu dengan kebijaksanaan berdasarkan wahyu dari Tuhan yang merupakan perwujudan dari Dewa Ganesha yang mengemban tugas dari Batara Siwa sebagai resi gana untuk bisa meruat ibunya Dewi Uma yang mengalami proses degradasi yakni kemerosotan karakter dewata menjadi karakter keraksasan yang tidak lain adalah Durga Dewi. Caru resi gana dapat digolongkan menjadi tiga bagian yaitu alit atau nista, menengah atau maja dan agung atau utama. Tujuan dari melaksanakan caru resi gana adalah untuk mengharmonisan dan mengoriginalkan alam semesta ini yang sudah dipengaruhi sifat-sifat buruk yang disebarkan oleh Batari Durga atau Durga Dewi melalui penyebaran wabah penyakit, kutukala, memedi, dengit, berkala yang semuanya mempunyai sifat keraksasan. Dan semua itu bisa diruat dengan caru resi gana yang dipersembahkan kepada Durga atau Dewi Durga agar alam semesta ini bisa kembali ke titik nol atau damai dan sejahtera.
1: Ruang 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Om Swastiastu, selamat pagi Raka dan Rai, kembali berjumpa di udara edisi hari Rabu 22 Juli 2026 bersama Gongga Cynthia di program Budaya RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Di pukul 9 lewat 9 menit waktu Indonesia Tengah, tuntas nanti di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah, kita akan berbincang-bincang seperti biasa di acara Rahajeng Bali, obrolan komunitas bersama LBH Apik. Sudah hadir 3 narasumber di studio Perempat RRI Denpasar. Kali ini Gongga akan sapa-sapa Anda. Jika Anda ada pertanyaan tentang topik hari ini, langsung saja di sisi kedua nanti di 0361-223361. Dan Raka dan Tere juga bisa mengajukan pertanyaan di WhatsApp Pro 4 0878-9882-2420. Langsung juga bisa saksikan kami di live RRI Pro 4 Denpasar melalui Facebook. Topik hari ini mengenai fenomena perkawinan anak di Kabupaten Gianyar dalam memperingati Hari Anak Nasional bersama Forum Anak Daerah Kabupaten Gianyar. Di studio Perempat ada Direktur LBH Apik, Ibu Loh Putu Anggreni SH. Om Swastiastu, selamat pagi Bu.
1: Om Swastiastu, pendengar RRI yang setia, Rahajeng.
0: Inggih, Rahajeng rauh, Ibu di studio Perempat. Kemarin di MDA Provinsi Bali bertugas, sekarang LBH Apik. Sangat sayang sekali ya bersama anak-anak ya, apalagi topiknya tentang perkawinan anak, Ibu ya. Ibu sehat Tasengkara, Bu ya?
1: Iya,
0: Tasengkara. Di samping Ibu Loputo Anggreni juga ada kakak cantik, ada Kak Aca dari Forum Anak Daerah Kabupaten Gianyar. Om Swastiastu, selamat pagi Kak Aca.
2: Om Swastiastu Kak, selamat pagi.
0: Selamat pagi kembali, apa kabar, sehat?
2: Sehat, luar biasa.
0: Luar biasa, apalagi besok memperingati Hari
2: Anak Nasional.
0: Hari Anak Nasional, pastinya banyak peringatan yang akan dihadirkan oleh Forum Anak Daerah Kabupaten Gianyar untuk anak-anak muda di Kabupaten Gianyar. Ya Kak Aca ya, selamat bertugas besok dan seterusnya. Kembali bertugas ada KPAD Provinsi Bali seperti biasa, Bapak Anak Agung Made Putra Wirawan. Om Swastiastu Pak Agung.
3: Om Swastiastu, Rajang Semang dan tetap semangat.
0: Tetap semangat, yang samun semangat pasti kekenak ya, Pak Agung ya. Astungkara, semangat juga kita membahas topik fenomena perkawinan anak ya. Mungkin dari Bu Ang seperti biasa latar belakang Bu Ang ya. Dan kalau membahas perkawinan anak, tidak ada napi wastane puniki data, jadinya kita tidak bisa membahas fenomena niki. Mungkin juga bisa dikaitkan dengan data Bu Ang ya, yang Bu Ang punya atau dapati dari LBH Apik. Silakan Bu Ang.
1: Iya, selamat pagi semuanya. Kembali ya, kita berkumpul setiap hari Rabu bersama LBH Apik Bali. Dan saat ini kita sengaja khusus nih mengundang, ya mengajak ya, mengajak mitra-mitra LBH Apik ya, seperti Komisi Perlindungan Anak dan Adik Fat tentunya Fat, karena ya, yang berperan besok ini Hari Anak Nasional adalah adik-adik di Forum Anak Daerah. Mungkin seluruh Bali dan nasional juga sedang bersiap-siap gitu. Biasanya hari puncaknya kan besok tuh tanggal 23 Juli. Kita seluruh Indonesia memperingati Hari Anak Nasional dan merayakan kayaknya dengan ya macam-macam ya. Mungkin Gianyar juga hari puncaknya tanggal 25 nanti. Kita juga akan berbaur, berkolaborasi bersama-sama adik-adik Fat Gianyar. Nah, kalau LBH Apik selama ini mungkin karena bermitra, berjejaring dengan adik-adik terutama Forum Anak Daerah, dan itu kita sering bekerja sama, berkolaborasi. Dan tema Hari Anak Nasional saat ini mungkin semuanya juga perlu diingatkan kembali. Jadi Indonesia saat ini mengibarkan lah buat slogan bahwa anak harus disayang, anak harus terlindungi menuju masa depan. Mungkin menuju tahun emas dulu deh ya,
0: 2045.
1: Betul. Jadi tahun emas itu nanti anak-anak kita benar dekah gitu, seperti emas gitu ya. Ya maksudnya mungkin mengisi masa depan Indonesia dengan yang penuh dengan talenta, penuh dengan ekspresi. Karena kita sekarang ini kan 10 hak anak itu kita betul-betul suarakan ya, bahkan ada lagunya. Kemudian kita juga sering bermain itu kalau tepuk hak anak ya. Tepuk hak anak berarti anak itu harus hidup, betul. Jangan sampai ada aborsi ya ketika terjadi kecelakaan misalnya yang tidak diinginkan saat ini. Kemudian juga anak itu tumbuh kembangnya wajib terlindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, bahkan orang tua, itu wajib. juga ya anak-anak kita ini yang paling ini mendapatkan pelindungan dari kekerasan dan partisipasi anak nih. Besok mungkin kalau Hari Anak Nasional, partisipasi anak itu sangat ditunggu-tunggu. Seperti apa mereka merayakan Hari Anak Nasional? Karena mereka akan menyuarakan hak-haknya mereka kan.
0: Betul.
1: Gitu. Ada 10 hak anak itu. Ya. Ini LBH Apik Bali akan mengangkat tema ini, perkawinan anak, serius sekali. Karena kita kebetulan mempunyai program di Kabupaten Gianyar untuk menyuarakan kesetaraan dan keadilan, Voice of Equality. Jadi kami kemarin banyak berkumpul, berkolaborasi dengan baik itu dinas, yang terutama diwakili oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan UPTD PPA yang kasusnya terdata di situ. Kita juga ketemu dengan para tokoh adat, bertemu dengan tokoh-tokoh perempuan Gianyar, menyuarakan, dan juga khususnya anak-anak gitu yang mewakili dari forum anak daerah Kabupaten Gianyar. Kita agak terkaget-kaget juga, oh ada data-data yang bisa kita, mungkin cukup kita angkat di sini, dan khususnya perkawinan anak nanti mungkin lebih jelasnya nanti adik Aca ya yang akan menyampaikan. Kalau LBH Apik selama ini kita memberikan pendampingan ketika terjadi perkawinan anak, baik itu mungkin isu tentang undang-undang revisi ya, undang-undang perkawinan, bahwa kalau dulu biasanya perkawinan anak tidak tercatat gitu, zero gitu. Oh tidak ada di wilayah kami di perkawinan anak. Tapi diam-diam ternyata banyak anak putus sekolah, banyak anak tidak punya identitas karena ya tidak tercatat itu, tidak ada yang pelaporan gitu, tidak ada yang tahu. Jadi diam-diam disembunyikan, dan biasanya ngurus akte itu setelah dia 19 tahun gitu. Kan ada kewajiban. Kalau undang-undang perkawinan sebelumnya kan 16 tahun perempuan boleh menikah dan laki-lakinya 19 tahun. Tapi undang-undang yang terbaru ini, revisinya undang-undang perkawinan, batas usia perkawinan minimal tuh sama-sama perempuan 19 tahun, laki-laki 19 tahun. Nah faktanya ternyata di Bali ini cukup baru ya, baru terdengar, baru banyak tersuarakan atau tercatatkan, karena baru menyadari, oh harus wajib dispensasi perkawinan anak di pengadilan. Jadi capil tidak mau mencatat atau mungkin sekarang ini kan kita edukasi nih bahwa ada revisi undang-undang ini, silahkan diakses, bahwa ketika ke pengadilan mengurus izin dispensasi perkawinan anak itu syaratnya mudah kok, cepat juga, mungkin satu kali sidang saja, dan itu biayanya tidak mahal seperti yang tadi saya sampaikan. Dan itu memang akan dipanggil ya, dipanggil para saksi. Kenapa sih? Apa sih alasannya? Jadi memang tidak boleh terjadi perkawinan anak tanpa alasan gitu. Misalnya ya dijodohin kayak zaman dulu kan sudah tidak boleh lagi ya. Sekarang ini biasanya yang tercatat, mungkin nanti datanya lebih banyak di KPAD, itu seluruh pengadilan di Bali ini sudah mulai terjadi pencatatan mengenai izin dispensasi perkawinan anak itu. Dan itu sangat mendukung adanya data kan, identitas anda akan akhirnya akan tercatatkan ya, walaupun akhirnya muncul itu anak kan akan terlaporkan ke catatan sipil. Itu akan terlihat akhirnya. Kalau dulu selalu data daerah kabupaten itu oh zero, tidak ada tuh perkawinan anak. Tapi dampaknya yang ternyata ada, karena kami yang pernah mengurus ketika ya Bapak terjadi KDRT, ternyata ketika harus kami tanganin akibat perkawinan anak, bahkan dampaknya ada yang luar biasa. Kami tangani seorang anak laki-laki berhadapan dengan hukum karena penjambretan berulang. Itu ternyata mereka sama sekali tidak sekolah, tidak terdidik, tidak ada dapat pendidik, hak anak atas pendidikan. Kemudian mereka terjadi perkawinan anak, ya sesama satu desa lah gitu. Kemudian punya anak,
0: anak beranak, yang dianakin lagi. Jadi korban ya.
1: Anak punya anak dan dia harus menghidupi anak dan istrinya. Dan dia tidak sekolah, cukup paham edukasi, dia melanggar hukum. Dan itu berkali-kali karena saya harus menafkahi istri saya, anak saya sudah tidak sekolah, sudah kemudian dia harus bekerja terpaksa kan. Jadi tuntutan hidup juga ya. Nah orang tuanya juga mungkin tidak teredukasi untuk mengurus pencatatan, tidak teredukasi bahwa itu perkawinan anak juga harusnya dicegah gitu. Jadi kami mendampingi kasus-kasusnya ternyata berulang-berulang itu sampai ya saat ini ada di LPKA Karangasem gitu. Kan sayang sekali ya kalau masa depan seorang anak akhirnya berakhir di penjara. Ya bukan penjara sih istilahnya sekarang ya, penjara anak ya, LPKA, Lembaga Pendidikan Khusus Anak, yang hanya ada satu-satunya di Karangasem. Itu salah satu ya temuan kami ya, yang kami dampingi. Kemudian juga ya anak-anak perempuan ketika ini masih ada pemahaman mungkin para tokoh adat kita SD menjadi korban perkosaan, kemudian hamil. Yang dilihat oleh tokoh adatnya, ini boleh gak dikawinkan gitu. Karena ini kalau tidak dikawinkan ini jadi masalah di desa adat kami. Pak, itu anaknya baru kelas 6 loh. Sekarang dia kan pasti putus sekolah karena dia harus hamil. Dan seorang anak SD ya akan melahirkan, karena tiba-tiba setelah 7 bulan baru diketahui oleh orang tuanya. Oleh orang tuanya, karena dia baru sekali ya menstruasi, kemudian terjadi korban perkosaan. Ya bujuk rayu di inilah melalui melalui HP,
0: media sosial.
1: Kenalan, kemudian tiba-tiba berjanji bertemu, setelah itu ditaruh di jalan, pinggir jalan, jadi ditemukan oleh masyarakat itu dalam keadaan linglung gitu. Dan itu yang kita kawal, dan itu karena kebetulan orang Kabupaten Buleleng dipulangkan. Di situ langsung masuk rumah sakit karena sudah siap mau melahirkan. Tokoh adatnya malah bicara tentang perkawinan, bukan ini harus dilindungi seperti apa. Jadi orang tuanya wajib tahu tentang ini. Ya itu salah satu mungkin kasus-kasus yang kami hadapi di lapangan seperti itu.
0: Terima kasih Bu Ang untuk awalan topik kita hari ini. Sudah ada contoh datanya juga teman-teman dari LBH Apik. Melanjut ke Forum Anak Daerah Kabupaten Gianyar ya. Mungkin kita akan bahas sedikit tentang Hari Anak Nasional besok diperingati 23 Juli 2026 dengan tema tadi yang disinggung oleh Bu Ang yakni sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Berarti kita masih fokus sayang anak dulu dan lindungi berarti ya. Untuk membangun masa depan ya kita harus memang tidak adalah lagi perkawinan anak untuk membangun masa depan gitu ya. Kita fokus dua kalimat ya, bisa dikatakan kalimat atau kata ini ya, sayang dan lindungi anak ya. Kalau untuk besok tadi juga Bu Ang menyinggung 25 Juli ya puncak dari Hari Anak Nasional. Berarti terselenggara 3 hari kah atau bagaimana Kak Aja?
4: Sebenarnya rangkaian dari kita nama Hari Anak di Kabupaten Gianyar itu kebetulan Gici Fest Kak, di mana di sana banyak buat rangkaiannya dari lomba, dari kita ke panti asuhan dan juga kita outbound juga bersama pengurus Kabupaten Gianyar seperti itu ya. Habis nantinya puncaknya itu baru di tanggal 25 Juli seperti misalnya awarding dari peserta yang mendapatkan juara dari perlombaan yang kita dapatkan dan juga pelantikan juga dari pengurus Forum Anak Daerah Kabupaten Gianyar yang baru seperti itu sih Kak.
0: Oke, berarti ada lomba-lomba ya, gitu
4: sebenarnya
0: ya.
4: Sebenarnya banyak rangkaiannya ya, cuman gitu ya. Puncaknya itu pada tanggal 25
0: 25.
4: Itu.
0: Nah, untuk lomba apakah ada mengaitkan tentang fenomena perkawinan anak, mungkin membuat sosialisasi di media sosial gitu untuk gaungkan bahwa perkawinan anak ini bukan fenomena yang mudah untuk ditangani gitu misalkan Kak Aca, silakan.
4: Sebenarnya untuk Gici Fest tahun ini kita belum mengangkat tema perkawinan anak, tapi kita lebih mengangkat ke isu AI.
0: Oh, AI.
4: Iya, pada lomba video edukasi dan juga pada sosialisasinya, karena setelah kita teliti juga ternyata isu AI sedang naik-naiknya juga tahun ini seperti itu Kak.
0: Oke, berarti outputnya untuk anak-anak muda ke lomba-lomba itu dulu gitu ya, dari perlombaan AI lebih fokus gitu ya Kak Acaya. Baik, kembali tentang data nih, teliti dari Forum Anak Daerah Kabupaten Gianyar menjabat selama berapa tahun Kak Aca?
4: Selama 2 tahun Kak. Iya, setiap angkatan itu selama 2 tahun.
0: Berarti 2026 Kak Aca akan
4: ya, sampai 2028.
0: Oh, 2028. Yeah. Oh, ini akan baru dilantik ternyata yeah. Ya. Oke. Berarti kalau pengalaman nih kita sharing-sharing sama Kakak tingkat dari pengurus Forum Anak Daerah Kabupaten Gianyar, penelitian tentang anak ini sudah sejauh sampai perkawinan anak kah atau kasus-kasus apa aja yang diteliti? Silakan Kak Aca.
4: Sebenarnya kita banyak sekali Kak ya kasusnya, entah sampai kekerasan pada anak dan juga perkawinan juga termasuk. Jadi kita sebenarnya mengangkat banyak sekali, dan contohnya juga perkawinan anak. Iya.
0: Oke, berarti salah satu perkawinan anak.
4: Iya.
0: Yang diteliti tentang perkawinan anak apanya aja nih Kak Aca?
4: Kita dari Forum Anak Daerah Kabupaten Gianyar itu ada yang namanya program Gema Anak Gianyar. Di mana kita dari 7 kecamatan menyeleksi seluruh anak-anaknya dan mengambil 5 perwakilan. 5 perwakilan anak ini biasanya kita akan kumpulkan jadi satu dan kita dari 5 perwakilan di setiap kecamatan ini akan membahas mengenai apa aja permasalahan utama yang ada di kecamatannya, seperti itu Kak ya. Dan di sanalah mereka memberitahulah apa yang mempresentasikanlah istilahnya ya, apa masalah yang ada di kecamatan mereka. Dan memang rata-rata dia terutama di Kecamatan Tampak Siring, di Kecamatan Ubud, bahkan di Kecamatan Payangan juga mengatakan bahwa memang 3 kecamatan itu mengerucut kepada perkawinan anak, seperti itu Kak.
0: Oh, di zona merah perkawinan anak ya Kak Aca ya.
4: Sebenarnya di kecamatan seperti Sukawati, Gianyar, Blabato dan lain-lainnya juga ada, tetapi memang tidak sesering dari 3 kecamatan itu, seperti itu.
0: Nah, kalau sudah mendapat pelaporan bahwa memang isu-isu di 3 kecamatan yang datanya merah untuk perkawinan anak, hal yang dilakukan selanjutnya dari Forum Anak Daerah apa? Mengundang pembicara, mitra dari LBH Apik atau KPAD, bagaimana Kak Aca?
4: Dari 5 perwakilan yang saya bilang di Gema Anak Gianyar tadi, semua permasalahan yang dibawakan oleh 7 kecamatan tersebut akan kita jadikan satu suara Kak. Menjadi 10 suara yang dibentuk dan dinamakan Suara Anak Gianyar. Dari 10 suara inilah terbentuk apa saja nih sih sebenarnya permasalahan-permasalahan utama yang ada di Kabupaten Gianyar, seperti itu. Dan dari suara anak inilah yang menjadi patokan dari Forum Anak Gianyar untuk berkegiatan dan juga berprogram ke depannya, seperti itu ya. Dan memang karena salah satunya dari suara Anak Gianyar 1 dan juga Suara Anak 5 itu membahas mengenai perkawinan anak, kita sudah sering sekali bersosialisasi mengenai perkawinan anak ini. Waktu itu Duta Anak tahun 2025 Komisi Perlindungan Khusus juga memfokuskan kepada Kecamatan Tampak Siring, juga Kepayangan mengenai perkawinan anak ini. Dan juga waktu itu juga kita pada tahun 2025 Kak ya, kita ada juga namanya program kerja yang namanya Mentari, di mana kita mengumpulkan seluruh ketua OSIS-nya dan kita memberikan seperti kasus materi lah istilahnya ya, seperti kekerasan pada anak, salah satunya juga perkawinan anak, seperti itu Kak ya. Supaya mereka tuh bisa memberikan materi apa yang kita berikan kepada mereka ya, kepada ketua OSIS-nya, mereka bisa lebih menyampaikan kepada siswa-siswa di
0: gaungkan
4: lah ya, gitu di sekolahnya ya, seperti itu. Ya.
0: Oke, menarik tentang suara anak di Kabupaten Gianyar sudah masuk berarti ke sekolah-sekolah, terus ke kecamatan. Kalau sekat runa-turunnya juga sudah masuk ke Aceh atau baru sampai di kecamatan?
4: Baru sampai kecamatan sih Kak.
0: Sampai kecamatan. Oke, ditunggu untuk kesekat runa-truninya mungkin
4: semoga ya Kak.
0: Semoga banyak mitra juga dari Forum Anak Daerah Kabupaten Gianyar ya. Ke Pak Agung nih, banyak ya ternyata ya hal-hal yang harus dibahas bersama KPAD juga Bu Ang ya. Nah, dari data-data yang disampaikan Bu Ang dan juga apa yang disampaikan dari Kak Aca gitu ya, mungkin dari KPAD ini kan sebagai Komisi Perlindungan menyikapi hal yang disampaikan Bu Ang dan juga Kak Aca seperti apa, Pak Agung? Silakan.
3: Ya, dari kami Komisi Perlindungan Anak Daerah Provinsi Bali tentunya dalam sisi pengawasan dan juga membangun jejaring dan koordinasi, tentunya setelah kita dilantik ya, kita mencoba mendata nih permasalahan anak dan sebagainya. Nah, kemudian dikaitkan dengan pembaruannya undang-undang perkawinan anak ini, tentunya kita harus mempunyai data dong.
0: Data, betul.
3: Nah, dari data tersebut kami berkoordinasi dengan pengadilan negeri maupun pengadilan agama di kabupaten kota, sehingga kita mendapatlah data anak yang mengajukan dispensasi. Nah, dari data anak yang mengajukan dispensasi ini kita cukup kaget juga, lumayan tinggi ya ada pengajuan dispensasi perkawinan. Jadi kalau boleh kita sedikit kasih gambaran ya. Jadi di tahun 2023 itu ada 335
0: anak
3: yang mengajukan dispensasi. Kemudian di tahun 2024 itu ada 368. Kemudian di tahun 2025 itu ada 494 anak. Okay. Nah, jadi tentunya di sini ada peningkatan. Peningkatan yang kita lihat di sini bukan berarti tingginya
0: perkawinan,
3: tetapi kesadaran masyarakat atau anak-anak dengan istilah seperti yang disampaikan Bu Ang tadi itu, bahwa pencatatan sekarang itu harus ada dispensasi. Perkawinan, sehingga orang masyarakat mulai mengajukan dispensasi. Nah, kemudian untuk lebih mendalami lagi, kami juga mencari data sebenarnya berapa sih ada anak-anak yang hamil nih di Bali. Jadi kita juga mendapat bahwasanya di tahun 2023 kemarin ada 1947 anak.
0: 1000 yang dengan di kita sandingkan dengan surat dispensasi 300. Lagi 700.
3: Ya, ini gimana? Inilah menjadi PR kita akhirnya. Kemudian di tahun 2024 kemarin ada 1839. Akhirnya kalau disandingkan ini, kita mulailah kaget. Waduh,
0: gimana
3: nih anak-anak
0: jauh sekali
3: kita nih,
0: Dan
3: kemudian dari beberapa kasus-kasus yang ada itu, ternyata istilahnya satu ada pengangkatan, adopsi dan sebagainya. Nah, kemudian kita duduk bareng lagi nih. Nah, artinya dinas instansi terkait, pemerintah termasuk juga kita diskusi dengan hakim itu, bahwasanya Pak, gimana nih? Apa nih yang menjadi problema atau dasar masyarakat mengajukan dispensasi
0: ya.
3: Disampaikanlah salah satunya yang utama itu adalah karena anak sudah hamil. Kemudian yang kedua itu, kalau di pengadilan agama itu untuk menghindar zina. Waduh, ini bahaya sekali. Akhirnya mulailah kita berupaya. Akhirnya kita melakukan pendekatan-pendekatan dengan majelis-majelis adat. Karena di sini ada ketimpangan antara hukum nasional dan hukum adat. Karena di satu sisi perkawinan adat untuk menghilangkan cemar desa udah dikawinkan. Tetapi satu lagi di syarat undang-undang itu, perkawinan pada disanakan apabila sudah mendapat dispensasi dari pengadilan. Jadi dispensasi dulu, baru diselesaikan secara adat. Nah, ternyata ini banyak yang terbalik. Bahwa di adat dulu diselesaikan perkawinan ini, kemudian baru diajukan dispensasi. Sehingga pengadilan sendiri bingung jadinya dalam hal ini. Ini kan dispensasi harusnya sebelum. Kalau sudah ya kami terpaksa penetapnya adalah pengesahan perkawinan jadinya. Nah, tentunya persoalan lagi ketika dalam pencatatan di catatan sipil. Nah, itulah problematika yang terjadi dalam perkawinan anak ini. Jadi untuk melakukan upaya pencegahan, makanya kita lakukan edukasi. Jadi KPAD turun ke kabupaten-kabupaten kota, termasuk juga bertemu dengan pengadilan, dinas leading sektor di kabupaten, dinas DP3A-nya, termasuk juga MDA di kabupatennya. Kita nih menyuarakan kembali adalah penyelarasan penyamaan antara hukum adat dan hukum nasional. Sehingga beberapa desa, khususnya di Bangli, kemarin sudah membuat ya paragraf tentang perkawinan. Karena di sana juga sebagai sharing bersama ya, ada kondisi di mana prajuru dan pemangku ini dilaporkan polisi karena mengawinkan anak. Ya, karena secara undang-undang karena secara undang-undang memang itu salah. Siapa menempatkan anak dalam situasi salah, perlakuan salah dalam hal ini tidak memberikan perlindungan terhadap anak. Itulah yang dipakai dasar bahwa menikahkan anak di bawah umur melanggar sehingga pemangku yang sudah lingsir dipanggil ke polisi, kemudian juga prajuru yang menyaksikan dipanggil polisi karena tidak ada dispensasi. Nah, berdasarkan hal itu, kita tidak ingin nih para pemangku adat kita ini mendapat laporan-laporan seperti itu. Namanya di desa kan kita nggak tahu nih ada yang suka ada yang tidak. Ketika ada perkawinan anak, pemuput hadir di sana, kemudian dipertanyakan bagaimana, ya akhirnya itu menjadikan sesuatu masalah jadi masalah lagi ketika prajuru akhirnya berproses hukum karena adanya perkawinan anak. Nah, jadi kalau di Gianya kebetulan kita ada paralegal adat dan juga paralegal desa, kita sempat menyampaikan itu, mulailah mereka paham. Nah, di Gianya itu banyak akhirnya mereka tidak berani menyaksikan. Terkadang nelpon saya, Pak, bagaimana nih Pak, ini ada anak SMP akan melakukan perkawinan, saya berani datang nggak menyaksi, saya berani gini ya. Akhirnya kita sarankan, Pak, ajukan dulu dispensasi, karena kalau tidak dispensasi, apa dasar klien prajuru hadir di sana? Nanti jangan sampai terulang kejadian seperti ini. Ya, kalau kemudian beberapa mulai istilahnya menggagas. Nah, kalau paragraf yang di Bangli itu bagus sekali. Prajuru dan perangkat lainnya akan memperoleh apabila perkawinan sesuai dengan undang-undang. Nah, jadi jelas prajuru itu melindungi dirinya. Artinya ketika persyaratan tidak dipenuhi oleh mereka yang akan melakukan perkawinan, prajuru dan ini wenang dia tidak hadir atau tidak menyaksikan. Hal tersebut. Nah, jadi ini menjadi salah satu istilahnya harapan kita bersama, harapan kita biar paragam-paragam seperti ini juga di copy paste ya istilahnya, diterapkan di desa-desa yang ada di Bali, termasuk juga di desa dinasnya ketika dalam hal pencatatan, karena klien adat dan klien kan menyaksikan ada serah terima ketika ini perkawinan anak gimana gitu. Kan mereka tidak berani menyaksikan atau menyerah terimakan sebelum adanya dispensasi. Makanya dari undang-undang perkawinan saat ini nomor 16 tahun 2019 sudah jelas sekali menginstruksikan bahwa untuk dapat melakukan perkawinan di bawah umur itu, di bawah usia 19 tahun itu harus ada dispensasi dulu. Nah, terkadang inilah yang masih banyak di kita temukan persoalannya, seperti yang disampaikan Bu Ang, karena perkawinannya di bawah 19 tahun sudah sah adat, tidak bisa dicatatkan, satu hak anak hilang lagi. Anak yang lahir tidak punya akte. Yang kedua, ketika sudah mulai mereka mencatatkan di akhir di usia 19 tahun, anak yang lahir sudah lahir duluan harus mengajukan penetapan pengakuan anak lagi. Nah, termasuk juga istilahnya dalam hal ketika anak sudah sekolah, kami KPAD sempat menitipkan anak di satu sekolah, sudah hampir satu tahun orang tuanya belum bisa menunaikan tugasnya untuk pencatatannya karena terbentur hal tersebut. Akhirnya anak ini sempat dikembalikan lagi pada orang tua, baru keluar bisa membuat akte perkawinan dan akte anak, baru mengulang lagi anak. Jadi di sini kan sudah ada sudah ada hak anak yang terlanggar di sini. Nah, kami pun dengan dinas kependidikan kesulitan saat itu karena dapodiknya harus melampirkan hal tersebut. Ya, jadi kita tidak bisa juga mendaftarkan si anak ini untuk dapodiknya, sehingga akhirnya keterlambatan orang tua yang mengurus administrasi pencatatan perkawinan dan akte anaknya ini juga menghambat hak anak yang kedepannya ini. Nah, jadi itu yang menjadi persoalan-persoalan kita saat ini. Ya, tentunya bagaimana sekarang kita mengajak seluruh masyarakat ini untuk ayo dong, ini perkawinan anak ini harus benar-benar diedukasi. Orang tua harus memahami. Ya, apalagi dengan tepat sekali dengan tema tahun
0: Hari
3: ini.
0: Hari Anak Nasional.
3: Ya, sayang anak, lindungi anak, dan bangun masa depan. Bagaimana masa depan anak ini terbangun? Ya, ketika orang tua itu sukses menyelesaikan tugasnya itu sampai anak 19 tahun baru menikah. Tapi kalau mereka anak-anak ini menikah di bawah usia, seperti yang tadi masalah-masalah anak beranak, putus sekolah, menambah pekerja anak, percekcokan KDRT sering terjadi karena masih labil, perceraian kembali, sementara perkawinan belum punya akte, sudah ada perceraian. Belum lagi masalah pembuangan bayi, pengangkatan anak ilegal, artinya langsung orang lain yang dikasih pengangkatan, termasuk juga pengangkatan cucu, cucu itu diangkat menjadi anak lagi, karena untuk menghindari anaknya biar dapat sekolah dan lain sebagainya. Nah, ini yang menjadi fenomena dan persoalan ketika kita berbicara masalah perkawinan anak, yang tentunya momentum ini harus kita jadikan upaya kepada seluruh masyarakat. Ayo kita jaga nih anak-anak kita, berikan edukasi menjaga empat bagian tubuh. Ini yang terkadang anak-anak ini, ya, empat bagian tubuh yang harus dijaga dan dilindungi. Jangan diobral gitu. Justru anak-anak sekarang itu mengobral kan, buka kancing foto pap pap itu. Akhirnya beberapa kasus yang kita tangani, salah satunya yang menjadi korban kekerasan seksual itu kan berawal dari sana. Nah, jadi ketika berpacaran, minta foto, dibuka, setelah dibuka, diajak ketemu, menghilang beberapa hari, terjadi persetubuhan dan video. Nah, itu yang terjadi. Akhirnya apa? Ada kehamilan, ada perkawinan. Nah, itu yang menjadi momok buat kita. Lalu bagaimana kita nanti membentuk generasi emas di tahun 2045 ketika hari ini nih,

0: gimana nih kita biar data ini balance ini
1: balance, gitu ya. Iya,
0: akhirnya kita datang ke semua kabupaten, kita sampaikan data ini ini harus segera ya. Akhirnya
2: dinasnya harus ketuk ya,
0: beberapa ya kabupaten baik kegiatannya. Kebetulan kemarin yang baru bulan bulan lalu ini pertengah nggak boleh sebulan ya 2-3 minggu lalu kita ke Bangli, akhirnya kita bertemu dengan ketua pengadilan Bangli. Beliau saat apa, Pak, ini juga kami akan punya program sekarang akan turun langsung ke desa. Nah, mudah-mudahan ini juga menjadi salah satu program di semua daerah. Jadi inovasi di Bangli itu mereka akan membuat program, akan sidang di tempat, akan turun ke tempat untuk mendata kasus-kasus yang seperti ini.
1: Program itu sudah direalisasikan nih, kan, Pak Agung?
0: Yang di Bangli sudah dalam proses MOU dan sudah akan berjalan. Menjadi salah satu terobosan yang
2: semua pengadilan
0: makanya
2: KPAD di lapangan banyak sekali.
0: Makanya KPAD wah, ini bagus nih untuk kita terapkan ke beberapa lain. Makanya kami akan lanjutkan lagi ke kabupaten lain untuk juga mengedukasi hal ini.
2: Khususnya Karangasem.
1: Oke.
0: Rencananya minggu depan ini ke Beleng, Karangasem. Jadi kalau di Gianyar seperti yang kita sampaikan tadi, mungkin ada sedikit perbandingan datanya ya. Dari Gianyar dari tahun 2023 ya, dari 335 yang mengajukan dispensasi, 14 di Gianyar. Kemudian dari 2024 ada 21, kemudian di 2025 ini ada 27 yang mengajukan dispensasi dari 494 anak sebali. Nah, jadi ya istilahnya kalau dibandingkan kembali dengan data anak hamil yang sekian tahun itu, ternyata ini masih kita ada anak yang hilang ini, ada anak hamil yang hilang ini.
1: Ya, dari tidak data, tidak terdata.
0: Apakah ini, seperti itulah kita tidak menginginkan adanya satu, ada adopsi ilegal, yang kedua istilahnya ada pembuangan bayi dan lain sebagainya. Yang kita tidak inginkan. Jadi bagaimana ini agar menjadi catatan besar untuk kita semua. Makanya pemerintah dengan berbagai bentuk produk hukum, perundang-undangan, program kegiatannya sudah berlaku. Sekarang ini yang button up ini, bagaimana sekarang masyarakat orang tua ini mengingatkan anak-anak gadisnya, terutama untuk menjaga diri. Jangan anak gadis saja, anak cowok juga harus menjaga empat bagian tubuh ini. Sekarang fenomena yang kita hadapi banyak sudah muncul sekarang adalah pencinta juga, mohon maaf nih, sesama jenis. Itu yang juga kita kekhawatirkan.
1: Jadi seperti itu. Ya, baik. Agak khawatir juga ya, Agung ya, kalau punya adik ya, Bu Ang dan juga Pak Agung ya, semoga terjauh dari hal-hal nikel untuk membangun masa depan ya, untuk generasi emas 2045. Kita akan jeda sejenak, Bu Ang, Kak Aca dan juga Pak Agung. Untuk sesi kedua nanti Gongnya akan buka di line telepon 0361-223361 dan juga Anda bisa mengajukan pertanyaan di 0878-9882-2420.
3: Mobil kodok, wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
4: Korea? Jerman.
3: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
4: Bukannya itu Argentina.
3: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
5: Hah?
6: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Ini Rakelan Rai masih membersamai Anda di pesawat telepon 0361-223361 bersama LBH Apik di acara Rahajeng Bali Perempat RRI Denpasar. Gongge buka di line telepon 0361-223361, kembali di Sapa Dumon, nanti setelah di line telepon baru Gongge oper ke WA. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi Gongge, malih nyarengin Gongge.
0: Oh nge, itu biang yoga Gunung Karang nge.
1: Inge, Om Swastiastu, Rajang Semeng, para narasumber.
2: Om Swastiastu.
1: Ini yang menakutkan ide, ini Bu Ang, dokter yang suara masnya yang sering karaoke di tempat Jawa Karyong ya?
0: Entahan, beda nih ke.
3: Tapi suara saya emas juga kok.
0: Iya betul, suara-suara penyanyi Bali nih Bu. Oh,
1: sering ngibur di Jawa Karyong, enten suara mas.
0: Oh mirip modulasinya nih gitu biangnya.
1: Ini Gongge, para narasumber titik yang merakain lagi dek. Ini titik yang Gongyang Wahindra, titik yang dados korban. Ini pernikahan ini nge, perkawinan muda. Ini apura titik yang numun, kirain anak gang tanda dados surat sana nenten patut nge. Titik yang jujur nih si. Angkin cucun titiangan sampun berkelas kali SD. Dawa gumun titiang medue mantu yang kerangasan bumbung. Kantun SMA sewaktu titiang sibuk mekaryo, rapin titiangan sakit parah. Tiga tahun pacaran, anak alit titiangan lugu. Nenten durung nanin pacaran nge, cinta pertama nih si, kena lewat HP. Tiga tahun pacaran, sampun kenten. Titi yang kena sibuk dan memperhatikan yang pagi di Cang Makario sampai wengi dosnya hamil di luar nikah. Kantun maro SMA sampun riki nginep ke telun kantun cewek niko anahan titi yang cewek baik-baik anak Bali dan wendan nih ini bandel ini jahat kantun mana si titi yang lugu begitu lahir 2 bulan setelah menikah lahir anak cowok, titik yang sampai berdoa, manahan titik yang cacat, putun titik yang sampai titik yang ke dokter anantasikan, mengenai cucun titik yang kena, nanti intenten, intenten langsung karo normal. Lahirlah nih ke pacaran 3 tahun, 2 tahun mantan maka kawin, calon mantun, mantan mantun titik yang kali ini putun titik yang umur 1,5 tahun. Titi yang kuat ngadapin kenyataan urusan si Rabin Titi yang almarhum ikun megedi dan ada tahan sampun yang Titi yang meduwi uang Titi yang mohon maaf mohon ampun Titi yang sayang sarang ikun hari pacaran sampai kelano dalam pun kumasang Titi yang karena Titi yang kan meduwi panak lo bukentan akan bantan membebangkit akan narasumber ngundak ngolomin duduk cokordo Titi yang sami ke sampun sampai lahir putun titiangnya baru umur 1,5 tahun kalino ipun ngamul balik ipun sarang pacar pertama makin sampun nganten titiang gedes korban bukan titiangnya dan kain nganten titiang dan medwe rabi ngembar putu lewantan titiang membahagiakan putun titiangnya sapun sengsaro lengalip benar raman ipun yang ngani meliaru makin titiang harus putun titiangnya gedes siap membunuh kenten mana sih yang ada sembari yang ada korban?
0: Inge,
1: tapi rasa layu durung sampian sih yang, sampun halino mulas tahun sih yang nabung angin membeliar ngupopare ini pun, mana sih yang meduwe piana asiki, sih yang tanah meduwe narasumber dan ngontra kadi nak diotan,
0: iya setengah atau biang, inge,
1: inge, emang lo uning niki para istri sampun nang memardiang sana kenten nge iring keliara anak buah ulian napi pun titi yang terima dengan tulus ikhlas yang kayun membalik titi yang jadi ngalah yang ipun kayun riki kena titi yang tadi matu jahat dan uning ide sang yang widian uning titi yang sambung tulus ikhlas karena ada sumber
0: ini
1: titi yang tanah kayak matur mikirainan tentado sikit angka sujon titi yang mendomongi pun bahagia makin sampun kawin malih matan kirangan api tiga bahagia di atas penderitaan piana ipune titi yang bahagiaan titi yang putun titi yang narasumber
2: iya
1: semua pun ampura banget Niki tidak ngeluarin unak-unak akidik.
0: Inge, suksi mati dia.
1: Inge, tidak ngalamin pantan ibu-ibu sana di awasan ngalamin kadi titi angketan.
0: Inge, sangkara terbentuk.
2: Inge, mulat sahir.
1: Inge, iring hati-hati. Titi yang sayang, belum tiba nak aliang titi yang gai. Harap anak
0: titi. Inge, inge terbentuk.
1: Sana pun niki.
0: Inge. Inge. Inge, saya semua tuh ya, Mang Depolisan Eliana, ya.
1: Semua ampura tuh ya.
0: Inge.
1: Santi, Santi, Santi. Kami ini kini
2: nyarin. Inge, Santi, Santi. Inge,
1: Santi, Santi. Inge, mali jepas muda lah suara nomor. Inge, nomor yang rainan jagat makin. Yang pamit.
0: Inge, suk sama Tubiang. Nika wenten cerita.
2: Fenomena.
0: Inge, fenomena ya, cerita dari Tubiang ya. Yang fakta nih Inge dan sudah terjadi ya. Gitu ya yang apa kita bahas tadi gitu. Nih mali siki pertanyaan mungkin nanti langsung dicawis ya. Karena ke Banda Togala. Ya. Wenten niki saking atuk kakeang Dewa Karuna Wijaya. Om Swastiastu. Narasumber, kami ingin tahu apakah pengangkatan cucu jadi anak itu dianggap sah melihat banyak juga hal seperti Nika karena banyak jadi anak kandung di kakak. Nika dari tukaknya Dewa Kronojaya, mungkin dari Bu Angdumun untuk merespon kedua narasumber pendengar kita. Silakan Bu Ang langsung.
4: Inggih, suksume niki antuk Ibu siapa?
0: Tubiang Yoga.
4: Ibu Tubiang. Curhatnya ini mungkin salah satu dampak ya. Dampak terjadinya perkawinan anak mungkin belum siap seharusnya terjadi perkawinan, kemudian harus terjadi dan ada situasi-situasi yang akhirnya membuat terjadi perpisahan. Dan itu sangat rentan ya, karena dari ya yang kita dampingi banyak sekali perceraian itu karena memang perkawinannya usia anak gitu. Perkawinan usia anak, bahkan saat baru lahir ya, anak masih kecil sudah gitu, sudah terjadi, belum sempat ngurus akte juga ya. Belum sempat diurus izin apalagi dispensasi perkawinan, pengadilan, sudah pulang, minta pulang karena ternyata mungkin tidak sesuai dengan harapan gitu ya. Apalagi beradaptasi dalam perkawinan Bali kan harus masuk ke keluarga laki-laki. Di, ternyata anak-anak ini mungkin di awal kan sangat disayang, manja kan namanya sama orang tua ya. Kemudian harus terpaksa terjadi perkawinan, kemudian beradaptasi dengan lingkungan yang sangat baru, dengan sebagai ibu lagi. Yang apalagi sekarang istilah baby blues juga ya, ketika misalnya hamil dalam situasi yang terpaksa, kemudian melahirkan dalam ketidak apa ya, tidak pemahaman anak-anak kan, itu kita sudah membayangkan aja sudah rasanya aduh gitu ya. Jadi bagaimana ketika kemudian memberikan pendampingan edukasi terhadap keluarga dan juga anak-anak remaja ini, memang adik-adik Fad perlu semakin gencar ya. Kita semua ini perlu semakin gencar menyuarakan ini, bahwa kita harus lebih bagus mencegah karena dampaknya itu luar biasa. Apa yang seperti tadi. Nah kalau tukaknya ya, yang lagi satu itu semua anak berhak atas identitas itu, yang sebenarnya siapa ibu kandungnya, siapa ayahnya. Namun situasi kadang-kadang ketika seperti tadi, ada situasi perkawinan anak atau terjadi misalnya kehamilan tidak diinginkan, mungkin si pacarnya lari gitu. Akhirnya untuk tidak terjadi perkawinan, ada banyak orang tua juga yang menyayangkan kalau anak saya dikawinkan usianya masih kecil, nanti pasti malah lebih berisiko ya, mungkin seperti itu. Dan di Bali memang ada penyelesaian yang budaya kita, dan itu dianggap memang solusi terbaik gitu, agar anak ini tidak dianggap anak bebinjat atau anak haram, itu kan sudah tidak boleh lagi terjadi. Jadi ada situasi yang memang harus dicari jalan gitu, dicarikan jalan agar bagaimana di adat itu tidak leteh. Jadi akhirnya masih banyak ada terjadi perkawinan dengan keris, dengan atau padahal kita bukan kerisnya ya, tapi itu kan dianggap simbol ya, dianggap simbol laki-laki. Kita sebenarnya berharap ada penyucian aja. Kan di gereja misalnya disucikan seorang anak yang harus hamil karena situasi terpaksa seperti itu. Hmm. Kemudian dia harus disucikan karena dia akan melahirkan, biar ini ada situasi keseimbangan ini ya, keseimbangan jagat gitu. Hmm. Dan itu memang ada pecaruan. Hmm. Dan harapannya itu kan tidak memberatkan korban malih kan. Misalnya ini kan korban. Hmm. Si anak perempuan ini ketika dia harus dikawinkan, orang tua juga, anak saya ingin anak saya masih sekolah setinggi-tingginya. Hmm. Saya ingin dia tidak terganggu karena situasi musibah lah ini. Okay. Jadi ada orang tua yang banyak mengambil alih, mencoba di adat itu untuk meras. Ya. Jadi orang tuanya sendiri atau kakek neneknya yang meras, kemudian anak cucunya ini kemudian diperas menjadi anak. Ya.
0: Anak.
4: Nah, ini sebenarnya kalau secara undang-undang itu kan melanggar hak identitas. Betul. Anak sebenarnya. Seolah-olah ada pemalsuan ya. Pemalsuan ketika ibunya tidak ditegaskan, karena kakaknya pasti berubah itu. Pasti yang menjadi ibu kandung adalah neneknya, kan gitu. Kakeknya menjadi bapak kandung. Tapi memang ada upacara pemerasan ya. Nah, itu upacara itu yang dianggap menjadi keseimbangan. Nah, ini yang memang kita sering perdebatkan dengan kebetulan LBH Apik banyak mempunyai paralegal adat. Kita latih tokoh-tokoh adat agar paham isu. Ketika mereka berbicara tentang desa Mawacare, kita punya Bali Mawacare atau negara Mawatate ini, kita ada harus tahu undang-undang nasional. Kan hukum adat tidak boleh bertentangan dengan hukum nasional. Jadi kita memberikan pemahami ini. Ini ada undang-undang perlindungan anak. Jadi anak-anak berhak atas hak-haknya. Namun ketika misalnya ada pemalsuan identitas, padahal ibunya tidak jelas, itu sebenarnya melanggar kan, melanggar. Jadi pemahaman edukasi-edukasi ini memang harus banyak tersampaikan. Seperti tadi yang disampaikan itu perkawinan yang diam-diam gitu ya. Padahal harusnya sudah teredukasi, ayo dicatatkan. Kemudian hilang suara orang tuanya. Sama seperti adopsi, kan serah terima anak gitu. Terjadi misalnya anak SMA yang hamil, kemudian tidak ada yang mengakui, ada yang mengakui secara diam-diam, itu menjadi adopsi ilegal gitu. Karena adopsi sekarang juga tidak mudah. Harus melapor ke Dinsos Provinsi, harus kemudian ada pendataan berhak enggak yang mengadopsi ini. Ada apalagi kalau di Bali itu ada kewajiban mewaris ya. Karena otomatis pengangkatan anak menjadi anak kandung. Nah, menjadi anak kandung itu berarti berhubungan nanti dengan hak kewajiban akan waris. Jadi itu harus jelas sekali sehingga ketika dia dimintakan misalnya pengesahannya di pengadilan, itu kekuatan hukumnya sangat kuat gitu. Okay. Jadi tidak bisa lagi ada yang maksudnya mempermasalahkan. Jadi banyak ternyata rentetan dampak perkawinan dari perkawinan anak ini cukup banyak seperti
0: betul.
4: Itu.
0: Baik, terima kasih Bu Ang, dampaknya ke generasi berarti ya Bu Ang ya. Itu adalah salah satu contoh dari yang sebenarnya nenek diangkat menjadi ibu kandung dari pengangkatan anak yang dilakukan oleh anak kandungnya mungkin ya, terjadi perkawinan anak atau pernikahan dini ya. Mungkin karena kebantu gala lagi 3 menit, mungkin masing-masing satu narasumber Niki 1 menit gue enggak berikan waktu untuk penutup di acara obrolan komunitas Mangkin. Dari mungkin KPAD Dumun untuk menutup acara Mangkin, apa yang ingin disampaikan?
5: Untuk menutup sekaligus merangkum keduanya. Yang terpenting dalam perkawinan anak itu dan termasuk pengangkat itu adalah sah secara hukum. Jadi sesuai dengan aturan yang jelas. Satu, anak tidak kehilangan identitas asli siapa ibu kandungnya, itu wajib ada. Tidak boleh menghilangkan asal-usul anak. Kemudian mekanisme proses pengangkatan itu sesuaikan dengan aturan pengadilan. Secara adat memang ada seperti itu, yang disampaikan cucu diperas sebagai anak, tetapi tetap harus dimohonkan penetapan pengadilan untuk sahnya anak sebagai pewaris maupun anak nanti. Nah, tanpa ada itu, tentunya itu merugikan anak. Jadi yang perlu kami catat di sini adalah harus sah secara hukum, tercatat sesuai dengan peraturan prosedur yang ada. Sama juga dengan perkawinan anak itu, begitu perkawinan, perceraiannya pun juga seperti itu. Karena tidak mungkin nanti di perkawinan kedua itu pasti diminta akte perceraian. Apabila misalnya dalam perkawinan kedua itu ya tidak ada akte perceraian, otomatis ada pemalsuan lagi di sana. Jangan sampai nanti prajuru, klien dan lain sebagainya berdampak pidana terhadap proses peristiwa yang terjadi di masyarakat.
0: Kasihan juga prajuru, napi mangku, tapi malah nak lingsir gitu ya. Hati pun terketuk. Iya, betul.
5: Untuk itu KPAD tetap menyuarakan adalah salam berliatu bersama lindung anak, ngiring mungkin semua mengingatkan anak-anak menjaga empat bagian tubuhnya, bibir, payudara, kemaluan, dan pantat dubur yang tidak boleh diraba, disentuh oleh siapapun. Kemudian lindungi anak kita semua, ayo bangun masa depan anak bersama-sama.
0: Inge. Terima kasih banyak penutup, ya, pengingat juga untuk semua orang tua dan juga anak-anak dari Forum Anak Daerah Kabupaten Gianyar, mungkin tiga kata untuk menyambut peringatan Hari Anak Nasional besok. Tiga kata nih untuk menyambut besok.
4: Apa ya?
0: Siap?
6: Stop perkawinan anak.
4: Iya.
0: Betul, tiga kata ya.
4: Iya.
0: Stop.
5: Ya, apa yang mau sampai sampai?
0: Mungkin satu kalimat deh,
4: iya,
0: boleh.
4: Boleh deh. Stop perkawinan anak aja sih, Kak, karena kan iya, besok kan udah Hari Anak nih.
0: Oke, stop perkawinan anak, Hari Anak Nasional besok kita sambut ya. Dan semangat akan dilantik ya, akan banyak program-program yang dijalankan.
4: Astungkara, Kak, ya.
0: Astungkara semua kecamatan di Kabupaten Gianyar untuk mungkin mudah-mudahnya bisa bekerja sama dengan Forum Anak Daerah untuk mengentas perkawinan anak. Dari LBH Apik, ya tiga kata Bu Ang ya, untuk mewakili Bu Ang ya. Apa nih kira-kira Bu Ang untuk menutup nih?
4: Bangun masa depan bersama anak-anak yang ceria.
0: Yang ceria, satu kalimat nih ya penutup dari LBH Apik. Terima kasih banyak ya LBH Apik sudah memberikan kesempatan juga untuk para mitra gitu ya, menggaungkan bersama-sama sejauh mana sih dampak dari perkawinan anak ya. Terima kasih banyak Bu Ang dan juga Kak Aca, Pak Agung, sudah menyempatkan waktu. Selamat kembali beraktivitas, dan Raka dan Raya pastinya topik kita hari ini sangat bermanfaat, semoga juga bisa membuka pola pikir Raka dan Rai untuk mencegah perkawinan anak ya. Kita tutup acara obrolan komunitas bersama LBH Apik dengan Tora Masanti. Om Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi. Om.

Raya dan raya perkembangan teknologi AI telah menghadirkan berbagai solusi yang dapat dimanfaatkan pelaku UMKM, mulai dari pembuatan konten pemasaran, analisis perilaku konsumen, layanan pelanggan berbasis chatbot, hingga pengelolaan administrasi dan pencatatan keuangan. Pelaku usaha jasa Palm Studio, Widya Yasa, kepada RRI Denpasar kemarin menyampaikan, integrasi teknologi tersebut memungkinkan pelaku usaha menghemat waktu, menekan biaya operasional, serta mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Ferry.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Berdoalah sebelum jalan. Sopan santunlah di jalan raya. Orang-orang yang Anda sayangi tengah menunggu kehadiran Anda di rumah. Berhati-hatilah di jalan. Patuhi rambu-rambu lalu lintas. Bawalah SIM, STNK, KTP demi amannya di jalan raya.
2: Jangan menelpon atau menerima telpon saat Anda berkendara di jalan raya. Apabila Anda lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik istirahatlah sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI.
3: Topeng Prambon. Topeng Prambon merupakan tari yang menampilkan tokoh-tokoh campuran yang diambil dari drama tari Topeng Pance dan beberapa dari drama tari Arce serta Topeng Bondres. Seni pertunjukan topeng ini umumnya masih relatif muda. Tarian ini lebih mengutamakan penampilan tokoh-tokoh lucu untuk menyajikan humor-humor yang segar. Tari Topeng Prambon muncul pada zaman revolusi, yakni pada tahun 1942. Biasanya, lakonnya bersumber dari cerita babat dan seni sejarah. Di daerah Gianyar, Prambon yang banyak dimasukkan unsur-unsur Arce dan Gambo biasanya disebut tetantria.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

Upacara pewiwahan atau mesakapan. Pawiwahan atau mesakapan adalah tradisi adat perkawinan Hindu di Bali, di mana dalam pernikahan menurut orang Bali disebutkan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, tetap pagah ring tresna sejati dan selalu setia terhadap janji dan kata hati, dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan harmonis dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Rumah yang nantinya dipenuhi kasih sayang seorang istri harus bisa memberikan kekuatan untuk dapat mendukung suaminya. Suaminya juga harus bisa membuat wanita atau istrinya merasa nyaman dan terlindung saat berada di sampingnya. Wiwaha juga merupakan sebuah cara untuk meningkatkan perkembangan spiritual antara lelaki dan wanita, adalah merupakan belahan jiwa yang melalui ikatan pernikahan dipersatukan kembali agar menjadi manusia yang seutuhnya, saling mengisi dan melengkapi, saling percaya, saling mencintai, saling memberi dan menerima, dan saling bertanggung jawab secara sama rata, saling bersumpah untuk selalu setia dan tidak akan terpisah. Pawiwahan atau pernikahan adat menurut orang Bali pada hakikatnya adalah upacara upasaksi kepada Ida Sang Yang Widiwasa dan Tuhan Yang Maha Esa, dan kepada masyarakat bahwa kedua orang yang bersangkutan telah mengikatkan diri sebagai suami istri dan juga merupakan pengesahan karena melibatkan tiga saksi, yaitu buta saksi yang dilambangkan dengan upacara membiakala, dewa saksi dilambangkan dengan upacara membecati, natap banten pewahan dan mepiuning di sangga atau pemberajan, dan manusia saksi dengan hadirnya prajurit.

Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Lestari.

Om Swastiastu, Rajang Semeng, Ratu Dudane. Nggih, mawali titian iki di kaping ngarengan Ratu Dudane ring acara duwene. Acara unggulan perempat niki, acara dagang gantal.

Aina Buddha sana mangkin nggih pastikannya ne iraga umat sedharma niki umat Hindu sampun kebahasa rahino mangkin rahino pegat uakan nggih risa jeronen rangkian hari raya galungan duwene mangkin kocap kebahas hari pegat uakan nggih. Tapi ni ke hari pegat wakan, nah sampun kata pegat, nah ke bawah ni ke putus, nah putus wakan, nah wenten nak mawasan mewali ni, secara spiritual ni kena ke mawasan makna nah, sebagai putusnya pegat hari raya dan mewali semakin umat sedharma iragone umat yang rutinitas. Dengan bekal pengetahuan sanes sampun kemulihan di sejeroning margiang hari raya galungan duwine nggih. Pasti kenyane reng rahina sanes mangkin iragu mat ilenu melakukan persembahyangan nggih taler mele jebos wenten kegiatan napi nakane mencabut. Nah, membersihkan hiasan penyor niki yang dipasang di depan rumah sejak hari raya galungan puniko nggih. Rahayu sareng sami, nggih sane makin ngiring ring acara duwine, acara dagang kadal sarengan. Semeton sangat duwi galah makin widangan sekangin-kangin niki. Gianyar kelungkung bangli Karangasem, lataler kantos kelompok niki mundung nggih bersih dayang ngeranjing nggih. Sana makin jagi sangre titiang menawi itu sampun wenten sayage resejeronin pacang nyarengan acara drubine nggih.

0: Astu.
1: Ingi om swastiastu, om buruh niki awut yang anu salahnya lah niki.
0: Ye, pelapin niki gatro pade.
1: Eh, dari madin niki. Om swastiastu. Sampun wosan niki, yatnya duwe ne, mungkin pegak dua kan.
0: Sampun
1: boleh, ye.
0: Ye, pade, pelapin gatro niki.
1: Asung kare, seger tu seger, kemung niki gigi pasang.
0: Oh, niki kini serap.
1: Ya
0: pada basang ni gede gitu bet leh.
1: Rayu.
0: Aduh, ngi yang penting sehat
1: pedingi. Patut.
0: Ngi, pade.
1: Kitiak.
0: Belajar sidom gede ngi.
1: Iring sarang tu.
0: Ngi lagi ke kawit leh. Oh mawi gendong mas tu nama si diam.

0: Iya ning sampu niraga uleng mekarja seleg melajar pekolihnya napi wantah kewikanane kebisanane nih keligelis pacang ke panggu
1: kari kari

Ian sampun medui ke wikanin, nah ilmu pengetahuan ke bawah, nanike dados angin serano, angin alat.

0: Angin sarana pacang rereh pangupo jiwa kewikanane angin nincapan risejeroan kantun nirago maurip mangda lebih baik niki
1: gadis sida ngamal gumi
0: iya nana kesampun wikanan niko gegering jagate dados pemimpin riwekasan presiden kemargian.

Maka sami pajang lintangin. Maka sami utamone punika pajang ngenah. Ngenah maka sami.

0: Haler sampunan lali ngaturan para musuk semua reng dinggi hidu sang yang Haji Saraswati di pet peradini ragu sampun mewastewikan waget ririh.
1: Tidak.

0: Iya, dumugi sepi sida tumus tulus nih kiri kalana nih rago nyeneng dari kiring jaga teh pemargisan nih keruruh maka kesami antar nih gitu.
1: Ingi pakde, suk semua niki kirang langkung pakde. Kang yang pakde nge.
0: Kamun kena niki sabun kena kan.
1: Kari bengek pakde.
0: Ingi, kenapa kamu ini dingin dingin itu?
1: Ingi ya terus hari kini ya di bengek.
0: Salam sarang kusajin di Tiandu.
1: Iya, suk semua kocap. Kusajin nak jagi kang reko kajang di Banjar semua.
0: Oh kentan, kentan, kentan, kari.
1: Iya. Pak De, maka trok ide mantan ni Pak De ni. Buat KBB ni, ki gomiak si Agung Kali serang wajib asrama ni. Ni, dia lanjut di tiang ni sejebak buatan sinar bagi rasa. Dia lama pesing, salam kemeton ke mantan. Pak De, galak katur untap untuk peramah santi om. Santi, santi, santi om.
0: Eh, ngesuk semua tu. Dari Madi Oko di tiang ring geria bitro ni ki. Ah ini sebetulnya sana diosan terus meranting ini. Ini Om Swastiastu. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu. Ini, Pak De. Ini
0: Titiang.
2: Karina ingat nah.
0: Semua baung, semua baung. Ini.
2: Daya Made, baung eh. Raja Masana itu pun Daya Made. Titiang wawusan ke Jumah Niki mau Banten lho ada Pak De.
0: Ini di jam apa bantan Niki?
2: Niki di luar jalan.
0: Sampai akesan sama duit ini tuh.
2: Dan Niki dari mana nyolek malah dicari dicari.
0: Oh nge.
2: Nge Pak De.
0: Tapi napi
2: Niki Santa nih, Rajang nih. Melebas munga nih. Nge Pak De. Dados. Dados reng tantri Pak De.
0: Tantri napi Niki anunya. Nak sekaralit mantan Niki biasa itu.
2: Sekaralit nge. Niki reng awal. Tebutut kan ampun nuning.
0: Tiang.
2: Duatut.
0: Sampun nengenan pelih tiang artosnya.
2: Kita reng sekaralit nge.
0: Nge Niki pade pantin tiang pun napi Niki gelar gelur Niki pade ke studio pade.
2: Pak De menten Rika Pak De Panti.
0: Durung mulai bos kan rawur agane.
2: Oh kenten nge. Pekak Nadia Rahajeng. Nge. Ampun kenten gentos tiang iki Pak De. Ring cangak nge.
0: Cangak mau beli suami.
2: Geguritan cangak. Kena pun sinom.
0: Ada dia nak toh wadut di seko nya nanu.
2: Iya. jual radio dia jenik saja.
0: Nge
2: Pak De, kawit ni dia Pak De. Cuman niki boleh.
0: Dia ngarang.
2: Nge kawitin Om Swastiastu, Om Agenamastu.

0: Pacang ekodayo nyalanan pekena kipune sana tidong-tidong.
1: Mabut, mabut, tuare mangsa.
0: Sekadi nyilip-nyilipi pun pacang nenten nede kewintanan ipun ibi.

0: Dua nin meraga nak lingsir dua gentu icangak. Nah, halo satu ribun ibi.
1: Hak sama ratu.

0: Angis sugera di tiang ratu ana lingsir wenten pajang tunasan di tiang. Kidek sana mangkin rugra yang di tiang.
1: Ya ginunas pengelukat. Pak De, matur suk semua Pak De. Aduh galah lah nato sempun becik niki.
0: Kang yang niki.
1: Inge, mogi je serto kenak Pak De. Pak Mantan menten trike.
0: Hari wenten nupeng
1: namanya. Oh nge rahayu sarang sami pengenter yang studio nge perempat RRI dan pasar magatre cutet titiang sarang sami mantan ki Ninik Santa melebos munggah nih. Kita lor pekak Nadia sampun nyolek nge Gong Biang Sri Agung sampun munggah niki munggah tuh ngir gong biang seri kali talar niki nge. Nge catat nit yang sarang sami megatre ring sejebak badan sinar bagi rasa den loma plecing salam mo nyamo manten nge.
0: Suk semo
1: Pak De galah katur kilang rangkung lunas ampuro
0: nge rahayu. Suk semo niki saking sepobau nge om swastiastu sane ukuran nge. Om Swastiastu.
2: Tiang melajah Pak De nyarenin.
0: Siapa siro iring?
2: Belah batuh.
0: Duh jangan sam dia nanti naik. Menguing duwi nih menguing.
2: Iling kan lumen.
0: Belah batuh awis mau bau. Makin belah batuh seputaran belah batuh sami niki.
2: Ini alga.
0: Semua bau. Ini alga. Berapa ini gatro ring belah batu niki?
2: Astung karo, kenak Pak De. Biasanya yang suryo becik sinar.

0: Sedaging tutur-tutur mau tamu. Nah, Riko patut tunasan sekian anak lingsir.
1: Katuk kota mane dadi hidup.
0: Nah, niku utamane patut uruh ari sejeroane rago kantun mau ripun iki.

0: pun api pun yamengan, beh lanying mangan, wantah dicenik kei pun lanying mangan.
1: Jakti kita ni pak dengi.
0: Jakti coba aja ancuk tangan ni kau nak.
1: Yang betatu je. Puntuk. Tuk, apa ni kini?
0: Napi ni soalan.
1: Nak ten mak tercakap pun dia. Tuk, pat.

0: Nah, di alit ikonnya melajah, dan kenten yang di lingsir melajah, nah, agak puntul mbendi, dan ya puntul lesan.
1: Anton bingung. Ampun, ngerah tipun.
0: Nge,
1: rajang Mak Made, dan mungkin rajang kena satu nge. Ini perlahan, Made.
0: Nge, titian ngewek nih,
1: nge. Nge, aring sawitra sejebak batan sinar bagi rasa dan demok pecing, rajang. Napi pasan, nge.
0: Rajeng, Batan Sina.
1: Rajeng, Masawitra kemauan, saking ini alga bla batu. Suk semua di tiang pamit. Om, Santi, Santi, Santi. Gugulut yang
0: ini. Ingi, suk semua ini alga bla batu. Nah, ingin durus dan ukuran kantun dikiring. Widangan ganyar, medwi galah, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Rinaldi.
0: Bi, Bang Li niki?
2: Bang Li niki, beguling.
0: Panocing.
2: Ngarang ini, Rinaldi, untuk pupus
0: ini. Ingin alon-alon, penapi gak ada nemis.

0: ajar nih maca deh.
1: Kenten sinyalnya dan kawan saya niki.
0: Oh kenten.
1: Ini gatro makinan becek mana niki.
0: Nah, sabar. Oh sabar. Iya. Yeah. Waduh, ini galan niki dengan jalannya dan pasar. Niki yang pun anu masih pun agak-agak gula masih telur niki.
1: Iya. Iya. Kita nyari
0: niki untuk
1: tubuh sinom. Terus. Terus paru kok niki kan.
0: Terus, panocing.
1: Om swastiastu.

0: Napi ni ke? Napi Pat?
1: Luweh ke hayon idewa.
0: Nggih. Saat yang beli nyinga kan beh luweh pisan yang kejegean ngene dewa ne.

Iyan cingakin beliau lidori dewa ratu bangkiang nelantang. Itu tu jangyang ramping sat walau yo gitar sepanyoli anak yang orang. Ijeniki.

0: Iyan mau bawas peh dewa tu manis ne merdu ne tur manis le diet ne jani saat waluyo tatit ne klep tatit sasih kapat tu milin saja ten ada tatit sasih kesanggung no
1: sasih karu
0: karu dingin
1: sasih dingin muncul
0: ingin
1: iya, semua mau mandi untuk kertas yang pun
0: berceknya. Iya, kang ya.
1: Aku mau perayaan ki. Pada weni, rasanya cuba sini santa, jero cito, jero. Eh, cuta terang sami, semeton dagang gantal, sejebak batang sinar bagi rasa dan lemah pecing.
0: Iya.
1: Oke. Tengade galak wal yang dicacap pamit om, santik, santik, santik om.
0: Suk semua panocing dikiring kayang, bangli. Balik pengliburan iki. Lurus kandar kalau hari gurunya mana kide ni kide lurus om swastiastu.
2: Om swastiastu.
0: Ingi om swastiastu.
2: Yang sakeng kelungkung Pak Made.
0: Sakeng kelungkung tangkas niki.
2: Bu Adi.
0: Oh Bu Adi. Ingi punapi gatre.
2: Astung karet yang becik-becik. Pak Made punapi gatre kena nih.
0: Astung karet. Kenak niki pipis kan
2: bubi kenak lantur rahajang margiang budak liwon penelan niki
0: sampun sampun ngaturan
2: ini yang jadi pasang mata uruk amade
0: terus terus
2: om swastiastu.

Ngiri kalane mau bersih punika patut iraga mamuh mersiram gosok gigi niki mesik-sikan.

Ari sejeroan ngaturan sembah pangebakti taler dagingan mapi tunas sedriko napi jagi tunas panglah jinah liu pang bagus manjegeng niko tunas.

0: Ingih ketujuan ni kalau ane ngatur niatnya, wantah nunas. Pas wecan itu petara sura sang yang candra pinah ke dipe bang icin raga sinar sarang sami kan kedan buadi
1: ingih Pak Made atas dunia ampun cestung Pak Made
0: kang ya kang ya
1: ingih kirang langkung tiang nuna sampura Pak Made ingih mungkin tiang megatre ring suite dagang gantah.
0: Niki ring dan salam saking Nini Bella niki ring Batanara.
1: Nini Bella malu jepos di galar butan enggak mangkin Nini Bella.
0: Nggih.
1: Nggih, yang megah ring suite dagang gantah sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba kucing. Pak Made cetak yeah. Kena ngelantur nggih.
0: Nggih.
1: Tiang lung semua pamit sinep tiang antuk pramu santi oh santi. Santi-santi,
0: oh. Ingin suksema Ibu Adi, niki saking kelungkung, ya, Rayu. Ingin Ratu Widarane, utamanya ini sang Nubi Galah, Rayu Mangkin, sementon, widangan Gianyar, kelungkung Bangli, Kerang Asem. Ya, ampura, niki Galah Dwi ini telas, niki dumu, niki sesian pertama. Mali jebos, iring titiang, mali ring Galah Rebutan. Ya, sana dorong presiden Ranjing. Terus malih jebos sarangan malih ngiring mesanakan jebos.

Rakyat Rai Pemerintah Provinsi Bali memastikan kebijakan penutupan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI bagi penanaman modal asing PMA tidak akan menghambat pencapaian target investasi di tahun 2026.

Langkah tersebut justru dilakukan untuk menata iklim investasi agar lebih sehat, legal, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi perekonomian daerah. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, DPM-PTSP Provinsi Bali, I. Ketut Sukanegara kepada RRI mengatakan, target realisasi investasi Bali pada 2026 sebesar Rp47 triliun yang berasal dari PMA maupun penanaman modal dalam negeri atau PMDN. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: 04 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
2: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
3: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
1: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
2: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
2: Banten miarse yang mirengang kadi pemargir kering studio wantah ngemargiang inggih punika acara taman penasar yang kalah kadi makin benten Sawidra menika sami wonten naoman jero
1: Taman Penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Tertib sosial. Mari selalu kita lakukan perilaku tertib sosial. Tertib sosial adalah perilaku kita dalam mematuhi norma sosial yang berlaku di kehidupan bermasyarakat, seperti membuang sampah pada tempatnya, mengikuti gotong royong bersama warga,
1: mari kita sisihkan baju gotong royong biar sampai,
0: mengikuti kegiatan ronda, mematuhi aturan berlalu lintas, dan melestarikan budaya antri.
2: Antri dong.
0: Mari tetap jaga keamanan lingkungan dengan tetap melakukan tertib sosial. Karena dengan tertib sosial, keharmonisan akan terwujudkan.
3: Pantai Tanah Barat. Secara administratif, Pantai Tanah Barat terletak di Desa Kutu, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, Bali. Lokasinya tidak jauh dari Pantai Pandawa dan bisa diakses melalui dua jalur berbeda. Pertama, melalui Jalan Pantai Pandawa, yang mana pengunjung harus melewati loket dan menyusuri jalan di bawah tebing pantai. Kedua, bisa memilih jalan lain yang lebih unik, yaitu melalui Jalan Karang Pandawa. Di sini pengunjung akan melewati jalan yang membelah tebing kapur. Setibanya di Pantai Tanah Barat, pengunjung akan disambut oleh pemandangan yang menakjubkan. Pantai Tanah Barat ini terletak di bawah tebing kapur putih dengan garis pantai yang tidak terlalu panjang, hanya beberapa ratus meter saja. Meski kecil, keindahan pantai ini tidak bisa diabaikan. Pasir putih yang lembut, air laut yang jernih berwarna biru kehijauan, serta batu-batu karang yang menghiasi tepian pantai, semuanya menciptakan suasana yang begitu alami dan menenangkan. Salah satu keunikan Pantai Tanah Barat adalah tidak adanya bangunan di sekitar pantai. Hal tersebut membuat pantai ini terasa sangat alami dan tenang, seolah-olah pengunjung berada di pantai pribadi. Suara ombak yang berdebur, angin yang sepoi-sepoi, serta pemandangan laut yang luas, semuanya memberikan kedamaian yang jarang ditemukan di tempat lain. Pantai ini juga memiliki spot foto yang menarik. Akses jalan yang dibelah di tengah tebing kapur menjadi latar belakang yang sangat estetik untuk foto-foto selfie. Selain itu, pengunjung bisa menaiki batu karang yang ada di tengah pantai untuk mendapatkan pemandangan dari ketinggian. Dari sini, pengunjung bisa melihat keindahan pantai dengan sudut pandang yang berbeda.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini Ngelila Ulangun kesarengin gue Ari Tala,
2: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Lampir di dalam istilah pedalangan lebih merujuk kepada layar tempat memainkan boneka wayang. Bagian kelir baik panjang dan lebarnya dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, bagian tengah diukur dari tengah-tengah kelir di mana terdapat blencong atau lampu untuk menerangi pergelaran. Kedua, bagian samping kanan, jaraknya 1 lengan dari tangan kanan dalang, diperuntukkan sebagai tempat simpingan wayang kanan. Ketiga, bagian kiri, jaraknya 1 lengan lebih 1 jengkal dari tangan dalang, sebagai tempat simpingan wayang kiri. Bagian kiri kelir, untuk memainkan wayang lebih panjang 1 jengkal daripada di bagian kanan, untuk mengantisipasi adegan kerajaan, karena kiri tempat penggawa raja menghadap yang jumlahnya pasti lebih banyak dibandingkan sebelah kanan yang hanya untuk menancapkan raja dan dayang-dayang saja. Kelir ini biasanya terbuat dari bahan kain sejenis katun, bukan nilon, atau orang Jawa sering menyebutnya mekau. Bahan ini dipilih karena tidak terlalu licin, sehingga jika wayang ditempelkan ke kelir tidak akan mudah goyang ke kanan dan ke kiri. Dalang bisa mengendalikan gerak wayang dengan mudah. Di semua sisi pinggirnya, kelir dibalut dengan kain warna hitam dengan lekukan tertentu. Sisi atas disebut sebagai pelangitan, sedangkan sisi bawah disebut palemahan. Disebut pelangitan karena letaknya di atas dan difungsikan sebagai langitnya wayang. Sedangkan palemahan berasal dari kata lemah yang berarti tanah, sehingga dalam pekeliran lebih difungsikan sebagai tempat berpijaknya wayang.
1: Ratu Idedani sareng sami ngiring sareng melajah metembang ring acara dagang ganti.

0: Hai nggih Radio Dedaning, nggih mawali niki ditiyangarengan ring acara duwene nggih sane wau sampun semeton wewidangan gianyar klungkung bangli sane meduwe galah nggih. Sane mangkin ngiring mali ring galah rebutan sarangan niki nggih. Mugi presiden niki munggah sareng akeh nggih tanda sami presiden ya munggah akeh sareng kan megara nggih boleh pun nggih. Niki salam-salam dumun sareng penggemar setia niki acara Degang Kandal titiang niki wonten Padi Astawa Rayu Padi lan Minik Sasi titiang Rayu seger lajeng yang re niki gemar yang tapi niki acara begat uan sana mangkin nggih wonten ring dahumun iki Bli Madi Suwarte lan Mocu Rayu sareng sami ling dahumun talar wonten Pak Abrel Landre niki ling Dukuh Rayu. Nah, talar niki nang niki titiang Kak Agus, Pak Sumo niki lan me jeru tapakan Rayu, Madi Sutapo, wenten Pasek Sudimaro, Sumatera, nggih. Memek dagang tipat talar niki Rayu, mek siram lan dadong rengking talar jeru gede niki. Nah, sawitre sareng-sareng sanu sanes setia niki makasami nggih. Ayo sana mungkin jadi sangat tiang dengan acara rebutan sekemau niki tiang kesiap niki durin tiang sakit adur cek nak bagus uang apa kek ano mari kanang ungkurku
1: ikut
0: Rayu Pandi Pandi Om Swastiastu Brahmi Gatre
1: Swastiastu Lima De Witnyana nggih Rayu
0: yang sing kelas galung sing rao-rao
1: pas makin pun yeah. Galah nggih yang penting galah niku segar nggih
0: padet nggih niku utamane. Wenten bekal napis dan niki kalah.
1: Langsung mantap.
0: Langsung yang ro. Nggih. Dan sabun jendan ya nak. Nak biasa nak bekal mungkin langsung.
1: Nggih. Jen...
0: Terus Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Rajeng Siang Pak De.
0: Nggih Rajeng Siang. Sapa sira iring niki?
2: Bu Jero Griyo ring tajen ngareng.
0: Bu Jero Griyo ring tajen.
1: Tajen. Nampak sarang bagus bawa nyoman.
0: Taban niki nggih.
1: Nggih.
2: Jangan
0: ngarengin tuk sinong
2: Pak
0: Made. Terus niki pade panti niki nembe rao niki.
1: Nih.
2: Ini rahajeng. Gemogi kena rahayu sang sami.
1: Sang sami jakti nih.
2: Om awit nama.

0: Ingi rabe ni de betara guru dewi mo kalane ke ngrentehang pawo cana
1: nuli macet baki.
0: Tapi ucap mana?
1: Nulijo matur
0: bakti. Ini aris ngaturang semua ring raka nida.
1: Singe ratu nawak kita.
0: Nganap kasur turmaning ngaturang panyembrah menunas lugre.
1: Napi angen menambani
0: duan yang tamat titiang kelintang sungkan iratu ni rumah satan uning titiang ring daging usada ni pinak ke tamat
1: ire titiang nenten uning
0: mahawenan titiang nunas sejeroning usada ni punika.

0: Omang do titianggang sarantina kirangan winanya.
1: Daning titiang mawak do.
0: Rening tiang mawak kemudang. Muda yuse kirang maka sami titiang.

0: Burus pice yang bawa se emang de setitah titiang sehuningan titiang jagi pacang iring nge. Ini
1: sama Pak De.
0: Nge, Bu Juru tajen penebal tabanan.
1: Jebat batam sinar, bagi rasa dan lebat setiang rahaja-rahajeng, salam meton manteng. Yang pamit. Om,
2: santi, santi, santi, om. Ingin semua. Bulu di kardiasih, punapi gatre, munggah naik. Pangmenten ajak
0: jangan cana. Semua yang banyak jaga pati, Bapak Miaso. Oh, Pak Miaso. Aja-aja negak. Ngedipingin.
2: Bu Pera daler, munggah-munggah. Tiup. Pandepi.
0: Pandepi ngeutusangnya.
2: Bu Eka, munggah Bu Eka.
0: Nge.
2: Om swastiastu.
0: Nge, swastiastu.
3: Om swastiastu, Pak Made.
2: Pak Made.
3: Om swastiastu, Pak DKP.
0: Kusambi, kusambi, aniki, jero kita sinar suci nyalam niki Pak DKP.
2: Rayu, jero kita.
3: Yang bagus kesambi.
0: Ngin, yang bagus sampai.
3: Yang nyarang sinom, Pak Made.
2: Terus, terus.
3: Melibot, sarang nyengi, yang nyelin siap.
0: Sarang melajang ya, terus. Putu rai sweni.

Iya ning bawasan di kalanan hidung ngenter jagat erikering panorajo beh lintang wijaksana wikan pisan hidung.

Pengerauk ipun yang cik nenten jenewek wantah wenten nyarengan napi anaknya ne aluh kesiki.

0: Ian bawasan ini kewentanan anak keluk punikun. Nah cegiek nih ngonyang-ngonyang kocap mau parap. Ih kancing wih.
1: Inge, sup semua Pak Bande. Ya, sarang galah niki, niki titiang megato, ring pengenter niki sarang saminge Pak Made. Pak Ade Kapeng, Pak Made panti niko nge, mano kena rahayu.
2: Nge, Bu Putu Raiswini ini yang bagus.
1: Nge, niki titiang megato niki sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba pecing sarang mas metuan kemanten untuk titian untuk Pramo Santi Om Santi Santi Santi Om.
0: Ingi suksemen yang bagus nih kiring kesambi.
2: Yang panti kesanti nama Sita. Dah Yuda Kak Yuda ini opang juru Chandra Gong Ayu nih.
0: Dalam ini sebetulnya yang katerangan nanti pada.
2: Ah, dah Desia.
0: Dah Desia, muka
2: muka. Abu Yunita nih.
0: Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Pak D. Ketat aja Pak D. Serpa.
2: Kok nyak pas ya? Kan itu.
1: Nyak pas banyak pada panti. Tapi gak terus orang kali.
2: Dados.
1: Mana kena rayu ya? Dadong Yuda dan tenten menek udah Yuda.
2: Ah pasti monitor mungkin terpat keripit angge. Boleh kan gede gede.
1: Belajar nih Pak De.
2: Sarang belajar dah.
1: Mas Kumambang.
2: Kunci lawas doa deh Pak Supi itu sopir paradis.

Taun nyaning remiyun kesampere nantuk sangyang samirane ngesisir asri pisan.

Nabi malih ke sisirin antuk sangyang samirane surap sari wenten pun mahawena namyone ngemik ngalup meleking hirung.

0: Surap sari ni kecingak sana siwa santan kecingak kadia sapo nika ni.
1: Suk semua pade atau sani pade.
0: Dah dah desia hayu.
2: Eh suk semua. Ni
1: bu sindang men bu sindang.
0: Eh penate bu mungke ni.
1: Sejebak batang sinar bagi rasa dan lemak pecing. Singiring mesem-metem nanten sarang sami ledang pakde sarang pak sarang kalinge.
2: Yeah.
1: Semua tos ane tiang mepamit om santi santi santi om.
2: Iki suk semua udah desian ikiring
0: katerangan.
2: Katerangan iki. Nah ini durus niki sani ukuran durus keranjing. Om swastiastu.
0: Swastiastu. Umu alas kau kerobokan dah harta ke harta.
3: Inge, pade. Pade sarang kali pun api gatwa niki.
0: Juga dados.
3: Mandang lantar kena pade sarang kali.
0: Nge dah harta sarang sambi pang kena sarang kak nge cucu.
3: Sekarang yang segar yang pade.
0: Nih.
3: Sekarang belajar nih.
0: Pun boleh nonton Arjo jak petuan.
3: Jak kelangan tiang tak ada. Engge, mungkin dia belajar Pak De. Amliki cakapan sarang sarang niok Pak De.
0: Eh, terus.
3: Ring ring tu, mungkin lebih yang pindah tu mah. Tawet yang Pak De.
0: Terus.

0: Laning punika ide sampun wenten ring wanantar sanji marang.
1: Ida ngasi genare.
0: Girike mesayuban ring genahe doke punika sane becek.
1: Pasraman resi serota serawan.
0: Wantah irike kepanggih pasraman resi serota serawa pesiangan ida.
1: Sang resi manyangra.
0: Irike kepanyembrahmu rauh ida sang meraga wikulwe.
1: Ingge ratu prabu luwe.
0: Sang Sri Nada ngerauhkan pusraman ida doke punika.
1: Nada Samerato rawo
0: sekadi nembenin cokori dewo ngerauhin ke pondok di tiang riki sanewenten ring wanantara
1: bawan ratu pangge sitia
0: wing ring kewibawan klius cokori dewo pemekas.
1: Kadi nanang sedih kinki.
0: Dewa Ratu Bina kaya perorai yang lagi pemekas perorain cokori dewa.
1: Ledang Ratu.
0: Yeah.
1: Mawa sering dewek kutia
0: Duomo gibine kaya perlayang lagi wibawa ni mico yang inik baos eh.
1: Eh nge sekema Pak Madek.
0: Nge
1: siram purang Pak Dek.
0: Nge ledang ledang talar nge.
1: Engge sekema niki kalah sarang apa sarang Pak Dek apa nge. Niki magatan yang bagus mas anak lumun ya.
0: Oh nggih.
1: Boleh mano mau tembang lho Bu.
0: Nggih.
1: Nggih Pak De magatan iki sejebak batan sinar bagi rasa den lomba plusing. Salam Mas Putra Kwenter. Nggih Pak De kalah katuntak untuk promo santi. Om santi santi santi om.
2: Nggih suksema.
0: Udah harta nggih. Anak Agung Alderama dari Puri Agung Jirkuta Tu Agung Ibu, Tu Agung Diah Ring Ubud nge, saren kau nge.
2: Ini Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Kak Dek.
2: Ini Om Swastiastu. Siapa si Rai Ring Niki?
1: Ngarang kebek Niki, saking wawidang jagat Bono Niki.
2: Bono
1: Sanyang
2: Rai, ya. Yang Rai, Bono Kelon.
1: Bono Kelon, ye. Lagi lu kawet kan, Pak De. Sarang Pak Man, kan, ye.
2: Kan, Pak De Panti, Riki.
1: Oh, Pak De. Kepala, Pak De, Riki.
2: Ye, Pak De, double.
1: Ye, Pak De, ye. Lu lagi ngarang ke, dek, nge. Wawu, kol, dek. Wawu, rauh, dek, pasar, Pak De.
2: Eh, terus.

0: Kengkin je sayang anak dekin pauku dan ni iragu padut macam gitu sayang dekin pauku dan ragu ni.
1: Kami mengedang ragu.
0: Nah maka sami tu pang presiden yang selamat pauku dan ni ngadap kasur setate.

0: Yaning sampun maka sami waspada taler ulati rika urip paniraga nah kerta raharja ni pang persida geldis ke panguh
1: kenten. Jadi Pak De pang boleh nunas merka remargi kenten Pak De.
2: Aduh. Semangat titiang serak basah.
1: Pak De. Iya. Niki megata niki ring pengenter radio. Nanti kesengen isap yang apa harang yang memungar
2: RRI perumpat
1: nge dan pasar iki di anak dan uning mau agendanya muka Pak De dan yang sekarang kami di pengendar yang itu mangga kena raja Pak De nalarnya sekarang kami iki yang bono cucuk yang sekarang kami masih Pak De
0: rayu rayu sebetulnya bono sekarang kami
1: iki bu EKBB mangga munga mungkin Eka Sempidi kita sekarang kami pesuitran radio RRI ini Pak Dengi mungkin waliang yang gak lah pang boleh ngerti wosong yang mirang sampai lama tanding ini Pak Dengi iya yang menetral sering tapi mau gak harang boleh Pak Dengi
0: iya sarang
2: mungkin ngapun boleh gak lah
1: iya ini yang ngapun lingkir kalau pang boleh hibur ini Pak Dengi macam obat ini Pak Dengi
0: iya
1: obat ini Pak Dengi masih jadi waliang gak lah sini pada koma santi om santi santi cantik om
2: rawuh ning pasar mesandak boleh
0: mesti

0: Rumah sat angin rurung perjalanipun icanga.
1: Sawire liu. Ada salah niki pada.

0: sekadi kuenten nan contoh ipaksi celepuk munye ni puk-puk ke dia sapu nika.
1: Buta ye nakalo lemang.
0: Nung kali kuenten di celepuk matanya ni petang ni nyingakin lemah ni tan nyingak di waratu samar saru.

0: Kala ning mangsa-mangsa pastika sampun lemah nipun ten mangsa mahawinan pedong nipun ngamah ka diasa punika islepuk nggih.
1: Nggih, ampura tiyang Pak De, sereng kali.
0: Nggih, ampun.
1: Nggih, Kang ya. Nggih. Niki tiyang mau ngwajian soal ten mekaco promalih.
0: Oh, kenter ya saru tulis nggih.
1: Napi ya nagen nanti tiang nyeluk kacep dan boleh-boleh. Ah,
0: kalah, nggih. Kalah mencet.
2: Ya saluk-saluk kan naik kacep.
1: Anu ampura wonten niki nggih, sereng kalih nggih.
0: Nggih.
1: Tiang mangkin pacang megatre ane sampun-sampun munga mesandekan dumun. Nang mangkin ane durung munga-munga sereng sami semeton sereng sami. Niki tiang megatre mangkin ring pengenter sereng sami padenge. Niki tiang megatre ring sejebak badan sinar bagi rasa dan loma plecing. Kangean mesemeton wanten rahajeng sereng sami pade.
0: Nggih.
1: Suk semo pang banget tiang mangkin lusur mepamit. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Kenap pun tanding deh waktu ini tanah lo.
2: Waktu ini.
0: Di rumahku tanah lo.
2: Ini kanden kalau dulu ini tanah ini.
0: Ini bontok ini
2: ngawi ini. Ini Om Swastiastu.
0: Ini ada, ini nanti.
1: Om Swastiastu, rahajang tiang Pak De sarang kale.
0: Ini bawa niki galapan bibitnya no.
2: Lurus, lurus.
1: Jadi kawit yang Pak De. Sampun api gatro sarang kalih niki.
2: Gah, kena sehat-sehat.
1: Nggih. Ginado niki nggih.
2: Terus.

0: Ih, Ratu Betari Siwo, Ledang Arsoy Ratu Narte Yang, Ring Titiang, Taler, Ring Panyake, Punapi, Uwit, Nyane, Pemargi, Asapun, Ike. Kenten, Natu Ride, Betari Yama.
1: Nah, tersyuk semua, Pak De, sarang kali, gala sarang atas.
0: Ini.
1: Mali jebot, budal, waspada, ring margi, nge. Yang mengatro ring sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba pecingkang yang menyamo doget yang mapangit santi santi santi
2: bunga jatah
0: suk semua
2: Ninik Bella
0: Ninik Bella ring batan tangi
2: Bu Desi taruh itu dapis ya taruh.
0: Hai kira tu danin di tiang amburut wanin ke bando anduk kalah menawi tu rawi dikit yang presiden nyarengan ring rahina sana mangkin rahina budo numone rahina pegat uakan sana mangkin dan kintan mena pasti kenyane para istri-istri utamanya ne sampun pada saya ge sampun taler wentan ngemargiang niki yadnyo druwine ngaturan sembah pengebakti ingi wali jebos ngiring penjor duwine mangke basmi bersihkan dan kenten nggih ayo ratu dadane rawuh iki dumun tidang presiden nyarengan sare durung presiden ranjing tala durung presiden nek tidang puro benjang jagi cuaca iring tidang melih nggih dina kuping utat lur goyang tidang aturan paramu santi
2: om santi santi santi om.

sekitar perhatian seukirlan pasir. Ukir pindah ke waktu ning karu pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening perang.

sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil

Dianing Wenten, anaknya Sani Nenten, nanang modano punya. Nenten nanang ngemarg yang berada, yogo miwah tapo. Raris mawongah nunas kewirian, wiaden kesenangan. Majang reng ide sang yang widiwase, sekadi momakse pedewekan ipun. Pacang kebalikin pengabdin ipun, kesengsaran, kenerakan pacang kepanggih, dan surut-surut kesakitin antuk raja tamah, kededah antuk sakit hati. Ngiring ngulangan pikayun, sareng-sareng nguncarang puje Tri Sandiaga.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI. Perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: swastiastu. Selamat siang Reke dan Rai. Senang sekali Putri siang hari ini akan menemani Reke dan Rai. Pastinya di siang hari ini juga akan ada program yang sangat ditunggu-tunggu ya. Karena kita akan bergabung di Rahina Ayu. Dan siang hari ini Reke dan Rai, Putri akan ditemani oleh seorang narasumber yang luar biasa sekali, yang hari ini akan bersama-sama untuk membahas topik seputar penyakit jantung koroner. Nah, untuk itu di studio sudah hadir, selamat siang dokter.
1: Selamat siang Mbak Putri.
0: Iya, hari ini Bapak Dr. Iputu Parwatajaya ya, dari Rumah Sakit Wangaya, Bapak ya. Pak dokter ya, sudah hadir hari ini dan tentunya siap berbagi informasi dengan Raka dan Rai ya, Dok ya.
1: Iya.
0: Nah, jadi untuk siang hari ini topiknya ini luar biasa sekali, Dok ya. Agak ngeri ya, Dok ya. Seputaran penyakit jantung koroner. Dan memang dokter hari ini hadir selaku dokter spesialis penyakit jantung dan pembuluh darah. Benar nggih?
1: Iya.
0: Iya, hari ini, Dok, kita akan bahas, mungkin nanti juga izin, Dok ya, di segmen kedua nanti kita buka telepon, barangkali ada semeton yang ingin bergabung ya, Dokter ya. Yeah. Seputaran tentunya penyakit jantung koroner ini, ada yang mungkin ingin ditanyakan. Nah, nanti semeton bisa bergabung ya. Interaktif pastinya di 0361223361. Dan siaran ini Reke dan Rai dapat disaksikan juga secara live di Facebook Pro 4 RRI Denpasar. Nah, dokter, sebelum nanti dikeroyok nih sama semeton ya, karena semeton kita biasanya seneng di segmen ini ya, saya duluan nih yang mau bertanya-tanya sama dokter ya, Dok ya, mohon izin. Nah, sebelum lebih jauh lagi, tentunya perlu kita tahu juga ya, Dok ya, sebenarnya apa yang dimaksud dengan penyakit jantung koroner ini, Dok?
1: Ya, selamat siang ya, Mbak Putri dan rekan-rekan Raka dan Rai ya, RRI Denpasar. Jadi siang ini kita mendiskusikan mengenai penyakit jantung koroner ya. Saya memberikan informasi mungkin mengenai penyakit jantung koroner, di mana penyakit jantung koroner ini adalah biasanya penyakit yang umum ya, dijumpai atau dikenal orang secara umum ya. Jadi penyakit jantung koroner itu adalah penyakit yang mengenai pembuluh darah jantung atau pembuluh darah koroner sebenarnya. Jadi jantung kita itu mendapatkan nutrisi atau mendapatkan makanan atau oksigennya dari pembuluh darah. Pembuluh darah yang memberikan nutrisi atau oksigenasi ke jantung itu namanya pembuluh darah koroner.
0: Okay.
1: Nah, kalau terjadi gangguan di pembuluh darah koroner ini, terutama disebabkan oleh proses aterosklerosis ya. Aterosklerosis itu biasanya proses timbulnya kerak ya di pembuluh darah ini. Kemudian kerak ini akan bisa menyebabkan penyempitan atau bahkan penyumbatan kalau luas ya segmennya, sehingga akan menyumbat aliran darah dari proksimal atau dari bagian atas atau anterograde ya ke bagian distal atau bagian bawah dia. Sehingga daerah atau area dari otot jantung yang diperdarahi atau disuplai dari arteri atau pembuluh darah koroner ini akan mengalami masalah. Bahkan bisa mengalami kematian otot istilahnya. Nah, itu yang akan menimbulkan gejala biasanya pada pasien, baik gejala yang spesifik maupun gejala yang enggak spesifik. Gejala yang spesifiknya biasanya keluhannya nyeri dada.
0: Jadi berasa nyeri di bagian dada
1: gitu. Jadi di bagian dada biasanya tembus ke belakang, kemudian bisa menyebar ke leher. Kemudian menyebar juga bisa ke lengan ya, lengan kiri.
0: Sampai ke lengan juga ya, Dok ya.
1: Bisa juga. Dan sering mungkin keluhan-keluhan ini disebut angin duduk ya sama pasien, yang dikenal dengan angin duduk oleh pasien. Nah, itu mungkin salah satu atau gejala dari penyakit jantung koroner ini. Kalau dia menjadi suatu penyakit yang sifatnya akut atau angina pectoris tidak stabil gitulah istilahnya.
0: Oke. Itu untuk gejalanya, Dok ya. Jadi kalau misalnya ada semeton Raka dan Rai di rumah mungkin, atau kita merasakan gejala seperti itu, berarti sebenarnya perlu melakukan pengecekan lebih lanjut ya, Dok ya. Jadi konsultasi dengan pihak dokter, mungkin datang ke rumah sakit seperti itu ya, Dok.
1: Ya, memang penyakit jantung koroner biasanya memang terjadi pada predileksi atau predisposisi pada umur-umur tertentu juga. Jadi tidak semua orang dengan keluhan misalnya nyeri dada itu pasti mengalami penyakit jantung koroner.
0: Belum tentu ke arah sana.
1: Belum tentu juga ke arah sana. Jadi perlu pemeriksaan lanjutan untuk memastikan, terutama pada pasien-pasien atau Raka dan Rai mungkin yang usianya mungkin pria itu di atas 40 tahun, kemudian wanita di atas 50 tahun, itu sudah bisa melakukan screening atau pemeriksaan lebih awal kalau muncul gejala-gejala
0: seperti tadi.
1: Gejala-gejala tadi. Karena tren ke belakang akhir-akhir ini mungkin kejadian-kejadian penyakit jantung koroner ini semakin muda usianya ya, tidak lagi mengikuti pola umum yang sebelumnya kita lihat ya. Bahkan ada periode-periode atau usia-usia yang lebih muda sudah mengalami suatu serangan jantung kalau memang mengalami berbagai faktor-faktor risiko lainnya. Bukan hanya pengaruh usia ya, karena ada faktor risiko lain yang bisa mempengaruhi penyakit ini, misalnya merokok.
0: Nah, gaya hidup mungkin dok ya jadinya ya.
1: Itu menjadi salah satu.
0: Oke, jadi itu juga bisa berpengaruh begitu dok ya. Jadi baru masih muda jangan leyeh-leyeh juga ya dok ya. Ah cuma sakit mungkin ini masuk angin kan kadang-kadang gitu ya disepelekan. Tapi seperti yang dokter sampaikan tadi mungkin perlu screening lebih awal juga ya dok ya. Tapi apakah ini termasuk ke dalam penyakit yang bisa diturunkan juga dok? Atau pure dia hanya karena gaya hidup dan juga tadi terjadi penyumbatan tersebut?
1: Iya, pada pasien yang orang tuanya memiliki riwayat penyakit jantung koroner, resiko keturunannya kemungkinan juga lebih besar. Terutama pada orang tua yang mengalami penyakit jantung koroner di usia-usia muda biasanya.
0: Ya,
1: bukan di usia yang sudah lanjut, misalnya 75 tahun baru mengalami penyakit jantung koroner. Ini biasanya terjadi pada mereka yang gejalanya muncul lebih awal. Misalnya 40 tahun sudah mengalami serangan jantung, dilakukan perawatan untuk pasien penyakit jantung koroner atau dilakukan pemasangan ring yang seperti itu untuk penanganannya. Nah, mereka-mereka yang usianya lebih muda ini biasanya faktor risiko ke generasi penerusnya atau keturunannya itu memiliki predisposisi yang lebih besar untuk mengalami penyakit yang sama dengan orang tuanya.
0: Berarti ada kemungkinan juga ada dok ya besar. Dengan riwayat seperti tadi ya. Jadi perlu hati-hati juga mungkin untuk semeton yang orang tuanya mungkin sudah pernah mengalami begitu ya. Jadi sudah harus mulai screening tadi ya. Nah, untuk itu tadi dokter sempat sampaikan juga bahwa gaya hidup, nah itu juga salah satu pengaruhnya ya. Dan saat ini mungkin dok ya, kalau kita lihat terutama anak muda zaman sekarang, nah gaya hidupnya itu sudah ini ya, kopi setiap hari 2 liter gitu kan ya. Terus bangunnya mungkin pagi tapi tidurnya sudah lewat malam. Tengah malam ya. Jadi mungkin gaya hidupnya agak sedikit berbeda ya dengan sebelumnya. Berarti itu pengaruhnya apakah sudah sangat sesignifikan itu? Mungkin kasus-kasusnya sudah bertambah sekarang dok? Karena gaya hidup seperti itu.
1: Jadi memang pada prinsipnya kan hampir semua penyakit itu sifatnya multifaktorial ya. Bukan hanya pengaruh tunggal satu, misalnya genetik saja atau pengaruh stres saja, tapi biasanya umumnya adalah multifaktor. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi seorang itu bisa mengalami penyakit jantung koroner. Dan salah satu faktor yang bisa mempengaruhi itu ya pola hidup tadi, gaya hidup tadi. Misalnya gaya hidup yang sedentary atau jarang aktivitas. Kelompok rebahan ya.
0: Yang mager
1: yang senangnya cuman rebahan aja. Nah, itu resikonya kemungkinan lebih meningkat. Tinggi. Kemudian mereka yang dengan obesitas, overweight ya. Kelebihan berat badan itu memiliki resiko yang lebih tinggi. Besar. Kemudian mereka yang merokok. Nah, itu kan jadi nge-vape ya.
0: Vape itu juga sama sebenarnya ya.
1: Jadi itu juga merupakan faktor risiko. Sekarang kan kebanyakan anak muda kita ini kan sudah terbiasa dengan vape ya biasanya.
0: Nah, iya. Vape, bahkan rokok, laki atau perempuan pun sama ya.
1: Iya, sama sekarang ya. Enggak ada bedanya. Rasanya disparitas itu sudah mulai menipis kayaknya sekarang ke belakang ini. Kemudian faktor yang lainnya mungkin penyakit-penyakit lain, misalnya sindrom metabolik, ada gangguan di laboratoriumnya, misalnya kolesterolnya ada masalah, kemudian gulanya bermasalah, kemudian ada faktor lain seperti hipertensi misalnya. Nah, faktor-faktor ini akan nanti berinteraksi sehingga mempermudah orang yang sudah memiliki genetik untuk mengalami masalah ini akan menjadi lebih mudah terpicunya sehingga muncullah penyakit jantung koroner tersebut.
0: Oke, jadi itu ya. Jadi memang gaya hidup seberpengaruh itu ya. Tadi kata dokter juga ada berbagai jenis gitu ya yang bisa dijadikan sebagai risiko gitu ya untuk tertular dari penyakit ini. Nah, untuk penyakit jantung koroner sendiri dok ya, kalau tidak salah saya sempat baca itu masih menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi juga ya dok ya untuk saat ini ya. Dan itu juga harus kita jadikan sebagai pengingat mungkin dok ya, jadi untuk lebih berhati-hati begitu ya. Oke, nah untuk penyakit jantung koroner sendiri dok ya, di Rumah Sakit Wangaya. Nah itu seperti apa penanganannya, apakah sudah lengkap kita bisa dapatkan di situ ketika kita sudah terindikasi terkena penyakit itu dok?
1: Ya untuk di rumah sakit kita sendiri ya di Wangaya, fasilitas kita sebenarnya sudah cukup lengkap ya. Jadi dari pemeriksaan standar misalnya rekam jantung atau EKG yang kita punya untuk mengetahui apakah ada perubahan pada rekaman jantung yang merupakan dasar dari pemeriksaan penyakit jantung koroner pada umumnya ya, yang bisa kita lihat. Kemudian pemeriksaan USG jantung atau ekokardiografi kita punya di Wangaya. Kemudian pemeriksaan treadmill juga kita punya ya, treadmill untuk menilai sejauh mana aktivitas itu akan berpengaruh terhadap munculnya simptom atau gejala pada orang-orang yang kita curigai mengalami penyakit jantung koroner. Sampai yang sekarang mungkin yang terbaru mungkin alat kateterisasi jantung kita sudah ada memiliki juga. Kita tinggal berproses untuk izinnya saja di Wangaya. Mudah-mudahan dalam tahun ini kita bisa gunakan sehingga bisa membantu masyarakat di Bali pada umumnya untuk melakukan diagnostik maupun penanganan terhadap mereka-mereka yang mengalami kecurigaan penyakit jantung koroner atau mengalami penyakit jantung koroner.
0: Oke, jadi Astung, karena sebenarnya di Rumah Sakit Wangaya yang notabenenya berdomisili di Denpasar ya, yang di pusat kota, itu Astung Karo sudah ada sebenarnya dok ya. Jadi jangan pernah ragu untuk coba screening dan cek ya dok ya, sejak dini daripada nanti ketahuannya baru belakangan. Nah, tapi satu pertanyaan dok, apakah penyakit ini masih bisa disembuhkan?
1: Terkontrol ya.
0: Oke, bahasanya terkontrol.
1: Selalu kita bisa kontrol ya. Kalau orang sudah terdiagnosa, artinya sudah dilakukan misalnya sudah diintervensi atau terdiagnosa dengan penyakit jantung koroner dan sudah mendapatkan pengobatan dan terbukti adanya masalah di pembuluh darahnya misalnya karena ada penyempitan, misalnya itu kita anggap bisa dikontrol dengan obat. Sama dengan penyakit lain sebenarnya, misalnya orang dengan tekanan darah tinggi yang kita berikan obat-obatan sehingga tekanan darahnya bisa terkontrol, label penyakitnya masih ada. Tapi penyakit itu bisa kita kontrol dengan menggunakan obat-obatan. Jadi tidak sehingga pasien tidak harus khawatir ya, meskipun dia mengalami penyakit itu tetap akan bisa beraktivitas seperti sedia kala asal bisa mereka bisa mengkonsumsi obat secara rutin, menjaga pola hidup tetap baik. Saya yakin prognosis atau perjalanan jangka panjang penyakitnya akan jauh lebih baik dibandingkan dengan tidak diobati dan tidak dikontrol pola hidupnya dengan baik.
0: Nah itu dia, daripada kita diemin ya, tentunya jauh lebih baik ketika kita sudah melakukan penanganan yang benar ya. Dan itu tentunya perlu penanganan dari para ahli, tentunya di rumah sakit dengan para dokter dan tenaga kesehatan ya dok ya. Jadi tetap didampingi obat, berarti ketika sudah terkena penyakit ini tetap harus berdampingan dengan obat dan juga treatment-treatmentnya ya dok ya. Oke, dokter, itu tadi kita sudah spill sedikit ya tentang penyakit jantung koroner ini, termasuk juga bagaimana gejalanya, kemudian penanganannya tadi juga dan tes-tesnya sempat disinggung juga sedikit. Nah, kita izin rehat sejenak dok. Ya, selepas ini kita akan kembali lagi dan Reke dan Rai, untuk yang ingin bergabung nanti Putri akan buka line teleponnya. Reke dan Rai bisa ikut bergabung di interaktif 0361223361 untuk ngobrol bersama dokter dan juga Putri di sini seputaran tentang penyakit jantung koroner.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Kenang Bali. Dalam seni kerawitan Bali, kenang sebagai pemurba atau pemimpin dalam suatu barung gamelan yang berperan sebagai pengatur tempo dan dinamika dalam suatu iringan, memastikan semua instrumen bermain dalam sinkronisasi yang sempurna. Kenang di Bali memiliki dua istilah, yaitu kenang lanang dan kenang wadon. Dalam prasasti Bebetin, sebuah prasasti Bali yang berasal dari abad ke-9, kenang disebut dengan istilah papedahe. Ada beraneka ragam jenis-jenis kenang yang ada di Bali, antara lain kenang cedugan, kenang beduk, kenang keklentangan atau kenang angklung, kenang gegupekan, kenang kerumpungan, dan kenang penyala.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Reka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
7: Ini manik, nangon simbol kebahagiaan raga widu. Ngalih legan awak, ini sengada raga obat segar. Cuma dini kena raga ngalih obat segar. Satu selesai.
8: Nak dini suboi raga, nak rawasan.
6: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
7: Ini dikalah bebekal si Haji Tiang nih.
6: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
9: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Rakyat dan Rai, kembali Putri menyapa Rakyat dan Rai di siang hari ini, dan tentunya masih bersama dokter di sini ya, yang siap berbagi informasi seputaran penyakit jantung koroner ya. Tadi Rakyat dan Rai, kita sudah membahas juga seputaran penyakit jantung koroner ini ya, bagaimana gejalanya, kemudian resikonya, bagaimana penularannya ya. Semoga Rakyat dan Rai juga sudah monitor di rumah ya. Dan sekarang izin ya dokter, saya akan buka line teleponnya. Jadi untuk Rakyat dan Rai yang ingin bertanya, menyapa dokter di sini hari ini yang sudah hadir, boleh bergabung di 0361223361. Oke? Tadi ada telepon yang masuk tapi hilang. Oke. Halo, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Ge Putri.
0: Iya, Om Swastiastu.
1: Titiang Putri Manggis.
0: Oh, Putri Manggis, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Iya.
1: Selamat siang kalau serang narasumber Pak Dokter.
2: Ya, selamat siang Ibu.
0: Iya. Namanya sudah kembaran Niki. Yeah. Mau namanya ada pertanyaan? Sama ya dengan ya. Kebetulan.
1: Iya, tapi beda. Tapi putihnya, putrinya putih di sini, putrinya manggis selam.
0: Ah, enggak. Di sini putri kopi kalau gitu deh.
1: Puniki Pak Dokter, rampureng ya pantan nanti ini. Titi yang punya pengalaman sendiri, barangkali napi ada sakit jantung nih Titi yang tidak begitu paham ya. Tahun 75-an Titi yang SMP Pak Dokter, waktu niku ikut olahraga. Nah zaman niku tidak ada spesialis, adanya internal. Waktu niku Prof Dwi baru internal beliau. Ampun kenten setiap yang olahraga, guru olahraga niku satu putaran lari yang disuruh duduk dan nanti sore kamu kontrol, suruh orang tuamu ngajak kontrol. Nah, Titi yang sendiri namanya di desa kan enggak tahu napi sakit, yang jelas saya capek gitu. Bagi Titi yang itu capek biasa sih. Mungkin agak sesek kenten ya duduk. Sampai lah di saat ujian pun saya neke di napi rasan ICN rekomendasi nak saya ke kenten. Artinya ikutnya hanya sekedar untuk nilai putaran 7, dapat nilai 7, saya hanya 2 putaran kira-kira. Nah terus berkelanjutan sekolah saya di Denpasar, dirawat lah sama Prof. Dwi Sutenegara. Waktu ini ke beliau kan baru interne dan dirawat.
2: Tahun berapa itu Bu ya? Kalau boleh tahu.
1: Tahun 79 ya.
2: 79 nih kan ya?
1: 79 nih. Yang 75 SMP, 79 sudah di Denpasar. Terus kenten sampai yang menjadi kata anaknya Dokter Ulan sekarang Nike, dibilang saya Nike pasien papa paling kecil waktu Nike, karena waktu Nike pasien tua-tua. Setelah itu lanjut, tiang dikasih obat namanya waktu Nike tiang tengah obat apa, tidak seperti sekarang ada Google dengan Mbak Duta. Nah akhir cerita, tiang sampai lah saya nikah, sampai amil pertama, tiang ditangani oleh Prof, interne swastika. Waktu itu juga dibilang jantung tiang kenapa tiang juga ndak ini tenanyain kenten. Nah berkelanjut, waktu tiang pindah kerja sudah punya anak pertama, dikasih lah karena harus mendapat keistimewaan di tempat kerja, dikasih lah diagnosa. Saya jantung fungsional grade 2 kenten. Itulah baru yang tahu oh apa itu PJF kenten yang di awal. Baca konsul sama kepala kantornya dibilang oh saya jantung fungsional cuman grade-nya 2 kenten. Nah terus kemarin Niki 2 tahun yang lalu sempat juga lama-lama nih ke dok mungkin kalau yang payah saja kayaknya yang mendiagnosis sendirinya. 2 tahun yang lalu sempat sih dirawat di PJT Sanglah cuman sehari. Kenten niku dengan debaran. 2 hari yang menahan debaran kenten. Niku memang merasakan juga karena payah. Nah, sekarang pun Niki dalam keadaan masih perawatan juga karena unsur debaran. Nah, sekarang baru tiang tahu, Dok, obat yang dikasih Niki Propranolol, kenten. Dulunya tiang tengah napi kaden obat.
2: Cuman satu aja obatnya bu ya?
1: Untuk katanya ada karena lambung, tapi tiang tak merasakan kurang begitu sensitif tiang dengan sakit dah.
2: Ya, ya.
1: Nah ketahuan lambung ni kepun saya karena kelainan di tenggorokan, kenten. Nah mungkin yang tiang pertanyakan yang seperti nike sesungguhnya nang. Ini kendok yang jatuh ngerti ya dokter.
2: Nah mohon maaf sebelumnya karena ibu sudah pernah rawat di PJT ya sebelumnya ya PJT Sanglah. Waktu di PJT nih kak sudah dilakukan pemeriksaan apa aja nih kak di PJT? Oh. Apa ada di ekokardiografi, USG jantung misalnya dikerjakan di sana ataupun apa?
1: Nah waktu nih ke yang lewat wing nih hanya kebetulan nih ke anak enten rike. Sampun lengkap dok, di eko sudah, sampai di PJT sudah di ronsen dan segala macam. Yeah. Di lab juga, menurut Prof. Swastika, memang di lab nika ada sedikit ini di tiroid, tapi Prof-nya tidak percaya, tidak yakin, karena dalam kondisi kurang sehat dan kondisi kelelahan. Terus disarankan coba kontrol periksa lab ulang di saat sehat. Dalam keadaan stabil, ternyata labnya normal-normal manten dok.
2: Ya, ya, ya. Ekonya ibu dijelaskan apa enggak?
1: Dia nak anak aja dikasih punya.
2: Oh gitu dia, ya.
1: Dia nak apa namanya ni? Bukan tidak kepingin tahu sakit, berusaha jangan terlalu mikir sakit. Karena kemarin kontrol kembali ni ke dibilang yang ni ke termasuk pasien bandel karena tiang tidak merasakan sakit
2: gitu ya.
1: Hanya saat waktu berdebar niku kan merasa lelah banget.
2: Berarti usianya berapa ibu sekarang ya?
1: Tiang sekarang 63 dok.
2: 63 ya. Iya ya.
0: Oke, ini
1: cuma ingin tahu gitu.
0: Nggih,
1: Bu Putra. Nggih,
2: terima kasih Bu Putri.
1: Nggih, semoga sehat semua.
2: Rayu-rayu,
1: nggih. Salam Dek Putri juga, sarang teman-teman yang dengerin hari ini. Sukses Om Santi Santi Santi Om.
0: Om Santi Santi Om. Nah mungkin Putri Manggis ingin tahu lebih lanjut mungkin dok ya. Sebenarnya penyakitnya seperti apa dan mungkin apa yang sebaiknya dilakukan nih ketika sudah didiagnosis benar-benar menderita penyakit tersebut gitu.
2: Ya ini memang penjelasannya sih detail ya. Cuman informasinya mungkin yang belum saya tangkap dari pemeriksaan yang dilakukan di PJT itu ya. Di PJT mestinya kalau sudah dilakukan pemeriksaan di PJT ada hasil ekokardiografi harusnya sebenarnya sudah bisa lebih menjelaskan ya apa sebenarnya yang dialami oleh Ibu Putri ya, Putri Manggis. Ya kalau mendengar cerita dari Ibu ini memang kelihatannya kelainannya sepertinya sudah diderita dari awal ya dari kecil ya
0: dari SMP sudah
2: dari
0: ketahuan
2: SMP sebenarnya. Dari bahkan dari sebelumnya mungkin sudah mengalami keluhan-keluhan mudah lelah dan didiagnosa dengan penyakit jantung fungsional gitu ya oleh dokter penyakit dalam ya. Penyakit jantung fungsional ini sebenarnya tidak menggambarkan penyebabnya apa tapi kondisi jantung yang dikelompokkan ke dalam kondisi jantung yang sudah mengalami penurunan gitulah istilahnya atau kegagalan atau payah gitu ya. Jadi kalau kelas 2-nya itu mungkin kalau kita beraktivitas agak berat itu baru muncul dia gejalanya. Kalau dia kita beraktivitas biasa-biasa aja biasanya keluhan sesaknya atau
0: tidak terasa,
2: itunya tidak terasa terlepas apa penyebabnya. Kita tidak membicarakan penyebabnya di sana kalau kelompok penyakit jantung fungsional. Nah kemudian ibu ini sempat juga dirawat dengan keluhan berdebar keluhan berdebar. Ini entah terkait dengan itu atau tidak kita juga belum bisa memastikan karena ada pemeriksaan-pemeriksaan mesti yang harusnya di kita kaitkan ya. Misalnya pemeriksaan ekokardiografi tadi yang harus kita hubungkan dengan keluhan berdebar tadi. Bukan hanya berdebar aja, dari pemeriksaan rekam jantungnya misalnya apakah ada denyut jantung yang terlalu cepat atau denyut jantung yang tidak teratur misalnya. Itu semuanya bisa menyebabkan keluhan berdebar. Misalnya denyutnya terlalu cepat. Orang normal denyutnya 60 sampai dengan 100 kali per menit ya. Kalau ini denyutnya di atas itu atau di

0: nggak jelas nih apakah ada fungsi tiroidnya normal apa enggak. Bisa nggak berhubungan dengan berdebar? Hmm? Sering sekali memang pasien-pasien yang dengan gangguan fungsi tiroid atau kelenjar gondok itu memang mengalami keluhan berdebar dan kadang-kadang ada gangguan-gangguan irama yang muncul di sana.
1: Memang ada kaitannya berarti dok ya?
0: Ada kemungkinan hubungannya. Dan itu mesti dikaitkan juga dengan hasil pemeriksaan ekokardiografinya. Apakah ini memang kelainan ini berhubungan dengan kelainan itu atau memang ini ada penyakit jantung bawaan mungkin yang sudah dari kecil mungkin dialami sampai dewasa pada saat ini. Tapi kalau melihat dari hasil USG jantung yang tidak perlu tidak lanjut, mungkin bukan penyakit jantung bawaan. Ini baru analisa ya kemungkinan. Karena kalau dia penyakit jantung bawaan, mungkin harus dilanjutkan dengan pemeriksaan tambahan mungkin atau harus ada intervensi. Jadi saya juga belum bisa menyimpulkan jadinya apa ini sebenarnya penyakitnya ibu, penyebabnya apa itu belum bisa saya simpulkan. Karena hasil pemeriksaan atau gambarannya belum bisa saya dapatkan secara penuh.
1: Kecuali memang ada
0: Data yang bisa kita analisa, kita hubung-hubungkan dengan itu mungkin bisa kita simpulkan. Jadi mohon maaf Ibu Putri, mungkin Ibu Putri harus melanjutkan lagi kalau pengen tahu mengenai sakitnya, ya Ibu harus melanjutkan ke pemeriksaan ke dokter jantung mungkin kalau sudah seperti itu. Nanti dokter jantung akan mengarahkan ke mana-mana saja perlu melakukan pemeriksaan lanjutan misalnya.
1: Jadi memang sebaiknya dilanjutkan mungkin ya Bu Putri ya. Jadi kalau memang ingin lebih tenang, lebih tahu kan ya, silakan dilanjutkan kembali dan tentunya konsultasi juga pasti semua dokter akan terbuka untuk konsultasi kan dok ya. Jangan ragu untuk bertanya ya.
0: Ya mudah-mudahan ini jawaban itu bisa ya terpuaskan dengan jawaban itu mungkin ya.
1: Sengkara ya. Dan selanjutnya mungkin dok kita buka kembali untuk semeton yang lain. Selain tadi ada Putri Manggis yang sudah bergabung dari seputaran Gianyar. Kebetulan memang sudah pernah katanya mengalami penyakit jantung ya. Jadi tadi ada pertanyaan juga yang berdasarkan pengalaman pribadi gitu ya. Rakyat dan Raya yang lain, lain teleponnya sudah Putri buka kembali. Silakan bisa untuk ikut bergabung bersama Putri dan dokter di sini di 0361223361. Nah dok, sembari menunggu, mungkin ya semeton yang lain masih ini juga ingin bergabung, tapi entah karena sinyal terkadang ya dok ya, atau mungkin masih berpikir juga. Oke, ternyata langsung ada dok, mohon maaf ya dok ya.
0: Siap.
1: Oke, siapa tadi? Iya. Halo, Om Swastiastu. Ya, Om Swastiastu. Aduh. Nah itu, habis batuk ternyata langsung terjatuh ya teleponnya. Mungkin bisa dicoba lagi yang tadi atau yang lain mau bergabung silahkan. Kalau memang tidak ada nanti biar Putri yang tanya-tanya kembali ini ya. Kalau tadi Putri Manggis, Putri yang di studio sekarang yang bertanya ke dokter ya. Nah dok, untuk teman-teman yang tentunya belum terdiagnosa tentang penyakit jantung ini dok ya, upaya apa yang bisa dilakukan untuk mencegah dok? Supaya kita tidak terkena penyakit jantung, baik penyakit jantung koroner maupun jenis lainnya dok.
0: Ya, ya ini suatu hal, pertanyaan yang paling penting ya, yang perlu kita terapkan di dalam kehidupan ya pastinya ya. Karena mencegah jauh lebih baik daripada mengobati gitu ya. Jadi semuanya akan jauh lebih optimal, artinya biaya jauh lebih murah dan komplikasinya akan jauh lebih bisa kita jaga.
1: Diharapkan begitu.
0: Jadi pada prinsipnya mungkin hampir semua penyakit ya, pola hidup itu menjadi suatu hal yang sangat prinsip dan sangat basic ya buat kita kerjakan ya. Kelihatannya memang sangat klise. Gampang banget bilang pola hidup sehat gitu ya. Tapi melaksanakannya itu susahnya minta ampun
1: luar biasa.
0: Susahnya setengah mati itu susahnya ya. Kita bisa ngomongin pola hidup sehat, tapi melaksanakannya yang secara kontinu, konsisten itu sangat susah. Pola hidup sehat dalam arti di semua hal yang terkait dengan penyakit itu kita harus kontrol ya. Misalnya yang pertama itulah melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, screening yang harus kita kerjakan secara rutin. Secara umum ini ya, kita tidak hanya berbicara tentang penyakit jantung koroner mungkin ya. Jadi kalau kita ingin ketahui kita mengalami masalah tensi misalnya, kita harus melakukan pemeriksaan tekanan darah secara rutin. Misalnya sebulan sekali kita lakukan pemeriksaan atau dua bulan sekali kita harus melakukan pemeriksaan, sehingga kalau terjadi peningkatan tensi kita perlu waspada apakah ini sudah mengalami hipertensi apa enggak. Misalnya laboratorium kita harus lakukan pemeriksaan screening, misalnya gula diperiksa, misalnya fungsi ginjal kita harus

0: lakukan screening misalnya 6 bulan sekali atau setahun sekali kita lakukan pemeriksaan untuk mengetahui secara awal apakah tubuh kita, metabolisme kita dalam keadaan baik atau tidak.
1: Dan itu tidak perlu menunggu ada gejala
0: tidak
1: ya dok ya sebenarnya.
0: Tidak menunggu ada gejala
1: ya?
0: Sebenarnya kalau kita ingin mengetahui lebih awal, namanya juga deteksi dini ya. Deteksi dini penyakit kita harus melakukan screening lebih awal atau medical check up mungkin lebih lebih awal untuk hal-hal itu. Kemudian yang lain adalah diet.
1: Diet, oke.
0: Ya, diet yang seimbang. Diet seimbang itu artinya kebutuhan antara karbohidrat, kebutuhan antara protein, kemudian dan lemak itu harus cukup sesuai dengan berat badan kita.
1: Oh, harus menyesuaikan ya, kembali
0: ke tubuh dengan berat badan ideal kita ya. Berat badan ideal berapa kita? Kalau orang yang overweight atau obese tentu dia harus menurunkan kebutuhan kalori misalnya. Yeah. Sehingga dia tidak akan menyebabkan berat badannya akan terus meningkat ya. Dan orang yang misalnya underweight misalnya berat badannya nggak mencukupi terus harus dinaikkan ke menuju ke berat badan ideal. Itu kalorinya kan harus tingkatkan kebutuhan protein misalnya lemaknya harus dihitung. Kemudian seratnya harus banyak sehingga memperlancar pencernaan kita, BAB kita akan lancar, pencernaan kita akan jauh lebih baik. Kemudian vitamin yang mineral dari makanan itu juga akan tercukupi dari diet yang kita lakukan. Cukup sayur dan buah itu yang harus dioptimalkan. Ya, itu dari segi diet.
1: Nah, diet itu ini nih sering salah kaprah, Dok. Diet itu disangka mengurangi makan gitu. Padahal sebenarnya bukan semata-mata tentang itu ya.
0: Bukan hanya mengurangi makan ya. Sekarang diet itu mencari makanan yang sehat, makanan yang baik buat kita. Karena tidak semua makanan yang kita makan juga itu baik buat kesehatan kita. Ya, misalnya yang dengan cara pengolahan dengan digoreng misalnya itu kan akan menyebabkan tingginya lemak trans yang akan mengganggu metabolisme dalam tubuh. Sehingga makanya disarankan lebih banyak kalau orang sudah menderita sakit biasanya disarankan untuk melakukan pengolahan makanan dengan cara merebus atau mengukus makanan. Nah, itu jauh lebih baik sehingga tidak terjadi perubahan struktur dalam makanan tersebut yang akan bisa mengganggu kesehatan kita. Bukan hanya untuk yang sakit, untuk yang sehat sebenarnya itu paling penting. Sehingga kita terhindar dari dampak jangka panjang dari makanan ini. Karena semua prinsipnya mungkin dari makanan ya. Hindari gula lagi satunya. Kemudian juga garam secukupnya.
1: Oh, garam juga.
0: Ya, garam itu harus direstriksi pada pasien-pasien yang hipertensi atau yang mengalami gagal jantung misalnya. Itu tidak terkait langsung dengan penyakit jantung koroner. Tapi kalau ada jantung koroner kemudian dia sudah mengalami gagal jantung mungkin harus ada restriksi garam misalnya 2,5 sampai dengan 5 gram sehari ya. Atau 1 sendok teh ya garam yang bisa dikonsumsi
1: per harinya
0: ya. Kemudian yang lain yang bisa dikerjakan oleh teman-teman sahabat kita Raka dan Rai mungkin adalah hindari stres.
1: Stres ini stress juga
0: ini yang berpengaruh ya, juga ya terhadap terjadinya suatu penyakit ya. Dan ini mungkin parameter yang agak susah diukur dan susah untuk mengontrolnya. Karena dalam kehidupan pasti orang akan mengalami stres ya. Bagaimana kita mengelola agar stres itu tidak banyak dampaknya kepada diri kita ya. Baik di stres pekerjaan, stres rumah tangga, dan lingkungan kita ya, lingkungan keseharian kita. Kemudian yang lainnya adalah rokok ya. Itu harus berhenti. Stop, itu harus merokok. Kemudian alkohol kalau bisa dikurangi. Alkohol dikurangi. Kemudian istirahat harus cukup ya. Sehari dalam 36 jam itu kita 24 jam kita harus istirahat yang cukup. Mungkin istirahatnya idealnya mungkin 6 sampai dengan 9 jam kita harus ada waktu istirahat yang optimal ya sebenarnya kan. Yang membantu proses perbaikan sel kita pada saat istirahat. Kemudian exercise, olahraga teratur sesuai dengan kondisi tubuh kita. Terutama disarankan adalah olahraga yang sifatnya adalah kardiovaskular exercise. Kardiovaskular itu melatih jantung dan paru kita sebenarnya. Jantung, pembuluh darah dan paru kita dengan melakukan gerakan repetisi yang berulang-ulang. Misalnya berjalan, jogging, lari.
1: Jadi tidak harus yang berat sebenarnya dok ya?
0: Berenang
1: gak
0: harus berat. Itu dikerjakan 30 sampai dengan 50 menit per sekali sesi. Selama seminggu itu bisa dikerjakan setiap hari. Tapi biasanya boleh direhat dalam seminggu itu 1 sampai 2 hari boleh pas istirahat. Itu totalnya 150 menit lah per dalam minggu. Seminggu dalam seminggu. Di kombinasi dengan strength training, kekuatan, misalnya angkat beban. Mm-hmm. Angkat beban itu bisa dilakukan hanya sebagai pelengkap.
1: Okay.
0: Jadi itu bisa dikerjakan 2 kali dalam seminggu sesuai dengan beban maksimal yang bisa diangkat.
1: Hmm.
0: 1 dikurangi dengan beban maksimal yang bisa diangkat dalam 12 repetisi kalau nggak salah. Jadi itu bisa dikerjakan dalam beberapa repetisi, mungkin 3 sampai dengan 4 repetisi dalam satu jenis angkatan yang dikerjakan misalnya.
1: Okay.
0: Nah, itu mungkin mungkin itu beberapa hal yang bisa dikerjakan tipsnya.
1: Untuk mencegah tadi dok ya.
0: Ya mencegah.
1: Mm-mm. Nah itu tentunya sudah diberikan informasi loh dokter, dan sangat terperinci juga Rakedan Raya sudah dijelaskan untuk upaya-upaya pencegahannya. Nah dok, karena tidak terasa sudah cepet hampir ya, menuju jam 1 ya dok ya. Sebelum kita akhiri tentunya dok ya, mungkin ada yang ingin dokter sampaikan kepada Rakedan Rai, barangkali hal-hal terutamanya terkait dengan pemeliharaan jantung, kesehatan jantung, dan juga pencegahan penyakit ini dok, yang ingin disampaikan. Silahkan.
0: Ya, selamat siang ya buat teman-teman Rakedan Rai sekalian. Jadi yang saya sampaikan secara umum mungkin kita harus berusaha untuk menjaga kesehatan kita ya, khususnya adalah mengenai jantung kita ya, misalnya penyakit jantung koroner. Tapi secara umum kita harus menjaga kesehatan kita agar kita selalu dalam kondisi baik dan sehat dengan melakukan tadi ya, pola hidup sehat ya. Pola hidup sehat ini jauh lebih penting dibandingkan dengan kita nanti mengobati setelah mengalami suatu penyakit ya. Dan kalau misalnya Rakedan Rai ada yang mengalami keluhan-keluhan, misalnya nyeri dada, rasa tidak enak di dada, berdebar misalnya, yang tidak khusus dengan penyakit jantung koroner, segera lakukan pemeriksaan screening ya, screening awal ke tempat pelayanan kesehatan dimanapun yang ada ya. Kalau di daerah terpencil misalnya, apapun yang ada fasilitas di sana, segera lakukan pemeriksaan lebih awal sehingga nanti petugas kesehatan ataupun dokter yang ada di sana bisa melakukan perujukan ke arah pemeriksaan yang lebih lengkap misalnya yang diperlukan, sehingga kita bisa melakukan penanganan atau diagnosa lebih awal sehingga penanganannya lebih optimal terhadap kelainan atau penyakit yang kita alami. Dan kalau juga ada kelainan misalnya penyakit jantung koroner, dan di Wangaya kita sudah memiliki alat kateterisasi jantung, mudah-mudahan dalam tahun ini alat ini bisa beroperasional dengan optimal sehingga kita bisa membantu pelayanan terhadap masyarakat di daerah Bali pada khususnya. Dan satu lagi mungkin pesan saya, kebetulan di bulan September ini kita dari organisasi profesi dokter jantung di seluruh Bali ini ada Hari Jantung Sedunia. Jadi kita tanggal 27 September akan ada kegiatan pelayanan kesehatan gratis, kemudian ada informasi dan edukasi tentang kesehatan yang akan kita kerjakan nanti di kemungkinan di lapangan Bajir Sandi, Renon.
1: Oke, jadi gampang kita, juga,
0: ya, kita mudah-mudahan masyarakat ada yang, kalau ada yang memerlukan silakan datang, karena di sana juga ada pemeriksaan screening kesehatan yang dilakukan secara gratis oleh PRK Bali.
1: Oke, itu mulai jam berapa dok acaranya mungkin?
0: Jamnya kita mulai dari jam kurang lebih jam 7
1: pagi, jadi sudah bisa ya dok ya?
0: Ya.
1: Oke, info lebih lanjutnya mungkin bisa dicari, apakah ada sosial medianya?
0: Nanti ada di Instagramnya PRK Bali.
1: Nah, nanti bisa juga dicari informasinya lagi ya dok ya di situ. Oke, itu dia tadi bincang-bincang kita dengan dokter hari ini ya, tentunya seputaran penyakit jantung koroner. Terima kasih banyak dokter untuk informasi
0: sama-sama
1: yang diberikan, dan juga tadi ada semeton yang bergabung ya. Semoga juga sudah bisa terjawab apa yang ditanyakan ya. Dan tentunya Rakedan Rai, tujuan kita sama semuanya ya, untuk menjaga kesehatan kita. Tidak hanya jantung seperti kata dokter tadi, tapi kesehatan kita secara keseluruhan juga harus kita jaga ya, dan mencegah berbagai penyakit yang mungkin bisa kita alami tentunya ya. Mohon maaf dokter apabila ada kekurangan.
0: Sama-sama.
1: Ya. Dan kayaknya waktunya kurang panjang ya dok ya.
0: Iya.
1: Kalau
0: karena
1: bisa
0: kita
1: mungkin
0: masih mau menyapa Rakedan Rai
1: sebenarnya. Tapi sayang sekali ya, jadi kebetulan tadi hanya satu penelpon yang bisa bergabung. Semoga lain kesempatan ya dok ya.
0: Siap.
1: Bisa lebih lama lagi untuk menyapa Rakedan Rai. Dan untuk itu hari ini kita akhiri bincang-bincang kita dengan para Mas Santi. Om Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi Om.

Rakyatan Rai Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Provinsi Bali menyebut pelanggaran pembakaran sampah di ruang terbuka masih ditemukan. Meski jumlahnya mulai menurun dibandingkan saat awal penutupan tempat pemrosesan akhir atau TPA. Penurunan tersebut terjadi setelah adanya relaksasi pengelolaan sampah dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

Perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Rekalan Rai, mawali Niki Putri, dengan Rekalan Rai, nggih. Kanto Niki pastika reng program kesayangan duene ngalila ulangun, nggih. Reng siang hari pun Niki Rekalan Rai, sampun siaga mengkudang-kudang tembang Bali, Niki Rekalan Rai, nggih. Sene pacang, nyarengin iraga sinareng sami. Lan pastikan Niki ring lila ulangun Rekalan Rai dados nyarengin titiang ngeten nggih. Ring lain telepon 0361223361 utawi Niki nyarengin Niki ring kawentenan WhatsApp duene Niki nggih dados nyarengin Nika ring nomor WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar ring 0878988822420. Rekalan Rai, sedurung Niki ngelantur nge Rekalan Rai Malai jebos, Niki rarisan Rekalan Rai pilih nge jagi megatron api dunas tembang sarangin ring ngelila ulangun lan sari mangkin Niki pacang dibuka anto asiki tembang saking beli arikan channel posesif.

0: Posesif saking Ari Kencana niki nggih sebagai lagu pembuka niki rekelan rai reng kalila ulangun talar niki dados pengingat nggih majang iragar saling sami niki sampunan terlalu posesif kenten nggih sareng pasangan niki pangten cintanya berkurang kenten nggih. Nah rekelan rai pastikan niki yening cinta sareng perempat erat iden pasar nenten dados berkurang talar nggih. Untuk ponika mang da sami tata happy tata bahagia niki nggih liang bahagia. Ngiring mangkin iki sorangin putri ring kelila ulangun nggih ring siang hari pun iki titiang buka niki online telepon duene nggih ring 0361223361. Raris ini arsa nyarengin kelila ulangun sampun titiang buka teleponnya nggih. Nggih, halo Om Swastiastu.
1: Halo Om Swastiastu moga putri.
0: Nggih Om Swastiastu.
1: Ini Om Swastiastu, Pak Dodi, tiang neng komoge.
0: Oh, Pak Dodi, nge, penapi gatra, Pak Dodi.
1: Asung karo becik, ini kepangyangan, makin cerah, ini komoge.
0: Oh, patah, ini kiske di Denpasar.
1: Daging angin, ini ke.
0: Oke, entan angin tetap nge, Pak, nge, barat, nge.
1: Nge,
0: Pak Dodi, penapi niki jagi megatra, napi nunas tembang.
1: Ngarso tembang, pasti ke,
0: ini ke. Nge, napi, ini ke tembangnya, nih.
1: Tembang, no. Mode ulik wenten niko sane anyar.
0: Sane cian nike. Napi nge judul nge.
1: Pahlawan buayo judul.
0: Coba nge. Pahlawan. Aduh durung masuk niki Pak Dodi.
1: Lamen kentan gentosin niko. Lamen kentan sane. Dado sane tiosan ceruk-ceruk jambul niko.
0: Oke rarah jangan lumun nge.
1: Nge.
0: Bode ulik. Ceruk-ceruk jambul kentan.
1: Nggih. Ya lampentan kepanggih mode ulik napi dados nepling anyar.
0: Nggih, nggih, sidang pura nggih niki akeh sajan lagu mode ulik niki.
1: Nggih. Nah,
0: pasti kan nggih. Nggih, yen wenten ceruk-ceruk wau nika.
1: Nggih.
0: Munten kentan ane lianan nggih mode ulik nggih.
1: Nggih, rada. Sing sukses momo nggih.
0: Sukses talar Pak Dodi.
1: Nggih, sedurung mau pamit. Pantun majang moge sih.
0: Nah niki sampun yang ditunggu-tunggu.
1: Tumbas baju batik membungkus koran.
0: Bagus kentan.
1: Moge putri ini cantik terhajeng siaran.
0: Aduh sik sama Pak Dodi ganteng. Ada sekedek Pak Dodi orang ganteng ye. Om Santi Santi Santi Om Kengken Pak Dodi nih Pak Dodi nih ngerayu nge. Tapi Pak Dodi nih salting niki. Nggih pada jebos iki unggahin titiang tembang saking Pak Dodi nggih Pak Dodi nggih spesial niki di hari yang cerah kalau niki Pak Dodi mau sang wau nggih. Taler niki rekelan rai sane liana minap wonten taler sane arsa nyarengin nggih raris niki menyusul Pak Dodi nggih. Ring 0361223361. Halo Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu rahayu
0: ya. Nggih. Inge, siran iki nggih, agak menguing niki.
2: Ring dalam sanut. Niki dumun
0: kabeh. Oh nggih, Kak Dania niki.
2: Inggih, Pak Cepita.
0: Inggih, Kak. Punapi niki sanur pasti panas Mas nggih, sekadi ring dan pasar iki nggih.
2: Panas sekadi. Inggih. Cuaca sekadi mangkin kenten.
0: Nggih.
2: Ring widangan ayam murah patah minam
0: nggih. Inggih, kan nampak iki nggih masih sama cuacanya Kak nggih.
2: Inggih.
0: Nini, nini jani ke Nini.
2: Emang nomen siki dia putri.
0: Oh nge, Nini kan nyarangin Niki.
2: Nyarangin.
0: Oh nge, nge.
2: Oh Niki mau bangun Niki.
3: Nyarang siki dia putri.
0: Nge, Nini.
2: Oh temang nih. Temang
0: Nati.
2: Saking Mang Nani bentan nih kan.
0: Mang Nani. Nge, Mang Nani.
2: Mang Nani sani sebatas hayalan.
0: Oh wentan, wentan.
2: Benten.
0: Inggih.
2: Yes, komandan.
0: Inggih, Kak.
2: Ya, megata cita ma ke sami dumon sawitra perempat. Ini dia megena. Majang ya putri. Semua ada galak yang mau pamit. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Inggih. Om Santi, Santi, Santi, Om. Kak Dania, sarang Nini niki sampun nyarengin talereng wawidangan sanur. Inggih. Rekelan Rai sampun wonten kekalih tembang niki seni menunggu nggih, pacang ngunggahin titiang niki menemani Rekelan Rai ring siang hari puniki. Mang Desami niki lebih semangat kenten nggih beraktivitas. Ka pertama niki wonten mode uli tembangnya ne goyang sambal lindung, wesan punika wonten Mang Nani sebatas hayalan.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kakak dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.

0: Kantun Mesikian Riki Ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Rekelan Rai, Putri Mewali Malih Niki Nge, Wawu Sampun, Nike, Kekalih Tembang Nge, Munggah Niki, requestan dari Pak Dodi, Sarang Kak Dania, Wawu Nge, Sene Sampun, bergabung ring lain telpon. Nah, Rekelan Rai, Ngelila Ulangun, Niki, Malih Nge, pasti ke kantun nyarengi Rekelan Rai, nyantos puput Malih Jebo, Seringgalah jam 2 Nge. Rekelan Rai, kembali Niki di tiang buka, line telepon duene, ring 0361-223361. Sane arse nyarengin, Raris Niki, ramaikan nge. Halo, Om Swastiastu.
1: Halo, Om Swastiastu, rahajeng siang menyelang sore.
0: Ingge, Nini Ita.
1: Ingge, patut, ngodur ngejo.
0: Pas, punapi Niki cuaca ring pejaten.
1: Cuaca cerah.
0: Oh, pak. Teh berarti nggih astung kare.
1: Madak ya ten wenten yang enggak rem-rem yang iki wenten
0: petoyan. Heeh, nggih mangken kan de kalian pegatuaan nggih. Akeh talen iki sane
1: wenten. Kayak di pusah iki kayak putri.
0: Oh, patah tiang juga ring pura pusah nika mangken.
1: Ya putri munafi gatro.
0: Astung kare becek nini. Nini talar nggih demagi becek nggih.
1: Nini seger.
0: Astung kare. Punapi niki nini, punapi jagi nunas tembang. Nggih, Pak Dodi. Heeh, ampun bang pantun tiang.
1: Tembang Pak Dodi. Cucuk jambul.
0: Nggih, durung wenten nika driki, dadas nyanet diganti.
1: Nggih. Nenek mau gatu, Dek.
0: Oh, nggih dados Raris niki colek semeton sanelianan. Pang rame nini nggih.
1: Nggih. Dua sejoli.
0: Nggih.
1: Ini siro ya, ini
0: sebuah Mara tawang ini Ita Megatra langsung
1: ini.
0: Sira Nike?
1: Mamang Budo.
0: Oh nge, Mamang Budo.
1: Siap semua Mamang Budo. Pak Depi, Benden Bahindira.
0: Nge.
1: Bok Pera. Munga-munga Bok Pera. Benden Mas Unini, Kak Siato, Pak Pedo, Sira Mekunyo Manasi, dan Nini Dania, Mugena Rahajo.
0: Astung kare.
1: Jiro Mangku Sudani, Sintumo Jiro Mangku, Maelin ya rangeng age.
0: Angge, Maelin.
1: Maelin, Sintumo Maelin, Wenten Bu Sinta, Wenten Bu EKBB, Bapak Sempidi, Yang Kirana, Yang Kesawa. Nini Tuade, Mugena Rahajo, Pak Tuk Tirko, Pak Tuk Murdayo, Pak De Pulos Jayo, Pak De Gunawan, Benten Kak Eka Plago, Bapak Eka Mamal, Mugena Rahajo, Bu Yan Swartini pun api kata Bu Yan. Wenten Bu Lodro, enggak Bu Lodro.
0: Nggih, ayo ayo.
1: Wenten Siro niki nyarange Nini Santa, sama Nini Santa, udah Weni, udah kena raja ngirimangku Brajopati. Wenten Bu Janura, semua Bu Janura. Nini Agus, Nini Bagas, udah kena raja. Wenten Pak Putu Yaso niki nyarange Pak De Pulos Jayo, naik-naik Pak De. Wenten Pak Man Pandu.
0: Sudah
1: serang sami kayak putri.
0: Ingin Nini Ita sip semua.
1: Sudah serang sami kena raja. Ngamadian Kodarmo Budok liat pegak tua makin ye. Sudah serang sami kena raja. Sampun obulan galung makin
0: ye. Karentetan terakhir kita nak nyambatan makin ye. Sampun penduosan galungan niki.
1: Iya ampun bu usan muncul balung. Siro cuma kayu nang makin mau. Napi wasana gerasa mungkin
0: nggih nggih nggih sampun iki duasane mecocol mangken niki nguyang ingke
1: sampun rerot napi lagi putri
0: nggih nggih kenten ampun nggih ampun nggih wasan langsung duasa ngante
1: kalau wasana semeto nang antos ngasa pe kali liwat bukat wah
0: ampun wenten ne menunggu nggih
1: nggih ampun make menunggu nggih
0: nggih berarti semoga
1: putri
0: nggih
1: ini mau pamit om tadi santi santi om
0: om santi santi santi om ini Ita ring pejaten. Sampun Megatra wawun ini Ita nggih magi-magi niki sane dicolek-colek niki presiden munggah nggih sampun putri buka malih niki om swastiastu.
2: Om swastiastu gak putri begadang
0: lele. Nggih, misi kapak tujang nepi ten niki.
2: Ya, Nini Mika di Nangka ge.
0: Nggih, Nini Mika. Ring Nangka nggih, nggih.
2: Pak Tut.
0: Nggih.
2: Kenapa ya, Pak?
0: Asteng kare kena rahayu. Ini taler nggih.
2: Nggih, asteng kare di mobil ngelantur nggih. Ini megatre pilih.
0: Nggih dados.
2: Ini kita wau nggih.
0: Nggih.
2: Bu Eka Bebe dengar nenek genik dia delung suara Eka Bebe nenek nak apa boleh nek megarang
0: rebutan ye
2: Pak Tut Wirka, Pak Tut Burdaya, Pak Tut Sumarja, Jero mangkunya mana sih Pak Supatma, Bu Maharani, Gek Mas, Gek Ani, Gek Nyelolet, Gek Ocol-Ocol, Gek Bikul, Gek Raden, Gek Ratna, Siro Malih Niki, asal ampun menek bleng.
0: Nggih, pasti kita sarang akeh soalnya niki nini.
2: Kalau akeh ingat tane wau belian. Ya, nene kan tidur angsap. Kan pop napi
0: itu kan. Patah samian kenten juga.
2: Bu Anura. Aduh, semeton sama ini nyolek-nyolek nini
0: nih.
2: Abungkus mantan pangpulih nih Liana.
0: Iya, seksama nini.
2: Tetap masa sami gak enak rahayu.
0: Astaga.
2: Makin kita nguliang galungan.
0: Iya, makin. Terakhir nih sibuk-sibuk.
2: Iya, malih 5 bulan malih galungan.
0: Iya, nak ten merasa. Iya, sangat subuh bentuknya nak kenten.
2: Siang, malam, petang, lemah, nak kekalih mantan wenten toh.
0: Iya.
2: Siang, malam, ten malam, siang.
0: Betul.
2: Ini salam salam. Cuma sama untuk galah.
0: Iya, seksama taler.
2: Ini, santi. Oh.
0: Iya, seksama nenek cantik. Om Santi, Santi Om. Aingge, sampun wau enten nika nini ita talar nini mika. Ngge, yang pertama nika cowok-cowok maju, lanang-lanang nge, makin istri-istrinya maju, pehaja adil saja niki nge rekalan rai. Magi-magi wasan punika presiden malih rekalan rai sane lianan munggah. Ngge, sedurung punika ngiring piarsa yang dumun tembang sane pacang munggah.

0: Selamat pagi, Bu Agung. Pagi-pagi sudah rapi aja. Wah, Dedek Kairanya ikut juga nih, Bu.
1: Iya, Bu. Dia mau ke Banjar. Kan sekarang waktunya posyandu. Dedek Bagas gak diajak ke posyandu, Bu?
0: Enggak, Bu. Gak penting juga.
1: Kok gak penting sih, Bu? Posyandu itu kan unit pelayanan kesehatan masyarakat yang dikelola masyarakat dengan bantuan tenaga kesehatan. Posyandu ini bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan untuk ibu hamil, bayi dan balita, terus mendukung program kesehatan nasional, Bu.
0: Memang pelayanan apa aja yang kita dapatkan di posyandu itu, Bu Gong?
1: Nah, di posyandu tuh kita dapat penyuluhan, terus ada konseling kesehatan untuk ibu dan anak, program imunisasi, membantu anak dan bayi mendapatkan suplemen kesehatan, terus ada peningkatan gizi anak juga, dan membantu untuk memantau tumbuh kembang anak untuk mencegah terjadinya stunting, Bu.
0: Oh, gitu ya, Bu Gong. Oke deh, saya ajak Dedek Bagasnya ke posyandu ya. Kita berangkat bareng ya, Bu Gong.
1: Nah, gitu dong. Jangan ragu ke posyandu demi tumbuh kembang anak yang optimal dan cegah stunting. Ayo, kita ke posyandu.
2: Moped. Moped berasal dari kata ped yang berarti berbaris. Tradisi ini biasanya dilakukan sebagai bagian dari upacara besar keagamaan yang ada di Bali, seperti melasti, odalan di pura, dan karya musabe. Ada beberapa unsur penting yang dibawa saat meped seperti sesajen. Sesajen ini terdiri dari berbagai macam persembahan seperti rangkaian buah-buahan dan diiringi dengan gamelan beleganjur. Meped menjadi simbol kekompakan dan kesatuan masyarakat dalam menjalankan ajaran agama Hindu yang ada di Pulau Dewata. Selain itu, meped juga memiliki makna spiritual yang mendalam, yaitu sebagai wujud bakti dan doa kepada Ide Sang Hyang Widiwasa.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabuh. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabuh.
2: Duh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update.

0: Ini tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

Rakelan Rai mewali malih niki putri nyarengin Rakelan Rai lan ring rahina sane becek puni tikil kalila ulangun selianan wau sampun wenten sane bergabung ring lain telpon. Pastikan niki talar wenten sane colak-colek ring WhatsApp perempat RRI Denpasar nggih. Antuk menika Rakelan Rai putri pacang sapa demu niki sematan sane sampun bergabung ring WhatsApp niki nggih perempat RRI Denpasar. Pastikan iki ring nomor 0878-9882-2420. Aing Rakelan Rai wenten Pak Wahyu niki nggih saking Panjer, salam kenal ge putri, salam kenal kenal taler Pak Wahyu nggih. Tiang Pak Wahyu Panjar, tiang nas lagu layang-layang penyanyinya Nego Suwirate ingge. Malah jebas rarah tiang ya Pak Wahyu ingge. Siksema sampun monitor niki. Ngelantar malah niki, rahajeng siang gek putri iketut pondok sidem bunut bangli. Nenas tembang jegek ngendeh dari Tripuspa. Majang gek putri siksema, siksema mewali ingge. Malah jebas rarah-rarah tiang ki tembangnya ingge. Rakelan Rai ngelantur malih niki ring WhatsApp perempat RRI Denpasar. Niki wenten sane saking jam 5 sampun nyarengin Kak Gede Alwin dan Nendra saking Banjar Sambian Undagi Timpak Tabanan. Suksema talar nge Kak Gede Alwin dan Nendra. Setelah monitor niki nge dari jam 5 katanya sampun standby niki. Aingge Rakelan Rai, titiang niki sebenarnya masih ingin menyapa kenten nge. Nanging niki satukan ke bandel antuk galah Rakelan Rai nge. Kangyang dumu niki ngalila ulangun niki pacang puputan titiang ring rahina sani becik pun niki nge. Malih jubos Rakelan Rai sekadi biasa niki pacang kawentenan siaran suara budaya Nusantara nge. Malih jubos pacang wenten niki rilis saking Pro 4 RRI Jakarta kesarengin anto Pro 4 RRI Malang nge. Malah jubah sarengin Rakelan Rai ring jam 2 nyantas puput galah jam 3 nge. Wasan punika wentat semetan titiang beli gede duta sane pacang nyarengin ring galah jam 3 nyantas puput galah jam 7 wengi. Siksema peng banget Rakelan Rai sane sampun nyarengin titiang ring rahina sane mangkin rahajang niki ngemargiang budaya kelion pada pegat tuaan nge. Magi-magi sami niki kekaryan duene nggih wonten minap niki sane persembahyangan piodalan lan lian sebagainya nika nggih mugi lancar niki labde karya lan sami prasida rahayu rahajeng. Ingga Rakelan Rai puputan titiang untuk ngatur yang para mesanti om santi santi santi om.

Abang Po, pemerintah Kota Bengkulu menargetkan 200 pelaku usaha mikro, kecil dan menengah untuk berpartisipasi dalam Festival Pantai Panjang Semarak Pesisir Bengkulu yang digelar pada 24 hingga 6 Juli 2026. Kepala Dinas Pariwisata Kota Bengkulu, Nina Nurdin, hari ini mengatakan kegiatan ini menjadi agenda unggulan untuk memperkuat sektor pariwisata sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat, khususnya perayaan Hari Anak serta Expo UMKM Pesisir sepanjang 2,3 km untuk menarik masyarakat dan wisatawan. Kita beralih ke berita lainnya. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta memperkuat promosi wisata Jakarta di tingkat internasional melalui perjalanan wisata pengenalan PWP ke Kepulauan Seribu pada 16 hingga 17 Juli kemarin. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta Andika Permata kemarin mengatakan kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk memperluas promosi Kepulauan Seribu ke pasar internasional. Menurutnya, pengalaman para peserta diharapkan dapat meningkatkan eksposur Kepulauan Seribu melalui media sosial, konten digital, dan jejaring global mereka. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Abang Po masih bareng Ayum Ponopakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta, Abang Po. Seperti biasa, kami hadir lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Ayo ajak Abang Po untuk menuju ke RRI Malang, di sana sudah ada rekan saya Hima ya. Nanti kita ngobrol bersama 3 orang yang ada di sana, rame banget ya. Tapi gak apa-apa, kita sapa dulu yang ada di Malang. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, Pak Nova, gimana kabarnya? Ketemu lagi sama Aye.
2: Iya dah, kabar baik Aye. Kalau sono ngomongnya Betawi, saya ngomongnya Jawa dah.
3: Ya, kebalik nih. Baik, alhamdulillah. Kalau baik ketemu lagi ya.
2: Alhamdulillah. Gimana Malang cuacanya Mbak Hima?
3: Wah, cuaca Malang tuh lagi panas tapi hawanya dingin. Gimana ya cara menjelaskannya?
2: Gimana tuh
3: hawanya
2: ya?
3: Hawanya agak dingin gitu. Iya.
2: Cuacanya panas tapi panas. Hawanya dingin.
3: Bener.
2: Wah, enak itu berarti.
3: Menyebutnya bediding gitu katanya.
2: Bediding.
3: Bediding, betul.
2: Oh, jadi gitu ya. Dingin
3: padahal cuacanya lagi panas gitu.
2: Oh, baik. Enak mah ya walaupun cuacanya panas tapi badannya tetap terasa agak dingin gitu ya.
3: Betul. Jadi kayak enggak yang kepanasan banget gitu.
2: Iya, benar. Itu hanya ada di Malang, enggak ada di mana-mana gitu ya.
3: Hanya ada di Malang. Jadi kapan-kapan Pok bolehlah main ke Malang.
2: Oke dah kalau gitu. Iya deh. Mbak Hima, ini ada 3 narasumber nanti yang bakal ngobrol ya. Kalau kita ngobrol terus ini nanti mereka gak bisa dapat kesempatan untuk ngomong ya.
3: Tapi ralat ini Pok ya. Di hari ini yang datang cuma 1 aja Pok. Dari yang awalnya 3 jadinya cuma 1 orang.
2: Oh gitu. Iya. Aku kirain 3-3-nya.
3: 3 orang kali ini. 3 orang 1 orang.
2: Karena ada sesuatu dan lain hal gitu ya.
3: Betul sekali.
2: Oke, berarti yang hadir hari ini ada
3: hari ini ada Profesor Wani Hadi Utomo, selaku budayawan.
2: Yang 2 berhalangan hadir gitu ya.
3: Betul sekali.
2: Baiklah, gak apa-apa ya. Walau gak ada 3, 1 ada juga gak apa-apa lah.
3: Boleh
2: lah.
3: Yang penting ada.
2: Oke deh Mbak Hima. Ya, tanpa sekali. Berlama-lama nih Mbak Hima boleh ngobrol dulu sama narasumber kita Profesor Wani Hadi Utomo ya, budayawan tentang budaya Nusantara sampai kapan bertahan. Silahkan Mbak Hima.
3: Ya, baik, terima kasih atas waktunya Pak Nova. Nah, kali ini hadir di studio Pro 4 RRI Malang bersama dengan Profesor Wani Hadi Utomo selaku budayawan. Bagaimana kabarnya hari ini Prof Wani Hadi?
4: Alhamdulillah, selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala.
3: Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih juga ya Prof ya sudah berkenan hadir meluangkan waktunya sehingga dapat hadir di studio Pro 4 RRI Malang. Dan hari ini acaranya spesial loh Prof. Kita didengarkan seluruh Indonesia. Baik, dan tema pembahasannya adalah terkait dengan budaya Nusantara sampai kapan bertahan nih. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam lagi ya tema kita pada hari ini ya Prof ya. Kalau menurut Prof Hadi, Prof Wani Hadi sendiri, ini gimana sih kondisi budaya Nusantara saat ini? Apakah sedang berkembang kah, bertahan kah, atau malah mengalami kemunduran Prof?
4: Oke. Saya akan mulai dengan pentingnya budaya ya.
3: Baik.
4: Kata salah satu cendekiawan bahwa salah satu cara untuk menghancurkan suatu bangsa adalah dengan menghancurkan akar budayanya. Itu yang harus selalu kita ingat, terutama oleh generasi muda ini, jangan mudah terpengaruh oleh budaya-budaya lain ya, yang seringkali berlawanan dengan budaya Nusantara.
3: Baik, ya. Iya. Jadi budaya Nusantara ini kalau bisa tetap bertahan ya di tengah gempuran yang ada gitu ya, Prof ya.
4: Memang kalau lihat kondisi saat ini ya, saya sebagai ya, apa orang yang sudah lama ya, hidup tiga zaman begitu ya, zaman awal kemerdekaan, zaman Orde Baru sampai zaman sekarang reformasi atau generasi Z ya. Yeah. Saya lihat, saya perhatikan ini ada kecenderungan ya, nggak tahu apakah pemerintah, apakah masyarakat tuh mulai melupakan budaya. Jadi kegiatan-kegiatan yang bersifat budaya kok jarang dan sering tidak mendapat dukungan. Berbeda dengan pada waktu saya usia ya 30 tahunan yang lalu ya. Sekarang usia saya sudah 77 tahun. Jadi sudah tahu sekali perkembangan bagaimana budaya Indonesia.
3: Oke, baik. Berarti semakin kesini Profesor menilai bahwasannya kegiatan budaya yang ada di Indonesia, temannya di Kota Malang ini juga sudah mulai berkurang gitu ya?
4: Mulai bahkan sangat-sangat berkurang ya. Baik. Kalau dulu saya waktu masih sekolah ya, kegiatan-kegiatan budaya itu apakah perpisahan, apakah hari-hari nasional, itu selalu ada kegiatan budaya. Mulai yang sederhana, deklamasi, nyanyi, apa itu drama-drama sekolah. Dulu sering ada lomba-lomba macam itu ya. Dulu sering ada juga lomba perseni mahasiswa, perseni siswa. Sekarang saya lihat kok kegiatan itu sangat-sangat berkurang.
3: Oke, baik. Nah, sebagai seorang akademisi ini, apakah juga metode pembelajaran kita di sekolah ini mempengaruhi perkembangan budayanya, Prof? Sehingga mungkin para siswa atau mungkin generasi mendatang ini mereka cenderung kayak melupakan budaya kita atau bagaimana?
4: Kelihatannya seperti itu ya.
3: Baik.
4: Sama saja dengan saya selalu mengkritik bagaimana para guru mengajar sejarah.
3: Baik.
4: Banyak sekarang anak-anak yang tidak tahu sejarah kita ya. Saya lulusan SMA, saya tanya siapa itu Pangeran Diponegoro, banyak yang tidak tahu.
3: Baik.
4: Lulusan SMA, saya tanya siapa itu Chairil Anwar, banyak yang tidak tahu. Jadi ini kelihatannya metode pengajarannya atau bagaimana saya nggak tahu. Padahal guru sekarang itu kan harus S1 untuk SD. Padahal zaman saya dulu sekolah, guru itu lulusan SGB. SGB itu sekolah guru bantu yang tingkatannya SMP.
3: Ya. Baik.
4: Tapi luar biasa di dalam otak itu masih
3: menempel
4: ya. Sekarang itu ya.
3: Baik, luar biasa. Berarti dari sistem pendidikan mungkin ini juga sedikit berpengaruh ya, Prof ya, terhadap perkembangan budaya di era kini gitu ya.
4: Sangat-sangat berpengaruh.
3: Oke, baik. Nah, kemudian sekarang itu kan era kemajuan teknologi yang sangat pesat ya, Prof ya, di mana anak-anak muda zaman sekarang mungkin lebih cenderung melihat handphone mereka, bermain sosial media. Nah, sebenarnya kalau kita mengambil dari sudut pandang budayawan ya, Prof ya, sebenarnya kondisi semacam ini mengkhawatirkan untuk perkembangan budaya kita, ataukah mungkin kita bisa nih mengambil peluang supaya budaya kita lebih dikenal sama anak muda, atau bagaimana?
4: Oke, ya. Sekarang kita bicara dulu tentang, tadi kan tanya masa depan budaya kita bagaimana melestarikan. Nah, sekarang itu kita harus berpikir apa yang dimaksud dengan melestarikan.
3: Baik.
4: Banyak para generasi tua seperti kita ini melestarikan itu mempertahankan seperti apa yang ada pada waktu itu. Padahal zaman sudah berubah.
3: Baik. Nah,
4: generasi yang sekarang bicara itu bukan melestarikan, mempertahankan. Jadi harus kita bedakan antara mempertahankan dan melestarikan. Cara boleh berbeda, tapi yang penting filosofinya masih sama. Oleh karena itu adanya media-media sekarang, ada TikTok, ada YouTube, ada Instagram, sebenarnya harus kita manfaatkan. Saya ambil contoh saja sekarang wayang. Di Solo saya punya teman namanya Ki Jelideng Suparman. Itu kan dalang wayang sebelah, wayang kampung sebelah. Nah, cara-cara seperti itu sangat diperlukan untuk melestarikan. Jangan hanya bertahan apa yang sudah ada. Kita harus inovasi mengikuti pola pikir anak-anak zaman generasi sekarang.
3: Ya, oke, baik. Nah, kemudian berarti media ini kalau bisa kita manfaatkan dengan sebaik mungkin ya, Prof ya. Oke. Nah, ini bagaimana cara mengemas tontonan yang memang berisikan soal kebudayaan supaya dapat menarik minat anak-anak muda, Profesor?
4: Ya, saya sudah banyak lihat di media sosial ya. Sebenarnya ada menggunakan AI ya untuk bagaimana mengemas sinden, mengemas tarian-tarian daerah itu. Kalau makin banyak anak-anak kita yang mau bermain di situ, saya kira itu akan sangat sangat membantu untuk melestarikan budaya kita. Hanya harus kita sesuaikan, jangan kita berpikir harus seperti dulu itu barang. Saya tadi baru bicara juga misalnya wayang kulit ya. Kalau kita wayang kulit sekarang itu bagus ya. Tapi karena masih terpola pada pakem yang lama, sehingga seringkali tidak menarik generasi muda. Nah, sekarang bagaimana caranya para budayawan, para dalang ini mengemas ya, pertunjukan tersebut sehingga menarik generasi muda. Ada contoh misalnya, kalau pernah lihat wayang kulit, ada di Jogja atau ya di Solo atau Jogja, itu dalang perempuan Elisa yang itu dari Sulawesi. Saya kira sudah mulai bagus, jadi mulai dikenal di luar Jawa.
3: Iya. Oke, baik. Nah, ini tapi kalau misalkan misal kita bicara soal wayang kulit ya, Prof ya, kita mengenalkannya kepada generasi muda. Apakah boleh cara pengenalan wayang kulit ini mungkin sedikit keluar dari pakem yang ada gitu. Jadi supaya mungkin anak muda lebih mudah mengenalinya gitu, Prof.
4: Oke. Ah, pakem yang sudah kem, saya kira barangkali agak sulit mengemasnya. Iya. Tapi kan banyak namanya lakon-lakon carangan, lakon-lakon yang disesuaikan dengan kondisi saat ini. Nah, mestinya para dalang itu harus memperbanyak lakon carangan. Jangan lakon carangannya masih zamannya Narto Sabdo, zamannya Anom Suroto, itu kan sudah zaman tahun 80-an lah.
3: Baik.
4: Barangkali carangan harus disesuaikan dengan sekarang.
3: Oke, baik. Jadi menyesuaikan zaman ya, Prof ya. Jangan sampai dengan adanya perkembangan zaman yang ada, kebudayaan dan tradisi ini malah ditinggalkan oleh anak muda gitu ya. Oke, baik. Nah, kemudian selain mempromosikan budaya lewat media sosial atau bahkan lewat teknologi yang ada, ini saya kemarin juga baca ada cara mempromosikan budaya, utamanya budaya Jawa ya, Prof ya. Ini lewat sebuah novel etnobiografi seperti itu. Nah, ini apakah juga merupakan sebuah cara yang efektif?
4: Oke, itu sangat bagus sekali. Kebetulan sebenarnya salah satu narasumber yang diharapkan hadir ini itu Dr. Edi Purwanto.
3: Baik.
4: Itu dulu dalang cilik dari Kediri.
3: Baik.
4: Sekarang dia jadi direktur Tropenbos di Bogor ya. Jadi lembaga internasional yang menangani masalah hutan ya. Beliau ngarang buku, ada dua bukunya yang sangat bagus, yaitu Layar Kertas dan Kayun. Mungkin kalau sempat nanti saya ajak dulan-dulan ke sini. Beliau hari Jumat, Sabtu ada di sini. Jadi kalau sempat nanti saya ajak dulan ke sini untuk
3: monggo.
4: Barangkali bisa ya wawancara non formal. Ada bukunya bagus, nanti bisa diminta.
3: Oke, ya. Oke, baik. Ini berarti narasumber yang berkaitan dengan novel etnobiografi karena lagi berhalangan untuk hadir ya, Prof ya. Untuk Profesor Wani Hadi sendiri mungkin bisa dijelaskan sedikit apakah memang buku tersebut efektifnya itu dari isi bukunya kah atau dari cara penyebarannya kepada anak muda atau bagaimana supaya untuk lebih mengenalkan budaya kepada mereka begitu.
4: Sekarang cara penyebarannya ya. Karena banyak, bukan hanya di Indonesia ya, generasi muda sekarang itu malas membaca ya.
3: Baik.
4: Pernah saya baca di luar negeri itu profesor dari Amerika juga ngeluh karena mahasiswanya nggak bisa baca.
3: Nah, baik,
4: kan ada media TikTok, ada media storytelling di ya di apa itu TikTok apa itu, saya kira bisa dikombinasi dengan sana. Saya sekarang setiap malam kalau mau tidur itu mesti dengarkan, kalau nggak dengar cerita Nogroso Sabu Inten, dengar cerita Dukuh apa Ronggeng Dukuh Paruknya atau Hari, itu nggak bisa tidur rasanya. Barang itu bisa dimanfaatkan, tapi jangan panjang-panjang macam TikTok itu, saya kira sangat bagus sekali itu.
3: Oke, baik. Jadi mengkombinasikan gitu ya, Prof ya, antara buku dengan TikTok seperti itu. Karena memang kecenderungan anak muda yang mungkin lebih banyak bermain ponsel gitu ya, Prof.
4: Buku tetap penting, tapi penyajiannya jangan panjang gitu nanti.
3: Oke, okay, baik. Nah, kemudian kalau kita bicara soal penyebaran atau mungkin cara mempertahankan eksistensi budaya lewat buku nih. Nah, ini dari isi bukunya sendiri yang tadi terkait dengan novel etnobiografi. Nah, ini apakah kalau kita ngomongin soal biografi seseorang ya, Prof ya, ini bagaimana caranya supaya anak muda tuh lebih tertarik untuk membaca novel atau buku semacam ini, Prof? Karena kan mungkin kalau anak muda cenderungnya komik atau mungkin novel ya, cerita fantasi gitu. Nah, ini kan cerita soal ada hubungannya sama budaya kayak gitu.
4: Sekarang kita ambil aja contohnya drakor
3: ya. Okay.
4: Drakor ya, Drajin kan sangat sangat digandrungi lah. Kalau kita bisa mengemas budaya cerita-cerita Jawa seperti itu, barangkali akan lebih menarik. Sementara ini kan mereka nikmati drakor ya.
3: Iya.
4: Barangkali sangat bagus.
3: Okay.
4: Buat pendek-pendek, satu jam, setengah jam gitu aja.
3: Oke. Okay. Berarti memang apa dari isi cerita gitu ya.
4: Yeah.
3: Ini kan kalau bicara soal biografi ya, mungkin biografi seorang budayawan, boleh enggak sih kayak dibumbui sedikit cerita dramatis itu Prof dalam buku novelnya supaya mungkin lebih menarik membaca gitu.
4: Saya kira enggak ada masalah.
3: Enggak ada masalah ya.
4: Kalau kita lihat sebenarnya saya kebetulan sekarang hari ini juga sedang lihat Drajin sama Drakor. Itu kan ceritanya intinya sama
3: baik.
4: Orang yang baik dijalimi, kemudian pada tahap akhir menang, kan selalu begitu aja. Tapi kok ya banyak anak-anak yang lihat gitu.
3: Oke, baik. Nah, kemudian kita membicarakan terkait dengan topik utama kita pada hari ini ya, Prof ya, yaitu terkait dengan budaya ini kira-kira sampai kapan bertahan seperti itu. Dan ini kan pasti membutuhkan peran seluruh pihak ya, Prof ya, supaya budaya ini tetap ada, tetap digandrungi sama anak muda gitu. Nah, selain seorang budayawan yang mungkin bisa menyebarkan atau mungkin mengedukasi para anak muda, siapa lagi Prof ini yang sangat berperan untuk mengedukasi anak muda atau mungkin generasi mendatang supaya mereka lebih mengenal budaya kita?
4: Ya. Kalau para budayawan, pendidik terutama ya, pendidik baik pendidik formal maupun pendidik tidak formal.
3: Baik.
4: Di samping itu juga organisasi-organisasi. Ya, seperti ini saya kemarin senang baca ada mau ada Kongres Budaya Nusantara. Hanya salah satu kritik saya ya, ini terlalu dipersempit karena yang menyelenggarakan di atasnya ada penghayat kepercayaan. Jadi seolah-olah budaya Nusantara itu milik penghayat kepercayaan. Nah, ini yang harus diperluas supaya orang-orang yang katakan Islamnya setengah fanatik tidak lalu itu kelenik segala macam kan gitu. Saya bagus sudah banyak organisasi-organisasi seperti ini, teman-teman ini yang saya akan ngumpulkan tanggal 25 kan sebenarnya hanya omong-omong yang tidak formal ya. Saya yang harapannya datang sekitar 40-50 orang, ternyata yang daftar sudah saya tutup itu 108 orang. Yang saya harapkan hanya dari Jawa Timur saja, ternyata dari Jawa Tengah ada 18 kabupaten dari Jawa Tengah juga ingin hadir. Jadi sepertinya teman-teman ini sudah sangat gandrung sekali untuk
3: berjalan-jalan ini ya. Oke, baik. Berarti memang dari apa pendidik ya, dari pendidikan juga mesti diterapkan kebudayaan sejak dini gitu ya, Prof ya. Baik. Kemudian kalau sebagai orang tua, sebagai apa ya, kita pendidik pertama nih, Prof ya, yang ada di rumah adalah keluarga gitu. Ini bagaimana cara kita menanamkan budaya Indonesia di anak-anak kita sejak dini supaya mereka tumbuh juga mengenal budayanya sendiri begitu, Prof ya.
4: Kebetulan karena saya orang Jawa,
3: baik.
4: Ya, jadi di rumah saya itu ya ada wayang. Bangun pagi, walaupun suara saya itu katanya anak-anak seperti gembreng, mesti sudah nembang, ya, sudah nembang. Jadi sepagi sampai mungkin istri saya barangkali disumbat telinganya karena dari pagi malam kok nyanyi lagu sari. Nah, wayang saya punya juga koleksi wayang, itu saya kenalkan di rumah saya gitu ya. Ada satu, ini kebetulan ada, saya sudah ada satu cucu yang senang di dalam bidang kebudayaan walaupun kontemporer ya. Ini mengharapkan cucu yang kecil ini kemarin juga sudah kok mulai senang lihat wayang, saya
3: berkembang itu kayak ya. Oke, berarti memang dari kebiasaan ya, Prof ya?
4: Iya, dari kebiasaan.
3: Kalau dari kecil melihat orang rumah atau mungkin orang-orang di sekitarnya, ya, mengenalkan budaya seperti apa yang dilakukan oleh profesor di rumah, bermain wayang, kemudian nembang setiap pagi. Secara tidak langsung ini juga mengenalkan kebudayaan kepada anak-anak, bahkan sejak mereka masih kecil gitu ya.
4: Bahkan di mobil, di mobil saya tuh ya mesti campur sari, mesti keroncong gitu.
3: Oke, berarti memang wajib banget dengerin Pro 4. Supaya tahu budaya nih.
4: Sebelum ada YouTube, sebelum ada TikTok, itu langganan saya itu Cakrabuana sama Sumpat ini dulu. Nah, sekarang dengan adanya TikTok, YouTube tuh ya bangun tidur nyetel YouTube.
3: Baik. Jadi orang tua juga sangat berperan untuk mengenalkan budaya kepada generasi mendatang nanti ya, Prof ya. Baik. Tapi kalau melihat kondisi Indonesia saat ini, Prof ya, dari pandangan seorang budayawan sekaligus akademisi gitu, sebenarnya di masa depan ini budaya kita akan seperti apa? Karena kan budaya juga merupakan identitas bangsa kita ya, Prof ya.
4: Saya lihat kok optimis ya, optimis dengan melihat banyaknya YouTube, banyaknya itu kok saya optimis sekali. Kalau kemarin saya sempat rasanya pesimis itu, sekarang kok kelihatan optimis lagi.
3: Optimis untuk masa depan Indonesia nanti ya, Prof ya. Baiklah. Baik, untuk kali ini saya kembalikan lagi ke Mpok Nova Kalista yang ada di Jakarta. Barangkali ada pendengar yang sudah bergabung, Pok. Gimana?
2: Ya, kita share dulu dong teleponnya. Ada mungkin yang lupa atau barangkali belum tahu, baru bergabung sama kita. RRI Malang berapa nomor teleponnya?
3: Untuk RRI Malang di 0341-404-504 atau di WA kami juga boleh banget, Mbok ya. Di 081-555-69-1053.
2: Kita ulang lagi, berapa Mbak nomor teleponnya?
3: Bisa banget di telepon ya, di 0341-404-504 atau di WA kami di 081-555-69-1053.
2: Untuk Jakarta seperti biasa di 0213504510 ya, atau di 0812-1124928 untuk WhatsApp-nya. Mbak Ima, kita break dulu ya, nanti kita kembali lagi ya. Kayaknya kita perlu ngopi dulu nih. Ya, Prof, kita break dulu ya. Nanti kita balik lagi untuk mendengarkan penelpon dan juga yang mau ikutan berpartisipasi di WhatsApp-nya. Abang Po, Nyababe, dan semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Malang. Mbak Hima.
2: Iya, sudah terhubung lagi
1: Mpok. Baik, tadi kita janji mau kasih kesempatan buat pendengar kita yang mau gabung di telepon dan juga di WhatsApp-nya. Untuk betul. Malang sudah adakah yang bergabung?
2: Untuk Malang kali ini ada yang bergabung via chat aja, bukan telepon ya.
1: Ya.
2: Baik, ini ada Mbak Rina dari kawasan Sawo Jajar, Kota Malang. Mm-hmm. Bertanya kepada Prof. Fani Hadi, ya, di lingkungan tempat saya tinggal, ini anak-anak sekarang lebih hafal tarian dan lagu yang sedang viral di media sosial. Wow. Daripada lagu daerah atau permainan tradisional. Ini menurut Prof. Fani Hadi, apakah ini merupakan sesuatu yang wajar sebagai perkembangan zaman atau malah tanda kalau budaya kita udah mulai ditinggalkan?
1: Oke. Oke, dicatat dulu yang itu. Ini juga dari WhatsApp sekaligus Prof jawab dua ya, Prof ya. Siang Ponopa, saya Wahyu di Cibubur. Mpo, saya mau tanya nih sama narasumbernya, pelestarian budaya di sana apakah masih dilakukan pendekatan langsung kepada generasi muda seperti kegiatan-kegiatan latihan gending, seni tari, untuk saat ini apakah ada penurunan minat untuk budaya? Gitu aja. Oke deh. Silakan Prof.
2: Baik, silakan Prof.
3: Oke, pertanyaan pertama tentang lebih senangnya melihat apa tadi, tarian
2: dan lagu di media sosial.
3: Lagu, ya. Sebenarnya tadi karena kan media sosial itu sangat-sangat apa, cepat mempengaruhi ya, padahal tergantung pada kita para budayawan Nusantara. Sekali lagi jangan hanya batasi budaya Nusantara itu Jawa ya, kita punya budaya-budaya yang luhur mulai dari Aceh sampai Papua ya. Kalau kita lihat nyanyian-nyanyian Batak sampai dinyanyikan di Cina ya, kan lagu Sing Siso, lagu Bote, segala macam bisa mendunia. Kenapa kita nggak bisa lakukan itu? Jadi sekali lagi sebenarnya bukan generasi tidak muda, barangkali kita tidak senang, barangkali kita aja lah ya kurang proaktif untuk, nah, makanya saya katakan tadi gunakanlah media digital ini ya. Dan alhamdulillah pada kabinet sekarang kita mempunyai Menteri Kebudayaan ya, yang juga menurut saya itu luar biasa langkah Pak Fadli John di dalam melestarikan budaya Nusantara. Nah, tinggal kita para budayawan ini bagaimana menangkap ya kiprah Pak Fadli John. Saya sungguh surprise ya, beliau orang Sumatera Barat yang menurut pikiran kita itu Islamnya Islam radikal gitu ya, atau fanatik, tapi ternyata sangat mencintai budaya Nusantara kira-kira gitu ya.
1: Okay.
3: Kemudian yang kedua ya, kalau kami justru baru mulai bangkit. Jadi di Malang ini kami di Universitas Tribhuwana Tunggadewi, walaupun tidak punya fakultas ilmu budaya, tapi kita menyediakan ya, karena saya orang Jawa, sementara ini yang sediakan juga perangkat kesenian Jawa ya. Itu sudah mulai kerjasama dengan Sanggar. Kira-kira seminggu yang lalu kita juga baru mengadakan pagelaran dalang cilik ya, biasanya nanti oleh Pak Agung yang saya serai untuk tanggung jawab itu, katanya akan setiap 2 bulan sekali dilakukan pagelaran wayang cilik. Kita juga menyediakan peralatan untuk anak-anak SD latihan gending dan lain sebagainya. Jadi memang kita baru mulai katakanlah ya, moga-moga ini terus berlangsung gitu ya.
1: Amin.
3: Kira itu jawabannya.
1: Ya. Oke. Kalau untuk yang ditelepon sudah ada yang bergabung, Mbak Hima?
2: Telepon masih belum, Pak. Tapi ini ada satu pertanyaan lagi di WhatsApp.
1: Oke, siap. Silakan.
2: Ya. Baik, ada pertanyaan juga di WhatsApp ya, Prof ya. Ini saya bukan orang yang suka membaca

0: gitu. Ibu Linda Idris di Ternate, silakan Prof. Mm-hmm.
1: Oke, okay, Prof.
2: Oke, okay, saya kira jawabannya bisa jadi satu karena berhubungan ya.
0: Iya, yeah, iya, yeah, benar.
2: Saya kira novel memang sangat bagus, mm-hmm. sangat menarik ya. Seperti ada novel Gajah Mada, mm-hmm. itu karangan Krisno Haryadi, yeah. itu sangat bagus sekali. Nah, hanya tadi sekarang karena literasi generasi muda sangat sangat kurang, hmm. malas membaca. Bagaimana novel ini bisa dikemas ya, sedemikian rupa sehingga mungkin dipotong pendek-pendek. Dan saya lihat di TikTok juga sudah ada sekarang cerita Gajah Mada. Beberapa hari yang lalu saya lihat cerita Gajah Mada di Bali, cerita Gajah Mada di mana di Sunda itu Perang Bubat. Kemudian saya lihat cerita Damarwulan sudah mulai ada, hmm. ada cerita apa itu yang di Kediri itu yang apa itu yang ada nyebarkan santet yang segala macam, saya kira sudah mulai di sana lah. Itulah media bagi para budayawan untuk memprovokasi atau apa mendorong anak-anak kita mau mencintai budaya Nusantara. Kok saya percaya dengan adanya itu kok rasanya menuju ke arah yang positif gitu.
1: Baik. Nah, kayak, ya. Lebih optimis lagi berarti ya Prof ya. Ya? Oke, baik, ini bisa menjawab pertanyaan dua narasumber, dua ini ya, ya, pendengar sekaligus ya Mpok ya.
0: Iya, benar-benar benar. Kalau ditelepon sudah adakah yang di sana?
1: Di telepon masih belum ada Mpok.
0: Boleh diulang lagi nomor teleponnya untuk RRI Malang berapa?
1: Oke, baik, untuk telepon di RRI Malang Anda bisa bergabung di nomor 0341 404 504.
0: Baik.
1: Kalau di WA juga bisa nih ya. WA bisa telepon, bisa chat juga. Nomornya 081-555-691053.
0: Ya. Di Jakarta sudah ada yang tersambung, saya sambungkan ya.
1: Boleh.
0: Halo.
3: Halo, assalamualaikum Pak Nova yang cantik yang pelan-pelan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama ya
3: Pak Nova, maaf ya. Tadi aku telepon ke Kota Malang.
0: Ke Malang
3: itu 0341 404 304 ya.
1: 5504.
0: Oh, salah nomor. Makanya nyatetnya
3: kan enggak nyambung-nyambung.
0: Nyatetnya jangan sambil nonton drakor. Ya, Ica silakan pertanyaannya.
3: Ica mau nanya sama Papa siapa namanya?
0: Sama Prof. Wani Hadi. Iya, sama Prof. Wani ya. Hadi.
3: Sama
0: panggil Prof aja.
3: Iya. Ica mau nanya gimana caranya
0: menjaga budaya multi etnik khususnya di Malang.
3: Ya, itu. Yang kedua, apakah anak-anak muda atau anak-anak Gen Z itu masih menyukai budaya-budaya itu di Malang saya? Topeng, kayak budaya apa tadi tuh, wayang gitu.
0: Ya.
3: Sama yang lain-lain lah gitu budaya.
0: Oke deh, yuk.
3: Oke, itu aja Pak Nova sama Mbak Ima sama bapaknya. Semoga sehat selalu ya.
0: Iya.
1: Iya.
3: Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ica di Bone. Di Malang sudah ada? Kita langsung sambung dulu.
1: Di Malang tadi ada yang bergabung tapi terputus lagi Mpok.
0: Terputus lagi. Kalau begitu kita jawab pertanyaan Ica ya Prof. Sebenarnya pertanyaan tadi sudah dijawab ya Prof ya. Kayaknya sama hampir mirip dengan pertanyaan yang pertama kali tadi ya.
2: Iya, tadi yang budaya etnik ya. Jadi kebetulan juga kami di Universitas Tribhuwana Tunggadewi, mahasiswa saya juga berasal dari berbagai daerah Indonesia ya, terutama dari Indonesia Timur. Maka setiap tahun biasanya kita adakan parade budaya. Nah, kemudian kepada mahasiswa kita beri kesempatan untuk menunjukkan keunggulan budaya mereka. Jadi pada setiap ada event tidak selalu budaya Jawa, kadang-kadang kita pakai dari Sumba, dari Papua dan seterusnya. Itu jadi yang penting kita beri kesempatan. Saya kadang-kadang nangis, masih ada anak-anak yang masih mau ya sekarang masih mau menari tarian daerah dan tanpa dapat imbalan apa itu sekarang yang luar biasa. Di Malang juga ada gejala fenomena yang

0: menarik walaupun meresahkan warga, yaitu yang disebut dengan apa tuh, yang speaker
1: Saborek
2: Sonorek
0: gitu ya.
1: Sonorek ya.
0: Luar biasa itu, saya lihat orang-orang itu satu truk itu, satu son itu bisa mengumpulkan sampai 30 juta dan mereka mau urunan gitu. Tapi terlepas dari segi negatif, saya kira itu adalah upaya-upaya untuk melestarikan budaya. Dan di Malang juga banyak festival bandengan yang sekarang hampir, nah itulah tinggal pemerintah yang mendukungnya. Enggak tahu nih kalau sudah di kementerian, ada kementerian budaya, enggak tahu di tingkat Pemkop ini apa juga sudah diikuti ya. Ini barangkali yang perlu disinkronisasikan kan gitu.
2: Iya, baik.
1: Oke. Okay. Ada lagi kah?
2: Ada lagi yang bergabung via telepon.
1: Silakan
2: hubung. Iya, baik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Riatin.
3: Salam Mbak Yaya. Saya setuju Mbak Yaya. Kalau kebudayaan
1: volumenya Bu Riatin dikecil dulu kayaknya sedikit.
2: Oh iya.
1: Itu di
2: Bu Riatin radionya dikecilkan dulu ya. Iya.
3: Bantengan, kalau ada orang sunatan itu nanggap bantengan gitu.
2: Iya, baik. Bu Riatin radionya dikecilkan dulu ya, Bu ya. Ini suaranya.
1: Volume radionya, jangan radionya dikecilin kan. Bu Riatin enggak bisa simsalabim abrakadabra.
3: Kalau anak-anak itu tari-tarian, setuju tari ditingkatkan. Betul Mbak Yaya.
2: Betul.
3: Dari Bunda Riatin Bandulan Malang ya.
2: Oke.
3: Sampun matur nuwun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dadalala.
2: Dadalala ini tagline-nya Bunda Riatin.
1: Iya, tagline-nya. Ini udah paten kayaknya.
2: Udah paten.
1: Iya, dadalala. Oke deh.
2: Kemudian ada lagi yang bertanya nih, Pok, di apa WhatsApp kami.
1: Iya.
2: Ada yang bertanya kali ini, ada Mbak Maya.
1: Yeah.
2: Mbak Maya ini tanya, banyak anak muda menganggap budaya Jawa itu terkesan rumit dan sulit dipahami, Prof. Nah ini bagaimana cara Prof mengemas nilai budaya Jawa dalam novel supaya tetap menarik, kemudian ringan dibaca tapi tidak kehilangan makna budayanya.
1: Oke, silakan.
0: Nah ini agak repot ya, karena saya juga bukan orang novelis gitu ya, saya hanya penikmat gitu ya. Yang penting sekarang para penulis ya harus memahami yaitu kemauan generasi sekarang ya. Generasi sekarang itu makanya kan kadang-kadang pengen instan gitu ya. Jadi jangan yang terlalu bertele-tele atau apa tuh ngombro-ombro cara Jawa itu dihilangkan. Seperti saya tadi kritik juga terhadap salah satu wayang ya. Salah satu yang sekarang barangkali menggambar itu adalah karena waktunya terlalu lama. Kadang-kadang ada hal-hal yang tidak diperlukan ya. Sekarang dalam wayang itu kan ada dua, wayang itu kan tuntunan dan tontonan. Sekarang lebih banyak tontonannya ya. Kita lihat tuh ada dua kegiatan, dua aktivitas yang sebenarnya tidak bersangkut paut dengan wayang, yaitu pertama acara limbuan, yang kedua acara goro-goro ya. Itu waktunya terlalu lama ya. Kemarin saya lihat pagelarannya Elisa, kalau pernah dengar Elisa tuh dari dalang dari Sulawesi sana gitu ya. Saya lihat tuh limbuannya tuh sampai 3 jam ya, itu membosankan. Nah, hal-hal beginilah yang perlu dipersingkat ya. Mungkin tarian-tarian Jawa juga begitu. Mana yang terlalu banyak kembangannya, kembangannya itulah yang dikurangi barangkali gitu ya.
2: Oke, baik, semoga menjawab pertanyaan Mbak Maya. Kemudian untuk Pak Nova di Jakarta, apakah juga ada pertanyaan lagi, Pak?
1: Iya, ini juga ada WhatsApp dari Aris Prasetya Effendi yang ada di Jogja nih. Pertanyaannya sampai bukan, oh itu tema ya. Bagaimana saran terbaru dalam mempertahankan aksara khas Nusantara gitu. Dari Haris Prasetya Effendi di Jogja. Silakan Prof.
0: Bagaimana cara mempertahankan
1: aksara khas Nusantara?
0: Aksara
1: khas Nusantara.
2: Aksara Jawa gitu mungkin ya, Mpok ya.
1: Iya kali ya. Pertanyaan begitu. Ya. Mempertahankan aksara khas Nusantara katanya.
0: Oke. Ya, kita ada apa kita sebagai institusi pendidikan ya harus mendorong ya kalau kita sendiri yang melakukan barangkali juga tidak mampu mendorong komunitas-komunitas yang ada di sekitar kita ya seperti pada event-event tertentu seperti UNITRI itu kalau nggak salah pada setiap kegiatan nasional kita adakan lomba-lomba misalnya kita pernah lomba tari ngrimo ya kita lomba deklamasi kita lomba mengarang puisi ya kita lomba lukis kegiatannya yang penting bagaimana menanamkan ini kepada para siswa sehingga dia ada media untuk menyalurkan ke apa keinginannya kemauannya. Saya lihat juga pesertanya banyak. Saya pernah mengadakan lomba tari remo itu juga sangat banyak sekali kan tidak perlu datang. Sekarang kan cukup dengan buat video, video dikirim, kemudian yang bagus kita panggil ke lokasi. Itu yang kita lakukan.
2: Oke, baik.
1: Baik. Untuk Malang masih ada? Mumpung kita masih sudah, punya waktu.
2: Iya, sudah tidak ada pertanyaan lagi, Mpok.
1: Sudah tidak ada pertanyaan. Kita coba ditelepon ya, semoga ini singkat padat aja ya. Karena waktu kita sudah mepet banget. Halo, selamat siang.
4: Halo, selamat siang, Ponopa.
1: Selamat siang, Bang Leman.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Iya, langsung saja dengan Bapak. Siapa Profesor apa nih, Ponopa?
1: Profesor Wani Hadi.
4: Oh iya, selamat siang, Pak.
1: Ya.
4: Selamat siang Mbak yang di Malang
2: siang ya, ini. Selamat siang.
4: Ya langsung saja saya baca budaya Nusantara sampai bertahan.
1: Ya.
4: Jadi pertanyaan begini Pak, budaya-budaya apa sajakah yang ada di Malang yang dulunya sampai saat ini yang tetap bertahan Pak? Yang kedua, budaya apa saja yang dulunya ada hingga punah apa gitu? Maksudnya
1: sekarang tidak ada gitu? Sekarang udah nggak ada lagi gitu ya?
4: Iya gitu, Ponopa. Terima kasih, selamat siang, wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof punya waktu 2 menit untuk menjawab ya Prof. Oke, ya. Ya.
0: Baik. Malang itu terkenal salah satu dengan budaya bantengannya ya. Kemudian yang kedua topeng Malangan ya. Nah, sekarang yang sudah mulai bangkit lagi ini bandengan ya. Hampir setiap kampung, setiap kecamatan selalu ada bandengan yang kurang ini hanya yang perlu kita bangkitkan lagi acara topeng Malangan itu kan terkenal dulu topeng Malangan ini.
1: Oke. Okay.
0: Sekali lagi satu yang ingin saya tekankan, cara menghancurkan suatu bangsa adalah dengan menghancurkan akar budayanya. Inilah yang harus diingat oleh generasi muda.
1: Keren, luar biasa. Jangan sampai budaya kita hancur ya, Prof ya. Siapa lagi yang mengembangkan budaya kita kalau bukan kita sendiri? Apalagi terutama para generasi muda ya. Setuju banget dah. Oke deh Mbak Hima, Profesor, ya, terima kasih banyak untuk waktunya.
2: Terima kasih ya Prof ya.
1: Terima kasih ya, sudah mengedukasi kita ya. Mbak Hima, salam buat teman-teman yang ada di Malang ya.
2: Siap Pak, salam juga buat teman-teman di Jakarta ya.
1: Baik, salam sehat, salam bahagia ya untuk semuanya. Selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Po, Nyapa Ben Cangcing, demikian tadi dan juga pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Malang Budaya Nusantara sampai kapan bertahan bersama Profesor Wani Hadi Utomo Budayawan ya. Dan nanti kita bakal balik lagi besok Abang Po ya di waktu yang sama dengan RRI yang berbeda dan juga dengan narasumber yang berbeda. Ayam Po Nopa pamit, terima kasih buat adik-adik yang ada di sana, terima kasih Diva. Salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Namun jangan kemana-mana ya, akan tetap terus lanjutkan sampai pukul 15 atau pukul 3 sore nanti. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
5: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Selamat sore Rakan dan Rai. Sejumlah wilayah di Bali beberapa hari ke depan diprediksi masih akan merasakan suhu dingin menjelang puncak musim kemarau. Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Wilayah 3 memprediksi suhu yang terasa dingin tersebut akan berakhir pada Agustus 2026. Prakirawan cuaca BBMKG Wilayah 3 Luh Nyoman Didi Tri Utami kepada RRI menyatakan bahwasanya fenomena ini menandai puncak musim kemarau di mana suhu minimum bisa mencapai sekitar 20 derajat Celsius. Ia menjelaskan suhu yang lebih dingin dari biasanya ini paling terasa pada malam, dini hari dan juga pagi hari. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta. Sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

Legong Leko. Desa Kedisan identik dengan tarian Legong Lekonya. Tarian ini merupakan salah satu tari sakral yang diciptakan di Desa Kedisan, tepatnya di Banjar Tangkub. Tarian Legong Leko ini diciptakan dan dikembangkan sejak masa penjajahan pada abad ke-19, paruh kedua yang kemudian dikembangkan oleh generasi-generasi selanjutnya, sehingga sekarang masih tetap disakralkan atau dikembangkan oleh Desa Kedisan, tepatnya oleh Banjar Tangkub, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Tari Legong Leko yang berada di Desa Kedisan awalnya diciptakan dan dikembangkan oleh Inyoman Bir yang berasal dari Sukawati, Kabupaten Gianyar. Adapun untuk gamelan yang digunakan untuk mengiringi tarian tersebut diciptakan oleh Inyoman Patre dari Patak Siring, Bukit Gianyar. Tari Legong Leko ini sendiri dibawakan dalam acara-acara tertentu saja seperti upacara-upacara keagamaan, dan juga tarian ini sering digunakan sebagai tari bali-balihan atau dipertontonkan. Dalam tradisi di Desa Kedisan sendiri, tarian ini tidak dibawakan oleh sembarang orang atau penari, melainkan penarinya dipilih oleh

0: Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas siatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beryatnya sesuai kemampuan.

RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Halo, halo, halo. Mengudara langsung nih dari Jalan Hayam Uruk nomor 70 Denpasar. Rake dan Rai masih setia ditemani oleh 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Apa kabarnya hari ini Rake dan Rai semuanya? Semoga sehat selalu ya, dan juga tetap semangat. Walaupun suhu udara di Bali hari ini masih tetap dingin, semoga Rake dan Rai tetap sehat-sehat, dan tidak lupa juga untuk menggunakan jaket ya, biar gak pilek. Ya, kembali lagi nih bersama Gede Duta di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Di edisi Rebu tanggal 22 Juli 2026. Ya, seperti biasa Gede Duta akan mengajak kalian Rai sekalian untuk berdendang dan bergoyang untuk menghangatkan badan nih, biar keluar keringatnya supaya badan tidak dingin lagi. Dan untuk kalian Rai yang ingin request lagu dangdut favorit, seperti biasa bisa langsung hubungi line telepon di 0361-223361. Bisa juga senggol Gede Duta lewat WhatsApp di 087-898-822-420. Dan jangan lupa nih, bisa ikutan komen di postingan teratas Facebook Programa Budaya RRI Denpasar. Nah, keren kaya gimana nih? Sudah siap digoyang? Oke, mari kita pemanasan dulu dengan sebuah lagu dari Rani Permata, Emang Gue Pikirin.

0: Iya, karena itu dia tadi sebuah lagu dari Rani Permata yang judulnya Emang Gue Pikirin. Ya, semoga bisa menghibur Akadon Rai dan membuat Akadon Rai bergoyang ya. Dan tentunya bikin berkeringat supaya badannya anget semua. Oke, Akadon Rai dari Utara buka line teleponnya nih. Yang ingin request lagu dangdut favoritnya bisa langsung di line telepon 0361-223361. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat sore Gede Duda.
0: Selamat sore Pekak Dania. Apa kabarnya ini?
1: Ya, udah pasti mencuer di udara, udah pasti baik, semangat.
0: Halo,
1: Nini Duta gimana?
0: Nini Duta sehat juga. Kalau Nini gimana, Pekak?
1: Lagi ngempu, lagi mandiin si kecil.
0: Dan
1: kakaknya mau diajak les.
0: Oh, mau diajak les. Oh, yang nganterin les Pekaknya nih, Pekak ya, Daniel.
1: Ini habis on air, denger lagu dulu baru
0: nganter les ya, Pekak ya.
1: Biar semangat dulu, lagu dulu satu ya.
0: Lagu apa nih?
1: Dari Cita Citata.
0: Oke, Cita Citata judulnya?
1: Jamur.
0: Jamur. Jamur. Jamur, belum masuk playlist nih, Pekak.
1: Kalau gitu apa ya? Putri Panggung aja ya, Putri Panggung yang mana aja boleh penyanyinya.
0: Oke, Putri Panggung ya. Oke, ya. Lagunya sudah siap nih.
1: Kalau dulu senggol sedikit ya.
0: Oke, silakan senggol.
1: Ada Nini Ita, Nini Mika, ada Molo Sekar, ada Mok Mailin, ada siapa, Bu Pera, ada Bu Lodro, ayo naik Bu Lodro, semangat. Ada siapa lagi, ini ada Gunyang Yoga, selamat sore, ada Mbak Tunindi, Mbak Indira, Bu Eka Batu Bulan, Bu Eka Sempisi, Pak Eka Plago, Pak Eka Mambal, Pak Dipolos Jaya, Pak Tut Murdaya, ada siapa lagi, Pak Yanarbo, Pak Tut Manjung, siapa lagi ya, ada Pak Man Pandu, siapa lagi, ada Ante Jerman ya, selamat sore, siapa lagi ya, ada ya buat semua aja dulu di Duta.
0: Oke, dibungkus dulu ya, Pekak ya.
1: Satu yang belum ke calling, maaf ini keterbatasan mengingat gitu ya.
0: Iya, enggak apa-apa.
1: Terima kasih buat di Duta, selamat bertugas.
0: Dadah, bye-bye. Dadah, bye-bye Pekak Dania. Hati-hati ya nanti sewaktu mengantarkan si kecil les nggih, Pekak nggih. Ya, sebelum Deduta putarkan nih lagu requestan dari Pekak Dania, Deduta buka lagi satu deh nih penelpon. Siapakah yang beruntung nih bisa dapat kesempatan buat request lagu dangdut favoritnya. Halo Bro Dangdut.
2: Halo Bro Dangdut. Asik.
0: Ini dari suaranya
2: Deduta. Siapa gerangan ya?
0: Deduta lupa-lupa ingat ini apakah Sukawati ya ini ya? Sukawati ya?
2: Lupa-lupa ingat ya, siapa rasanya yang on air?
0: Beli Roy Scan ini?
2: Ya, bukan.
0: Ya, bukan.
2: Yang bertanggaan sama Duta.
0: Bertetanggaan dengan Duta. Oh, Pak Eka.
2: Bukan, Pak Ekanya.
0: Oh, bukan deh.
2: Lagi.
0: Iya. Ada dua kali tebak, dua kali salah. Pak Tet Manjung.
2: Soalnya ini mau OTW.
0: Oh, mau kemana nih Pak Tet?
2: Ke Pulau Katurang Ayah nih Pak.
0: Oke.
2: Jam tengah pas biar berada di Pulau.
0: Oke, dan ya dapatlah dengerin lagu requestannya dulu ya.
2: Mau dengar Goyang Karawang dulu ya.
0: Oh, Goyang Karawang. Oke. Goyang Karawang.
2: Oke, ini dulu sebelum saya mengakhirkan ini ada yang tadi Kak Dania katanya kendali kecil ya. Semoga selamat sampai juga. Ini ada madu kidinya juga. Kok ungu ini ya?
0: Sudah Pak Tut. Sampun.
2: Ya, Kang Wang. Ya,
0: Kang Wang Pak Tut.
2: ada madu dindinya juga, ada penarbe, gimana kabar? Ada mahangi. Siapa nih? Mini Ayuna gitu.
0: Ini Ayuna.
2: Ya, Juru Mangkuk pemenang ini Ida. Peka Eka Mamba. Bapak Eka Plage gitu. Ya, salah.
0: Kak Eka Plage
2: gitu. Sugro niki atuh biang sri tiang nggih, atuh biang. Nggih sejemoh pun ngeling. Kan ya tiang sa apa lali enten itu. Sekali di dikatakan keadaan ya keterbatasan mengingat
0: ye.
2: Ye. Yang para asen tensa
0: benar nih kalau Pak Tut asal barak aja peluk saya pun sarap
2: ya ada Pak Pade Karjonya gimana kabar Pade Selasa juga ada ya semua-semuanya yang belum ini soalnya ada Serino ya bikin bisik sekali. Sudah.
0: Iya Pak Tut.
2: Sudah. Pak Tut mancing dulu. Dadah bye bye
0: Pak Tut mancing. Ya, terima kasih Pak Tut Mancung sudah request lagu dan menemani Deduta di sore hari ini. Semoga lancar ya kegiatannya Ringpura. Oke, Kang Rai, itu dia tadi dua penelpon kita nih. Sekarang saatnya Deduta beralih ke kita kemana dulu ya? Mau ke WhatsApp atau ke Facebook? Facebook dulu deh. Ada Pak Wayan Berada dari Batu Bulan yang absen hadir dan ikutan goyang nih. Terima kasih. Dan ada Abah Waisel Samplangan Gianyar yang juga ikutan goyang biar gak dingin. Oke, itu dulu ya Keren Rai yang nyenggol-nyenggol di Facebook. Nanti Deduta bacakan lagi. Oke, sekarang saatnya kita mendengarkan lagu Putri Panggung dari Uut Permatasari dan dilanjutkan dengan lagu Goyang Karawang dari Lilis Karlina.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

0: Raka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik, nangon simbol kebahagiaan Raga Widjo. Halo, legan awak, kone sing ada dagang obat segar. Cuma dini kan Raga ngeli obat segar. Satu selesai.
2: Nak dini seboi Raga, nak rawasan lo.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Aji Tiang nih.
0: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: 106,4 MHz sekarang Rai masih di acara Prodangdut. Dangdut adalah kita. Ya, itu tadi dua lagu requestan dari Pekak Dania dan juga Pak Tut Mancung. Nah, sekarang kembali nih dari Duta buka line teleponnya. Silahkan rekan Rai yang ingin request lagu dangdut favoritnya bisa langsung di 0361-223361. Halo Prodangdut.
1: Halo Prodangdut. Nah,
0: dangdut ya. Adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
0: Asik.
1: Asik
0: Diki dengan Niang Kisawa.
1: Nih patut
0: deh. Iya benar.
1: Adi cepat deh nih. Ini kata kapan yang menek?
0: Gak tahu juga. Kayaknya masih ingat sama modulasinya Niang Niki.
1: Nih kapak.
0: Halo Niang. Oke, Niang dicoba lagi nanti ya. Niki Niang kesawanya terjatuh, Niki terputus teleponnya. Oke, Kang Rai, dari Duta buka line teleponnya. Siapakah yang ada di belakangnya Niang kesawa? Halo, Prodangdut.
2: Halo Prodangdut, dangdut adalah kita ke pejaten ulung.
0: Yaduh, Dini Ita dah yang gini ya. Nyelengkat ya.
2: Ya kan lama dah jatuh ke sawahnya.
0: Penapi kabar Nini, Dini Ita?
2: Baik-baik, Dini Ita.
0: Di cerah ye. Dingin nggak udaranya Nini?
2: Sekarang nggak.
0: Oh sekarang nggak nih.
2: Adem
0: gitu nih.
2: Panas nggak? Dingin nggak?
0: Dingin nggak? Adem.
2: Sedang-sedang saja.
0: Yang sedang-sedang saja.
2: Aduh kan yang sedang-sedang saja.
0: Oh mau yang itu nih? Coba kita cari ya. Ada nih, mau gak?
2: Ya, itu udah ada ya, cepat ya.
0: Oke, sedang-sedang saja ya. Salam-salam dulu nih ya.
2: Ini sebentar lagi naik ini yang Kesawa. Yang Kirana. Ada Nini Cantik. Nini Tuade. Bu Eka Bebe. Kangen malu ini dari Duta.
0: Oke, ngiris makan ini.
2: Siapa ikutan ini? Jauh itu yang tiang Ajro. Ada Pak Degunawan. Ada Lusekar Tatung. Ada Pak Tut Wilko, Pak Tut Mudayo. Ada...

0: Maharan ni Fayyut, Nenek Dania, sekarang Kak, selamat sore.
1: Yeah.
0: Pada Pak Putu Yasu, di rumah punya Manasi, ada Kak Pedes, ada Kak Siato, Mbah Tu Nini, ada lagi Mbah Indira, naik-naik Mbah. Dah naik Mbah Indira?
1: Belum naik.
0: Belum. Dari pagi dah kedengaran suaranya.
1: Nanti semoga bisa naik Mbah Indira.
0: Iya, ada Pak Depi, ada Bu Merdeka. Naik-naik Bu Merdeka.
1: Bu Merdeka, yuk naik yuk.
0: Ada Nini Ayuna, ada juga Mangku, Om Raja Pati, ada lagi Nini Agus, Nini Bagas, ada yang di Penate itu siapa? Bu Sinta ya? Bu Sinta, udah Desya. Nenek udah Desya. Ada lagi siapa ini? Bu yang Sri Kekeran, Maiki, Kak Dau, apa kabar? Tidak pernah naik ini Kak Daunya. Kak Daunya biasanya malam itu nostalgia dia masuk.
1: Okey, entah.
0: Iya, ada Bu Eka Sempidi ni kutuan, ya, Nenek Bu Eka, ada Gek Mas, ada semua-semuanya ya, Adik Duta.
1: Okey, Nenek, dibungkus ya, dulu.
0: Ya, maunya jalan-jalan ya, 2 CCI.
1: Ah, mau jalan-jalan nih, jalan-jalan sore.
0: Iya.
1: Bilang.
0: Ya, makasih atas waktunya, Deduta. Deduta supaya sehat selalu ya.
1: Astungkaren, ini Ita juga ya.
0: Pengantar perempat supaya semua sehat ya.
1: Inge,
0: ini Mang Buduk ini ikutan ya.
1: Inge, Mang Buduk.
0: Ya, naik Mang Buduk. Di rumahku Sudani, naik di rumahku. Ya, semuanya dek.
1: Okay, ini.
0: Ya, makasih atas waktunya. Dadah, bye-bye.
1: Sama-sama, dadah, bye-bye. Iya, itu tadi Nini Ita dari Pejaten Tabanan. Dan siapakah nih yang beruntung? Dari kita buka lagi nih line teleponnya. Siapa beruntung nih belakangnya Nini Ita? Halo Perdangdut.
2: Halo Perdangdut. Dangdut adalah kita, Dedut.
1: Asik
2: Jazz.
1: Jazz, ini Mbah Indira.
2: Bunga di atas meja.
1: Ih, kencang sekali gininya. Ini Ita ya, bisa langsung naik ya.
2: Saking gregetnya ini. Dari tadi gak bisa naik ini.
1: Akhirnya bisa naik.
2: Akhirnya naik. Ini berkat Nini Ita yang ngedetin ini.
1: Ngedetin,
2: ya.
1: Sambil
2: nyetrika nih, Dede.
1: Oh, lagi nyetrika. Tenapi. Oh, nyetrika. Niki sore-sore nyetrika ya. Gosok-gosok.
2: Iya, abis nyetrika. Kan sambil on air. Abis itu jalan-jalan deh sama neneknya juga gitu.
1: Oh, ini janjian berdua nih.
2: Ya, neneknya di Pejaten, Mbah. Di Kerambitan gitu.
1: Oke.
2: Nyengol dulu, Dedita.
1: Nggak mau request lagu dulu nggak?
2: Oh, lagunya dulu.
1: Lagu apa nih?
2: Itu maunya Mbah jalan-jalan mobil dan bensin aja ya.
1: Mobil dan bensin. Oke, lagunya sudah siap.
2: Ya, nyenggol dulu ya.
1: Silahkan, Mbah.
2: Tadi Nenek Ita, terima kasih pancingannya sudah bisa naik ini ya. Nah itu ada Bu Putu Keboiwo, cantik Bu Putu Keboiwo ya. Tak kirain kecil orangnya, ternyata tinggian dari Mbah.
1: Gitu.
2: Iya. Ketemu langsung tanggal 18 itu, Dedut.
1: Sempat cerita Bu Putunya kemarin.
2: Ada itu, ada Mbah Tu Nini, Kak Ciatok nggak bisa naik, kalah dia ya. Pak Yanarbo juga ya, nggak bisa naik ya. Pak Dut Mancung sudah tadi, tak
1: kecerin
2: kita itu ya.
1: Tadi Mbah Indira gini, ngechat, terima kasih Mbah ya.
2: Ngancung itu Dedut gitu. Udah itu ada Nini di teman, ada Bu Eka Batu Bulan, udah itu Eka Sempidi, Mama Endang di Sempidi juga ya, iparnya itu sama Bu Sempidi, Eka Sempidi.

0: bagi itu sifarnya.
1: Nama
0: tenang ya. Ada Bu Cinta Penateh ya. Ada Bu Yan Swartini, yang Kirana, yang Kisawa tadi meglebok gitu loh.
1: Iya, meglebok tadi.
0: Ya, ulangi nanti nih yang Kisawa habis Mbah Indira lagi naik ya. Ada juga ini Mbah Mangku Prajapati pemenang. Ini Ayuna. Jeruk kukuh ikutan dia goyang-goyang deh Duta.
1: Oke, goyang-goyang.
0: Ya ikut ya ini bergoyang-goyang ya. Dapat Depi juga ya. Ada itu siapa Pak De Pak De Karjo ya, Pak De Polo semoga sehat itu. Pak Manpanu sehat ya gitu. Bu Jero Ratna sama Ajik Kambing di Bangli. Ada Mbok Yan Jinar juga. Siapa lagi Ninik Dania ya sama kakek. Nenek Santa sama kakek juga. Udah ini yang Tusri, Bu Man Buduk juga ya. Itu aja kayaknya yang belum dicengol. Dibungkus jadi satu.
1: Dibungkus jadi satu. Oke, Mbah Indira.
0: Paling itu suaranya Mbah ini nyangket-nyangket. Ini lo galau sama Nenek Janger ke belum naik apa sudah
1: nih? Belum naik nih ke.
0: Ya naik Nenek Janger biar rame di darah gitu. Okay. Yang belum maaf ya. Ini Bu Merdekanya juga nyengol ini ya.
1: Bu Merdeka naik Bu Merdeka.
0: Bu Merdeka. Udah itu ya itu aja di Duta. Terima kasih. Dadah bye-bye.
1: Dadah bye-bye Mbah Indira. Oke, itu dia tadi Mbah Indira. Dan sekarang Duta bacakan sedikit nih senggol-senggolan. Ini ada Ninik Santa Sanur yang ikutan goyang. Ada Gung Biangsri. Ini yang Gung Biangsri Niki dari Kekeran. Halo-halo pro dangdut, dangdut adalah kita. Apa kabar Deduta? Gung Biangsri ikutan goyang. Deduta kabarnya baik ya Gung Biang ya. Semoga Gung Biangsri juga sehat dan baik-baik saja. Kemudian ada Kak Gede Alwin Danendra Sabian Undagi Timpak Tabanan yang ikutan goyang. Katanya request lagu Madiun Ngawi ya, nanti Deduta carikan ye di sesi kedua. Kemudian ada nih Bu Putu Kebo Iwe yang ikutan goyang. Nanti naik ya Bu Putu ya di sesi kedua. Dan ada Pak Dekarje dari Kenyeri nih yang ikutan goyang. Katanya salam buat Nini Ita, Mah Indira, Nini Agus, Nini Tunindi, Bu Ana, Bu Sinta, Pak Yanarbe, Pak Tut Mancung, Bu Tuadi, Pak Tut Wirke, Pak Tut Sumarje. Terima kasih Pak Dekarje, salamnya sudah Deduta sampaikan. Ini ada lagi nih baru masuk, ada tetangga Deduta nih dari Bongkase, Bu Agus Bongkase yang ikutan goyang nih ya. Terima kasih Bu Agus, goyangnya yang semangat ya. Oke, Kang Rai, sekarang saatnya Deduta putarkan nih lagu requestan dari Rakan dan Rai.

Bahkan Rai, Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Real Estate Broker Indonesia Bali menyelenggarakan uji kompetensi skema perantara perdagangan properti selama 2 hari, yaitu pada tanggal 21 sampai 22 Juli 2026 di Denpasar. Uji kompetensi Angkatan 1 ini diikuti oleh 115 peserta. Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi DPD Arebi Bali, Idewe Gede Oke Dharma Yasa menjelaskan para peserta mengerjakan 24 modul yang sesuai standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Uji kompetensi ini disebut sebagai implementasi dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan dan Metrologi Legal. Akan lagi demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

Kemiskinan adalah masalah kita bersama, tapi kita bisa mengubahnya. Dengan pendidikan, pelatihan, dan dukungan bersama, kita dapat untuk keluar dari jerat kemiskinan.

Kakak dan Rai, bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Hai hai hai, masih di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ya, sekarang di sesi kedua ya di acara Pro Dangdut. Setelah sejam kita dihibur dengan lagu Dangdut, sekarang kita akan kembali nih buka line telepon. Silakan kalian lagi yang ingin request lagu Dangdut favoritnya bisa langsung. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Dedut.
0: Asik. Bentar lu, ini dari mana ini?
1: Ya sebak nah. Tebak buah manggis.
0: Tebak buah manggis. Kok kayaknya Dedut tak kenal ini modulasinya ini. Ya. Dari Denpasar ya?
1: Iya, dari Badung lah.
0: Oh, dari Badung.
1: Aduh, jangan. Dari tadi mencet tidak bisa.
0: Oke. Sekarang kan sudah bisa.
1: Ayo, coba dong, coba dong.
0: Aduh, Deduta gak tahu dia.
1: Dedut. Deduta kenal gak?
0: Dengan modulasinya Deduta inget, sap-sap inget Diki. Tapi kok panggil Dedut ya dengan modulasi ini tadi, jadinya Deduta bingung jadi.
1: Kangen.
0: Oh iya Bu Lode. biasanya Bu Lode gak panggil Dedut biasanya.
1: Siapa unyut ini? Maaf, yang ada di HP-nya lagi satu, maafnya. HP-nya di kantong.
0: Enggak bisa diambil dulu.
1: Iya.
0: Ye, Bu Lode, kangen.
1: Kangen.
0: Apa kabarnya Bu Lode?
1: Kok dia nanya ibu Deduta?
0: Deduta sehat-sehat nih, Bu Lode gimana?
1: Sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, enteng segala-galanya.
0: Terima kasih Bu Lode. Bu Lode gimana nih kabarnya?
1: Dia sama sehat, sekeluarga.
0: Bu Lode, gimana sembung ini, apakah dingin udaranya?
1: Aduh, dingin sekali Bu Lode.
0: Sama nih.
1: Mau dipakai baju jaket di warung.
0: Iya, pakai jaket dah Bu Lode biar gak pila nanti.
1: Ada sinar tapi dingin gitu.
0: Iya gitu dah, aneh sekali nih cuacanya ya bulan Juli ini.
1: Apalagi di depan warung ada kali telabah itu loh deh.
0: Ada sungai ya?
1: Iya.
0: Sekalian mandi di sungai.
1: Enggak kayak dulu deh. Kalau dulu iya di telabah mandi.
0: Oh iya.
1: Itu. Kalau sekarang di rumah.
0: Kalau di mandi di sungai, keburu cepat-cepat pengen naik ada motor lewat ngeng.
1: Soalnya sekarang sepeda motornya lebih banyak.
0: Iya, rame ya Bu Lode.
1: Kajeng ngelot gitu.
0: Opak lah sebut Lode, ngajeng ngelot nge motornya. Aja ngelot nge motor.
1: Disuruh pasang papan gitu loh deh.
0: Papan apa Bu Lode?
1: Disuruh modelnya kayak togo gitu. Kan ada ngatur rencana gitu.
0: Diaturin sanang nanti Bu Lode dia.
1: Ada yang nyuruh gitu teman-teman gitu loh. Jadi togo gajah deh kamu di sana. Ada larapan jajan yang indah.
0: Jail sekali sawitranya Nike.
1: Makanya mau deh gitu tertawa mau
0: sendiri. Aduh.
1: Lagu ya deh.
0: Lagu apa nih Bu Lode?
1: Lagunya gini aja deh, Ida Laila ya.
0: Ida Laila yang judulnya apa ini?
1: Soalnya Mok Dia tuh seneng banget dari suaranya Mok almarhum Ida Laila dari dulu tahun 85. Dia masih sekolah gitu.
0: Dari sekolah ya ditemani oleh Ida Laila.
1: Seneng banget Mok Dia mendengarkan. Judulnya apa daya ya Dea?
0: Apa daya, Rintan Ge? Coba kita cari dulu ya. Apa daya? Apa daya?
1: Apa daya gitu.
0: Ini lagunya nggak ada, belum masuk playlist Bu Lode.
1: Nggak ada ya.
0: Kalau yang Ida Laila adanya siksa kubur, piring dibanting, tangan dan bibir. Setelah jumpa pertama, sepiring berdua, suara hati cemburu.
1: Tangan dan bibir ya, Dea.
0: Tangan dan bibir, oke. Okay.
1: Senang dengan suaranya almarhum. Okay. Terus musiknya juga, lagunya.
0: Musiknya enak ya, Bu Dea.
1: Iya, pokoknya bagaimana ya, Dea. Menusuk ke dalam hatinya.
0: Mengena ke dalam hati nih lagunya Ida Laila.
1: Bener deh. Makanya Mak Dia selalu request itu gitu.
0: Inge. Lagunya Sampun Siaga Niki Bu Lode. Silakan salam-salam dulu.
1: Salamnya deh ya. Udah dapat bersanda. Kalau ada kata-kata Mak Dia yang salah, Mak Dia minta maaf ya deh ya. Cuman canda di udara deh.
0: Cuma bercanda-canda kita ini.
1: Sudah supaya tidak tegang deh.
0: Iya, kalau tegang nanti asam uratnya naik.
1: SPK jadinya dia takut.
0: Ingin.
1: SPK tahu deh.
0: Apa SPK?
1: Stres.
0: Stres gitu ya.
1: Itu takutnya gitu. Mak Dia kan sukanya tertawa gitu. Bercanda gitu di udara.
0: Kentan ampun, biar bahagia.
1: Supaya pikirannya tambah plong gitu loh deh.
0: Hai, kentan ampun. Udah deh.
1: Yang lainnya gak ada gitu. Jangan mengarah ke negatif. Ya deh, salam ya deh ya. Salamnya buat Bunda Eka, selamat sore. Ada juga, walaupun modelnya tidak di folding ya, dia nggak apa-apa ya. Sama Pak Tut Pancu ganteng.
0: Lupa mungkin.
1: Sama Bu Madinnya. Ada Get Mailin. Ada Bu Ana. Ada Bu Citra. Ada juga Roy Eskani, Bapel Yong Es, ada juga Gong Diang Seriagong, siapa lagi? Gong Diang Kirana, ada juga Anik Kapal, ada juga Pandai Ebi yang ada di Singapadu ya, ada Mang Moha, ada Pak Eka Plage, Pak Eka yang lagi satu dari mana deh?
0: Pak Eka Mambal.
1: Ada juga Jero Mangku semuanya ya deh ya. Terikat jadi satu deh.
0: Oke, diikat jadi satu ya.
1: Kompakan di udara maupun di darat. Salam Rahayu semuanya tanpa kecuali. Penyiarnya juga ya. Salam Rahayu deh. Hati-hati di jalan nanti pulangnya ya. Semoga selamat sampai di tempat tujuan di rumah ya.
0: Inge Bu Lode, terima kasih.
1: Itu aja deh. Makasih banyak waktunya. Yuk, dadah bye-bye.
0: Yuk, dadah bye-bye Bu Lode Kardiasi. Iya, itu tadi Bu Lode Kardiasi yang katanya mau jadi togok di jalan nih. Oke, dia tadi Bu Lode. Sekarang kita buka lagi nih line teleponnya. Siapakah yang ada di belakangnya Bu Lode Kardiasi? Halo Prodangdut.
2: Halo Prodangdut. Dangdut adalah kita.
0: Asik. Langsung mekecos ke tanah lot nih, Ki.
2: bunga di atas meja.
0: Lepas.
2: Bagaimana kabarnya, Dek Duta?
0: Dek Duta sehat, bisa mecuer nih, Ki.
2: Selalu sehat ya.
0: Selalu sehat. Kalau Mbah Tunindi gimana nih, Ki, kabarnya?
2: Sehat juga. Ya, asal sudah bisa on air, ya, berarti sehat.
0: Iya ya. Bener. Apalagi kalau di kita ketawa-ketawa ya Mas Dunia ya, tambah sehat.
2: Dari tadi sudah dua kali bisa masuk. Kadang-kadang kemarin itu deh Duta enggak, kemarin bisa masuk sekali, dua kali juga. Iya.
0: Sekarang dua kali lagi.
2: Kemarin lusa enggak bisa masuk sama sekali.
0: Oke.
2: Iya. Ini Gede Duta. Bagus.
0: Inggih, Mbah Dunindi cantik.
2: Cuacanya cerah sekarang nih, Dek Duta.
0: Inggih, sama di sini juga cerah di Denpasar.
2: Tapi dingin.
0: Nah, itu dah dia Mbah Dunindi.
2: Iya, enggak berani mandi. Jam 12 siang baru bisa mandi.
0: Oh, iya ya, pas lagi panas-panasnya.
2: Iya. Dek Duta. Mbah Dunindi. Ini Kak Mangku Sedani niki nyarengin nggih.
0: Oh nggih, Kak Mangku.
2: Terima kasih nih, Kak Mangku. Terus tadi Ibu Lohde Sukardiasih.
0: Ibu Lohde Kardiasih.
2: Kardiasih apa Karyasih?
0: Kardiasih kan.
2: Ya, Kardiasih. Iya. Istirahat dulu nanti denger lagunya.
0: Nggih.
2: Iya. Salam kenal Bu Lohde. Mbah Tunindi ini dari Tanah Lot. Tapi kemarin-kemarin dapat juga di calling dia.
0: Ah, iya.
2: Terus request lagunya dulu ya.
0: Ah, lagu apa nih Mbah Tunindi?
2: Lagunya apa ya?
0: Apa?
2: Rindu. Tapi yang cowok ini ya.
0: Oh, versi dari, yang cowok.
2: Ya, dari Mus Mulyadi itu kayaknya.
0: Coba kita cari dulu rindu dari Mus Mulyadi.
2: Betapa rindu hatiku tiada tertahan. Tuh. Ya, tapi judulnya lupa saya.
0: Oke. Coba kita cari dulu ya. Mbak Tunindi mau salam-salam dulu?
2: Iya, salam-salam dulu ya. Kemarin udah semuanya sih salam-salamin kemarin. Tapi ini belum ya. Nini Itanya dulu nih dari Tabanan, terus ada di Tabanan Kak Ciatop juga naik-naik Kak. Nini Itanya udah tadi ya.
0: Iya, sampun.
2: Iya, terus ada Mbah Hendira juga, Jero Mangku Sudani tadi udah tanu dia. Terus ada siapa ya? Ada Nini Ayuna juga. Selamat sore Mbah Mangku Marjopati juga, selamat sore. Terus Ibu Merdeka juga selamat sore. Terus siapa lagi? Kak Anu, Pak Depolos Jayo kemarin lupa saya. Maylin juga selamat sore Maylin. Nini Santa, Kak Dahnia sareng niniknya juga selamat sore. Terus Ibu EKBB, selamat sore Ibu. Terus siapa lagi yang kemarin tuh belum di calling juga? Itu Ibu Sinta juga ya. Ya, Bu Lodro, naik-naik Bu Lodro. Itu siapa naik lagi? Kenaro juga. Pak Uwo juga selamat sore. Siapa lagi itu yang belum ini? Baru kemarin soalnya. Iya. Ya pokoknya semuanya ada Duta.
0: Oke, dibungkus ya Mbah Dunindi.
2: Terima kasih atas waktunya. Selamat sama-sama bertugas. Dek Duta bagus ganteng genjing. Iya. Terima kasih. yang penting bisa ketawa.
0: Iya, yang penting bisa ketawa Mbah Dunindi.
2: Iya, terima kasih banyak ya.
0: Iya, Mbah Tunindi.
2: Oke, dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye Mbah Tunindi jegeknya lolet. Aduh, ya bahagia sendiri itu tadi. Ajak ketawa aja dari tadi nih sama pendengarnya. Terima kasih ya. Oke, sebelum lanjut nih Duta, putarkan lagunya. Duta bacakan sedikit nih senggol-senggolan dari Raka dan Rai. Ada Bu Ninda Kuum nih yang ikutan goyang, katanya di Kuum cuacanya cerah. Dan salam kepada Jero Mangku Sudani, Bu Du Kebo Iwo, Pak Yan Ngarbe, Mbah Du Nindi, Nini Hayuna, Bu Pera, dan semuanya. Oh iya, Bu Du Kebo Iwo, naik-naik ya nanti ya setelah lagu ya. Dan ada Bu Wayan Suartini sedang nih yang ikutan goyang, katanya salam nih buat Nini Dania sama kakek Mbah Indira, Nini Ita, Bu Sinta, Pak Yan Ngarbe, Pak Mangku Sudani, Pak Eka Plagen, Nini Agus. Nge, sukseme Bu Wayan Suartini sedang. Nah, setelah di WhatsApp, sekarang kita beralih nih ke Facebook. Kita lihat siapa saja nih yang sudah nyenggol. Ada Pak Arya Astra nih yang ikutan goyang. Salam sehat katanya, dan salam-salam buat Semeton, semua penggemar dangdut dimanapun berada. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Ada juga Beli De Apong dari Klungkung Tegak, hadir nih, hadir dan ikutan goyang. Ada Beli Oke Mulyarda dari Padang Sambian yang ikutan hadir dan bergoyang. Dan ada Ibu Ageng Guang yang ikutan goyang, katanya salam buat Mbah Tunindi. Yesus semua Bu Ageng. Kemudian ada Bu Wayan Marik kini yang ikutan goyang, katanya salam buat, oh Niki, oh Nini Dania Niki ini ternyata. Oke, okay, oke, okay. Oke, okay, dan ini ada Pak Wayan Siaje dari Mas Ubud yang ikutan goyang. Oke, itu dia tadi rekan Rai yang senggol-senggol di Facebook dan juga di WhatsApp. Sekarang saatnya kita dendangkan lagu dangdut requestan Rekan dan Rai.

0: Bu, pagi ini jadwal Kaira ke posyandu lagi kan?
1: Iya ya, hari ini jadwal imunisasi DPT lanjutan. Jadi gak boleh telat loh ya. Pemberian imunisasinya kan harus tepat waktu.
0: Iya dong Bu, karena kalau terlambat imunisasi dan tidak lengkap akan berpengaruh kepada tumbuh kembang anak Bu.
1: Betul ya, apalagi menurut laman Kemenkes yang Ibu baca loh ya, tujuan imunisasi adalah melindungi anak dari berbagai penyakit. Kan anak yang sakit-sakitan lebih rentan ya terkena stunting, karena gizi dan energinya lebih banyak digunakan untuk pemulihan, bukan untuk pertumbuhan.
2: Ayo, ayah bunda, ajak si kecil ke posyandu atau ke fasilitas layanan kesehatan terdekat untuk imunisasi. Imunisasi lengkap dan tepat waktu membantu mencegah stunting pada anak. Tembang Warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra.

Dengarkan acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.

0: Raka dan Rai masih di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ya, Kang Rai, kembali dari Duta buka line teleponnya nih. Silakan Kang Rai yang ingin request lagu dangdut favoritnya bisa langsung di 0312233461. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Asik asik asik, Kak Mangku nih kinge.
1: Kak Mangku sudah teranyar.
0: Kak Mangku sudah nih kiran.
2: Tidak.
0: Oh, Pak yang ngapel niki.
2: Dari tadi mencet-mencet enggak dapat naik.
0: Sekarang dapat naik ya jadi.
2: Baru dapat naik.
0: Baru dapat naik
2: niki. Rasanya.
0: Iya. Pak Yan, Pak Yan gimana kabarnya?
2: Ya, kabarnya ya, menanang kino deh.
0: Encik-encik.
2: Ya, encik-encik lah itu ya.
0: Pak Yan bisa aja.
2: Iya, kalau kabarnya ya bagaimana ya.
0: Kalau Deduta ya kabarnya sehat-sehat selalu nih.
2: Iya, sehat-sehat selalu. Tadi ada yang request lagu Madiun Ngawi di SMS itu ya.
0: Iya, ada nih.
2: Ya, itulah yang diputar ya, Dek. Ya.
0: Oke, Madiun Ngawi ya. Kebetulan ya, Deduta udah siapkan juga nih di playlist ya.
2: Iya,
0: oke.
2: Supaya anu SMS-nya ya.
0: Oke, Pak Yan. Mau
2: ini
0: salam-salam.
2: Kapal cuacanya cerah ya, Dek.
0: Cerah, tapi udara gimana Pak Yan di sana?
2: Ya, udaranya sekarang musim dingin ya, tetap dingin.
0: Oh, dingin. Ya. Kalau Pak Yan di kantor nih, apakah pakai jaket atau gimana?
2: Enggak pakai jaket ya, kan di kantor kerjanya banyak gerak gitu loh.
0: Iya, jadi hangat ya karena gerak ya badannya.
2: Iya, gerak. Kalau menengwai ya gelem namanya, gelem Bali deh.
0: Gelem Bali.
2: Iya, kalau gelem Jawa ya demen gitu.
0: Iya, iya. Bisa aja nih Pak Yan, Pak Akbar.
2: Neng-neng, dia juga ya wis mangan ya.
0: Wis, dari tahu wis mangan.
2: Iwak e apa?
0: Iwak telur dadar.
2: Oh, ndok kukuruyuk apa kwek-kwek ya?
0: Oh, kukuruyuk ndok.
2: Oh, kukuruyuk ya.
0: Kalau kwek-kwek dari Duta nggak suka telur kwek-kwek.
2: Oh, iya. Dipakai di sambal apa digoreng ya ndok ya?
0: Digoreng Pak Yan, digoreng.
2: Oh, mantap ya.
0: Mantap Pak Yan, isi sambal.
2: Ya, sambal deh, sambal goreng ya.
0: Yoi, sambal goreng bawang.
2: Iya, diisi terasi ya.
0: Enggak. Enggak suka terasi.
2: Iya, diisi terasi mantep ya. Apa tapi terasi lomboknya itu ya.
0: Oke, entan ya nanti coba didutang ya, kita coba.
2: Iya, enak itu ya. Jangannya apa ya?
0: Jangan apa nama gepang, sayur gepang.
2: Oh, jangan

0: Oh, dingin. Kalau dingin ya pakai saput ya.
1: Kalau
0: selimut ya.
1: Kalau Duta pakai saput enggak siaran dong, Duta.
0: Selimut kan sudah punya.
1: Selimut apa nih, Pak Yan?
0: Itu selimutnya kan sudah punya, selimut kan gitu ya.
1: Ya,
0: dipakai sekali-sekali supaya nggak ada debunya selimutnya gitu.
1: Ada Duta nggak tahu dia arahnya kemana, Pak Yan?
0: Kalau Bajang Truno ya gimana? Kalau yang tuwek kan nggak sudah. Sing ngitung keto pian ya subo ngitung kae kan teh.
1: Oke.
0: Pian subo Bajang Truno bayu sedang gede gitu kan. Di beneng gede ado bayu nyandang subo tuwo sing edang usiang gitu.
1: Aduh, oke, okay, Pak Yan, masukkan dulu saran yang bagus, Pak Yan.
0: Iya. Ya, salam-salam dikit ya.
1: Inggih.
0: Ya, tadi Mbah Du Indi sudah naik, Bu Pera belum ya?
1: Belum.
0: Naik Bu Merdeka, Mbah Indira sudah, ini Ita sudah tadi ya. Kak Lau, Mbah Hegi, Kak Setiasi, Kumbiang Serinya juga. Bu Mar, Pak Mar Nyidah ya. Ada juga Kak Ciatop, Kak Petes Gurun Pendi, Jelumanggu Sudani. Mak Lodi Karyasi. Kangen-kangen.
1: Kangen-kangen.
0: Ya, semoga sehat selalu, Mak Lote. Ada juga Pak Dano sama Oda, Bu Putu Keboiwe, Juru Kedai Sinar Suci, Pak Dekarjo, Pak Degunawan, Pak Polos Jayo, Pak Dut Murdayo. Ini yang keliru saya ini deh. Pak Eka Plago apa Kak Eka Plago ini ya?
1: Kalau di Plago Kak Eka gitu.
0: Ya Kak Eka ya. Kalau di Mamal Pak Eka ya.
1: Gitu.
0: Ya itu yang keliru. Bu Swastini sama Bu Sinta, ada juga Dewo Biang Kirana, Jero Susinya ya. Bu Lodro sudah naik deh.
1: Belum naik.
0: Aduh, naik Bu Lodro.
1: Naik Bu Lodro. Kangen nih katanya Pak Yan.
0: Mau janji di jalan.
1: Lagu kesukaannya Bu Lodra tuh.
0: Bu Lodra naik Bu, jangan kerja bunga pacarnya aja Bu. Ada juga ini Bu Jero, siapa namanya, Grio Luning ya. Mau Jero Sekar Sateng, Budina Kuum. Ada juga Bayu Tuban, patut mancungnya Mani Kapal, Bu Enang. Bu Ayu Tuban, ya itu aja dulu deh.
1: Oke, Pak Yan, dibungkus
0: ya,
1: dulu.
0: Ya, ada lagi satu ya.
1: Oke.
0: Selamat bertugas deh, dadah bye-bye.
1: Terima kasih, dadah bye-bye Pak Yan. Oke, terima kasih Pak Yan Ngarbe sudah request lagu Madiun Ngawi. Dan sekarang Deduta buka lagi nih line teleponnya. Siapakah yang beruntung dapat request lagu dan salam-salam. Halo, Prodang Dut. Langsung bisa naik Bu Lodra nih. Bu Lodra. Yeah, di Kedang langsung bisa naik nggih, yeah, Bu Lodra nggih.
2: Iya, itu nih masuk.
1: Yeah. Bu Lodra, ampuran iki. Mau request lagu apa ini?
2: Lagu Sepiring Berdua.
1: Sepiring Berdua ya. Wih, so sweet sekali nih sama kakeknya.
2: Berdua-duaan ya, ya berdua. Berdua makan enak-enak.
1: Berdua makan enak-enak. Hidup juga berdua, mesra-mesraan berdua nih.
2: Dedita.

0: Et vous l'autre. Oke, Bu Lodro, amburan iki kita gak bisa lama-lama karena waktunya sudah mepet. Mau salam-salam enggak?
1: Ya, nah boleh salam-salam deh.
0: Boleh salam-salam.
1: Ya, salam sedikit aja ya deh. Ya, sama deh Juta. Nanti pulang hati-hati di perjalanan deh Juta ya.
0: Iya.
1: Sama Pak Dede Mahendra. Ganteng. Ya, semuanya jadi bungkus sama kertas minyak ya, Dek Juta.
0: Iya, pakai kertas minyak ya, Bu Lodra ya, terima kasih.
1: Ya, supaya galahnya sudah mepet, Dek Juta.
0: Iya, biar bisa muterin lagunya.
1: Sama-sama, ya, Dek Juta ya, teman-teman Bu Lodra ya.
0: Iya, Bu Lodra, terima kasih.
1: Ya, sama kasih kembali deh, Juta.
0: Iya.
1: Ya, menikah aja deh, Juta, bagus.
0: Iya, Bu Lodra.
1: Dadah, bye-bye,
0: Bu Lodra, dan juga Peka. Ya, terima kasih Bu Lodra. Ampura, kita tidak bisa megegonyakan lama-lama karena sudah mepet nih waktunya. Dan biar bisa kita juga muterin lagunya Bu Lodra. Nah, Kang Rai, tidak terasa niki kebersamaan kita di Prodangdut sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih buat Kang Rai yang sudah setia mendengarkan dan request lagu tentunya dan kirim salam serta meramaikan suasana di acara Prodangdut ini. Ya, semoga lagu dangdut hari ini bisa menghibur Kang Rai dan menemani aktivitas dan juga membuat Kang Rai semangat. Nah, Duta pamit undur diri, tetap jaga kesehatan Kang Rai. Nanti kita akan bertemu lagi di acara Lingsir Sanja. Dadah, bye-bye semuanya.

Selamat sore rakan rai, rapat kerja provinsi atau raker prop Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Bali berlangsung lancar di gedung Wisya Sabha kantor Gubernur Bali pada Selasa 21 Juli 2026. Raker prop tersebut dibuka oleh Gubernur Bali Wayan Koster. Dalam sambutannya, Gubernur Koster mengatakan tugas insan olahraga di Pulau Dewata untuk menjaga prestasi Bali di kancah nasional. Pada PON tahun 2024 di Aceh dan Sumatera Utara, Bali berada di ranking 7 nasional. Pada PON 2028 nanti, prestasi itu wajib ditingkatkan minimal naik ke posisi 6 besar dan akan membanggakan lagi bila mampu meraih peringkat 5 besar mengulang suksesnya di PON tahun 2021 di Papua lalu. Menurut Gubernur, untuk mencapai hal itu, pemetaan potensi masing-masing atlet di setiap cabang olahraga harus dilakukan secara jeli dan juga matang. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Kalau mau hidup lebih baik, aku harus mulai dari sekarang. Hei Indah, kamu gak kerja hari ini?
1: Aduh, males. Aku mau santai aja dulu. Hidup cuma sekali, gak usah diambil pusing. Mending nyalon.
0: Justru karena cuma hidup sekali, kamu harus bekerja keras. Kalau terus malas, kamu jadi apa nanti?
2: Bekerja keras akan membawa kehidupan yang lebih baik. Ingat, hari ini akan menentukan hari esok.

0: Ay, nge.
1: Woy! Jag sing orang apa, jag sing ngorco, jag saget aing.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Galang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI.

Rahajang Suri, Rakan Rai, Mewali Nyarangin Ring Frekuensi 106.4 MHz, Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Ring Rahina Buddha, tanggal kalih likur, warsa dan hal inam likur puniki, deduta Mewali Nyarangin Rakan Rai, ring acara Lingsir Sanja. Sana makin pacang menyajikan informasi terkait dengan destinasi wisata utawi rekomendasi kuliner nge. Nge kan rai pinaka pengawet dedutan iki asiki tembang katurin deduta saking dek pekir nge. Judulnya nih Gek.

106,4 MHz Sekarang RI Kantun Sangin 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Nggih, RRI semakin nggih duaning cuaca cerah tapi udara dingin-dingin puniki. Jadi utah pacang merekomendasikan niki kuliner nggih, kuliner yang cocok niki dimakan saat udara dingin seperti sekarang nggih. Nah, kuliner ini adalah kuliner yang kita tahu semua. Kuliner ini adalah lain, bukan lain adalah kuah balung. Nah, kan Rai, di udara dingin-dingin kayak sana mangkin seperti sekarang, sangatlah enak niki makan utawi nyeruput niki kuah balung yang anget-anget. Nggih, Rai, seperti yang kita ketahui, balung punika berarti tulang nggih. Jadi kuah balung, kenten kuah balung babi puniki merupakan hidangan sup tulang babi khas Bali yang dimasak dengan rempah-rempah ala Bali. Nah, tulang yang digunakan dalam kuah balung puniki juga masih memiliki daging, kenten nggih. Jadi tidak tulang tok, kenten, tapi ada dagingnya dan juga sumsum tentunya serta tulang muda sane menempel, kenten nggih. Nah, menyantap kuah balung puniki tentu saja sangat nikmat karena gurih-gurih kuahnya nike menyerap sempurna nike ke serat-serat daging dan juga tulang dari kuah balung punika. Apalagi kalau balungnya nike misi sumsum, disedot-sedot nike karena rai alangkah nikmatnya.

untuk rasanya sendiri seperti yang Duta sampaikan tadi, sangat gurih kan, dan dagingnya juga empuk dan rai, sampai disentuh aja dikit, kan, disentuh dikit dagingnya sudah lepas dari tulangnya karena saking empuknya. Nah, selain keempukan tulang dan nikmatnya sumsum, ada juga rasa-rasa renyah niki saat kita mengunyah tulang muda dari balung puniki. Nah, rasa kuah dari kuah balung puniki sangat gurih kan rai, pekat kayak rempah-rempah dan juga hangat niki, apalagi kalau pedes. Alangkah nikmatnya dunia. Nah, walaupun kuliner niki kan rai kaya akan lemak dari daging babi, tapi dengan kombinasi jahe, lengkuas dan juga kencur dan juga rasa hangat niki membuat kuliner ini menyegarkan di tenggorokan. Apalagi kuliner kuah balung niki ditambahkan dengan nasi hangat, disajikan dengan nasi hangat, ditaburi dengan bawang goreng. Aduh, sempurna sekali rekan rai. Hingga rekan rai, mesanakan dumun bagi yang sudah lapar niki mendengarkan mendengarkan penjelasan dari Duta niki terkait dengan balung kuah balung babi niki. Nggih, silakan mesanakan dumun, ambil piring dulu, makan dulu nggih. Malah bahas Duta Pacang Wali niki nyarakan rekan rai tetap saja Ring Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

ukiran kayu khas Bali. Ukiran kayu khas Bali merupakan seni kerajinan yang berkembang pesat di Bali, tidak hanya untuk keperluan dekoratif, tetapi juga untuk tujuan spiritual dan upacara adat. Motif ukirannya seringkali menggambarkan hubungan antara manusia, alam, dan spiritualitas sesuai filosofi Trihita Karana. Sebagian besar ukiran kayu khas Bali dibuat secara manual oleh pengrajin dengan keterampilan tinggi, membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk menyelesaikan satu karya. Setiap karya memiliki motif unik yang mencerminkan kepribadian pengrajin atau daerah asalnya. Salah satunya, ukiran Gianyar yang terkenal dengan detail yang rumit. Kayu yang digunakan biasanya berasal dari jenis kayu berkualitas tinggi seperti kayu jati, mahoni, cempaka, atau suar yang dikenal karena daya tahannya dan kemudahan dalam pengukiran. Ukiran kayu khas Bali sering menampilkan motif tradisional seperti flora, fauna, tokoh mitologi, dewa, dan simbol-simbol religius. Desain ukiran mencerminkan keindahan alam Bali dan kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Beberapa ukiran kayu khas Bali juga dipadukan dengan elemen lain seperti cat emas, perak, atau cat natural untuk menonjolkan estetika. Fungsi dan penggunaan ukiran kayu khas Bali diantaranya 1. Untuk dekorasi rumah dan bangunan, digunakan untuk menghias rumah, pura, atau bangunan tradisional dengan elemen seperti pintu, jendela, dan dinding berukir. 2. Dalam peralatan ritual dan keagamaan, ukiran kayu khas Bali digunakan dalam pembuatan patung dewa, arca, atau ornamen yang digunakan dalam ritual keagamaan. 3. Untuk aksesori dan furniture, ukiran kayu khas Bali diterapkan pada produk seperti meja, kursi, bingkai cermin, dan lemari, menciptakan furniture yang tidak hanya fungsional tetapi juga artistik. 4. Sebagai souvenir, banyak ukiran kayu khas Bali dibuat untuk dijadikan souvenir khas Bali seperti patung, hiasan meja, atau gantungan kunci. Ukiran kayu khas Bali kini juga digunakan dalam desain kontemporer, termasuk furniture modern, seni interior, dan seni instalasi.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

megah di berbagai tempat suci di Bali, Meru bukan sekadar ornamen dengan atap bertingkat. Tontar Ande Buana mengungkap bahwa Meru adalah simbol Ande Buana atau alam semesta. Tingkatan atapnya merepresentasikan lapisan Buana Agung dan Buana Alit.

Secara etimologi, kata meru berasal dari me yang berarti meme atau ibu sebagai unsur perdana tatwa. Dan ru yang berarti guru atau bapak sebagai unsur purusa tatwa.

sekaligus sumber kekuatan maha besar dari segala kehidupan di bumi. Lebih dari itu, Meru merupakan perwujudan Gunung Mahameru, Stana Para Dewata, dan Ida Sangyang Widiwasa, sebuah simbol suci pelindung semesta yang mempertemukan spiritualitas, tradisi, dan keagungan penciptaan.

0: Ini susu dan rotinya, Nye.
1: Terima kasih, Mbok Unti. Oh ya, Mbok. Cucunya Mbok sekarang mau melanjutkan ke SMP ya? Kalau boleh tahu, mau sekolah di SMP mana, Mbok?
0: Nggih, Pak. Semenjak ditinggal bapak dan ibunya meninggal, sepertinya Mbok nggak bisa menyekolahkan dia lagi, Pak. Maklum, dengan ekonominya Mbok yang pas-pasan seperti ini. Sekarang ini cukup sampai lulus SD saja. Yang penting dia bisa membaca dan menulis, Pak.
1: Mbok, pendidikan adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik. Kita boleh bodoh, tapi anak dan cucu kita tidak boleh bodoh seperti kita, Mbok. Ingat, kebodohan adalah pangkal dari kemiskinan. Mbok mau cucunya Mbok hidup dalam kesusahan dan kemiskinan?
0: Enggak, Pak.
1: Ya sudah, nanti saya akan bantu untuk membiayai sekolah cucunya Mbok.
0: Inggih, Pak, terima kasih. Ini sangat berarti sekali bagi Mbok. Sekali lagi, terima kasih, Inggih, Pak.
2: Pendidikan adalah jembatan menuju masa depan yang lebih baik. Mari bangkit dari kemiskinan.

106.4 MHz Sekarang lagi Kantor Insang Angin Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Nah, Kang Rai punapi niki sampun kah ngajeng maka sami niki sarang sami. Yang nggih ngajeng dumun nggih duaning dari uta pacang lanjutang niki informasi terkait dengan kuliner niki nggih. Nah, setelah kita membahas tentang kuah balung nggih. Sekarang kita akan membahas juga kuliner niki yang berkuah-kuah juga akan Rai. Yang sangat cocok niki dimakan, disantap saat udara dingin seperti sekarang. Nah, akan Rai pasti ke sampun familiar nih dengan jukut puniki yaitu jukut ares. Nah, Kang Rai secara harfiah dalam bahasa Bali, jukut nike artinya sayur nggih. Sedangkan ares nike adalah sebutan untuk batang pohon kelapa yang masih muda nggih. Nah, Kang Rai, jukut ares puniki merupakan kuliner olahan sup tradisional khas Bali niki nggih, yang bahan utamanya terbuat dari irisan-irisan halus batang pisang muda yang dimasak dengan kuah rempah berkaldu. Nah, Kang Rai, siapa kira nggih batang pisang nike bisa dimakan, tapi ring tangan iki di tangan masyarakat Bali justru

Aresnya kentet. Nah, dengan perpaduan rasa gurih kaldu daging niki nggih. Biasanya Ares puniki kalau tidak menggunakan daging babi, biasanya Dike menggunakan daging ayam makanan rai. Nah, perpaduan antara gurihnya kaldu daging ayam atau babi niki dan hangatnya rempah-rempah basa genep niki nggih. Dan ditambah juga sedikit rasa pedas. Aduh, nikmat sekali kan rai, apalagi rasa segar dan juicy nggih dari aresnya nggih atau dari pohon pisangnya nike, batang pohon pisang yang sudah diolah pun nike nggih. Dan kuah ares puniki tambah nikmat rakanan rai, apalagi dimakan dengan nasi putih yang hangat. Uduh. Hai, nggih rakanan rai, misalkan demun melepas di tetap pacang wali nikinya rangin rakanan rai.

Kadang baik, kantung serangin 24 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Sana mangkin akan rai ngiring mesandakan dumun minta kicaki jagi nyalanang pemuspan puja trisan ya mali bos ringgalah jam 6 sanje waktu Indonesia Tengah. Gih rai tetap setia ring 24 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

teu perhati aksa ukir lang pasir ukir pinake wetu ning kare pasir rangga lebur sehana ning malu rima dia kita wangun kauripan mahyun te kita maring relepaking telapak tangan ayu kamedo aprikos dening prajepang yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu do pangan ninum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

pertanian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran,

Tetujuan iraga urip rinjagate wantah ngeruruh darmu arte kamu miwah mokse. Sepatutnya nih wantah darmu sane angen dasar ngeruruh arte kamu miwah kemoksane punike. Sane mangkin ngiring sarang-sarang

Singgihkan Rai, Wawu sambung kita ikuti persembahyangan Puja Trisandya. Semoga akan Rai umat Hindu sejebak Bali pulih kerahiwan dan kehajengan. Akan Rai tetap setia 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

0: dan lempet khas kusamba. Pepes ikan khas kusamba di Kecamatan Dawan, Klungkung, Bali dikenal dengan nama opokan. Namanya telah lama berjaya di telinga pecinta kuliner dari masa ke masa. Namun, ternyata si legendaris ini memiliki saudara kembar, yaitu lempet. Kedua kuliner ini konon sudah ada sejak tahun 1873, mencerminkan kekayaan kuliner pesisir desa Kusamba. Dari segi bentuk, opokan dan lempet tak berbeda. Gurih dan lesatnya juga sama. Keduanya juga sama-sama terbuat dari ikan tuna atau tongkol yang dibumbu, kemudian dibungkus daun pisang dan dipanggang hingga matang. Namun, keduanya sebenarnya memiliki perbedaan. Perbedaannya ada di bumbu. Jika opokan dibuat dari basa genep dengan tambahan asam jawa yang menghasilkan rasa yang lebih kompleks, sedangkan lempet dibuat dengan bumbu yang lebih sederhana, menggunakan cabai, bawang, gula bali, dan terasi. Opokan dan lempet serupa tapi tak sama. Namun, keduanya tetap memiliki cita rasa khas daerah pesisir Kusamba.
1: Wah, ada makanan nih.
2: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
1: Ya, mau dong, Ma.
2: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
1: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
1: Oke, siap, Ma.
2: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
3: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: akan mulai tepat pada pukul 18.20 WITA. Mari kita ikuti ibadah azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Tadi sudah kita ikuti ibadah azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya. Kakang Rai, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kita keselamatan dan kesejahteraan. Amin.

Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Sully. Gamelan Guong Suling adalah barungan gamelan yang didominasi oleh suling bambu yang didukung oleh instrumen-instrumen lainnya seperti kenang kerumpungan lanang wadon, kajar, klenang, cengceng kecek, gong pulu, 2 suling berukuran kecil, 4 suling berukuran sedang, dan 2 suling berukuran besar.

tamu-tamu yang dibawakan hampir semuanya berasal dari Gong Kekebiara. Hanya saja, pembawa melodinya tidak lagi gangse yang terbuat dari kerawa, melainkan sejumlah suling bambu dengan berbagai ukuran.

Kakak dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI, Denpasar.

Mudara saking mari hayam urut nama pitung dasa dan pasar akan raih kantong keserangan perempat RRI dan pasar suara budaya Bali. Ya rai wau sama kita bahas nggih tentang kuah balung sarang jukut ares. Nggih biasanya dua kuliner ini yang berkuah niki akan hadir niki nggih akan hadir disediakan saat kita sedang melakukan atau selesai melakukan kegiatan mebar. Nah, kan rai mebat adalah sebuah tradisi untuk memasak bersama kan nggih khas masyarakat Bali niki nggih. Istilah niki berasal dari kata bat kan nggih yang artinya olahan daging bersantan atau olahan berbumbu.

memperat tali silaturahmi dan kebersamaan. Nah, Mebat Niki juga menjadi wadah gotong royong masyarakat di Bali. Nah, selain kita bekerja Niki, Mebat netak B kan akan rai netak B ngelit sate, nunu sate kan. Kita juga di sini biasanya masyarakat Bali juga saling bertukar cerita, bersenda gurau dan mempererat tali persaudaraan. Nah, Mebat juga melambangkan harmoni ngeri antara sesama manusia dan juga sang pencipta tentunya. Ya kan Rai, mesenakan dimun melebas dari pacang muali niki nyerangin kan Rai. Tetap setia ring 4 RRI dan pasar suara budaya Bali.

Anggih Rai, Kanun Sangin Perempat, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Gih Wali bahas tentang mebat gih, merupakan tradisi yang lahir dari nilai kebersamaan dan pembagian peran sosial serta sistem agraris tradisional Hindu di Bali. Nah, seperti yang kita tahu, kata mebat niki berasal dari kata dasar bat atau ebat dalam bahasa Bali yang berarti mencincang daging dan mencampur bumbu. Lalu kata ini berkembang menjadi mebat. Nah, ternyata kegiatan mebat niki sudah ada dari dulu secara turun-temurun. Dan sampai sekarang masih tetap ajeg nih. Nah, tradisi mebat niki merupakan tradisi atau sistem kearifan lokal nih untuk mencukupi kebutuhan logistik saat akan menyambut upacara besar tanpa membebani satu keluarga saja. Nah, Nike, jika mebatnya dilakukan untuk upacara di rumah nge. Kalau untuk di pura beda lagi nge. Yang turun mebat Nike biasanya krama banjar. Nah, biasanya mebat Niki dilakukan sehari sebelum hari H nge. Atau hari sebelum upacara dilangsungkan. Nah, inggih Rai, resi mebat niki tentunya masih ajek sampai sekarang dan semoga kedepannya akan tetap ajek. Karena seperti yang kita tahu Rai, selain niki merupakan tradisi turun-temurun, niki juga sangat bagus ya, tradisi mebat niki sangat bagus untuk mempererat tali silaturahmi dan persaudaraan masyarakat Hindu di

0: Om Swastiastu. Inggih pamirsa Ratu Idadane malih iring titiang miyarsa yang gatre basa Bali saking Pro 4 RRI Denpasar. Mungguin gatre sane katur minakadinyane. Panglima teknologi AI mawi guna majang pangutsaha UMKM. Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Provinsi Bali ngudarang kramane sane ngulah laku nunjal luwu kantun akeh kapanggihin. Inggih pamirsa sane mangkin titiang gede duta ngaturang gatre sejangkep nyane. Panglima Teknologi AI mawi guna majang pangutsaha UMKM sajroning ngaranayang konten pemasaran, analisis perilaku konsumen, layanan pelanggan berbasis chatbot, miwah ngolah administrasi lan pencatatan keuangan. Pelaku usaha jasa Palm Studio Widya Yasa ngudarang integrasi teknologi punika prasida pacang hemat galah, hemat prabia operasional naler napdap sumber daya, sane sayan becik. Sakemaon sajroning ngawi gunayang AI, naler wenten pikobat nyane, sekadi akidek nyane literasi digital, durung tatas uning ngawi gunayang teknologi naler pikobat indek keamanan data pribadi. Gatre selanturnya nih, pemerintah Provinsi Bali masti kayang kebijakan penutupan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia utawi KBLI, majang penanaman modal asing utawi PMA nenten wantah mikobatin pikoleh target investasi warse kalih tali 6 likur. Kawentenan punika kemargiang anggen napdap iklim investasi mangde sayan sehat legal lan mawi guna majang perekonomian daerah.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Provinsi Bali ngudarang kramane sane ngulah laku nunjelu kantun akeh kapangih. Nanging, pawilangannya ne sampun nedunan saihan rikala TPA Suung ngawitin katutup. Inike punike sangkanin wenten pidap-dap ngolah lelu saking pemerintah pusat lan daerah. Gatre kapenguntat makudang wewidangan ring Bali ketar ke kantun ngerasa yang suhu dingin rikala nyangre puncak masan panas. BBMKG wilayah 3 narke suhu dingin punike pacang matilar ring bulan Agustus. Prakirawan cuaca BBMKG wilayah 3 luh nyoman Didi Tri Utami ngudarang. Kawantenan punike pinake cihne. Masan panas ring suhu minimum kalih dasa derajat Celsius. Danen lantaran suhu sane dingin kerasa yang rikala wengi, das lemah miwah semang. Inggih pemirsa wantah kadia sapunika gatra basa Bali sane prasida katur wengi nemangkin. Titiang gede duta kesarangin pangrembe gatra Bali ngelungsur mapamit. Puputan titiang antuk para mesanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Asapunika wau, sam.

0: Barong Mongga. Barong Mongga merupakan tarian yang hanya ada di Desa Bunutin Kintamani Bangli. Tarian ini dilangsungkan pada paruh bulan Kapat. Kekasan dari tarian ini, para penarinya yang dipakaikan kostum yang terbuat dari daun paku. Wajah penarinya ditutup dengan topeng, jadi penari Barong Mongga tampak bagaikan tumpukan paku yang menari-nari. Mongga sebenarnya merupakan tradisi yang sangat tua di Bunutin dan tidak memiliki pakem tarian seperti tari-tari Bali pada umumnya. Penarinya menari seolah-olah liar mengikuti gamelan dan kadang terjatuh. Tujuan diadakannya tarian Mongga ini adalah untuk mengusir hama dan penyakit.
1: Yuk, ayo. Pagi-pagi udah main game aja.
2: Abis, ayo bingung bu, mesti ngapain sekarang? Lagian, ayo juga lagi boring.
1: Nah, daripada kamu bingung mau ngapain, mending ikut ibu yuk baca buku. Karena di pagi hari, waktu yang tepat loh untuk membaca buku.
3: Siap bu, laksanakan.
4: Buku adalah gudang ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi muda kita sebagai generasi cerdas dan gemar membaca.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.
7: Thank you.

Thank you.

4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Pro 4 RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.
1: Barong Gajah. Barong Gajah sesuai dengan namanya, tarian barong ini wujudnya menyerupai seekor gajah. Barong ini ditarikan oleh dua orang. Barong gajah termasuk jenis barong yang langka sehingga dikeramatkan warga masyarakat pengumumnya, sehingga masyarakat Bali pun jarang menjumpai barong jenis ini. Sekali waktu atau pada saat-saat khusus, barong ini dipentaskan secara berkeliling desa atau melawan tanpa membawa lakon. Pementasan barong ini diiringi dengan gamelan batel atau petamburan. Barong ini terdapat di daerah Gianyar, Tabanan, Badung, dan Bali.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Kain geringsing. Kain geringsing adalah salah satu warisan budaya kuno Bali, berasal dari Desa Tenganan Karangasem, merupakan satu-satunya tenun menggunakan teknik ikat ganda yang ada di Indonesia. Kata geringsing terdiri dari kata gering yang berarti sakit dan sing berarti tidak, sehingga dapat dimaknai bahwa kain geringsing merupakan kain yang dipercayai mempunyai kekuatan magis untuk membuat pemakainya terhindar dari mara bahaya. Dan hingga hari ini, di tengah masyarakat Tenganan, kain geringsing digunakan untuk berbagai upacara keagamaan.
2: Putu, saat kita mancing sambil menikmati keindahan laut, duh, rasanya surga banget.
3: Oh, betul itu. Apalagi sambil makan roti.
2: Hey,
3: aduh, liwayannya kengken sih.
2: Kok bungkus rotinya dibuang sembarangan tuh?
3: Ada apa? Toh nanti hanyut dengan sendirinya.
2: Hey, Putu, laut dan daratan adalah satu kesatuan wilayah Indonesia yang harus kita jaga kelestariannya agar kita tetap bisa memanfaatkan sumber daya laut sebagai sumber penghidupan. Betul itu.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inggira Kerai, para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Om Swastiastu, Niki Rakerai, mau lima lagi kecinduk Sarang Titiang, Niki Ring FM 106,4 MHz, Sarang Titiang, Dayu Aringi, Ring Kalah Mangke, Nyantos Meji Bos, Ring Kalah Jam, Rora Swengi, Kenten Gi, Titiang Nyarang Ngira Kerai, Kenten, Niki Ring Ambare, pasti kenyanyi Nge, Pacang Katuram, Kudang Program Acara, Talar Nge, Diwawu Sampun Memargi, Niki Ring program acara Lila Cita genten. Ingin semakin jaga lanturan titiang genten ge dewasa pun kesarangin sabit lan titiang beli di duta semakin sarang titiang Dewi Ari makin lanturan ring siaran Lila Cita. Gimogi-mogi presiden menghibur kira kerai majebos jaga terang titiang puniki ring tabuh napa wasane tabuh 6 ersenya genten ge ring warsa kali tali 6 likur taler wentan tabuh gegilang ge. Ingira kerai pada sami niki tata suni untuk kawintanan tabuh 6 kentangnya niki titiang mutus saking makudang-kudang sumber niki tabuh ni 6 niki ke napi wasane salah satu tawi sili sunungil kentangnya bentuk komposisi gending lelambatan tradisional dalam seni kerawitan Bali nge. Niki pasti kesampun nganggen patut utawi pengidederer nada 6 utawi 6 nge serta niki sering pisan niki nge ke tabuhan kentang ring media gamelan kadi gong kebiar utawi gong gede. Nggih, sane napi asa ngawinang lianan kenten nggih sareng tetep asa lianan niki ring sistem nadanya pasti keke niki dibanding pasti ke sampun berbasis ring struktur tetua utawi pengider nada 6 kenten nggih dalam laras lendro utawi pelognya nih. Ing ira kerai nenten malih panjang turang titiang niki jaga turang titiang lumun kudang-kudang informasi taler ring tetabuan-tetabuan sane presida turang titiang ri ambaran top nika ngiring piar seyang.
1: Jajan, Pak. Minum, Bu.
2: Hei, Pak. Tuli kamu ya. Berkali-kali sudah saya peringatkan. Sudah saya tegur. Jangan sekali-kali berjualan di trotoar. Bapak nggak merasa ya bahwa Bapak sangat mengganggu pejalan kaki. Di samping itu, lingkungannya kotor dan mengganggu lalu lintas, tahu? Mulai besok saya tekankan sekarang, tolong Bapak jangan berjualan di trotoar. Ini tempat pejalan kaki loh.
1: Iya, maaf Pak petugas.
3: Trotoar bukanlah untuk pedagang, bukan untuk parkir, tetapi untuk pejalan kaki. Demi kenyamanan dan keselamatan kita bersama.

0: Ing eh.
1: Woi, jeng sing ora ngapo, jeng sing ngorco, jeng saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6:09 sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Manfaat daun kelor. Daun kelor memang sering digunakan dalam ritual ataupun ramuan tradisional. Namun secara ilmiah, manfaat daun kelor ternyata sudah banyak diteliti oleh ahli pengobatan dunia. Daun kelor yang disebut moringa dalam bahasa Latinnya ini dipercaya dapat membantu kadar gula darah serta memiliki kandungan antioksidan dan kandungan nutrisi daun kelor sangat tinggi. Daun kelor di samping untuk obat tradisional juga perlu ditanam di halaman rumah untuk menangkal gangguan roh-roh jahat. Beberapa peneliti menyebutkan banyak khasiat dari daun kelor diantaranya memberi nutrisi untuk tubuh seperti protein, vitamin B6, vitamin C, zat besi, vitamin B2, vitamin A, magnesium, dan lain-lain. Daun kelor juga kaya akan antioksidan, menurunnya kolesterol, mengatasi kanker, memperbaiki daya ingat, memelihara jantung, mencegah anemia, mengatasi wanita menopause, dan juga bisa meningkatkan berat badan anak balita serta menangkal racun pada tubuh. Selain itu, meski daun kelor bermanfaat untuk kesehatan, sebaiknya tidak mencoba menggunakan bagian lain dari pohon kelor yang belum terbukti khasiatnya secara ilmiah. Misalnya, mengonsumsi akar dari daun kelor yang disebutkan mengandung bahan racun. Dan juga hindari mengonsumsi ekstrak pohon kelor apabila sedang hamil dan menyusui karena akan berpengaruh.

0: 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Tertib sosial. Mari selalu kita lakukan perilaku tertib sosial. Tertib sosial adalah perilaku kita dalam mematuhi norma sosial yang berlaku di kehidupan bermasyarakat, seperti membuang sampah pada tempatnya, mengikuti gotong royong bersama warga,
2: mari kita sisihkan baju gotong royong biar sampai,
1: mengikuti kegiatan ronda, mematuhi aturan berlalu lintas, dan melestarikan budaya antri.
3: Antri dong.
1: Mari tetap jaga keamanan lingkungan dengan tetap melakukan tertib sosial. Karena dengan tertib sosial, keharmonisan akan terwujudkan.
4: Bu Bagas, kenapa bengong aja di teras? Saya lewat sampai gak dilirik loh.
5: Enggak Bu, saya lagi nemenin Bagas main sambil mikirin itu. Nanti tuh mau masak apa ya untuk maamnya Bagas itu loh. Kan sudah usia 1 tahun, maamnya sudah macam-macam sekarang.
4: Masak yang simple aja Bu, yang penting bergizi. Soalnya jika makanannya kurang bergizi bisa menyebabkan stunting loh Bu.
5: Stunting? Maksudnya gimana sih Bu?
4: Stunting itu kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis Bu Bagas. Terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Anak yang stunting itu bisa terhambat loh pertumbuhan fisik dan kecerdasannya.
5: Aduh, saya gak mau ah anak saya stunting. Terus gimana kita bisa mencegah stunting itu Bu?
4: Yang pastinya, cegah stunting dengan makanan bergizi seperti buah, sayur, protein, dan lanjutan pemberian ASI sampai usia 2 tahun, Bu.
6: Ayo Bunda, wujudkan

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Acara Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, programa 4 Budaya RRI.

Ibuku inspirasiku, ibuku teladanku, ibuku malaikat tak bersayap.

ajak. Jika kita mengingat masa kecil di mana-mana kita melihat anak-anak dan orang dewasa berjalan dengan tajong, sebuah permainan tradisional yang biasanya terbuat dari bambu. Tetapi sekarang permainan ini bersifat musiman. Permainan yang tergolong olahraga tradisional itu sering dipertunjukkan atau dilombakan dalam rangka perayaan Hari Proklamasi Kemerdekaan RI pada zaman dulu. Cara membuat tajok sejatinya cukup mudah. Mula-mula dipersiapkan dua batang bambu yang sama panjangnya. Pada bagian bawah dipasang pincakan atau tempat pijakan, yaitu kayu pipi yang diinjak berbentuk siku-siku. Ujung siku-siku yang satu diikatkan pada bambu dan ujung yang lainnya digunakan untuk pijakan kaki. Agar pijakan terasa nyaman, sebaiknya dipilih ukuran kayu yang cocok dengan ukuran telapak kaki. Bagian bambu dari pincakan ke bawah disebut batis atau kaki, dan bagian di atas pincakan disebut pengisian.

Hingga rangkai para pendengar setiap rompat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Nge rajang wali Niki nyaringin Ring FM 16,4 MHz. Sarang titiang dayu hari makin ye Niki. Sampun ngeranjing ringgalah jam siya wengi. Kenten ye rajang numu Niki aturan titiang majarak rai sarang sami. Kenten ye ringgalah makin pasti ke sampun. Sampun sami mepupul ring gria jero suang-suang. Kenten ye sampun wosan pun Niki sami aktivitas duwe ngiring mesandekan beristirahat. Kenten ye taler state monitor ring perempat RRI Denpasar. Ingin rakalai di bawu sampun niki ngeh memargi antuk kali paletan ring siaran lila cita ngeh kala aturan titiang kelanguan ring tabuh 6 ersanya kenten ngeh ring wasel kali tali 6 likur niki kebatayang sake antuk regianyar kenten ngeh gong kebiar kenten taler benten tabuh gegila niki ngiring kalah mangkin niki rakalai ring galah jam sih ya pasti ke sampun meja bos jaga aturan titiang niki nyarengin rakerai untuk obrolan kelanguan taler nge niki pasti ke sampun kedagingin untuk apresiasi budaya lokal nge niki wenten tembang-tembang seni jaga aturan titiang taler yang drama-drama legenda kenten. Iya, itu legenda main jebos nih kira-kira jaga aturan titiang legenda sumpah lembu suruh kenten nge makemiwa ringgalah mangkin nyantos ringgalah jam tapi asane jam dasa kira-kira asane jaga request kenten nge harsang tembang main jebos durus nge ke mau nenten presiden untuk menggatera duaning main jebos ringgalah jam dasa nyantos jam solas meniki kedangin untuk acara nostalgia taler presiden magatera nge ingin kira-kira asane mungkin seru titi yang lantur antung-anturang drama dumun ya jaga aturan titi yang tembang mana presiden relax kenten ya niki tembang saking Ari Kencana sane murdane ngengkebang sebang.

0: Makassar. Suara Budaya Bali.
1: Suara Budaya Bali.
2: Selamat pagi, Bu Made. Borong nih.
3: Ibu Ayu. Enggak nih, cuma beli ikan sama sayuran aja. Memangnya Bu Ayu mau beli ikan juga?
2: Iya nih, beli ikan dan sayur juga. Mari Bu.
4: Pagi Bu Ayu. Udah selesai belanjanya?
2: Pagi Bu Putu. Iya nih, ini lagi beli ikan sama sayuran aja.
4: Oh, ini Ayu ya? Wah, udah gede sekarang.
2: Iya, ini Ayu. Udah mau kelas 5 loh Bu Putu. Ya udah, kami duluan ya.
4: Mari.
5: Ma, kenapa sih kita menyapa semua orang? Gak capek apa?
2: Ayu, gak boleh gitu. Bangsa kita kan terkenal karena budaya dan adat istiadatnya. Salah satunya, ya budaya ramah tamah itu. Nah, Ayu bangga tidak jadi orang Indonesia?
5: Bangga dong, Ma.
2: Nah, maka dari itu, Ayu harus menjaga etika dan moral sebagai identitas keindonesiaan.

0: Pinarak tumien.
1: Iya, Mbah.
0: Ada apa? Ono gawe opo toh?
2: Ini lho, Mbah, ini mahasiswa-mahasiswa yang mau KKN di sini. Tapi katanya pengen tahu cerita tentang Gunung Kelut gitu lho, Mbah.
1: Iya, Mbah. Saya ingin tahu cerita tentang Gunung Kelut.
3: Soalnya kita diberi tugas untuk menanyakan tentang peristiwa Gunung Kelut.
0: Itu toh. Cerita tentang Gunung Kelut. Duduk dulu, silakan. Ini namanya siapa?
1: Nama saya Panji, Mbah. Saya asalnya dari Malang.
3: Kalau saya Daniel.
2: Aku, Mbah, nggak ditanya.
0: Ya, tentu ditanya, toh. Lah, kamu ini siapa, Ndok?
2: Saya ini putune Mbah yang ada di desa sini, Mbah.
0: Walah, Ndok.
2: Sering melihat Mbah kalau pagi, tapi Mbah nggak pernah lihat saya.
0: Mbah wis tua. Nah, kalau

0: Putriku, kamu sudah cukup umur untuk menikah. Apakah kamu sudah punya calon pendampingmu?
1: Belum, Ayahanda.
0: Kenapa?
1: Saya masih bingung memilih pemuda yang harus sesuai dengan kedudukan kita.
0: Kalau begitu, Ayah akan mengadakan sayembara. Siapa yang memenangkan sayembara itu akan menjadi suamimu. Prajurit, umumkan ke seluruh rakyat di wilayah kerajaan ini. Barang siapa yang memenangkan sayembara, dia berhak mempersunting putri raja sebagai suaminya.
2: Baik, tuanku.

0: Pengumuman. Sang Raja akan mengadakan sayembara. Barang siapa yang memenangkan sayembara ini akan menjadi istri putri Raja.
1: Jadi suami putri Raja? Aku akan ikut sayembara ini. Aku pasti bisa memenangkannya. Dan aku akan menjadi suami putri Dia Ayu Pusparini. Aku pasti bisa menikahi putri Sang Raja.
2: Apakah ayah yakin dengan mengadakan sayembara ini? Adakah kesatria yang layak untuk menikahiku?
3: Aku yakin kalau keputusanku adalah keputusan yang terbaik untukmu, wahai putriku.
2: Tetapi ayah, hatiku masih merasa tidak yakin kalau ini keputusan terbaik untukku.
3: Percayalah padaku, putriku. Kamu pasti akan mendapatkan suami sesuai dengan pilihan hatimu.
4: Sang putri terlihat resah, mondar-mandir, tak bisa memejamkan mata.
2: Apakah aku bisa mencintai seseorang yang telah memenangkan sayembara ini? Entahlah, lihat saja besok.
4: Semua masyarakat dan peserta sayembara berkumpul di depan istana penuh semangat.
1: Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu telah tiba ya.
4: Para prajurit menyiapkan area sayembara yang telah diperintahkan oleh raja.
0: Sesuai janji Sang Raja Agung Brawijaya, barang siapa yang mampu merentangkan busur dan mengangkat gong dalam sayembara ini, dia yang akan menjadi suami dari putri raja.
4: Akhirnya peperangan pun dimulai. Setiap peserta berusaha untuk merentangkan busur sakti Kiai Garudo Yakso dan mengangkat gong sesuai cara mereka masing-masing.
3: Putriku, sepertinya engkau tak begitu senang dengan sayembara ini.
2: Aku takut, ayah, bila aku mendapatkan pendamping yang salah.
3: Yakinlah pada ayahmu ini. Ayahmu tidak pernah meleset dalam mengambil keputusan, karena ayah ingin yang terbaik untukmu.
2: Baiklah, aku percaya ayah saja.
4: Suasana sayembara tetap berlanjut, akan tetapi belum ada satupun yang mampu menjadi juara dan sang raja pun mulai khawatir.
3: Sungguh mustahil belum ada satupun yang mampu memenangkan sayembara ini.
5: Betul tuanku, saya juga bingung kenapa para kesatria-kesatria itu tak mampu memenangkannya.
4: Sang putri tampak begitu gelisah, menoleh ke kanan dan ke kiri, mencari seseorang yang pas di hati. Akhirnya, sang putri melihat seorang pemuda yang berani, yang tampan, gagah, sesuai hatinya.
2: Lihatlah pria itu, ayah. Aku yakin, pria tampan di sana adalah juaranya.
3: Semoga saja begitu, wahai putriku tercinta.
4: Suasana sayembara kurang 4 peserta lagi. Ini yang melakukan sayembara adalah pria tampan yang diinginkan Tuan Putri.
1: Ayo, menangkan sayembara ini.
4: Akhirnya, sang pria tampan itu pun juga gagal. Putri dan raja terkejut, tak mampu berkata apa-apa.
2: Ayah, bagaimana ini? Dia pun tak mampu memenangkan sayembara ini.
3: Tenang putriku, masih ada satu peserta yang akan melakukan sayembara ini.
2: Di mana dia, ayah? Aku tak ingin bila nanti dia tak seperti pria itu.
4: Peserta selanjutnya adalah peserta yang kepalanya bertanduk dan wajah menyeramkan, yaitu Lembu Suro namanya.
6: Wahai Raja Brawijaya yang agung, aku pasti jadi pemenang sayembara yang engkau adakan. Apabila aku menang dalam sayembara ini, aku minta putrimu segera ikut denganku.
3: Baiklah, janji raja tak pernah diingkari.
6: Baiklah raja, mari saksikan kesaktianku.
2: ayah sudah gila menyerahkan aku kepada pria bertanduk itu?
3: Mau bagaimana lagi? Aku adalah seorang raja. Jadi, aku harus menepati janji. Tapi, seluruh peserta lain tak mampu memenangkan sayembara ini. Dan aku yakin, dia juga tak mampu memenangkannya.
2: Baiklah, kita saksikan.
4: Lembu Suro menunjukkan kesaktiannya di depan semua orang. Ternyata dia mampu menancapkan busur sakti Kiai Garudo Yoksa serta mampu mengangkat gong Sekar Delima. Dan akhirnya Lembu Suro yang sakti pun menjadi pemenang sayembara yang digelar oleh Raja Brawijaya.
0: Lihatlah Raja Agung Brawijaya, aku adalah pemenang yang pantas mendapatkan putrimu.
2: Tidak ayah, aku tidak mau menjadi istri pria bertanduk itu.
3: Aku pun juga tak rela putriku. Tetapi aku harus menepati janji, karena aku adalah seorang raja.
4: Sang putri kebingungan dan lari ke Siti Inggil serta mengungkapkan kecemasannya kepada Mbok Mbak. Ia berusaha mencari alasan agar tidak jadi menikah dengan pria bertanduk alias Lembu Suro.
2: Mbok, ada apa putri? Kenapa putri menangis?

0: Suro.
1: Lantas, kenapa putri menangis? Padahal tidak ada orang yang mampu menancapkan busur Kiai Garuda Yaksa dan mengangkat gong sekar kelima. Kalau Lembu Suro mampu, berarti dia adalah laki-laki yang gagah dan tampan.
0: Tidak, Mbok. Dia memang kuat. Pasti dia bukan laki-laki sembarangan, tapi dia laki-laki yang sakti.
1: Bagus kan, Danayu punya suami yang sakti? Lantas apa yang ditangisi? Apa Dan Ayu tidak mau punya suami yang sakti?
0: Bukan itu masalahnya, Mbok.
1: Lantas apa? Ayo katakan saja sama si Mbok.
0: Masalahnya, dia punya tanduk di atas kepalanya dan wajahnya jelek, menyeramkan. Tidak seperti yang Mbok bayangkan.
2: Hah?
3: Wahai Raja, aku akan menagih janji bahwa putri Diah Ayu Pusparini, putri Raja, akan menjadi istriku.
0: Tunggu dulu, hai pria bertanduk. Sebelum aku menjadi istrimu, ada satu syarat yang harus kau penuhi.
3: Apakah syaratnya, Tuan Putri? Katakan saja, aku yakin bisa melakukannya.
0: Buatkan aku sumur di atas lembah tinggi dalam waktu satu malam, karena sumur itu akan kita gunakan setelah pernikahan kita.
3: Dengan senang hati akan aku lakukan.
4: Lembu Suro berangkat ke atas lembah untuk menjalankan perintah Putri Diah Ayu yang diikuti oleh prajurit Raja dan Putri Diah Ayu.
5: Aku percayakan padamu, Lembu Suro, atas syarat yang diberikan putriku.
3: Baiklah, Raja.
5: Putriku, ayah yakin dengan syarat yang engkau berikan, dia pasti tak akan mampu mengerjakannya dalam satu malam, dan engkau tidak akan menjadi istrinya.
0: Iya, ya, aku pun yakin dia tidak akan mungkin mampu melakukannya.
4: Lembu Suro mulai membangun sumur dibantu makhluk-makhluk gaib yang dia datangkan. Lembu Suro hampir menyelesaikan sumur yang diperintahkan putri sang raja, dan putri mulai gugup dan gelisah.
0: Aduh, ayah, bagaimana ini? Pria itu hampir menyelesaikan semuanya.
5: Tenang saja, putriku. Aku punya rencana agar Lembu Suro gagal menyelesaikan sumur itu.

0: Raja memerintahkan pasukannya untuk menimbun Lembu Suro agar dia tak bisa keluar dari sumur itu dan gagal menyelesaikannya.
1: Wahai prajurit, timbun Lembu Suro yang sedang menggali sumur itu.
2: Siap, laksanakan Raja.
0: Para prajurit pun langsung melaksanakan perintah raja untuk menimbun Lembu Suro. Lalu Lembu Suro yang sedang menyelesaikan sumur itu pun langsung terkejut.
1: Ayo, terus kubur dia prajuritku.
2: Tidak, jangan.
0: Lembu Suro menjerit, meminta tolong kepada para prajurit agar tidak menguburnya.
2: Prajurit, tolong aku. Jangan kubur aku di dalam sini. Hentikan.
0: Tetapi para prajurit itu tetap mengubur dan menimbunnya dengan batu tanah sehingga dia terjebak.
1: Kerja bagus prajuritku. Sekarang dia benar-benar tidak akan bisa keluar dari sana.
0: Lembu Suro yang terjebak di dalam sumur itu pun tidak bisa melakukan apa-apa. Dan sebelum Lembu Suro mati, dia bersumpah pada Raja Brawijaya.
3: Hai Prabu Brawijaya, engkau sungguh raja yang licik. Aku akan membalasmu. Yang terpendam ini hanyalah ragaku, bukan jiwaku. Dan ingatlah, setiap dua windu sekali, aku akan merusak tanahmu dan kerajaanmu. Dan aku bersumpah, Kediri besok dati kali, Blitar dati latar, Tulungagung dati gedung, bakal petuk piwalesku.
0: Atas sumpah itu, sang raja ketakutan. Sehingga pada saat Gunung Kelut meletus, sampai sekarang masih dianggap sebagai pembalasan Lembu Suro pada Raja Brawijaya yang dipercaya masyarakat.

0: Sarangi.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Barong Mongga. Barong Mongga merupakan tarian yang hanya ada di Desa Bunutin Kintamani Bangli. Tarian ini dilangsungkan pada paruh bulan Kapan. Gagasan dari tarian ini, para penarinya yang dipakaikan kostum yang terbuat dari daun paku. Wajah penarinya ditutup dengan topeng, jadi penari Barong Mongga tampak bagaikan tumpukan paku yang menari-nari. Mongga sebenarnya merupakan tradisi yang sangat tua di Bunutin dan tidak memiliki pakem tarian seperti tari-tari Bali pada umumnya. Penarinya menari seolah-olah liar mengikuti gamelan dan kadang terjatuh. Tujuan diadakannya tarian Mongga ini adalah untuk mengusir hama dan penyakit.
3: Rekan dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
4: Ini manik, angon simbol kebahagiaan raga widu. Ngalih legan awak, ini sing ada dagang obat segar, cuma dini kena dagang obat segar, satu selesai.
5: Nak dini seboi raga, nak rawasan.
3: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
4: Ini kalau bebekal si Aji Tiang nih.
3: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Gerak Rai para peringkat setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Gih, kantor musik yang sedang titik yang ada di Rengga FM 106,4 MHz perempat RRI Denpasar. Gih, taler Niki Rajang Lumun Bencana Kerai kita gih di bawah sampun aturan titik yang rekam bareng Niki benten drama legenda Niki gih, drama legenda Nusantara Sane Mamurde Sumpah Lembu Suro. Nggih, antuk kawentenan Sumpah Lembu Suro niki rak rai nggih, asung karep presiden mapi kenah sareng karai antuk pesan-pesan yang tersampaikan kenten nggih. Niki memang legenda asal Gunung Kelut nggih rak rai sane mengisahkan kenten nggih. Niki kawentenan sayembara utawi sayembara putri raja talar wenten napa astane pengkhianatan janji mewah sumpah serap. Pah kenten nge. Nah, pastikan sampun ring tokoh utamanya niki meliputi wenten ring Lembu Suronya ne, wenten sang putri miwah raja. Hingga bagi-bagi presiden menghibur rakyat sarang sami niki ingin untuk kawinan drama di Wawu Taler ringgalah makin jaga iring titi rakyat kira laku mulai 30 menit ke depan kentangnya rakyat saning ngarsang tembang durus niki meja bos sarangin titi yang ring ambare ranjing ring 0361223361 utawi niki ring WhatsApp sampun lali monitor sarang titi yang kentangnya sireke sane kanten onang niki ngering perempat niki terus meja bos napi wastane megatris sampai tiang ring 0878-9882-2420 ingge namun dan yang terlami pun niki ngge sampun ketep-ketep minap ingge dimangkin terus niki ranjing ring pesawat telepon 0361-223361 saning ngarsang tembang terus niki ngge. Ingin niki bentang sari kantun nyenang niki ninggalah makin sang gratis yang lumun Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Ingin Om Swastiastu. Sire niki
1: karang kongke putri nge.
0: Aduh nenten tetot salah sarang sire nge.
1: Yang saking Bangli.
0: Ingin saking Bangli sire dados ne
1: Jero Susi.
0: Oh, ibu Jero Susi. Ah, okay. Titian Dayuari nih ke Ibu Jero.
1: Oh, Dayuari. Suaranya kok sama.
0: Oh iya kah? Inge memang mirip-mirip niki sami penyiar nih istri.
1: Nggih. Mirip nih kan. Ya, ngurung ge Dayu.
0: Dan kenapa Ibu Jero? Kenapa niki gatranyane Ibu Jero Susi kena?
1: Nggih, astungkara kena.
0: Astungkara.
1: Kenapa cuaca di hanya buruk Dayu.
0: Ring dija nih ke ring Diki.
1: Nggih.
0: Oh, Diki sih galang ya, nenten sabah. Ya, Niki nenten menten awan juga ya. Ring Bangli pun api.
1: Hujan.
0: Oh, Jakti? Wawu sabah?
1: Nggih. Niki wawu maro budal sareng sami ratu gede. Hujan ngene ku wau. Napi ngiring-iringan di hujan.
0: Oke, enten we becek nih ke pertanda baik ta enten ya. Nggih berkah nih ke napi,
1: heeh. Nggih, atun karo. Nggih, ya. Ya megatre nggih.
0: Oh, ya ni megatre we jebos nggih Bu, enten acara nostalgia mangkin napi wasane request tembang nggih. Kayun?
1: Nggih. Niki yang megatre maten ten.
0: Oh, tarik we. Oh, nggih, dados sampun nggih. Terus nah.
1: Kangge Miang Kirana, Mimi Ika Pejaten, Pak Yanger Be, Bu Eka Batu Bulan, Pak Sidi Bluhu, Pak Eka Mambang, Mbah Indira, Bu Sinta, Bu Roskani, Nini Tuati, Pak Devi, Pak Angga, Nini Mika, Pliko Mang Pandu, Pak Eka Blake, Yuka Saputra, Pak Eka Sempiti, Tunini Tanalot, Pak Gunawan, Bu Ana Wangayu Gede, Pak Polos Jaya, Dumugi Rahayu Sareng Sami.
0: Iya, setengah.
1: Kangge Dayu.
0: Inge.
1: Semangge Dayu. Ngapura Dayu.
0: Dan kenapa?
1: Ngapura.
0: Inge. Nembe niki boleh ngeranjeng ya? Ibu Jero Susi Sareng Titian.
1: Ini sing ranjeng, tapi Tumben Niki ngeranjing nomor pertama.
0: Asik. Yeah. Emang jodoh seret itu. Kan
1: kangge Niki ku ngasih jangi.
0: Nggih.
1: Kesaput anget, awak nu dingin
0: Niki kayu. Teh sampun sirep mae je bosan.
1: Nggih. Sukses sama Tujang, alun-alun di marking nggih Dayu. Nggih,
0: sukses sama Ibu Jero.
1: Nggih, sama pamit. Om Santi, Santi, Santi.
0: Nggih, sukses sama banget nih Ibu Jero Susi, saking widang Bangli sampo nyarengin nggih. Inge kemauan napi asan enten request tembang ya Ibu Jiro mantan megatra kemantan meja bos napi je presidator tiang ge sari mangken ngiring ki Malaysia ki dan menten slot ki terus keranjing ya ring 0361223361 inge sira ke niki Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Rajang Wengi Niki Geda Yuari.
0: Inge, Rajang Wengi Niki Beligus Bawang ye.
2: Batut, batut. Cuma Niki ngindang nyarengin kena nampun.
0: Inge, Beligus Penapi Gatra kena.
2: Astungkara kena. Geda Yuari Penapi kena.
0: Titiang sehat, Astungkara kena. Tadar.
2: Astungkara kena, tarangi kena nampun.
0: Inge, Niki request tembang, Beligus.
2: Tembang pasti tembang ni Marian terus nak menyarawi wenten ye.
0: Sira madue ni ko?
2: Marian ko ini ampun iwan.
0: Terus na?
2: Menyarawi.
0: Terus na menyala. Oh nenten wenten niki?
2: Oh kentan ye.
0: Oh kira kira wenten terus na menyalawi kentan?
2: Ye.
0: Oh Marian wenten wenten wenten.
2: Nani kange?
0: Aha ampun ampun.
2: Ge majang ge dayu hari niki raja tugas ngantos bobot.
0: Sesama.
2: Tangan niki anak muda genti penuh semangat dan menyala niki kena.
0: Siap menyalawi cek di tembang meja bos.
2: Pastinya niki.
0: Ge jakti.
2: Ge bobotan cinta untuk Pak Mas Santi.
0: Ge.
2: Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Inge, sukses banget niki beli gas bawah nge. Sekarang bidang gianyar juga ngeraja ini. Nge, sukses banget sampunya rengen. Inge, sana reng WhatsApp niki sireke sana kantun. Nyarangin nge, wajan titian rumun. Niki wenton Bapak Ian Sena Banjar Mas Pedulu nge. Rajang Wangi Dayuari nyarangin monitor nge. Sukses banget. Sukses banget Pak Ian Sena. Nge, kena-kena astata nge. Lantur niki wenton Om Swastiastu Rajang Wangi Ratu Dayu Ari titiang Bu Eka Sempidi nyarengi nase Nuna Sembang Kuli Daki saking Bagus Wirate Majang Ratu Dayu suksema Rajang Tugas Ade terima kasih Bu Eka Sempidi. Inge Baja Bos jaga aturan titian tembangnya inge dua ning diwawu Ibu Jurun nenten ngarsang tembang makin Mina Pring Kuli Daki radah titian dumun tembangnya nih. Inge talar inge benten Pak Tut Sumarja Bengkong ya sampo nyarengin suksema banget Rajang Tugas Gas Dayu Ringgih, kena staten niki patut. Lantun niki benten Ibu Putri Mangge, sadir Dayu Ringgih siap. Niki kena kena Ibu Putri Mangge, suk semua sampun nyarengin ge. Ingin rakerai, makin ngiring sandakan umum jaga tertiang tembang niki. Benten tembang saking Marian ge, asal imam muda terusna menyalawi.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Alam berunjuk rasa dan menolak untuk dirusak, yang pada akhirnya alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri. Seakan mau berkata, tidak perlu manusia yang menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat. Seakan berkata, tidak perlu manusia yang memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya. Seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Batun Bedel si peluru yang kenyal lagi. Nama Batun Bedel alias Batu Bedel atau peluru karena bentuknya mirip dengan peluru. Ada juga yang membentuk menjadi bulat panjang dengan ujung runcing. Tapi tunggu dulu, peluru yang satu ini tidak mematikan kok. Tetapi rasanya yang kenyal legit dan gurih bikin ketagihan. Kue atau jajan ini merupakan makanan khas dari Pulau Dewata. Bagi Anda masyarakat Bali, pasti sudah mengenal dengan baik jenis makanan yang satu ini. Dinamakan Batun Bedel karena biasanya adonan ketannya dibentuk seperti biji peluru yang bulat runcing ujungnya. Kuahnya berupa adonan tepung gula merah dan disajikan dengan parutan kelapa sehingga rasanya gurih wangi. Jika Anda mampir berlibur ke Pulau Dewata, Bali, jangan lupa untuk mencicipi jajanan yang enak ini.

0: Inggira Kerayu para peringat setiap 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Inggih niki mulai ngiring program acara duwe mangkin sampang ranjing niki reng kelangan kenten nggih nia diwawu sampun terantitian kali tembang niki request acara Kerayu kenten nggih. Sampun mangkin lan terantitian niki kanten mengkah reng so telepon 0361223361 utawi reng WhatsApp niki saningar sang tembang durus ngeranjing sareng titiang. Inggih niki bentar sani sampun ngeranjing sanggre titiang dumun Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Dayu Ari Chan.
0: Ti.
1: Dayu Ari Chan.
0: Inggih Om Swastiastu. Cira niki nggih nikane?
1: Bingung kan mah Dayu Ari.
0: Ah, Mbak Indira.
1: Inggih.
0: Adi bingung napa?

0: yang bingung.
1: Dayu, Ari, kadangnya gak Ari.
0: Gak Ari juga dados, tapi senangnya tiang Dayu.
1: Niko pun bangkana mah pegat lo orang Dayu.
0: Ya kan tiang pun ngelantur ini ki cantik. Aduh, Mbak Indira pun api, niki gatrenya ne.
1: Gatrene menanang kino,
0: encik-encik. Aduh, encik-encik. Ah, genten. Ah, encik-encik. Api je nih ke ngeranang encik-encik.
1: Karena boleh mungah.
0: Oh, genten. Kadang nak mulian menten nak nyubit jadi encik-encik.
1: Boleh mungah kon bubu aling iseng ni bin aling bin
0: besek ni jelek ni winen. Aduh, pasti mula dua je ngeras lah waktu doh.
1: Tapi mah uling tuni sing man menek semangan karena sing fokus ge pain blame komo gitu semangan tuh ngedang ngoler.
0: Aduh, nya mangkin ampun boleh galak. Aduh, waktunya kepepet.
1: Apa ini? Kepepet biar dah dicepit pintu dah apa.
0: Napi ngarsang tembang napi.
1: Tembang nih. Napi men bedek nih tembang nih. Mapan pangnya rame temang asin. Proyek gede gin
0: buat aduh fotonya rame nikel semen pasir proyek gede kan tan
1: enggak
0: dari gak Yuri
1: enggak banyak bercampur banyak anipun sirup pang metangi
0: mulai jahil
1: tanya teko semangat itu
0: penting jahil aja Niki Mbak Indira deh tantiang Niki ngera karai Mbak Indira nak jahil Niki. Aduh, Niki ampun kembangnya nih, ampun saya gembal.
1: Dan boleh megatro sampunah ampun tutup sarang sami kesannya
0: ya.
1: Kan galah kejepit.
0: Kejepit
1: bani pintu, jepit pintu.
0: Sakit jepit pintu.
1: Iya, sakit betul gitu. Ya iya nya ya, jepit pintu, jepit rambut ngepet sing lu jantik
0: tadi. Betulnya jepit pintu nyanan pelung payu.
1: Pelung
0: banget
1: sih nyanan. Ada. Nge menikah di mana? Sebetulnya sarang sami tiang dan megatro make. Cudetang bungkus jadi satu dayu.
0: Iya siap.
1: Mangga sami siratin mangga sami keni.
0: Keni toh iya saking bahindirang.
1: Niki Pak ya narbo kan colek tiang mesti sandukan ya lah tenyidang menek mangkin.
0: Abe jahil. Inge sukses menikah Mbak Indira.
1: Ini iklan dia amang dan munggah oleh jemus. Nge dayu nge. Nge menikah dumun bah nak terbanding jepit pintu galah wajang mas indem tuk perempuan Santi. Om Santi om.
0: Inge sukses banget Niki Mbak Indira. Nge dados penyewut Niki ring jam mangkin. Nge ngiring sarang-sarang Niki Musaneka bayi jemus pada lantur nanti tiang ring acara nostalgia. Nge ngiring pirangan sarang-sarang Niki tembang Gek Yuri sana memude proyek gede.

0: Hingga rakyat para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Hingga rajang niki, muali nyaringin ring FM 106,4 MHz, sarang dayu ahri kanten kinge. Niki sama keranjing ringgala jam dasa wengi kanten nge. Sani mangke ngelantur ring program acara duwe bernostalgia. Ingin rakyat di bawah sempat aturan titian niki tembang kentan ye mana presiden pemanasan namun cerita tapi jaga aturan ri ambar ye di bawah menton tembang nih pahlawan pengganti saking pompi niki ye ingin sana mungkin jaga rakyat titian rakyat bernostalgia kentan ye sana ngarsang tapi pasane kayun kentan ye untuk berbagi cerita atau pengalaman durus makin keranjing ring pesawat telepon 0361223361 utawi niki ring WhatsApp durus niki nggih ring 0878988224240. Inggih niki wonten sane sampun ngeranjing sirek niki Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu malih mahindira ngeranjing.
0: Dayo jembah niki.
1: Ini kecentelang santonen ketutup.
0: Oh kenten. Weh, alon-alon. Kadene jakti nyanan kenten apa dana niki mula jodoh pang pindah boleh. Aduh, mahindiran ditiangan. Tapi yang genbah niki atas bisa nyantel niki ya.
1: Niko sampun teng ngerti pun mungkin dayu ampun.
0: Ada tiang bin waliang.
1: Sebenarnya gak nge sebenarnya mana kan bubuk mau kita bubuk san kenten. Coba nih pencet nih masuk
0: ya. Oh artinya jurus coba-coba Niko berhasil niki mbah jam-jam mungkin no.
1: Kenten ampun jendonya kenyang-kenang yang coba-coba.
0: Oh jangan ragu-ragu nih ragu ketinggalan ampun.
1: Jangan.
0: Aduh niki Mbah Indira, kocap nih kangen. I love you Mbah Indira saking napa sih yuk sawitran di tiang ring RRI.
1: I love you.
0: Niki wentan ya ring napa sawitran ring kentan studio taler.
1: Bila nih
0: ada deh.
1: Pasti cowoknya Dayu Ari.
0: Enggak, ton kenton tiang ojo itu kenton tiang nak bagus. Produser. Ton, ini nak memang sawitrane ajak tiang musiat sering di studio.
1: Aduh. Udah bumah menjawabnya
0: pasti lirik. Ada, nih.
1: Makin jawaban salah semakin banyak nanti sing man angko.
0: Iya, yang kayak gitu jangan coba-coba.
1: Kalau ini boleh coba-coba bisa naik.
0: Bisa naik atau enggaknya? Be, ampun jebenya seprai ben mbah niki gule-gule.
1: Jangan dayu. Ini harus sirupnya malunya milu sih masih pengidang bangun semang kita gitu. Jadi menyirup nomor 3 ketiga itu.
0: pas makin boleh ada
1: tapi mencuaca Riki nak tapi dana rem dingin sekali Riki itu
0: angin asyik kan.
1: Hasil
0: alam.
1: Dan raya dan pesan gili mano asan mahal.
0: Uleng dunia pun dingin saja di kemba.
1: Iya, tiga nuki nuki. Unke, kenten dah cuaca riki.
0: Boleh sabar di ke? Kerambit.
1: Dan di wau ya gak ibi.
0: Oh di
1: ini kan boleh merem gini ke kenten.
0: Tapi agak tis memang ya dados nih ya.
1: Iya kayu-kayu anak tis nih ke kenten.
0: Asik.
1: Itu naturang mas cuaca kenten ya.
0: Betul, tapi makin naturang mas.
1: Apa pun udah bernostalgia.
0: Nen, ben cerita napi, ben ampun serem.
1: Kedalam atau dayu.
0: Wonto, teh sayang Mbak Indira kintian tuh kedalam ini. Jadi
1: bernostalgia maha anu nih romantis.
0: Asik romantis, nah engke nih ke romantis nih.
1: Ya waktu masih sekolah kan. Niki sabuah ben mau maroge.
0: Oh, nak tiang niku ngupin hujan pang rike lakon.
1: ojek dong gretek ya. Bernostalgia romantis. Waktu SMA. Sekian tanya tanya. Waktu SMA kan mah memilih napi dan keterampilan olahraga. Kegiatan latihan satu minggu dua kali. Kami pidana Selasa dan Jumat. Dan pengenten pilih mah basket.
0: Asik weh, atlet basket main dira?
1: Ten gak atlet benar ta.
0: Angeng, men pilih kan di basket ta.
1: Sampun kenten nan atuh dayung eh. Angelah lah waktu totona. Napia dan totona ge.
0: Napi.
1: Nah, tapi ya rasanya cowok-cowok cinta monyetan
0: kek. Ah, kikiu. Mas Genton?
1: Mas Genton. Bahkan nengil di mes, Genton itu. Kosnya di mes, Genton. Begitu, latihan jam lu, jam satu, mbak mau menjalan.
0: Tawan yang dayan mbah niki mau napi wastane mau cuci mata.
1: Cuci mata bergandengan tangan.
0: Oke. Tapi ratus long jam gandengan tangan umbe.
1: Ya pada waktu itu sana kan nak sing begitu rame waktu dayu bergandengan tangan jalan ke kota bahkan panggilnya di kentana di mes niko jauh. Ada satu kilo jalannya ke kota Kenten. Ampun Kenten. Waktu nikah saya ngolak kan ramai seperti sekarang. Mama saya Kenten. Meli es lah malu Kenten. Sambil ngobrol-ngobrol.
0: Asik. Kamu udah makan? Ada. Mau makan apa?
1: Ini kan sudah perjalanan lebih dari 3 kali nenek mbah bo satuanang mbah gitu ya dadu dayu.
0: Asik. Terus
1: anaknya tuan rumah curiga, bapak tuan rumah dulu curiga. Genok ikuti ke kakaknya itu gimana dia bilang latihan kok. Gitu dia. Dibuntutin lah mbah sama anak tuan rumah gitu. Anak tuan rumah itu kolok keten ya. Kolok dia keten. Akhirnya dia kan nawang yo nutugin leng duri keten. Dungkol bombah berduaan.
0: Napi terungwang ke dunia merasa milik berdua.
1: Terungwang nak diduri gak. Nah akhirnya dilihat yang kejadian toton berjalanan toton keten. Baliklah dia. Sampai di rumah mungkin dia cerita sama bapak.
0: Laporan.
1: Laporan. Nah itu pulangnya. Padahal pulang setengah lima, setengah enam mah baru mulih.
0: Bebe. Ya, aduh mah, mah kok gitu loh. Boleh dia ngopak mah makin.
1: Iya kan zaman itu gitu.
0: Nono ya mbah, nono ya.
1: Cinta monyetan
0: gitu. Be maling-maling jam tuh. Be maling nih dan kadang yang ajam ternyata telung jam.
1: Udah itu sampai di rumah kan tuan rumah bapaknya, bapak enggak menegur dak gitu. Pokoknya besok pagi siang, besoknya siang setelah keluar sekolah. Yang baru ditegor deh.
0: Tegornya gimana nih kak?
1: Ya gini ya. Nak keming sama keming sini dulu. Nyak bombah besar. Kita pula dengar dalam hati. Apa ya kaya ragu pak nih gitu.
0: Oke.
1: Setelah itu kayak gini sebelumnya. Jam kuda kena latihan kayak.
0: Nah dipastikan dumun.
1: Lu pak. Di jam satu mau jalan kek. Pak nak mantap ke situ kek. Ngelawan lah kek.
0: Pembelaan toh.
1: Ngelawan kan yang positif kek. Yang negatif.
0: Asik. B positif negatif ampun makin mito.
1: Setelah itu datang anak-anak yang kolok yang ngintipin mah tuh kek.
0: B yang kolok.
1: Datang ya pada saat mah ditegor. Bapak. kemarin kakak Wisawati kita mau ya tupangnya boleh
0: oke oke
1: ya tupangnya perliman ya kone lagu dandan tangan nah akhirnya cuma dia bapak menyarankan bapak sebagai tuan rumah kan bertanggung jawab di sini kalau ada apa-apa yang beneran aja bapak enggak melarang itu memang support untuk juga mendorong
0: semangat belajar
1: dan nanti Dayu
0: Abe komparatif ya diajak bisa diajak kerjasama tapi diingatkan ya. Mbak
1: nah akhirnya setiap kan latihan entah pokoknya sing nu jam 1 menjalan ka ora enak uling negara ka cowok monyetan mah ge.
0: Ah, cowok monyetan. Aduh jelek kali namanya. Cowok monyetan.
1: Tak tegur juga dia ge. Oh, besok kamu jangan lagi jemput-jemput saya dimarahi sama bapak ge.
0: Ah, dimarahi.
1: Iya. Itu kalem mah saya ge. Taat juga
0: mah. Abe. Abe amat demen hati lah cowok monyetan.
1: Nah, akhirnya begitulah tamat tidak ada apa-apa gitu.
0: Ya ratu, tak ada apa kan digendeng.
1: Iya, tidak apa-apa gitu, tidak ada apa gitu.
0: Iya, ada masanya.
1: Nah, itu lama kelamaan setelah lantas mbah kawin ya cerita, setelah mbah kawin ketemu lah mbah dengan dia gitu.
0: Dija nih kak.
1: Di itu penyeran mah mah Banten sidang beling gede mah kayak sidang beling gede akhirnya dia mereren di muka warung
0: gitu.
1: Tapi dia kan sih meratiang dia kan meratiang tanya dia sama dagangnya bu itu namanya ini ya oh nge kente beban dia nggak berani dia nyapa karena tiang beling
0: Inge, yang cantik nyaba nyenan tegul aja bodyguard.
1: Nah dia sama kakek waktu itu sama gue ambil membanten lah dawak Niko di waktu nyoman aja. Nah gitulah. Tentu antara perkembangan cuma dagang aja yang menyampaikan. Mana donak waktu itu meren donak lima baru orang tawang gitu. Teman senang tembok waktu sekolah gitu.
0: Ah teman monyetan kenton lengkap nak.
1: Ada.
0: Inge sesama mbak.
1: Tapi itu nak bernostal namanya nge.
0: Bernostal.
1: Iya bernostal itu. Jadi op tidaknya itu kan memang nasib dan jodoh.
0: Nasib Inge betul sekali. Makin ampun ya.
1: Karena tidak jodoh kan tidak artinya dia diajak kan gitu.
0: Betul sekali ya ada masanya lagi mbak.
1: Ya sampai sekarang tidak pernah ketemu. Kalau ketemu rasanya lupa-lupa ingat gitu loh.
0: Sudah lama sekali.
1: Karena sudah lama kan gitu kayaknya.
0: Betul sekali
1: nang. Apalagi dia jauh gitu. Kalau di satu Banjar bisa jadi kenal langsung lagi sih kita ya.
0: Iya interaksi.
1: Nggih semeton sareng sami. Mangkin iki nak sampun ketep-ketep siro je makayunan munga mangkin dekat waliang siang. Nggih ali beli jebos budak saya dong eh dah. Nggih
0: sukses banget
1: rahayu ngantos di
0: Purin. Nggih, sukses Mama Indira.
1: Nggih, Mama Indira mangkin mau pamit karo Bu. Santi.
0: Oh. Ana, nggih Mama Indira sumo banget sampun nagingin. Bu iko bubuk kone. Palingan enten numo namirang niki ceritanya ra keraisane lian. Nggih ra kerais, bi males iki manten niki sirasane jaga bernostalgia. Kenten nggih tidak kalah lucunya dengan Mbah Indira niki. Inge yen ini wae Mbah Indira kan memang ya emang ada masanya kenten ya niki dados semangat support system kenten ke bawah semakin ya semangat untuk belajar. Cuma niki Mbah Indira ternyata pinter ya yang kali dumune manggil Mbah Indira Mbak Oming. Iya maling-maling jam kentangnya demi berduaan napi dan rungu. Iya ya emang semua orang pasti pernah merasakannya nge sane makin untuk cerita nostalgia presiden mengingat kembali cerita lucu kentangnya daripada kita mengingat hal-hal yang tidak seharusnya diingat mari kita mengingat hal-hal yang indah saja. Inge ya rakyat lain malah siki yang mantan sana presiden nyala yang ditian lurus munggah sana makin nungkat itu ada yang pesawat telepon ganteng gih ring 0361 223361. Inge niki mantan sana sampun ngeranjing sang kretit ya Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu.
2: Ayo cantik jelita.
0: Titiang, Nini Ita niki?
2: Nama Nini Ita.
0: Man? Siro? Mengui, Nini Agus.
2: Inge.
0: Ah, Nini Agus. Adas megadang ngemangkin.
2: Yang senten nak jundang kari keburo ngantor
0: mungkin. Ah, kenten.
2: Darah tu gede.
0: Oh, kenten mungkin. Berarti Nini Ita mereka ten kenten mantan.
2: Tiang adas tukang ijang.
0: Oh, tukang ijang. Menapi mantan boleh niki tukang ijang. Ampun boleh teh.
2: Nak tembang mau genap ampun. Jangan di meten orang ijang kita. Sambil mirangan radio.
0: Radio.
2: Hari penyidang munga.
0: Ada siap keni ya.
2: Sajan dari hari.
0: Aduh ya makanya kan ampun sarang ditian toh.
2: Aduh.
0: Nah, Nini Agus pun apa gatren iki Nini?
2: Gatren yang iki ampun gulak gulik.
0: Ben gulak gulik. Ampun tuwo tambah indira.
2: Ampun mas saput.
0: Ahis.
2: Nene jadi dingin saja dari hari.
0: I masa dingin dikat?
2: Iya dingin.
0: Boleh sabar talar.
2: Kan?
0: Memang cuaca ya.
2: Kita nak gulam lagi. Ikan sabar.
0: Kentang.
2: Tapi dingin.
0: Dibi boleh sabar ikan?
2: Boleh.
0: Dibi boleh. Oh, kide.
2: Kide.
0: Memang bunyi ganti hujan dong. Kide. Ada inge. Nah. Nah, gara-gara ngewalek hujan saja bebelik ulung nih kini nih Agus di tiang. Inge rakyat itu kenapa nggak? Talor Nini Agus meja bos malih wawanin kenten ge, kakang yang niki kantun nggak lah gue dua yang genre nostalgia kira langkung 30 menit ke depan ge. Inge niki titi yang cek dumun ring WhatsApp ada termintan siro ge. Napi yang pun siro biasa minge. Aduh, tan kenapa inge? Mina mikir nggak lah makin arun emang becik pisan nanggen istirahat ya. Mi aktivitas akeh dewasa pemargi kenten ge makin antuk istirahat durus kentennya kemauan jadi kantun sana onang reng perompa diki durus meja bos keranjing utawi monitor nge ingin akhir-akhir saya bilangan nyantos meniki sana liaran keranjing ngiring sana kandumun jaga tiang malih hiburan taler kudang-kudang informasi niki bentan tembang meja bos niki jaga turang titiang ringgus babas sana memurde nostalgia SMA untuk menikah ngiring mesandekan.

Sahabat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

Dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: terkutuklah bagi oknum pengeboman ikan yang berdampak rusaknya terumbu karang. Mari jaga dan lestarikan terumbu karang untuk biota laut dan kehidupan manusia.
1: Sebenarnya apa hebatnya terumbu karang, Mbok?
2: Ya tuh, secara alami terumbu karang merupakan tempat bagi binatang laut untuk bertelur, membesarkan anak, mencari makan bagi berbagai jenis ikan, dan sebagai sumber penting bagi medis dan farmasi.
1: Hah? Begitu banyak manfaat terumbu karang, Mbok?
2: Benar tuh, terumbu karang juga sebagai tempat berkembang biaknya ikan, melindungi pantai dan penduduk dari hantaman ombak dan arus, sumber penghasilan bagi nelayan, kekayaan pariwisata bahari, sebagai laboratorium alam untuk pendidikan dan penelitian serta mengurangi pemanasan global.
1: Wow, fantastis manfaat terumbu karang. Aku jadi miris banget ketika mendengar berita tentang pengeboman terumbu karang, Bo.
2: Benar tuh.
0: Mari, awali dari diri sendiri. Kita lestarikan terumbu karang dan jaga dari perbuatan orang yang tidak bertanggung jawab.
3: Kantun ke sarang. Rumah RRI Denpasar. Suara Budaya Bali.
4: Suara Budaya Bali.

0: merupakan senjata perang pada zaman dahulu. Konon, ketika Nusantara masih terdiri dari kerajaan-kerajaan, tombak digunakan oleh prajurit kerajaan yang berfungsi sebagai senjata perang. Senjata tombak biasanya digunakan juga dalam tari Bali seperti tari Wirayuda. Tari Wirayuda merupakan tari perang yang diperankan oleh 2 hingga 4 pasang penari pria yang bersenjatakan tombak. Tari tersebut menggambarkan sekelompok prajurit Bali Dwipa yang sedang bersiap-siap untuk maju ke medan perang.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Nyinyir Rai para pendengar setiap rompat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ngemuali mali sarang titi yang meniki dayari Ring FM 106,4 MHz. Kantun nyarangin Rake Rai makin ngehring program acara duwe bernostalgia. Inge diwas sampun katorang niki mengundang-undang teman taler ring informasi nge pada-pada niki presiden mampi kenal serang kerai taler presiden menghibur kerai ring kalah mangkin inge nanti lali taler niki ring kalah mangkin titian nyarangin kerai untuk berbagi cerita mengenang kenangan zaman dulu ya inge sih rasane kantun nonang niki ring perempat terus tapi asane utawi sane kayun kita nge berbagi cerita terus mangkin ngeranjing ring pesawat telepon 0361 22 3361 utawi Riki ring WhatsApp gue terus nge untuk acara bernostalgia ingin Riki mentan sana sampun ngeranjing sanggre titiang Om Swastiastu
1: Om Swastiastu
0: ingin titiang
1: dayu penapi gater
0: titiang kena sire ring titiang Niki
1: yang Jero Ratna ring selat nyuhan susut Bangli tuh
0: oh ingin Ibu Jero Ratna
1: nge.
0: Oh, ring Bangli taler nge. Waduh, nge. Bangli pride-nya rajin sekali mangkin.
1: Unggul Banglinya unggul nge.
0: Unggul.
1: Sabar-sabar dikit tuh.
0: Oh, alon-alon amblang belik nih ke.
1: Dia mak megadang sampai malam nih, sampai jam 12 tuh.
0: Ada sepatah cara jam tiang mangkin ranjing.
1: Karena tiang selalu mirangi kenten perempat sampai selesai kenten tuh. Nama kadang-kadang munggah kan koleh kenten.
0: Oh, tapi kalian ibu Jero niki ados sampai menggadang.
1: Kalian senten tuh sampian tuh.
0: Oh, sampian angin ngadol.
1: Ngadol nih.
0: Oh iya.
1: Nagasari. Wait ya. Sejati.
0: Oh wait yang nak lumayan bisa juga ngaren ados tiri yang mantu niki.
1: Silahkan. Monggo ada. Itu meriki. Yang membutuhkan tenaga tuh.
0: Aduh aduh ibu tiang ngopaknya nan ngadol sampian di gereja temen tenang ngambil.
1: Niko ampun tuh. Ampun akeh wenten kalian. Aku tanjo. Iki tadi yang nak sambelang ngoyong, tapi rasanya nanten keluar malih asung kare di jero apa nanten jenten tuh.
0: Betul, iya alon-alon
1: nih. Super banget niki, asung nanten karyan di jero jenten.
0: Iya, panten juga, tapi rasanya bingung mau ngambil kerjaan napi. Iya.
1: Nanten pada nyarengnya niki semetone aja yang niki jenten tuh, tanya yang bagi cedek-cedek tuh.
0: Inge, daripada tormentan nih harus disyukuri memang.
1: Iya asung kare, teman yang tak punya kerja kan bisa kita bantu kan bersyukur walaupun anggap modalnya nih.
0: Inge. Betul kita sama-sama menguntungkan ini Rike.
1: Boleh gede, ragane boleh gede, ngiring sarang sira kayun genten.
0: Betul sekali. Kemohon ampunan ngantos dipaksa ya Niki Bu Jero.
1: Tentu nak ampun kebiasaan tiang dari Denpasar dumun waktu tiang masih di Denpasar malam tiang tidur
0: itu. Oh, genten. Jadi
1: nih kalau tiang agak malaman tidur sekali lu pagi wau bangun kita tuh asal lebih awal tiang tidur nanti bangunnya nih ke gak enak kita tuh
0: oh iya karena terbiasa ya oh, yang penting eling mantan jaga kesehatan gak Bu Jero
1: iya hasil karena sok semua tuh satu mungkin kena seanggepuri nih
0: ada sok semua banget nge
1: cerita gede nih cerita masa lalu nih
0: ada cerita apa tuh cerita
1: merantau daman bungun nge yang lagang lumpiang tuh dulu yang ini kan lagang lumpiang tuh
0: oh kentan ring dija nih ke
1: suka dukanya sebagai pedagang hasjong tuh.
0: Dan kenapa nak jalan ya, proses hidup? Lumayan
1: yang madolan numpang hampir 7 tahunan tuh ring Pantai Seseh huneng ya.
0: Pantai Seseh. Oh, yeah. Nan mirang. Heeh
1: heeh. Iya, ampun tuh. Ada suka dan ada dukanya.
0: Betul
1: tuh.
0: Sekali bagian dari proses nih ke. Yeah, oh, peragaan ibu kenten ya. Ngadol.
1: Ya.
0: Peragaan ibu ngadol lumpia nih kan?
1: Yang langsung bikin langsung ngadol gitu tuh. Kalau hari raya pas jantan itu kan lumayan rame lah nih. Pokoknya selalu rame ring pantai tuh.
0: Asik, pasti budal habis dah nih ke kentana ya lumpianya.
1: Namanya jualan kadang-kadang ya habis, kadang-kadang ya masih. Kita nggak tentu kentan tuh.
0: Oh kentan.
1: Kalau di habisnya ya bersyukur, kalau di masihnya ya namanya juga jualan gitu tuh. Usaha ya tetepin jalanin aja.
0: Menyen karya lumpia nih ke kemana ibu waktu wenten kentan temennya juga ada yang jual juga nah, di warung kan
1: ada tuh kentan nih tapi kalau sudah dari kemarinnya kalau tiang enggak tiang jual lagi kentan jadinya pelanggan itu ngingetin tuh kayaknya kayak kentan masih ya banyak memang dagang tapi kan dia memilih
0: Betul sekali, makin nah, pembeli ini kena pun jeli-jeli penyingannya ya, ya. Apalagi itu tentang kesehatan ring makanan.
1: Rasanya nih ke yang betul, yang ampun ini agak atos di dalamnya nih ke, walaupun digoreng lagi genten.
0: Oh ya, alotan kede ya.
1: Iya, yang dia rugi ya, enggak masalah lah. Ada babi kan, dikasih babi gitu. Jadi kita olah nih, cari yang baru. Makanya tiang asong kare waktu di Denpasar nih ke akeh yang merui langganan tuh. Artinya sebelum tiang datang nih ke ditunggu genten, berarti kan

0: kan baktang dari Bangli ya, lumpia Bangli ya, makin
1: nah, aku rumah profesi yang pun
0: apa? Aku
1: rumah profesi nge
0: nyenyanan sampian baktang dia ke studio
1: ini kan itu angin-angin tuh
0: ya itu yang nak ngadol masih sampian
1: Harun, itu lancar lah. Harun, bisa tuh yang bersyukur banget tuh.
0: Betul.
1: Ya, walaupun tiang boleh sedikit, tapi yang penting mantan untuk menyambung hidup tuh.
0: Iya, yang penting mantan-mantan ya menjalani harinya. Kentan, dan paling kentan malih ya, Ibu Juru.
1: Tunggu juga sama teman, walaupun banyak dagang, tapi entah ya, entah kenapa ya. Itu mungkin padung berlangganan, tapi ya cocok nih kan tentu.
0: Betul. Nak nikah nih mewah, kepercayaan pelanggan makin mewah.
1: Nggih. Ya tenang pun. Dukanya yang ceritain ke yang jualan lumpia yang tuh nggih. Pas wonten nak kuasane melasti nika kan nggih.
0: Nggih, nggih.
1: Kan nanen hujan angin, gerenteng kilat tuh. Nika yang jalanin juga. Pas yang baru datang tuh. Terus mungkin yang nasi nanan jinjing lumpiang itu biasa kan kalau madolan itu kan harus dijinjing lumpiang itu
0: betul
1: yeah. Langsung pungkat tuh
0: pungkatnya
1: jatuh
0: lumpiannya
1: semua
0: akhirnya
1: setelah kisah sedih
0: iya,
1: dan rasa
0: ngambil karir yang margi ya
1: itu di tempat yang jualan itu orang bias di pantai kan tak bisa diambil lagi
0: nampun ya, kotor
1: lah sedihnya tiang tuh begitu kena tiang berliku-liku kehidupan punya anak yang tak tinggal tak hidup di saudara yang tak punya uang tuh jauh teman dungun itu tuh punya uang 5.000 untuk bekal anak yang gimana caranya yang bisa jalan sampai yang tak beli nasi tuh
0: tidak
1: makan satu hari itu yang tak makan tuh yang penting anak yang bisa yang titipin yang bekalin 5.000 nanti yang nanti malamnya baru kita habis jualan dapat jualan baru kita gini maunya tiang beli nasi belum dapat garis jadinya tiang nggak bisa cukup yang beli kopi aja satu gelas tuh untuk satu hari nikah tuh ini kisah nyata bukan yang berbohong
0: betul nge, mengenang lagi ya gimana prosesnya
1: yang paling luar biasa
0: betul perjuangannya
1: di Denpasar
0: nge,
1: dan
0: betul
1: sekali yang dari kecil di Denpasar tuh
0: nge, Denpasar Napi
1: tahun 81 tuh
0: nge, Denpasar Napi
1: Tuban nge
0: Denija?
1: Di Tuban yang
0: Tuban bagian ini. Selatan ya
1: Dumun durung tadi aku nikah tuh kayak alas tadi kayak di desa tiangnya Dumun itu makanya yang nau gitu yang ikut orang Cina di sana jualan cahaya itu riket yang belajar sekian tahun belajar bikin gitu entah diajarin sama enciknya juga gitu ya berliku-liku kehidupan tuh begitulah hidup tuh
0: iya betul sekali ini kan angin pengiling ya bahwa mungkin nak napi je nih kepoleh harus disyukuri.
1: Walaupun tiang tidak tamat sekolah ya penting tiang pengalaman medue itu.
0: Iya betul sekali.
1: Tanya pengalaman udah tiang lalui ke atung pare, mungkin tiang punya anak mudah-mudahan anak tiang tidak seperti jejak tiang
0: kan. Pasti lebih cerah jauh lebih cerah masa depannya. Berdoa mantan serah ke ide mantan nih Ibu Jero. Tiang tanya nuning napi ya artinya kita sama-sama mengkuatkan diri ya. Bersiap diri ngiring.
1: Pokoknya waktu tiang di waktu tiang jualan lumpiang itu tuh anak kecil pun tiang pakai teman tuh anak kecil yang mengajari tiang tuh tiang jadinya berpikir dewasa demun bukan yang punya pikiran nanti gini orang kecil itu masih paling SD kelas 2 kelas 3 nih ke kan pas sepi nih ke cerita pun ini ya bu sabar aja bu, waktu saat ibu pasti bahagia, tenang, memang kehidupan memang seperti ini, yang belajar dari sana, beginilah hidup
0: mungkin,
1: langsung kare anak kecil yang ngajarin itulah berubah nasib yang tentu
0: sekarang mungkin Ika dititip sarang ide yang dewasa ya ada pesannya makin bisa lebih jauh lebih baik aduh sangat luar biasa
1: yang ikut Niki. Orang juga begitu dah yang ngambil nanti ngasih itu padahal kita itu Ika tuh nuning tuh
0: iya uning
1: yang jantan lah ikut orang kan ini Indra yang di pasar yang ikut itu tolong ambil orang dia jadi mangku kan Burana ambil gininya durung dari jerot yang waktu itu kan Burana ambil itu kan di gudang nangis siang tuh jangan gak tahu namanya itu

0: Karena yang tidak pernah belajar dari kecil nih ke
1: untuk
0: Banten, Banten kita tidak pernah. Yang di kampung kan tidak tahu nih.
1: Mm-hmm.
0: Yang merantau dari kecil nih ke orang yang jurusan yang masak, jadi kan beda tuh.
1: Betul, beda bidang.
0: Pengetahuan tiang dah itu.
1: Mm-hmm.
0: Terus marah dah bos tiangnya gini bilang, eh kamu nih dikasih tahu, kamu nangis. Coba nanti kalau bisa siapa yang pintar kan kamu, bukan nenek yang bawa. Sekarang itu yang ingetin kata-kata yang bos tiang itu.
1: Memang betul banget, adanya.
0: Betul banget nih. Habis tiang nggak tahu bikin itu mungkin berkata ganen tiang ngejenen masih belajarin nisi asyong baru mungkin angin yang jenten tuh
1: bekel. Aduh inge ya ratu. Ada ibu Juru Ratna nih inge yang namanya nostalgia ya mengingat sapu napi proses perjuangan dalam jalani kehidupan dumun kaitan nih nyontos makin yang dari awal pembuka sudah nih ibu Juru Ratna sapu nih kang sangat mensyukuri ya mulai lian nih napi astane kletek bayun tiang niki nggih memang ternyata dari ceritanya Bu Juru Ratna di Wawung nggih rakarai presiden mengingatkan kenten nggih napi je mangke sane kepolehan saking ide yang widi kenten disyukuri ya ngiring berterima kasih kenten nggih duaning ring namanya kehidupan malih ya pasti ke kadi roda nika selalu berputar pernah adanya kita di bawah kemauan pasti ke benjangnya ne ya jadi sampun beci anto makte kenten nggih makte raga makte pikiran makte makte kayun sane patut kenten nge pasti kan sampun benjang pukulan sane becik ke panggih nge nge matut semua bunki bejuru rana sampun make nage nge niki nge ring nostalgia mogi-mogi ring rakerai sarang sami presiden boleh niki nge apa pesannya yang didapatkan nge nge rakerai talar hitiang dayu hari niki ring galah mangke nata acara nostalgia matur semua pembangan niki sampun make sane nyarengin niki jaga lanturan di yang wajah dengan ring WhatsApp nge ingin ini kementan Mbah Egik nge Raja Mengi Tudayu Hari tiang satunya monitor tengindah munggah Rajang tugas Ratu Dayu cantik asik susumu banget niki Mbah Egik nge satu kena nge Mbah Egik talar niki kementan oh dari Bli Adi Zeng Abian Semal iya Dayu titip salam buat mangkok yang lagi lembur buat layangan ayo beli mangkok yang lagi lembur buat layangan jangan dititipin salam Niki ya. Aduh jangan lembur-lembur loh nawa sungkan nanti ya asik. Ini rakerai paling cepat paling lanturan titian Niki baca nyangkring ringkelah jam solas kenten gue jaga rintit ya rakerai mesan dekan demun duaning Niki wenten tembang saking lolot sani mamude kehalangin kaste.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Inggira kerai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Inggira jeng nomor nikira kerai kanton gak salah titian dewari ring FM 106,4 MHz. Nikir sampun ngeranjing renggalah jam solas. Inggir pastikan Pak Jawas jaga terang titian nikir ring ambara nyarang ira kerai kanton gak antum kudang-kudang informasi. Taulah renggalah mangkin nikir sampun antum apresiasi budaya jeng reng kesenian tradisional daerah Bali nggih. Ning meja pas iki marupe drama gong nggih ra krai sane mamurde pitre kesasar bagian kalih niki sane kebaktian oleh seke drama gong bara budaya. Nggih, mangga sami nenten lami ketan nggih nyantosang meniki ngiring sandekan biar sayang sarang-sarang ketan nggih antut drama gong tale informasi-informasi sane jaga tenan-tenan. Antu menika ngiring mesandekan.
0: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Beli wayan. Saya lihat anak beli wayan yang paling kecil tuh tegap banget badannya, no. Lincah lagi. Kasih vitamin apa sih beli?
1: Tidak ada vitamin mahal, Dek. Rahasianya cuma di dapur. Saya dan istri disiplin kasih dia protein hewani sejak bayi.
0: Oh, yang penting kenyang ya beli. Anak saya paling suka dikasih nasi pakai kuah jek lahap sekali.
1: Nah, itu dia yang keliru. Kenyang saja tidak cukup untuk cegah stunting, Dek. Anak-anak butuh telur, ikan, atau daging. Protein hewani itu penting supaya otaknya cerdas dan badannya tinggi. Tidak harus mahal. Pangan lokal kita kan kaya. Ayo manfaatkan kekayaan pangan lokal kita untuk cegah stunting sejak dini.
2: Tradisi Sihat Sarang. Tradisi Sihat Sarang di Desa Selat, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, Bali menjadi ritual agraris yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi ini dilaksanakan setiap tahun serangkaian dengan musabah dimal atau dodol. Sihat Sarang dilaksanakan di pertigaan desa setempat sebelah utara Pura Bali Agung. Keunikan Sihat Sarang adalah menggunakan sarang atau alat untuk membuat jajanan uli yang terbuat dari enau atau daun kelapa. Enau atau daun kelapa ini disusun sedemikian rupa berbentuk kerucut dan memiliki tekstur yang unik. Sebelum tradisi dimulai, warga mempersembahkan sesajen berupa tenge berisikan daun kegirang, bambu, gunggung, daun abe yang dihiasi gambar butekale. Kemudian tenge dimasukkan ke dalam sarang agar kekuatan negatif terserap masuk ke dalam sarang sebelum dihancurkan. Sihat sarang dilakukan para pemuda desa yang dibagi menjadi dua kelompok. Kedua kelompok tersebut nantinya saling melempar sarang sekuat tenaga, sehingga sarang yang dipakai hancur berantakan. Dengan hancurnya sarang tersebut, diharapkan kekuatan negatif juga hancur. Tradisi sihat sarang ini sebagai simbol memerangi butekale atau kekuatan jahat yang ada pada diri manusia, buana alit maupun alam sekitar atau buana agung.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Bibi. Don't do that di lain pesan senawane, Bibi.
1: Dados, sekati wenten anak rao, menawi de pajang ayat tangkil rengangan palungo cokor dewo, saning kemana ngantuk dinyang, dados sekati pemargin tane kusi hati ngomong, rasa
2: wakil. Dane sampun, nampak tangkil ring palungo cokor dewo, inayang aksi ratu doa.
0: Tuh tinggalin je saput ne selam, ipa mananam kaden deman masaput selam, Mama.
1: Inge-inge, Pakdut.
3: Aku agih nyikin benar.
1: Kadang pasti menjangi jenang yang ditiang.
3: Ya, ratu.
0: Polos saja.
3: Pipis bungutnya, kayaknya cair bungut pipis. Tulen langse gantungin pipis, maronyak mekerek nganggap bungutnya.
1: Dan biasanya, Bintan, sedungil di tiang mejunduk sarang
3: musti yang mencoba. Nang deguyu malu. Nenek sekan benar metako nabin nyai penyeruan. Gak ada dua. Ado nak man tangkil tekin dua gong biang dini di taman.
1: Ado ri ado.
2: Seingat biang saja ado nak tangkil tekin dua gong biang.
3: Arakan ido seng man tedon mai masih.
0: Paman. Dua gong.
3: Gegelesan di tiang nangkil ring angan pelungu cukuhi dewo. Wantan sedurung daging manah di tiang uninga yang di tiang. Lugraho titi yang lumun nunas penyeruan duwe mekakale weh nyai nang tulungin bener ajin-ajin nang nyen kita kau benjahan tangkil kini doa penado nak tedon mai hingga alang mewangsit-wangsit yang bener
1: ah, yang wenta nak rau meriki mewangsit jadi yang matang oh, sarang musti nge-nge yang ketan nge jalan ri
2: jalan ke
3: ngerak dulu aku
0: paman
3: sane wau budal tanpa pamit titi yang saking penangkilan antuk ninton manut pemutus baos iderakan cukuri dewa ring peparuman awinan tangkil titiang ring anggan cukuri dewa mangkin tan winten sios wantah ngiring cukuri dewa sarang ido yanak dua gong putra pacang medilar saking suri ratu dua gong
0: paman dong udah paman matur rakyat tukar peninggelah saha nundong pau kodan gelah emang nasi de metilar urin puri.
3: Boya saku niko rakyat
0: wakku. Kengkin nundok nenek paman.
3: Antu angen saha baktin di tiang kelangkung ring cukuri dewa saku niko talari doyana. Awanan di tiang meperih emang no cukuri dewa metilar megingsir saking puri. Cudat pemutus bahas iderakan cukuri dewa.
0: Kengkin paman.
3: Ngenikahin dane. Belin di tiang parakan cukuri dewa dan neki batih agung mangdo nyedayang ido yanak wagung putra antos cukuri dewa
2: sapun api yuk tene ini dada sematera sapun itu
3: kar dosing ado len jalaran atur dan Gusti agung pengangkan dane matur man kone nuna sang kepeseraman kocak baos ido anake lingsir yang mahoyati kloyen sukat benone pedidian amatro raso beno sing ngunggu atur dane Gusti Agung walau sing dah diben-beno nambakin pemutus kayu nido anake lingsir ratu dua gong irangang pisah natur pemungun titian yan yuki kudewa angan ring ido yanak putran cukuri dewa
0: tanpa sangkan paukut dan gelah elakar ngemasin mati papa apa dane peleh gelah sangat dini dipuri
3: ratu dua gong
0: mahawenan ketiban yang dana paukut dan gelah papa
3: kebawas ido yanak putran cukuri dewa sane kantun nahlit mungkin sesampun ido yanak duur riwakas rapi wagung pacang ngerusak linggih ido rakan cukuri dewa
0: apa kan

0: Abbé Falun Cokorneo. Lang nanes selamat kemauan putran Falun Cokorneo. Iring dan sayu wakti mengingsir saking
1: itu. Nenten-wenten galah suwe mebaos-baosan ratu ruah gong. Mangde nenten gelisan rauh barakan kurneo.
2: Itu masih pamanannya. Inek bakten pamanetan mari kapening gelah. Suwon gelah. Disi waduaran gelah. Yen pejang gelah paman. Kewala ditambangan janji. Paman masih supenawang. Adan gelah dini dipuri tua wet sangkan yang itu iblia. Aduh pianak gelah iseneng bagus buka janji. Tua wet sangkan yang pekarden itu. Apa menpeleh gelah tepang supaya gelah dini peragat
1: mati paman. Iling-iling angangan cukur idewo ratu dua bong wawangan mangkin penelas sampun waneh kayu nidorakan cukur idewo merabi ya diasun meputra orang idoyana nirguna raso pengwales baktin cukur idewo nenten-wenten linggih orang ulu narsan idoyirako kungkuran yang idoyiling malih merabi ring cukur idewo mau putra orang ido yanak wah aku ngalir rauh iriko medula mali tangkil ngepuri yang ratu dua
2: pasang wakang dan nepat ireng sekian titiang kalih
1: iring-iring wakung
3: iring ratu wakung
1: kasepan pemargan cukur idewo iring kang titiang
2: lautang yanak itu buka terpamani gelah dinu
1: dek nyai sekar lan iring ngang ido lungo
3: terus memargan iring ratu wakung dia.

0: Vic. Nya. Megebras cahi mepamin uli penangkilan. Ni tekemai cahi nyelisi. Geng-geng ya. Cari panung maresuot man ngerisakin. Pejalan cahi ni lakar mekat. Peliat jenis ada merengah. Kalki jahi reng cidu agong istri ya.
1: Hei. Apaan pebuat yang ayah padolen? Beli membuat ngayah karnye dayang dua gung biang dua gung pudra. Nak muro cara duganu dadi tajan eh. Awanan payu ado tajan. Kaden bentungkas jejumpuan nake meto. Yen patuh-patuh jumpu ado yo tajan payu. Beli mekito nyedang. Ya nom nak mekito ido pang panjang yuso pang nyenang.
0: Cie. Ne jenang tugas di penangkilan mumpet mirip kuping cah ini tegas pawacanan duagong nyen yang anu ngaturang indi ketenenan sinah lakar ketiwakin danda pati ne cah maluan matur ken duagong istri
1: nen dadinya matang bebawa sidai duagong bengkarniwakin Dano pati ngematiang asing-asing nak ne madur ken dua gong biang unduk memutus bebaho se di penangkilan. Awireh ketuang selraos beline artine yanom kar ngemasin mati bene pleh madur ken dua gong biang.
0: Menapu ye bunga sawireh cahine tempal piwal ken titah ide dua gong.
1: Nang kena ha de jelek. Wiyaden pelih timpa legen tulih ha. Manyen beli jani teko mai kau diano. Kal ngaturang indek sedan de dua gong biang. Mejalaran munut pewacanan ide dua gong lingsir. Beli masih kal ngaturang ken de dua gong biang. Ien yanom pelih matur ken ido ngemasin mati. Beli matur ken ido. Beli sen mati ya barang ha.
0: Yeah.
1: Ye nak awek sing keto idak-dak ple maling siap bogolan 3 bulan ike lori sendi tampul nyen ko oh kalau patok geden siape paling ko 3 bulan masih bogolan sing nak keto tetiwakan dano mesti patok asalnya patok mula orang beli ke
0: nom
1: oh
0: dong diang balikan cahaya wicara nih
1: ye nyen ko banyak dini patut keneno ken
0: sangkang cahaya mai teko tangkil diajang ide dua gong istri nyen cahaya ngundukan mai gitu deh
1: nen keno seng penyautin nen kebalikan jani beli awanan mai nyen ngundukan masih
0: sangkan beli teko mai sangkan yang munut titah ide dua gong lingsir lakar ngiring dua gong istri tengah yang wano lakar sedang beli
1: oh ada ngenikain ada ngundukang awanan mai
0: nah
1: sing pedalam memuntuh gedean ukudane yang munruwano awak kicien paican ide sang yang widi nema dan bayu sabdo idap didap ke angsalang munyin yo yanom. Awak kicen peminah kalpisa go bang nyala nang ibo ni yen yanom len mai iban yo tangkil idap yo kenah yo nunen nitah dewek ni yanom cing bang pisa go nunen iban sama jalan
0: abad cah ini ngeraos kengken ni cara jelemo uroh sudung yang winarah kenah cina mabat mabat duak nom
1: Geng-geng.
0: Sudat sing ada len. Jani beli lakar. Ngiring dua gong istri ke tengah yang mana. Geng-geng ya kena liyano.
1: Kemudian nakon-nakon yang kena timpal sing kena ban. Yen cai mentas dirurunge cupat teke uli kangen yanom uli kau nyamping sing dadi yanom sing dadi buongang apang ugi tekat bedangin keto masih cai lan papasang ne kangen pungkat ne kau liwat kangen ne kau pungkat ne kangen liwat kau apa?
0: Iya gong sangkan yang mamreh sudrap tineng jagat ngiring titah ida dua gong kengken ya kena nih jani tutat karir yang benar jani ngiring.
1: Hei, nyajaki ben cepok nah panggul kendangnya panker nyotot nasi ya.
0: Mare keresep ben beli kenak cahine. Nom,
1: ngengken.
0: Mirip cagar sanjikan tebal kulit cahine. Cagar kan cahikan kesaktian cahine kan kawisesan cahine.
1: Singten nguruk ngudiang-ngudiang meraso singken ibu tebal kulit sakti jara mungin beli.
0: Pantes ya cahilah karma merih. Magutin ya yagong wala antosang. Benajahkan den, kengken ya penaden antosang menjahat.

0: Paman, capit duwe nyelakar ku tiang paman gelap. Senggongan masih gelap, peragat mati paman.
1: Ratu, Ratu Duanggung. Usahan di tiang pemargin di tiang durung kepelek rasa. Asing wenten galah. Asing wenten rurung margi kadipun api cupet ya deli kadipun memanah di tiang ngemarginin Ratu Duanggung. Kadi sesengake anganing ipun ilawe anganing ibenang di tiang kadung sampun mecelapan. Ya dia sunangke di tiang. Daler nenten pacang wangde di tiang belus. Mungkek nai sekar pedel. Nangolasin gelah. Aturin dane Gusti Agung pang pesue ngalengal pang dane medal. Amun apa kewisayan kesaktian dane ne besenin nyan bani apa jajak ini Gusti telasang pengeleakan Gusti kocak medalang niring tangu amil mangga pisan Gusti nados jakita bete
2: Gusti Gusti pun kirane sampun rauh.

0: Kamu kediang balian cai, sing kelu ban cai beli ya, sangkan yang sulah matan cai ni, nyaman cai ni teka sing kelu ban cingin nak.
1: Bener penguang uangnya gede san, anto sang anom kengken penadiah ne, kadenang kerang no pesuwo, nu mata kita nyelo bongkot. Google kan cire-cire cuma dugaan macam kang sangat cucu maro nunggalang suku nengkleng kalnadi ada ngocok sangat he wanan mata gobenu.
0: Nom, yang kita petan cahine ingat beli kenisen satu ane. Dok ide begawan biasa nyamah ide sangat mikel. Sangkaneng nyah kan ide begawan biasa ngidam penyingakan idan.
1: Oh tu awan awan ngidam kudro lekat gitu.
0: Ne mirip raman cai ne keto. Tugas yang ngerupa ke cai. Sambil lo ngetemel sambil lo ngidam mata ne. Mawanan cai jani keto bungut cine ngetemel. Matan cai ne ngidam. Sangkal sing kena ban cai. Nyen ado mindeng kang raos cai ne.
1: Eh, saking sile beli mewangsit. Sisia uruk-urukan beli ngeleak, mire bajak beli mai. Kudang tali yo. Mire bantas sing kena hang beli kebisan beli papa sangkin yanom. Nah, dia pin ngeneh mire. Punyan bingin duwe dijabo benoken ndihan leak. Sisia pegayan beli nguruk kang. Kegi siang kebeng-beng kulit mata yanom betian duur. Bang bakat gen tawang.
0: Duagong. Mami calu gerar atu duagong. Nenten sido antuk di tiang mundut. Bawa canan palunguh cokori dewa. Jaganya dayang ide yari. Sangkan yang wenten. Aden di tiang ipon yanom atu duagong.
2: Bah. Sing modaya gelah. Asin pemamit anome uling di pemaruman. Gogeswan pamit anome. Tak tutup anome mengaturan bungut mai.
3: Lihat. Aksi semasit yang bekalih antara isenin.
4: Wah, ada makanan nih.
5: Heit. Cuci tangan dulu, Dek.
4: Ya, mau dong, Ma.
5: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
4: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
5: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
4: Oke, siap, Ma.
5: Dia kan udah cuci tangan, sekarang baru boleh makan.
6: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.
1: Ngelah mekayok nih. Nanggelah matakon. Ia nane malu ada pemaruman. Nuna sang lakar mas putran gelah. Ano majak ade najak belen ano majak mekejang. Ingkop lakar numeras. Di subuh tak tuk-tuk ada pemutus baos. Ada baos ane tuna sebeni paman agung. Ngaturan unduk wicara nenek-nenek kapin gelah. Surmani ngejening kayang somah gelah lakar mati yang gelah. Anom tadi mepewalang. Oh, nah. Kenoban gelah mulo narko hidup anom. Yen kene nyet anome mulo anom nyak cara sesengah. Ngimpok len ulat nyet anome. Merihang mulo lakar somah gelah ulis silip.
7: Oh, ditiang mulo kawet ngemeledang raben kordewo angin ditiang nabi.
1: Nah, kini senom. Mapan gelah sangkali lugrah kapening anom. Kita mesti nyet kayun gelah mulo lakar ngematian. Jenenge anom angen mirip kapen somah gelah ya. Cutat,
2: gelah lu graho juang san yo.
7: Raben Kordewo ambil di tiang kuranan.
2: Bener
7: yen sapunika Kordewo memenyana memadu sarang di tiang.
2: Tinggal
7: Raben Kordewo di tiang sarang angen somatan memadu Kordewo sarang di tiang.
2: Amat temat cinome. Yen suba metilah suot gapen gelah. Gelah ngangon kuranan tungudian gelah mau madu kapan cik. Sajan yen sing nak lingsir sisu ada uno wewayoan nyen melat nyangkutin soma kuranan ago juma sile kapa-kapa no. Genang kakenin sami ijo kede berdiri kiring jagat ganggo puro. Rabi tanya nangkin pisago niko nak becek was tanah pikayon duwe nak tak-tak yang tak nak sisu.
0: Nong nang beli metinget kencaya metik dadi sangat sancai metindikin rabi ni de duagong metindikin putra ni de duagong pane ide karo nuale. Nong kaden cai nawang satu dintale do ide sang durio dan nembas kaden ada bidekat ide pegawan biasa deken ajen idane ide sang restorastro. Nah jening ne putra ni dewane riwekas nakar ngerana wok jaga idewane kaden gitu mawanan saja lantas aduh perang berado yudo sangkanen durio dano nyentong rananya.
2: Nen ngeliun-liun nang ben ngejokang nudul kengken karmupa ntar. Nah buo budo matan yanom cara munyin beli maro kena nu bener ngonek besikan sasran tale kengken to begawan biasa mepitekat kenido prabu beserata.
0: Nah
2: kengken unok mase kaden gede lane mebiayakan sing jeputro lekat serang kayo nida biangnya aji pang menduwe potra gede ke koma dadi satu skorawa balikan jani amun apa yasa kerja nida dua gong beli dua gong yanon di janggo pura makardi putra awanan ada dukong putra patok jelek nih cara lekat duria dana nih petang beli maro
0: kengke itu petang konten kengke
2: no.
0: Kerten ide dua gol takon aja ikan beli.
2: Bener.
0: Sing tawang beli.
2: Mun sing tawang ndak pang ibo de cegong-cegong jero kenang tiwak.
0: Siap.
2: Ne yen kene wicara ne. Lah kasem. Anu.
8: Tiang di tiang.
2: Oh, di tiang kicen panjenengan duwe ratu dua gong biang. Nyai penyeruan mongkek sekar jak duo nyingiring ido dua gong biang dini benong alin nyi mau pamit kini do melulu gro tiang pamit.
0: Hey nam kali je cai
2: dan diken Kordewo ne paman penjenengan belambo bidanang titiang jagi simpan ring gedong ukiran ring merajanen kan
0: menienan nom nata ocanan gelah apus musubo praga.
2: Kordewo nak menang dan mau wacana di tiang kikian buduki kemauan pidanang jagi mesimpan
0: kena hangunok eh iya nado pijo kekene apa kewigunane
2: cira uneng nak Kordewo meduwe kayone yang jatuh pejenengan paman congcongan jangkrik jok jangkrik kalian ukut ne pejenengan lah hangon kentannya no.
0: Oh nah nyak cara angsa lano meh mapanane maro yagung ning atur ngaya lakar ngemat yang somah gelah anoh mepewalang nyak ye cara sesengak mulai ngejok maling yen sing mulo taen jelemo ngamaning maling ngamakan dayan maling orin ngejok sinah sing lakar nyidayang mapanano mepewalang anom jani patup ngemat ya.
2: Oh titiang nikain Kordewo nyedayang ido yana minek hadir aben Kordewo
0: bener
2: inge titiang parakat bakti wanten ratu duaku yen dados ditunas titiang suwe cancur mangno bineh kata yanom nunas
7: wendan karyo diburi, ya noom taler mangden pine, kata pine akeh ngaturang ayah muputang karyo. Makin wendan wacaneng nikain titiang, nyedayang yanak minakan diraben kodewo, yen wilang titiang, wau kekale. Yen harga yang titiang bakden titiang, wau jikale, argan titiangnya bakti ngayah. Mangde tegap tetiga, bacakan terine, ring agamone sane, sungsung kodewo, wangiang titiang, mulun enten dados pasahang, teri puniko, awanan mangden tegap tetiga, titiang nungnas pengentuk, nungnas imo, malesiki, niki bergedele tunat titiang kalpada mamalesiki ya.
0: Yang pidanci budoh non nyaman sini nanti mati angcai.
7: Dia pin budoh kadang mau belakbak sebesar kemati yang beli kemasin mati
0: di belakbak.
7: Kom, itu yang
0: cutat necen tidak gelah. Todue mati yang tunggu yang jagoh mati yang perjalanan non. Kalau ingat tempi cekat bos lah. Yen pet unok ini nenan. Gelah subuh nitah anom ngomatnya nulan rasan hidup ben mani ben puan piragi gelah rasan orto apa buen mau bukti hidup mati padut anu
3: liaku menawita sampun las pisan kayon beli ini pacang erdo angkan tepat sirik.
0: Ngaktis
7: mah. Lo,
8: tiang ni.
7: Macam mana lo?
8: Inge.

0: mirettaga anta kenen gunung ma omeru utangla eka peneng pam ketu masih tekeneng pipi makerwo pipi
1: ratu ratu dua kong nendan sanang cukuri dewo mawa jano asapu mikoreng kidian cien ngawanan asapu miko sampun telasang didiang manah kaping kalih pemargin didiang nyih nayang pangebakdin didiang ringangan cukuri dewo dalertan presido antuk didiang radu waku mugek nyanyi sekar bedo
2: ingin didiang gusti
1: pelengan yani raso beno sing yen bani maja akan teken nyanyi pangdo caro sesengak dilacure dibenone nepukin wisyo telah rowang kantine aja akin beno disadio muah merdo ne tepukin beno beno yen didian nepukin nyai ajak beno pado memarakan bini dipuri yan mula tulus wetu sangkane ngidep cita kena nyaine memarakan lakar ngiring pemargan idone jalan duduk beno bareng nah disenge beno sing yen bani ngajakin nyai men kengken waidapan nyaine
3: gusti nenten sanang palungo gusti pacang mawacana asapuniko ring dije malih ditiang pacang nyihna yang pangupakti gusti diastu diasapun api ditiang kumanti wantah pacang iringang gusti gitu masih nyai sekar yani nah jalan jepa deweke nyai sanat orang ayah dini dipuri pang tiang noga lekar ngiringang ida duagung biang ketengahin wano
2: sajo misi buka rosung tekin dewe tiangnya pemekas palunguh cokari dewa ratu duagung biang sane mangkin titiang pacang lungsur mepamit ring palungguh cokori dewa kimon aksi talar semah pengubahkan titiang ritat kalane palungguh cokori dewa sampun lino tan titiang omangohang sedan palungguh cokori dewa ne mangkin titiang aturang pengubahkan ring palungguh cokori dewa ratu duagung istri
0: utuh titi semua pesan kayon gelah nampi pang pakten bibine pang melah-melah yang bibing ayah itu dikup
2: kimon suryanin sikian titiang yaning buat pangubakten titiang tan surut reng palungguh cokori dewa titiang ras titiang pemargan palungguh cokori dewa mang nane manguhan suargo sane mau tambah ratu duagong
0: lautang supo bibing ayah kepuri bibi
2: yang pamit dari duago
0: iteh gelahnya legan bibine pakten pamane kapene gelah dua pula lakar pekelang gelah mati paman
1: duago mungkong kantun semang jaga diratu duago ngiring-ngiring memargo alona-alona angen didiang ring manah mangdo nenten panasan pemargani doyan nak mbantu kuri dewo mongke
3: ngiring-ngiring
1: memargo memargo
2: yang mau pamit ratu duago.

0: pit duwe yen bakal joh ang paman bangken gelah. Tanurungan masih gelah pragat mati paman. Lautang supo paman. Mirep ditangos nenen gelah lakar ngemasen ngajak jeneng paman.
1: Okay.
2: Jeneng ado atur nyai pedo kaluni ngayang teken ido dua kumbia sing ado galah buin lenan bin jahan ido lakar lino lautang nyai matur
3: ratu dua kumbia aksi mewing semah pang bakten tiang sane kape ngurat ratu dua iri kiring sekalo nenten tutuk atuk tiang aturang pang ubak diri angan palungu cokor dewo dumadak iri ukas ring sekalo ring miskalo mali tiang pecunuk ring palungu cokor dewo ratu duagung aingi tiang
0: keliwan suk semakayan gelah nam sake wala nyen pipi
3: sapu napi ratu duagung
0: seng suat-suat gelah lakar nyakit dari kongkotan pipi buen debosnya disubane gelah peragat mati pipi gelutang pesannya tangan gelah diragani jenis bangsi dada gelah parang-parang iteneng apupul tadi bangsi
3: ratu duagung biang seananing tita palung cokor dewa bang yang tipiang sane panjang margi yang ratu duagung
2: ratu dua kumbiang man kengken mungkek
3: durusan sampun gusti yastu suwe pacang iring ini dua kumbiang ini danos neta nurungang ini pacang sedo gusti
2: nah, nak benah saja buka aturnya ini ratu dua kumbiang iya nererah patut maka daging baktin titi yang ngawlo ringangan penunggu cukuri dewo ritat kalau linan cukuri dewo wenten patut bobot aturan titi yang ringangan penunggu cukuri dewo merupa upekara perdiwan cukuri dewo ya do pemerman mangdo wenten linggih layo nangan cukuri dewo kuantan wawangan mangkin ratu duaku nenten katuran tuk di tiang puniko sami sejauhan yang galah aturan di tiang ringangan pelungu cukuri dewo mangdo presido paripurno pemargan cukuri dewo manto muspo dumun dumada betara betari duatan cukuri dewa sami ngaksi pemargan cukuri dewa ngeraris duakung mungkek nyai nunas malu ido anaknya halit nyai ngemban
3: ingin ngiratu agung biang bang yang didiang rin ngeman ido anaknya halit durus sang rumun nunas ijo mana ne palungu cukur dewa mangin margo sane mau namo ratu agung
0: bibi tapi duwe nyan pamanan no sing suat yang masih nabuka gelah mapi teket tekening paman disupane nyan gelah peragat mati buen jebos tangkelnya nan paman masih tekening guru rupakan gelah uning yang pesan gelah supo peragat mati teken ajen gelah kali ipun kenapa
2: yang pacar ngemarin ngeraris waku
0: aksi mungweng semah didia ratu raja duaten didiang sarang sinapian
2: tegaan ibani
0: ring didaya para duaten didiang boleh lingin nemangkin didiang sampun pajang peragat padam kesarangan antuk kutun para dua di sarang sinamian sane kantun alit punik ras titiang ring sejroning pemarga kentang reng dicih patut ditiang pacau boleh kena ditiang wantah pacang ini aksi ditiang ring sejeroning pemargi ibu aji ngarianin ditiang puput padam menawi tuan tak amoniki puput sampun ayah ditiang ring aji kalih dia unik kenalar beliaku las cari manah ditiang pacang padam yening sampun sopa dilar ditiang beli jagat gang ngepur ngemangkuhin peci ditiang

0: Saking manah di tiang kuno bagi kuno bimaling pacang kurut berasal nenten wenten pemargi siosan manih sampun raso kelasang di tiang ratu duahku yak yak kudang di tiang sesanan di tiang memarakan daler pemargo cukuri dewa becit becit duahku ring nis kalo di tiang nubu kang ayah mengebakin di tiang sarang penyerawan
1: lautang paman
0: ulengang pai depannya ini nungas ke di dosang yang paramu misiso numadak sepisang pemargan di dover domantuk di
1: kesini sening Paman, untuk ini.

man pai depan Nyai ini ken-ken tadi Nyai nyana pejalan bener neritat kalau bakal nyedah yang itu dua bumbiang kien dia muntuh besupo rasa memesih pekayu itu bakal dino.

0: pipi. Tunggu dadah dikit tuh pipi matung pipi.
1: Bot rasa ulo natin benone. Penajo merasa bango kayun benone ngeh atur nyai. Nyai dogen maruk penyeru.

0: Lan benone nangkil lukuh nyincirang ido. Rasa sing nawang tegoh enet, sing nawang benoh salah. Kayang ido dua gong lincir, dadi persango bakat paninin benoh. Ningawin ang sing adelen, ben paling kayun benone, loban kayun bener pang ido dua gong putro, dua gong biang nyeneng.
1: Iya ning kemana antrok biang? Punikide kalau mau kusin, urungnya ada yang ada berapa biang? Sekarang kita baru malam datang.
0: Cek. Nih api yang benar mulu sing adolen. Dini dadi kayun benar nih ulang bakti nih. Tekin pi kayun ido dua gung biang mulu sing mekardi nih tanah rahayu. Nah. Sing adolen jani hitungan bonone busana nido dua gung biang iya to keris penjenengan duwe nido anak lingsir tukar balikang beno aturang ngepuri yang ngangon bukti yang ngon cihno sat mako bener subo nyedayang ido dua gung putro dua gung biang menkengken pa depan ini. Menapa ado kenang Nyai Buin? Pai depannya apang ada bukti ada cihno pinako rah ido dua gung biang dua gung putro ne tuak ne seda yang bener mongkek cenek bungkulannya ini nanging jangkep pengeluki ke peminah ini memarakan ajak bareng ini dipuri ganggo puro saja nah kuala dadi tunan peminah ini mirip kuangan beburon di tengah alas jok alih getih iyone angon bukti angon cina manut atur pemungun yang ini maro apa to bina nih getih manusia getih satu pato pada barak yang dia muntut tewana kayu nerakan ido merabi man pai depannya pang man getih menungso ugi satu dua gong napi maneh bawasan cukuri dewa
1: buka tur ni mungkin kapenek paman wah paman tunggu deman paman akan paling ngalih getih manusia paman laudang suko paman saungin suko keris paman itu asik getih gelap
0: Ratu dua kumpian Nirdo nerasa pangebakin titiang sampun ming tengahing pemargian tu titiang ngardinin yang mewali titiang saking tangguh mahlih sampun nang sumenio kedian banyak idorakan cukuri dewa ring jagat ganggo puro sido antuk titiang abeh linggih ide irako mangdane terpi kerto jagat duene inge lugraho ijen titiang galah memanah bos ratu dua gong nongkek ne sangat angon bener kena ngawinang sang sayo tekin kayun dane Gusti Patih Agung awanan pelengan jani nyai sakitin penuh ajin nang tulungin.

0: Oke.
1: Dadi ngengar nyaine salah tampi. Yen sing majalaran atur pamungun nyaine teken bener. Mire bampah metulak benone dangkil kepuri. Dong je bener takut ngemasin mati salah. Yen berade ketaro ido dua gung biang dua gung putro sing sedo. Ya diatun berade sing benonye dayang. Yen wika nanake dipuri denu nyeneng sangkale. Cinah masih nak lenan karkutus apo lantas bunan pegawen nyai benong ardinin dingge ido.
2: Paman
1: titiang lu aku.
2: Kaliwat paman redo bakti kapening kan sayangin paman wes ukutan paman. Aku dah nilakan awan gelah maya paman.
1: Ratu dua gong. Sampunang banget mikayunin dewek titiang angin syukuri dewa kaulo. Raso menawi siu enten perpatih kaditi tiang ratu luahku. Telasang pademang mekesami. Durung wenten jibidang. Aje nurip di tiang mangkep siu yang saikang di tiang ringargan permanan cukuri dewo. Ingih luahku. Sane makin ledang ang pisahan ratu dua gong titiang pacang ngelungsur mepamit.
2: Paman lakar nilaren paman
1: kelah. Ingih
2: ampun pun kuarang kelah paman.
1: Sampunang sumeneo ratu dua gong
2: lantingin kelah pun paman.
1: Kuantan titiang boleh matur yang idorakan cukuri dewa. Nguning ayang cukuri dewa sat mako sampun sedah yang titiang. Kalau iri ke metulak titiang maling pacang nangkil ring cukuri dewa ingih ratu dua go. Ngalir kau hang cukuri dewa memargo. Ring sor ukir maho merune wenton gua becik. Pecak rien lingih watak tapo resine nangun yaso. Iriko melingih mbani do putran cukuri dewa tungkuran metulak di tiang nangkil mangdo nenton pali.
3: Hingga raga-rahi para pendengar setiap perempat RRI Denpasar suara budaya Bali nge niki malih kalih menit kinten nge jaga nyanggara niki ninggalah jam roras tawar ninggalah mangkit di tiang aturan suks mau pimbangan niki raga-rahi di wawu sampun memargi kinten nge titiang presidennya rengi raga-rahi ngewe saking ngalah jam pitu kinten nge nyantos sering ngalah jam roras mangkir hingga raga-rahi titiang aturan suks pembangan niki raga-rahi sani sampun presidennya rengi titiang yang Ria Ambare, Taler, Titiang, Lunas Gengrena Pengampura, Peprade, Wintan Atur Titiang, Sanin Nenten Manut, Ring Arsenge. Yang kira kerai niki diwaning napi wastani sampun ke bandan Tunggala, Taler, Ring, Rahinan yang mungkin, Kenten Ge, Titiang, Pegerain Titiang, Antung, Atur Angsus Maning Mana, Taler Gengrena Pengampura, Sanin Mungkin, Musananing Atur Titiang, Titiang Puput, Antuk, Para Mesanti, Om Santi, Santi, Santi, Om.
4: Rompat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Saudara mendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah Programa 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar FM 106,4 MHz kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Om Swastiastu. Hai pamirsa, rakalarai sahabat budaya senekantun mesikian ring perempat suara budaya Bali. Ring dijaya pada megena ring semang becik mekadi mangkin dumugi panggihin titiang state kenak tur nemu rahayu. Raja semang atur titiang ring pamirsa sarang sami muwali male sarang titiang ketut mus jegi pacang iring semeton rakalarai ngantos galah titiang puput bertugas ring galah jam dase semang male bos nggih. Ring Rahina Waras Pati tanggal 2 Juli warse 2 Juli 2006 puniki. Ditiang ketut mus ngiring sementara kelarai jagi ngaturan utawi lanturan acara druene mekudang-kudang acara ngatur segala puput jam dasa semang malih bos. Pemirsa sanasami rakalarai aturan ditiang acara sane kapeng kaping ke pertama acara druene niki ring gala malaje bos kirang langkung niki jam 5 langkung 15 menit niki nggih kewentenan antuk adzan subuh untuk Denpasar lan sekitarnya ne liwos punika wenten siaran Rahajeng Bali siaran Surya Puja. Siaran Surya Puja puniki mengambil topik nah, empat hal yang dapat menyia-nyiakan kehidupan kita. Saking narasumber duene I Gusti Agung Istri Purwati nggih. Ah dari wis punika jagi pacang atur nitiang tembang-tembang pop Bali nyujur galah duwe ngantos galah jam 5 utawi jam 6 kirang 5 menit nggih. Nah, galah jam 6 kirang 5 menit punika jagi pacang atur nitiang siaran bisa melontar batur kelawasan utawi renungan tur siaran Trisanya nggih. Nah, riwus Trisanya punika wenten Rahajeng Bali galangkangin Bali jebos lagi pacang atur nitiang riwus Trisanya duwe nggih. Ring siaran galangkangin punika aja topik tur judulnya nih Bali jebos lagi pacang atur nitiang riwus galangkangin wenten siaran kantun siaran galangkangin antuk aturan di tiang informasi tentang topik aktual kenten nggih sane relevan tur sane menarik ring kaum jagat sekadi mangkin kenten nggih. Nah, rakalarai pemirsa sarang sami riwes punika jagi pacang aturan tiang kalih paleten intik tentang informasi lan napi wastane temang-temang pok Bali punika jujur galah jam sieu menuju bos nggih. Nah, pemirsa rakalarai sahabat budaya sane kanton ring tiang mesikian ring perempat suara budaya Bali. Gumentos jagi pacang nyantos adzan subuh ruwe jagi pacang aturan tiang asiki temang dumun saking Nia Prasetya Sari.

0: Barong Mongga. Barong Mongga merupakan tarian yang hanya ada di Desa Bunutin Kintamani Bangli. Tarian ini dilangsungkan pada paruh bulan Kapat. Kekasan dari tarian ini, para penarinya yang dipakaikan kostum yang terbuat dari daun paku. Wajah penarinya ditutup dengan topeng, jadi penari Barong Mongga tampak bagaikan tumpukan paku yang menari-nari. Mongga sebenarnya merupakan tradisi yang sangat tua di Bunutin dan tidak memiliki pakem tarian seperti tari-tari Bali pada umumnya. Penarinya menari seolah-olah liar mengikuti gamelan dan kadang terjatuh. Tujuan diadakannya tarian Mongga ini adalah untuk mengusir hama dan penyakit.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
2: Suara Budaya Bali. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Om Swastiastu. Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, salam jumpa kembali dengan kami I Gusti Agung Istri Purwati, penyuluh agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah renungan Dharma yang berjudul Empat Hal yang Dapat Menyanyiakan Hidup Kita. Para pendengar, dalam kehidupan di dunia ini, Ruo Binede tidak bisa dipisahkan. Semuanya datang silih berganti. Senang, susah, bahagia atau sedih bagaikan siang dan malam. Tetapi bagaimana kita menyikapinya tergantung pada pola pikir, sudut pandang, dan orientasi kita terhadap setiap permasalahan yang ada. Tidak setiap orang mau introspeksi ketika mengalami penderitaan. Sebagian orang sibuk memandang keluar dan mencari jawaban di luar dirinya. Padahal, semua jawaban sebenarnya ada di dalam dirinya sendiri. Sehingga ia menyia-nyiakan waktu dan hidupnya, berputar-putar dengan pikirannya seperti angin yang selalu memutari bumi. Bahkan kita dibuat stres dengan pikiran dan keinginan kita yang tidak akan pernah terpuaskan. Kita stres dengan angan-angan dan bayangan yang dibuat oleh halusinasi pikiran kita. Karena ketika kita tersadar apa yang kita bayangkan tidak sesuai dengan kenyataannya. Untuk itu, pada kesempatan ini kami berusaha untuk membahas mengenai empat hal yang membuat kita selalu berputar-putar dan menyia-nyiakan energi dan kehidupan kita. Keempat hal tersebut adalah, pertama, kerisauan atau kekhawatiran, yang kedua, suka mengeluh, yang ketiga, menyalahkan orang lain, dan yang keempat, suka membanding-bandingkan. Keempat hal tersebut disadari atau tidak akan membuat kita menderita, stres dan tidak bahagia, sekaligus dapat menyia-nyiakan waktu, energi dan kehidupan kita. Para pendengar, marilah kita bahas yang pertama, yaitu kerisauan atau kekhawatiran. Kita sering khawatir dengan setiap hal, bahkan terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Kita merisaukan permasalahan yang tidak dapat kita pecahkan atau selesaikan. Akibatnya, kita menjadi lelah, stres, dan sakit. Sering kita menghayalkan sesuatu seolah-olah itu akan terjadi dan kemudian kita khawatir seandainya hal itu benar-benar terjadi. Pikiran kita terhanyut oleh maya, yaitu khayalan atau bayangan kita akan suatu permasalahan yang mungkin akan terjadi. Setiap energi kita sibuk dan habis untuk memikirkan kesedihan atau penderitaan maupun malapetaka yang mungkin akan muncul. Hal lain lagi adalah ketika kita mendapat permasalahan yang tidak dapat kita selesaikan atau kita pecahkan, kemudian terus menjadi pemikiran sehingga kita mengabaikan hal-hal lainnya yang sebenarnya mungkin justru akan membantu menyelesaikan permasalahan walaupun secara tidak langsung. Ada sebuah cerita saat Krishna akan meninggalkan Pandawa. Yudhistira sangat sedih dan berkata, "Wahai Krishna, seandainya saya kelak mendapat masalah yang berat, kepada siapa saya bertanya dan mencari solusinya?" Krishna tersenyum dan menjawab, "Kanda Yudhistira, mengapa Anda membayangkan permasalahan yang belum terjadi? Itu sesuatu yang tidak berguna. Tetapi, baiklah, bila Kanda mendapat masalah berat, akan saya kasih jawaban dalam sebuah catatan kecil. Tetapi catatan ini tidak boleh dibuka kalau memang tidak perlu sekali." Maka diberikanlah sebuah catatan kecil kepada Yudhistira. Beberapa waktu kemudian, Yudhistira mendapat suatu masalah yang sangat pelik. Ia kemudian teringat dengan catatan yang diberikan oleh Krishna. Maka dibukalah catatan tersebut dan di sana tertulis, semua akan selesai pada waktunya. Yudhistira tertegun. Lalu dia teringat dengan perkataan Krishna bahwa dalam kehidupan ini semua memerlukan proses. Daun kering pun perlu proses untuk menjadi busuk. Anak kecil perlu proses untuk bisa berjalan. Apalagi masalah, tentu perlu proses dalam penyelesaiannya. Biarkan semua berjalan alami. Ada permasalahan yang bisa ditangani segera. Ada permasalahan yang memang perlu proses untuk mencapai akhir penyelesaiannya. Seperti contoh, permasalahan dalam rumah tangga. Ketika muncul konflik dan semua dalam keadaan emosi, tidak akan menemukan solusi maupun penyelesaian. Jadi, perlu pendinginan suasana dan pandangan jernih untuk memilah dan menilai. Baru kemudian bisa dicarikan solusinya. Seandainya kita memaksakan agar permasalahan tersebut selesai, maka yang ada hanyalah membuang-buang energi dan kemarahan yang sia-sia. Para pendengar, mari kita lanjutkan dengan hal yang kedua, yaitu suka mengeluh. Orang yang suka mengeluh adalah orang yang pesimis. Sedikit ada masalah, sudah mengeluh. Seolah-olah dia menghadapi beban yang begitu berat. Kadang-kadang permasalahannya didramatisir menjadi sesuatu yang besar. Ini akan mempersulit pikiran dalam mencari solusinya. Karena bukannya kita memperkecil ruang lingkup permasalahan, tapi malah memperluas ruang lingkup permasalahan tersebut. Mengeluh tidak dapat menyelesaikan masalah. Karena kita sibuk mengeluh kesana kemari, kita jadi lupa dengan topik permasalahan kita yang sebenarnya. Dan ini menjauhkan kita dari solusi permasalahan tersebut. Mengeluh itu tidak ada gunanya. Malah akan melemahkan jiwa kita, mengurangi motivasi untuk bangkit. Contoh, ada seorang gadis yang sangat manja. Setiap kali dia mendapat tugas dari sekolah, dia selalu bilang sakit, sehingga dia tidak membuat tugas. Guru memaklumi dan membiarkannya. Akhirnya, tibalah saatnya ujian. Tidak satu pun soal dapat dikerjakannya. Akhirnya, dia tidak naik kelas. Orang tua murid pun dipanggil. Ketika orang tuanya ditanya, apakah anaknya tidak pernah belajar di rumah? Orang tua si gadis menjawab bahwa anaknya sakit-sakitan. Dia sering tidur dan badannya lemah. Sedikit saja berpikir, dia sudah pusing. Guru di sekolah kemudian menyarankan agar orang tua si gadis membawanya ke psikolog. Di sana orang tua si gadis mendapat penjelasan bahwa si gadis tidak memiliki motivasi dan semangat untuk bangkit. Daya saing dan semangat belajarnya sangat rendah. Hal ini karena saat dia mengeluh selalu ditanggapi dan dituruti, bukannya diberi motivasi atau dibantu. Karena dengan mengeluh itu sudah menunjukkan orang tersebut lemah. Semakin dia mengeluh dan memikirkan keluhannya, semakin lemah tubuhnya. Kadang-kadang kemalasan juga membuat orang sering mengeluh. Akhirnya, badan ini akan benar-benar mengikuti pikirannya, yaitu menjadi lemah. Semakin kita mengeluh, menyebabkan semakin lemah pikiran dan badan kita, yang akhirnya semakin jauh kita bisa menyelesaikan suatu permasalahan.
1: Wah, ada makanan nih.
2: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
1: Ya, mau dong, Ma.
2: Iya, boleh. Tapi adek cuci tangan dulu ya.
1: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
1: Oke, siap, Ma.
2: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
3: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Saudara pendengar, untuk selanjutnya mari kita bahas hal yang ketiga, yaitu menyalahkan orang lain. Teman dari suka mengeluh adalah menyalahkan orang lain. Seringkali untuk menutup kelemahan dan kesalahan, kita mencari orang lain sebagai alasan. Kita menempatkan orang lain yang menjadi penyebab munculnya permasalahan yang kita hadapi. Sering kita menghabiskan waktu, pikiran, energi, dan kehidupan kita hanya untuk mencari kambing hitam atau menyalahkan orang lain untuk setiap kejadian. Bukannya mencari solusi, tetapi sibuk mencari orang yang bisa dijadikan alasan di balik permasalahan tersebut. Seperti halnya seorang pembela selalu mencari alibi untuk membenarkan sikap dan menimbulkan atau menimpakan kesalahan tersebut kepada orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa orang tersebut tidak percaya diri dan tidak bertanggung jawab. Contoh, ada seorang ibu, setiap hari dia mengunjungi rumah tetangganya dari satu rumah ke rumah yang lain dan menyalahkan suaminya yang tidak perhatian, tidak mau membelikan baju baru seperti suami-suami lainnya. Akhirnya tibalah dia pada tetangga yang ke-10. Dia di sana mendapat jawaban yang mengejutkan. Tetangga itu bertanya, "Ibu mengeluh tentang suami ibu yang tidak perhatian sama ibu. Sudahkah ibu memperhatikan suami ibu? Sedang apa dia sekarang? Sudah makan atau belum? Apa yang dia perlukan sekarang? Apakah ibu tahu? Ibu sibuk pergi ke sana kemari mengeluh tentang suami ibu. Bagaimana dia bisa memperhatikan dan tahu apa yang ibu inginkan? Karena ibu sibuk di luar, dan apakah dia sudah bertemu dengan ibu?" Ibu tersebut tertegun. Baru ia menyadari bagaimana suaminya bisa memberikan perhatian padanya kalau dia tidak ada di depan suaminya. Dan bagaimana suaminya tahu apa yang dia inginkan kalau mereka tidak ada komunikasi. Akhirnya ibu tersebut pulang dan mulai memperhatikan serta berkomunikasi dengan suaminya. Para pendengar yang berbahagia, jadi di sini peranan komunikasi sangat penting sekali. Dan mari kita membahas hal yang keempat pada topik kita kali ini, yaitu suka membanding-bandingkan. Setiap orang memiliki tujuan, prioritas, cara, teknik, dan tujuan hidup yang berbeda-beda. Setiap orang juga memiliki kelebihan dan kelemahan sendiri. Setiap orang juga dibekali dengan karma baik dan karma buruknya sendiri. Semuanya itu menyebabkan satu orang dengan orang lainnya berbeda. Walaupun lahir dari orang tua yang sama, setiap anak tidak sama. Bahkan kita berasal dari sumber yang sama, yaitu ide Sang Hyang Widi yang maha sempurna. Tetapi kita juga tetap memiliki perbedaan. Oleh karena itu, janganlah membanding-bandingkan diri kita maupun orang lain. Justru hal itu akan membuat kita stres dan tertekan. Apalagi kalau kita memiliki pikiran negatif. Bukannya menimbulkan motivasi membangun, tetapi sebaliknya yang muncul rasa iri, dengki, dan kebencian. Sebenarnya kebahagiaan itu bukan berada di luar diri kita. Kita mungkin membayangkan orang yang kaya, yang berlimpah harta, pastilah bahagia. Karena apa yang diinginkannya akan tercapai. Dan dengan mudah didapatkannya. Dia lupa bahwa di dunia ini tidak semua bisa dibeli dengan uang. Kebahagiaan karena materi tidak langgeng. Itu hanya kesenangan sesaat, seperti ombak di tepi laut yang meninggi sejenak dan akhirnya pecah menghantam karang.
berbeda dengan ombak di tengah laut. Dia tenang tetapi menghanyutkan. Demikian juga kebahagiaan itu sebenarnya ada di dalam diri kita. Ada dalam ketenangan jiwa. Kuncinya adalah bisa bersyukur, menghargai apa yang dimiliki dan berterima kasih. Orang sering lupa dan mengabaikan apa yang sudah dia miliki. Keluarga kecil yang dia miliki sering diabaikan ketika melihat orang lain yang tampak lebih baik dan sempurna. Tetapi ketika dia mendapatkan yang lain dan yang dia miliki sebelumnya justru menghilang atau pergi, di saat itu dia menyadari betapa berharganya keluarga yang dia miliki dan apa yang dia kejar ternyata belum tentu sebaik yang dia miliki sebelumnya. Demikian juga kebahagiaan itu tergantung dari sudut pandang kita. Orang yang hidup sederhana tapi rukun dan saling mendukung, sering menyayangi satu sama lain, jauh lebih bahagia daripada orang kaya yang bersifat individu dan saling mementingkan diri sendiri. Yang ada hanya persaingan dan pertengkaran, karena keinginan manusia tidak selalu bisa dipenuhi. Semakin dipenuhi, semakin banyak keinginan yang muncul. Sebagaimana dalam sarasamu saya disebutkan, bahwa keadaan pikiran itu demikianlah, tidak berketentuan jalannya. Banyak yang dicita-citakan, terkadang berkeinginan, terkadang penuh kesangsian. Demikianlah kenyataannya. Jika ada orang yang dapat mengendalikan pikiran, pasti orang itu beroleh kebahagiaan, baik sekarang maupun di dunia ini. Demikianlah adanya, bahwa tidak perlu mencari kebahagiaan dengan membandingkan diri dengan orang lain, karena orang lain jelas berbeda dengan diri kita. Usaha untuk membuat perbandingan hanya akan menambah beban pikiran dan stres. Jangan risau terhadap sesuatu yang akan datang dan belum tentu akan datang. Jangan mengeluh dan menyalahkan orang lain. Lebih baik kita memotivasi diri untuk menjadi lebih baik sesuai dengan situasi dan kondisi yang memang nyaman untuk kehidupan kita sendiri, bukan untuk kehidupan orang lain. Saudara pendengar,

0: Aceh Keburan. Di sebuah desa di daerah Kluse, Payangan Gianyar, terdapat pura yang api. Di pura yang api, dilaksanakan sebuah tradisi unik yang disebut dengan tradisi Aceh Keburan. Tradisi ini adalah tradisi di mana masyarakat datang ke pura membawa ayam yang akan diadu di halaman pura yang api. Sama halnya dengan Tajen, pada umumnya ayam-ayam akan diadu tidak memperhitungkan kalah dan menang, hanya sebagai persembahan semata. Masyarakat yang datang tidak hanya dari Payangan saja, melainkan dari seluruh Bali yang meyakini keberadaan pura tersebut untuk memohon kesuburan pada peliharaannya. Pelaksanaan dari Aceh Keburan ini dimulai pukul 7.30 sampai 10 pagi. Dan itu terus berlangsung selama sebulan penuh mulai dari Hari Raya Kuningan.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, Bu Wayan, pusing saya. Mau kasih gizi buat si kecil, tapi harga daging lagi naik semua. Takut saya kalau anak saya nanti pertumbuhannya terhambat atau stunting gitu loh, Bu.
1: Loh, Bu Kadek, buat cegah stunting itu kan tidak harus nunggu beli daging mahal. Kadang kita lupa loh, ada harta karun di dapur kita sendiri.
0: Harta karun? Apa itu, Bu Wayan?
1: Telur, Bu. Cukup satu butir telur setiap hari untuk anak kita yang sudah mulai makan MPASI. Telur itu proteinnya tinggi loh, Bu, bagus sekali, terutama buat otak dan pertumbuhan tinggi badannya.
0: Oh, jadi sesederhana itu ya, Bu? Satu butir telur saja ternyata sudah sangat berarti.
1: Betul, Bu. Harganya juga terjangkau. Belinya juga gampang loh di warung sebelah. Ingat, protein hewani itu kunci. Daripada beli camilan yang cuma manis saja, lebih baik kita buatkan telur rebus atau telur dadar.

0: beritanya hoax, kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

teu-teu perhati aksa ukir lang pasir. Ukir pinaka wetu ning kare pasir ngelebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran,

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Rikanyekan ngemargiang kahuripan, pasti ke pacang muatang serane, minekadi arde, kamu utawi usaha, miwah, wenten sane pinake tetujon. Sakemon, mangdane irage preside setate memargi antuk dasar darmo. Darmo iriki ketegesin wantah sangyang agamo. Ngiring sane mangkin, sarang-sarang ulangan pikayun, muncarang puje drisandir.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: dini sebuah rago untang ni apang bisa ngeras ane sumekan sumekan na emirangang sumekan na eparitatas. Artinya komunikasikan sebelumnya apapun yang terjadi gitu. Ini siwo pangsingen manian bakal menemukan apakah itu kekecewaan, apakah itu kerugian gitu.
1: Om swastiastu.
0: Om swastiastu.
1: Butuh. Siwo ini kan siwo ini.
0: Ah, sing tahan sibuk.
1: Cak, aduh, cak. Dan anu durhat deh, Niki.
0: Bih.
1: Emosi, cak, Niki. Aduh, cak. Kepo lo lah sana ku tahi, tuh.
0: Miming.
1: Aduh, amat kedak basan, Niki.
0: Pas cak hati mau kumus basan.
1: Dan jawa anak ngelah timpal, Niki. Bu bang, ngoyong jumah, tuh. Karena yo megai pak, dini. Orin ngoyong jumah. Pih, cak, romon sajan. Pejak telano dalam ni di muka neneng, pejak banyak latik umah pejak latuh lendaki lulu mekalokan singkarwan tok mehatuh jak ingoh hati mandi.
0: Bi, timpalung luang tu tu.
1: Timpalung tu nak ulian aja pidan aja kenten lah ni, jak masuk lah di pidan ke dalam yo karena anu yang pegawai ini pak tu, ini bang oyong lu kejap gitu jap. Banyak latik bener ya.
0: Buat tuh ngoren dan nih yang dini sedumah tiangin dokene ina dokena timpaliu tekol artinya semang orang itu
1: bah teman orang kita nak mempercaya jak timpal lah kan nak pun jak nah nyaw yo ngomong ini kan kenten do ten teman ngomong kenten ya tiu kan
0: nah.
1: Iya benar harus ngasih pemikir masa rumah kene udah kimerah tuh aji
0: ya ajang-ajang nih sebab mulai nih jangan lewat doa patuh tuh.
1: Pun jo kenton, kena anu.
0: Aduh,
1: ini mah tiap
0: tetap prasangka yang tuh. Tuh aneh keliru saja pelih.
1: Oh keliru, napin yang keliru nih kok.
0: Apa sih orang tuh malu.
1: Makan yang percaya aja timpal.
0: Bos percaya do.
1: Oh, oh beli masih yang percaya aja nih.
0: Ah, kasar si bos.
1: Oh, bos beli.
0: Ah, beli. Oh,
1: dia nak karena timpal wong nang enten kena nang boyo mau tulung nang enten.
0: Timpal tu dong bos sing ado kena tu ngae pang kesel. Pang romon.
1: Men gitu ya, tak. Masa ten enten iko.
0: Sing ado kena ya kena ngae gitu, ngae negatif. Tetapi nak kebiasaan yo mulo gitu tuh.
1: Oh kebiasaan luang yo gitu. Aduh.
0: Kebiasaannya gitu tapi dikenah tuh sing tampi nih gitu.
1: Oh melian aja anun rago kebiasaan rago oke.
0: Ya mirip-mirip banyak sing ado kenah yo kalau ngai jelek. Pang tu gedak tuh sing ado mirip bentiange.
1: Oke tentu aja nih.
0: Yang sebuah rago komunikasikan terlebih dahulu. Pasti itu tidak akan terjadi.
1: Bah, caro anu yang caro kedis tutu dan yang satuan caro kedis tutu do kan di satuan di tantri dan asan gending dan kau
0: oke nih itu tuh
1: kan kau
0: I kedis manuk mangsa dan itu
1: manuk mangsa kan
0: manuk mangsa nih sejenis kokok kan sejenis pemakan anu mas itu
1: daging-daging
0: daging, kata minum
1: gitu
0: itu abe gitu ada ya nih di kayu bunut tuh rumah
1: punya pakai bunut
0: gede tuh sebuah kerajaan Rawasongo tuh
1: kerajaan kedis tuh ya
0: karena disebut dengan kerajaan maksud tuh nah yang ngelah patih-patih ngelah parah kan dia
1: patu caro anu rajos kan ya
0: ni. Iya, patihne buko caro yo icanga. Caro i apa ben dikokokan segitu. Kini satuan itu. I kedis manuk mangso ne rajone kan demen yo seni.
1: Oh, demen kesenian
0: yo. Gigal. Gending-gending.
1: Ngabuh.
0: Jani dot yo.
1: Dot.
0: bisa menggening.
1: Oh, dot bisa menggening.
0: Tidak sekedar demen gini ya.
1: Oh, dot melajah.
0: Dot melajah. Di samping itu banyak-banyak ya ini pang bisa masih.
1: Oh, melestarikan budaya ya, melalui kesenian itu.
0: Oh. Ngalih guru.
1: Weh, ngalih gitu. Guru.
0: Ciro menerah tiangnya tuh, gitu banyak nih. Ane dingah gelah itu tuh duang menggening.
1: Oh, kedek tutun ko ten anu asin ten pentas
0: ditonton. Oh, nang urin main ngurukang. Oh, ngurukang gelah, ngurukang saya jak mau kerja. Oh. Nah, si rame ini
1: gitu. Oh, kentan apa?
0: Unang itu tuh kamu.
1: Oh, unang.
0: Kok kerajaan bunuh tuh. Oh, itu barang aja. Demen nih tuh tuh.
1: Karena man kepercayaan.
0: Ah, man kepercayaan.
2: Malam kami.
3: Jangan ngerokok kak. Wow, rokoknya tahu. Nanti kalau ngerokok paru-parunya bisa jadi hitam.
4: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
5: Iya, iya, iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya nggak merokok. Duduk, nae pabrik rokoknya dah, nih.
4: Weh, nggak gitu, kak, nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Gak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
3: Makanya, stop ngerokok.
6: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Satu, jangan dibunuh itu belum aman ya.
1: Oh, mamannya buah bunut.
0: Oh, oh. Saya baru lahirlah kali maman.
1: Oh, banyak motah.
0: Nggak, tiang ireng, tiang ngajin ini.
1: Siap, siap.
0: Tonen man ngajin tuh.
1: Weh?
0: Seberapa nih, no?
1: Oh.
0: Manuk mangsa lah rabi.
1: Oh.
0: Pas ngidam.
1: Ngidam?
0: Ane idaman, no? Tuah kulon.
1: Kulon, anu lindung gede itu ya, lindung gede kulon.
0: Itu hanya ada di carek di posisi kulon.
1: Jauh nih kok, jauh nih kok.
0: Yang ini kamu ngalih itu, abulan yang sudah.
1: Oh, artinya yang mengkebar kamu ke desa?
0: Ini artinya yang kamu ngalih-ngalih itu.
1: Oh, yang menjalan ke ngalih lindung.
0: Karena sayang, kan rapi, apa itu ngidam.
1: Oh.
0: Aja aku mau banyak-banyak nih.
1: Mereka sami terbang mereka
0: mengubar. Jadi kerajaan yo nih ada di bunuh itu diserahkan kepada itu tuh.
1: Iya orang tongos mereka.
0: Tongosnya nah puri nih dini. Gitu. Dobangnya nak yang usah asik
1: mah. Oh, kayaknya cara nganggo rumah pedidi gitu.
0: Itu boleh nak. Bukan itu. Ini satu tinggal, itu tuh kan, itu tuh.
1: Oh, di Diani ya, Riko. Oh. Elah, yang mana?
0: Elah, Dewa Ratu, mana ada di samping nih?
1: Oh.
0: Sik perlu hijau.
1: Baik, santai hidup, ya.
0: Ngadain-ngadain, kayu bunuh, deh.
1: Oh.
0: Ngerimun-ngerimun, ya. Ngeri. Sebon, ya, itu. Sebon, ngelmatalo, ngelapana. Ben ada sama sebon, ngelmatalo, ngelapana.
1: Ngeliunan, ya?
0: Ngeliunan, itu.
1: Kedis itu, ya?
0: Oh. Ini kan berob.
1: Oh,
0: isi kena seriu. Bunyi ramai.
1: Oh.
0: Itu ada itu si dosang Prabu. Lungo mau boros.
1: Mau boros.
0: Mau boros di dekat itu. Kebus. Bumi kan
1: itu. Panas pas panas, kemarau.
0: Pas jagai ngetes di petan menut itu.
1: Ah.
0: Nah, raja itu kan.
1: Saya
0: harus tempatnya bersih.
1: Bersih.
0: Nyaman gitu. Sedaan ngetes itu. Misi daun minum-minum lah. Misi makan gitu.
1: Ngajang ya pas.
0: Kedesnya rame berdur.
1: Oh, kedes itu dua
0: ya. Misi menjauh.
1: Meh ratu.
0: Tepen itu sang Prabu.
1: Meh ratu. amat.
0: Oh, dong.
1: Mah pasti pen anu tu.
0: Dan keris ni, tidak boner. Umurnya banyak-banyak ni. Aleh tu, keris tu.
1: Oh, semua toleh maju tu, meh.
0: Aleh, mekajang matiang keris tu kan, no.
1: Keris itu matiang, Sami.
0: Matiang. Tu kad ko punyan bunut tenis anu
1: meh ratu anu kerajaan anu sang kokokna ya meh ratu
0: kat ko benyah anu
1: meh
0: jak berata tanah
1: meh ratu
0: waktu kan bosan kalau berdo
1: nggih
0: kau tasen anu uleng leng leng
1: ngalih kulan ne
0: nggih aja pe benyah ne ih di jone ki puri du
1: rata-rata dengan tanah ya.
0: Nah ini kan lah ini jauh ini.
1: Meh ratu, sirve mulang belum nuklir nih jadi.
0: Ratu ini jauh tiang ale kerja aja nih nih.
1: Meh ratu.
0: Lah buat lah nih. Ada nya ratu Farah nih. Nih betul bas percaya.
1: Bas percaya. Kaden luwung kan?
0: Kaden luwung kenahin. Ada nih mau saut melainan. Yo sing yo mau kenah kita, sing ada kenah ya bakal ngaji le. Karena ada darn, ya mulai ini.
1: Oh, hidup ya mulai itu.
0: Mungkin ya beda hidup.
1: Oke.
0: Tadi kesek ya pon ya.
1: Oh, padu seru tiang hati itu ya pas percaya aja timpal gitu. Oke, dan dari ini.
0: Oh, nggih. Ah, itu di satu mau eh.
1: Nggih, satu. Nah, artinya naga pindah-pindah nih kok padu ke sini kok asli perlu naga masih milah-milah dumun asane kengken asane yang bang yo kene kengken kan perlu pertimbangan masih sing eh
0: jauh ya apa wen dedemane pada melena
1: nah kebiasaan pada lena
0: lar naga melena
1: gaya hidup pada orang gaya hidup pada lenan gitu
0: jadi yang lebih baik sebelum terjadi komunikasikan malu
1: sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan komunikasi raga malu
0: misalnya jumah yang ngil nah peralam kalau do kene
1: kene sing dadi kene sing dadi yang mene patut kene patut keto orang kan yo
0: ngidang keto keto ang mentosan
1: oh yang ngidang keto ngoyong ini yang sing keto nah wang lenang ya nah asane artinya yang emosi raga setelah terjadi
0: kocol
1: masih nak anu nak belum tentu ya boleh kan ya nah iya jadi nak
0: re ya do misalnya cara gue cingat yang panak ngulungan apa sih di ngasihan tuh ngulungan gelas kan tuh ngopak
1: oh nggih kapan mantan kita tuh pada pasangan tuh gelas ulung
0: pleh yang pasangan tuh karena nubu ulung kan kita jangan malik ben
1: weh artinya ragong jang gelas tapi
0: mulai dari sana dari kejadian itu ning yang dah kene itu nak tu ini sing cuting tengen nak pasing ben terjadi ken
1: pasing belah ben
0: yang tu apa panak ngeling
1: gelas kalau mau balik ben ya ada emosi kat jadi okey patut besok semua kita boleh tiang anu anwan turun tensinya
0: nak itu hidup macam itu nak kene cara gak tep tu
1: napi gak tep
0: ya misi bagi itu duduk macam itu kutang ni iya,
1: kita
0: buat
1: ini. Oke. Apa itu mau? Oke, apa yang nyak dua nasan bensin. Berarti kan yang nak kan beli ragu masih beli komunikasi gitu. Perlu komunikasi ya. Ya, semua ini yang mau balik dia beli mangkat komunikasinya. Jumunan ini.

Aksara Bali. Aksara Bali sejak Oktober 2018 lalu wajib dipakai di kantor pemerintahan dan swasta di Provinsi Bali. Aksara Bali tidak dapat dilepaskan dari perkembangan aksara di negara India. Dalam kebudayaan India, dikenal ada aksara tertua yang disebut Kharosthi, yang berkembang menjadi aksara Dewanagari dan aksara Pallawa. Kedua aksara ini masuk ke Nusantara sejalan dengan perkembangan agama Hindu dan Buddha. Di Nusantara, kedua aksara ini bertransformasi dalam bentuk aksara Kawi, yang kemudian berkembang menjadi aksara Bali.

0: susu dan rotinya, Nge.
1: Terima kasih, Mbok Unti. Oh ya, Mbok. Cucunya Mbok sekarang mau melanjutkan ke SMP ya? Kalau boleh tahu, mau sekolah di SMP mana, Mbok?
0: Nggih, Pak. Semenjak ditinggal Bapak dan Ibunya meninggal, sepertinya Mbok nggak bisa menyekolahkan dia lagi, Pak. Maklum, dengan ekonominya Mbok yang pas-pasan seperti ini, sekarang ini cukup sampai lulus SD saja. Yang penting dia bisa membaca dan menulis, Pak.
1: Mbok, pendidikan adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik. Kita boleh bodoh, tapi anak dan cucu kita tidak boleh bodoh seperti kita, Mbok. Ingat, kebodohan adalah pangkal dari kemiskinan. Mbok mau cucunya Mbok hidup dalam kesusahan dan kemiskinan?
0: Enggak, Pak.
1: Ya sudah, nanti saya akan bantu untuk membiayai sekolah cucunya Mbok.
0: Inggih, Pak, terima kasih. Ini sangat berarti sekali bagi Mbok. Sekali lagi, terima kasih, Inggih, Pak.
2: Pendidikan adalah jembatan menuju masa depan yang lebih baik. Mari bangkit dari kemiskinan.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Loh, sudah habis makanannya. Jangan cuma nasi sama lauk saja. Ingat, sayurannya dihabiskan juga loh.
1: Iya, Bli.
0: Bli juga sudah siapkan buah untuk cemilan. Oh iya, jangan lupa. Nanti sebelum tidur, diminum dulu tablet tambah darahnya ya.
1: Suksema, Bli. Aduh, Bli ini telaten dan siaga sekali. Jadi suami dan calon ayah loh.
0: Iya, harus dong loh. Ini demi kesehatan loh dan si kecil di dalam perut. Bli ingin anak kita nanti tumbuh sehat, cerdas, dan tidak stunting. Ayah juga harus siaga gizi kan?
2: Stunting bisa dicegah sejak dalam kandungan. Ayo para ayah, jadilah garda terdepan dalam memastikan kecukupan gizi keluarga.

Cara resi gana. Kata resi gana terdiri dari kata resi dan gana. Resi yang artinya pendeta yang sudah melakukan dwijati atau sudah mendiksa. Orang suci yang tugasnya melihat mantra, menerima wahyu dan pengetahuan suci dari Tuhan. Adapun gana artinya perhitungan atau kebijaksanaan. Maka resi gana berarti bagaimana orang melakukan sesuatu dengan kebijaksanaan berdasarkan wahyu dari Tuhan yang merupakan perwujudan dari Dewa Ganesha yang membantu tugas dari Batara Siwa sebagai resi gana untuk bisa meruat ibunya Dewi Uma yang mengalami proses degradasi yakni kemerosotan karakter dewata menjadi karakter keraksasan yang tidak lain adalah Durga Dewi. Caru resi gana dapat digolongkan menjadi tiga bagian, yaitu alit atau nista, menengah atau maja, dan agung atau utama. Tujuan dari melaksanakan caru resi gana adalah untuk mengharmonisan dan mengoriginalkan alam semesta ini yang sudah dipengaruhi sifat-sifat buruk yang disebarkan oleh Batari Durga atau Durga Dewi melalui penyebaran wabah penyakit, utekala, memedi, demit, berkala yang semuanya mempunyai sifat keraksasan. Dan semua itu bisa diruat dengan caru resi gana yang dipersembahkan kepada Durga atau Dewi Durga agar alam semesta ini bisa kembali

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

Saudara pendengar, pemerintah menyiapkan pengembangan pembangkit listrik tenaga arus laut PLTAL di perairan Nusa Penida, Bali yang ditargetkan mulai beroperasi pada 2029 sebagai bagian dari pengembangan energi baru dan terbarukan. Lokasi tersebut dipilih berdasarkan potensi arus laut, kesiapan jaringan listrik dan transportasi, serta dukungan kebijakan pemerintah Provinsi Bali. Pengembangan ini juga mendukung upaya transisi menuju ekonomi biru dan ekonomi hijau melalui pemanfaatan ruang laut yang berkelanjutan. Rekala Rai, sekian Getro Bali bersama Tutmut Sam. Sampai jumpa.

Ingin pemirsa Rekalan Rai, sahabat budaya, senekan tunir ini tiang sekian ring perompat suara budaya Bali. Wali Mali, sarang titiang ketutmus, kantun nyarangin sementara Rekalan Rai. Ngantos galah titiang puput, malah jebo sering galah jam dasa semang. Nah, iwawu sampun mengkudang-kudang acara, metilar. Nah, searah hajang Bali, siaran suruh pujo, taler sampun. Taler, wenten... napi wastane siaran galang kangin nih kenge pentingnya komunikasi taler sampun memargi armogi presida menghibur Rekalan Rai ring semang makadi mangkin nih. Pemirsa sarang sami antur nita nemu informasi niki ring seputaran jalan Hayam Uruk cuaca duwe niki nih terpantau niki kantun mendung nih. Nah Rekalan Rai pemirsa sarang sami sane sampun napi wasana sana jagi pacang beraktivitas ring margi niki diharapkan starte saya ge ring jas hujan utawi mantel duwene nggih duaning cuaca ring tepang kadi mangkin niki nah bisa dibilang tidak mendukung utawi tidak menentu gitu. Ini pemirsa Rekalan Rai sahabat budaya niki lantur nitiang acara dua ini niki ring galah jam pitu niki ring acara kantun rahajang Bali cantur nitiang aturan informasi lan temang-temang pok Bali ngantos galah jam sia male jebos nggih. Nah Rekalan Rai pemirsa sarang sami sampun mereka-mereka tetap setia ring perempat suara budaya Bali nggih. Dusun pun biar sayang teman sane sampun saya gayang nitiang.

0: Tips tanggap bencana, fase prabencana. Fase prabencana mencakup kegiatan, mitigasi, kesiapsiagaan, dan peringatan dini. Pencegahan merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana jika mungkin dengan meniadakan bahaya. Contoh kegiatan pencegahan diantaranya melarang membuang sampah sembarangan dan lain sebagainya. Mitigasi bencana, serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Kegiatan mitigasi ini dapat dilakukan melalui pelaksanaan penataan ruangan, penyuluhan dan pelatihan, baik secara konvensional maupun modern. Kesiapsiagaan, serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian dan langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Peringatan dini atau early warning, serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin pada masyarakat mengenai kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang, atau upaya untuk memberikan tanda peringatan bahwa bencana kemungkinan akan segera terjadi. Pemberian peringatan dini ini harus menjangkau masyarakat, segera, tegas, tidak membingungkan, dan bersifat resmi.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Pura Langgar atau juga dikenal dengan sebutan Pura Dalam Jawa, terletak di Desa Bunutin, Kabupaten Bangli, merupakan pura yang unik dan menarik. Arsitektur bangunan Pura Langgar menyerupai sebuah langgar tempat ibadah umat muslim berundak dua, berpintu empat, serta atapnya bertingkat dua. Pura ini dilengkapi pula dengan beberapa fasilitas seperti tempat berwudu dan sholat bagi umat Islam. Ritual di Pura Langgar ini juga unik. Setiap tahun sekali, sebulan menjelang Hari Raya Nyepi atau sekitar bulan Februari kalender Masehi, diselenggarakan ritual Titi Mama. Di samping sebagai tempat suci umat Hindu, khususnya bagi pihak keluarga besar di Puri Agung Bunutin Bangli, tidak sedikit pula umat muslim yang mengetahui keberadaan Pura Langgar ini menyempatkan diri untuk berkunjung atau melakukan sholat di tempat suci ini. Dengan demikian, keberadaan Pura Langgar juga merupakan representasi relasi harmoni antara dua tradisi yang berbeda, yaitu Hindu dan

0: Ya ampun, Gek. Kenapa pendek sekali kamennya? Bajunya juga. Kenapa pendek sekali bagian lengannya?
1: Ini yang lagi tren sekarang, Bu. Ibu masa nggak tahu sih? Menggunakan kamen jadi dan pakaian yang lengannya pendek seperti saya pakai sekarang, Bu.
0: Boleh kok. Kalau Gek ingin bergaya, tetapi bedakan juga. Kalau kita itu ingin bersembahyang ke pura atau kundangan. Jadi, sepatutnya gunakan pakaian adat yang sopan dengan kebaya yang panjang lengannya. Begitu juga dengan kamennya.
1: Nggih, Bu. Terima kasih untuk infonya. Setelah ini, saya pasti akan menggunakan pakaian adat yang pantas untuk ke pura.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jamin keselamatan berkendara Anda dengan uji kendaraan bermotor secara berkala 6 bulan sekali.
2: Pak D, masa uji mobil ini kan perlu diperpanjang.
3: Untuk apa pakai uji-uji segala? Bikin repot aja, Man.
2: Pak D, itu semua untuk keselamatan orang banyak, terutama mobil penumpang umum, bis, mobil barang. Setiap 6 bulan sekali harus dilakukan wajib uji dari Dinas Perhubungan.
1: Cegah kecelakaan lalu lintas dan kerusakan berat pada waktu pemakaian dengan melakukan pengujian kendaraan bermotor Anda untuk kepastian laik jalan dan tidak mencemari lingkungan.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Ay, ngi.
1: Woi, jeng sing orang apa, jeng sing orto, jeng saget aingi.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6:09 sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI.

Lawar Klungah. Lawar jenis ini merupakan makanan khas Kabupaten Jembrana. Tidak mengherankan jika hampir ada kegiatan keagamaan maupun acara adat, warga Jembrana membuat lawar jenis ini. Sesuai dengan namanya, lawar ini bahan utamanya adalah klungah. Klungah merupakan kelapa muda yang belum berisi dagingnya. Bagian klungah yang akan digunakan sebagai lawar adalah batoknya yang masih lentur. Jika kita cicipi batok ini, rasanya pahit. Tentu kita tidak akan terbayang jika bisa digunakan sebagai bahan makanan yang sangat enak. Untuk mengambil batok klungah ini sangatlah mudah. Dengan cara membelah klungah menjadi beberapa bagian, lalu diambil dengan menggunakan pisau. Batok klungah ini lalu direbus dengan air klungah hingga matang. Lalu dipotong kecil-kecil, kemudian dicampur dengan beberapa daging ayam cincang. Campuran lainnya yang biasanya diisi yakni kacang panjang yang sudah direbus, lalu dipotong kecil-kecil, atau juga dapat diganti dengan biji kacang panjang yang sudah direbus. Untuk bumbunya, sama seperti bumbu lawar pada umumnya, yakni basa genep atau bumbu lengkap asli Bali. Bumbu lengkap, kacang panjang, dan batok klungah yang sudah dipotong kecil-kecil dicampur hingga merata. Lawar klungah sudah siap untuk dihidangkan. Rasanya maknyos dan tidak pahit, tentunya

0: gue tambah maco. Saatnya makan ini dulu.
1: Woi, enak nih makan gak bagi-bagi lo, Man.
0: Iya, elah, sate penyu gue jatuh semua. Aduh, Indri, ngagetin aja sih.
1: Ih, lo makan sate penyu?
0: Iya, emangnya kenapa? Enak tau, mau gak?
1: Gak deh, serius kamu gak tahu kalau kita gak boleh makan sate penyu.
0: Loh, dari kapan? Emang kenapa gak boleh makan sate penyu? Sate penyu tuh bagus banget lagi, bisa bikin macho, strong.
1: Kata siapa? Mitos dipercaya. Mau strong itu olahraga, bro. Penyu itu makhluk dilindungi loh.
0: Kata siapa? Ih, sok tahu lo. Emang ada undang-undangnya?
1: Ya ada lah. Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 itu tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Pelaku perdagangan yaitu penjual sama pembeli satwa dilindungi sama seperti penyu nih contohnya ya. Itu bisa dikenai hukuman penjara 5 tahun atau denda 100 juta.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: sehingga menghasilkan suara yang dinamis dan harmonis. Saat ngoncang, irama yang dimainkan bukan irama sembarangan, karena setiap irama yang dimainkan mengandung arti yang sakral. Artinya, tradisi ngoncang menggerakkan cakra yadnya agar seluruh pelaku dan komponen yadnya bersinergis melaksanakan aktivitas sehingga yadnya ngaben dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi kehidupan masyarakat itu. Tradisi ngoncang sudah ada sejak mengawali masuknya pengaruh Hindu dari India ke Bali abad ke-4. Ngoncang juga diyakini bertujuan untuk memberikan keseimbangan hidup antara sekalo dan iskale. Pada upacara pengabenan, ngoncang dilakukan pada saat menyambut tirta penembak tiba di rumah duka sekitar tengah malam. Sedangkan pada upacara penguburan, ngoncang dilaksanakan saat acara memandikan mayat sampai diberangkatkan ke kuburan. Dengan ngoncang diyakini, para generasi juga sudah menghantarkan roh leluhurnya ke surga lokal, juga memelihara keharmonisan lingkungan, rasa kekeluargaan, dan gotong royong antar warga, di samping hubungan harmonis dengan ide sang yang widiwasa.
1: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
2: Miskin bukan sekedar tak punya uang, di mana kita malas untuk berubah, di mana kita menghabiskan waktu hanya untuk mengeluh, untuk berbuat sesuatu, di mana kita mempunyai kebiasaan yang menunda, menolak, dan menyerah. Di mana kita selalu menyalahkan keadaan daripada untuk mencari solusi. Mari buka mata dan bergerak untuk keluar dari kemiskinan.

Kakak dan Rai, bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.